0: bisa kita simpulkan. 1. Semua permukaan bumi yang suci bisa digunakan sebagai tempat sholat, dan itulah makna kata masjid secara bahasa. 2. Bangunan yang memiliki hukum masjid ada dua. Masjid biasa, yaitu semua yang digunakan untuk sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Masjid jami', itulah masjid yang digunakan sholat lima waktu dan untuk jumatan. 3. Musola untuk tempat sholat lima waktu. Dalam pengertian syariat, termasuk masjid biasa, karena tempat ini bersifat permanen, menjadi milik masyarakat umum dan digunakan kaum muslimin untuk sholat lima waktu. 4. Semua bangunan yang dihukumi masjid, maka berlaku ketentuan sebagai masjid. Seperti dianjurkan sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub tidak boleh menetap, dan seterusnya. 5. Musola rumah atau kantor yang tidak permanen dan hanya digunakan untuk sholat sementara waktu, tidak dihukumi sebagai masjid. 6. Semua bangunan yang tidak dihukumi masjid, maka tidak berlaku ketentuan sebagai masjid. Sehingga tidak ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub boleh menetap, dan seterusnya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang hukuman bagi durhaka kepada orang tua. Hukuman bagi sikap durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam bab yang ke-15 ini, bab baru ini, penulis membawakan dua hadis. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-29. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan Abu Bakrah. Siapa namanya? Abu Bakrah. Beda dengan Abu Bakar. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Ini bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi siapa tadi? Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubatu ma'a ma yaddakhiru lah. Dosa yang akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dosa yang akan mendapatkan hukuman di mana? Di dunia sebelum di akhirat. Dua. Yang pertama kata beliau SAW, al-baghi, dosa berupa perbuatan zolim. Apa? Perbuatan zolim. Yang kedua kata Nabi SAW, waqati'atur rahim, memutus silaturahim. Apa yang kedua? Memutus silaturahim. Dua jenis dosa ini terancam dengan hukuman bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Sehingga kalau kita perhatikan, pelaku dua dosa ini, apa yang pertama? Zalim. Yang kedua? Memutus silaturahim. Kita perhatikan orang-orangnya, pelaku-pelakunya, mereka akan mendapatkan balasan mengerikan di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat. Apa itu dosa perbuatan zalim? Wah, banyak banget itu. Ya, bentuknya banyak banget. Suami zalim kepada siapa? Istri. Istri zalim kepada suami. Ayah dan ibu zalim kepada siapa? Anaknya. Anak zalim kepada orang tuanya. Guru zalim kepada muridnya. Murid zalim kepada gurunya. Pejabat zalim kepada rakyatnya. Banyak sekali perbuatan zalim kalau kita perhatikan. Kakak zalim kepada adiknya, adik zalim kepada kakaknya, nyerobot jatah warisan saudaranya sendiri. Perbuatan zalim itu banyak banget kita saksikan. Dan ingat orang-orang yang berbuat zalim, sekalipun dia hari ini dia menang, ya, hari ini dia menang karena dia sudah nyuap. Siapa yang disuap? Hakimnya, ya, aparatnya sudah dia suap. Maka ingat bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan sebelum di akhirat Allah akan balas di dunia. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Perbuatan memutus silaturahim yang paling parah adalah durhakanya anak kepada orang tua. Sehingga hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab judulnya apa tadi? Hukuman durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah salah satu bentuk memutus silaturahim yang paling parah. Ya. Berarti anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia bukan hanya akan mendapatkan siksaan di akhirat, tapi juga dia akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia. Ya. Makanya perhatikan, rata-rata orang-orang yang sengsara, yang gagal, yang susah, rata-rata adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Akan hancur karirnya, akan hancur rumah tangganya, akan hancur pendidikannya, dan nanti ketika dia jadi orang tua akan didurhakai oleh siapa? Anaknya. Karena dia dahulu durhaka kepada orang tuanya. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah sebelum di akhirat akan dibalas di mana? Di dunia. Durhaka kepada orang tua mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat, berbakti kepada orang tua kebalikannya akan mendapatkan balasan pahala di dunia dan di akhirat. Perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang baik, ya, perhatikan rata-rata mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum di akhirat dibalas dulu di dunia. Ini hadis yang kita pelajari hari ini, hadis yang ke-29. Insyaallah besok kita akan melanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara doa. Sehari-hari
4: doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 985.
5: Jangan asal-asalan dalam melakukan amal saleh. Jangan asal-asalan dalam melakukan amalan saleh. Maksud saya, amalan saleh itu membutuhkan waktu. Kalau kita asal-asalan, pahalanya sedikit. Beda kalau kita benar-benar ingin melakukannya dengan sempurna, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kalau kita sholat misalnya, sama-sama akan kehilangan waktu. Kita akan mengorbankan waktu. Sholat misalnya, ada yang 5 menit, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Kalau kita ketika sholat itu benar-benar menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tidak asal-asalan. Kita tahu sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini. Kita lakukan dengan sunnah-sunnahnya. maka sholat kita ini akan benar-benar mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Kita dapat pahala wajib, kita dapat pahala sunnah. Di antara sunnahnya sholat khusyuk, dan khusyuk itu juga mempengaruhi pahala sholat kita. Kita perhatikan ini, jangan asal-asalan. Karena kalau kita asal-asalan, umur kita menjadi tidak efektif untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Kalau kita wudu, maka sempurnakan wudu kita. Berusahalah wudu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sama-sama wudu, ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya sedikit. Untuk apa kita rela? Untuk apa kita wudu tapi asal-asalan? Apakah kita rela dengan sesuatu yang sedikit? Dalam masalah dunia, apakah kita akan lakukan yang seperti itu? Memilih cara yang asal-asalan seperti itu? Tentunya tidak. Kalau misalnya kita jual, kita bisa mengambil keuntungan, nambah keuntungan 1000 saja, akan kita lakukan cuma. Kalau kita hanya bisa menambah 500 untuk mendapatkan keuntungan, akan kita lakukan. Ini masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Kalau berwudu, maka jalankan wudu itu dengan sunnah-sunnahnya. Membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan sunnah-sunnahnya. Belajar tahsin, baca Al-Quran dengan sebaik mungkin, agar kita mendapatkan pahala yang agung dari amalan-amalan soleh kita. Biarkan orang lain melakukan amalan ibadah dengan asal-asalan, kita jangan sampai ikut-ikutan. Nasihati dia kalau kita mampu, kalau tidak mampu, yang penting kita jangan seperti itu. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Ya, kita mulai dari diri kita. Kita jaga diri kita ini, walaupun orang lain ya tidak melakukannya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
6: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas salah satu dari peristiwa-peristiwa dari rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat kelak, yaitu Yaumul Hisab yang dikenal dengan hari perhitungan. Sebagaimana kita ketahui, hari kiamat memiliki banyak nama ya, dan setiap nama tersebut menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut. Di antaranya misalnya Yaumul Qiyamah, hari Al-Qiyam. Al-Qiyam diambil dari berdiri, karena pada hari tersebut manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan semua dalam kondisi berdiri. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang jongkok, apalagi berbaring. Mereka menunggu di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil, sangat panas, menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala li faslil qadha, untuk memutuskan persidangan di antara manusia, persengketaan manusia. Makanya dikenal dengan Yaumul Qiyamah. Di antaranya dikenal juga dengan Yaumul Akhir. Yaumul Akhir karena hari tersebut dikatakan hari terakhir, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Kalau kita di dunia ada hari, akan berakhir dengan terbenamnya matahari, kemudian mulai lagi dengan terbitnya matahari, dan demikian terus silih berganti hari. Adapun hari kiamat tidak, tidak ada pergantian hari. Hari terakhir tidak ada penghujungnya. Bagaimana mau ada pergantian hari sementara wajumi asyamsu wal qamar, sementara rembulan dan matahari digabungkan kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Tidak ada rembulan, tidak ada matahari, maka hari tersebut tiada penghujungnya. Bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi selama-lamanya, abadi, tidak ada penghujungnya. Makanya dikenal dengan Yaumul Akhir. Terkadang hari kiamat dikenal juga dengan kedahsyatan seperti Yaum Sakhah. Sakhah yaitu hari yang memekikkan telinga, karena pada hari tersebut ditiupkan sangkakala sehingga yang di langit dan di bumi pun fasa'iqa man fis samawati man fil ard yaum thumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka yang di langit dan di bumi pun mati ketika itu karena dahsyatnya hari tersebut. Disebut juga dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu hari yang mengetuk hati, menakutkan hati, karena dahsyatnya hari tersebut. Disebut juga dengan At-Tamah. At-Tamah adalah hari malapetaka, yang dimana malapetaka tersebut akan mengenai semua orang, tidak ada yang bisa terhindar dari malapetaka yang dahsyat pada hari kiamat tersebut. Dan banyak sekali nama-nama hari kiamat, diantaranya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan. Datang dalam Al-Quran beberapa ayat yang disebutkan penamaan Yaumul Hisab. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adabun syadidun bima nasu yaumul hisab. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka azab yang pedih. Kenapa? Bima nasu yaumul hisab. Karena mereka lupa dengan hari perhitungan. Mereka lupa dengan yaumul hisab. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan orang-orang kafir Quraisy, wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yaumil hisab. Mereka berkata, ya Rabb kami, segerakanlah azab kepada kami sebelum hari perhitungan. Jadi mereka sesumbar minta agar disegerakan, didatangkan azab qabla yaumil hisab, sebelum tiba hari kiamat, yaitu hari perhitungan. Demikian juga dalam surat yang lain, dalam surat Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa ibni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa alaihissalam, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian dari semua orang yang sombong, yang tidak beriman kepada yaumul hisab. Jadi di antara nama-nama hari kiamat lah yaumul hisab. Dan makna yaumul hisab, al-hisab artinya secara bahasa Arab artinya perhitungan, ya. Artinya perhitungan. Tetapi perhitungan tersebut dimaksud adalah dengan Allah menanyakan setiap amalan yang kita lakukan, setelah itu kemudian diklasifikasikan apakah ini merupakan kebaikan atau merupakan keburukan sebelum ditimbang. Jadi secara urutan peristiwa-peristiwa hari kiamat, yaumul hisab itu sebelum yaumul mizan, sebelum hari penimbangan. Karena penimbangan amal soleh atau amal buruk terjadi setelah al-hisab. Fungsi dari al-hisab adalah untuk mengklasifikasikan antara amal-amal baik dengan amal-amal yang buruk. Makanya saya sering menterjemahkan yaumul hisab dengan audit, yaitu Allah akan mengaudit kita, karena kita akan ditanya, kenapa kamu begini, apa alasan begini, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah masukkan di amal baik atau amal buruk. Saya sering sampaikan bahwasanya hari tersebut adalah audit dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguhnya mereka akan kembali kepada kami, thumma inna alaina hisabahum, dan kami yang akan mengaudit mereka, ya. Kami yang akan, tugas kami mengaudit mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut dengan yaumul hisab adalah ciri orang-orang beriman, karena kita yakin bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Dalil tentang adanya hari kebangkitan banyak, ya. Saya sebutkan dalam buku saya secara rinci rukun iman, tentang dalil secara logika tentang adanya hari kiamat. Di antara dalil-dalil tersebut yang banyak sederhana, yaitu bahwasanya kita tahu Allah Maha Sempurna. Tuhan kita Tuhan Maha Sempurna. Kalau kita lihat misalnya di suatu perusahaan di dunia ini, atau suatu pemimpin di mana anak buahnya, bawahannya bertikai di antara mereka, ada yang berbuat zalim, ada yang didzalimi, sementara sang pemimpin atau sang direktur atau sang penguasa membiarkan begitu saja tanpa memutuskan permasalahan, maka kita bilang inilah pemimpin yang tidak becus, pemimpin yang tidak menguasai anak buahnya. Bagaimana dia membiarkan anak buahnya ada yang mendzalimi, ada yang terzalimi? Kita bilang ini direktur yang tidak benar, direktur yang tidak berkompeten, tidak profesional, tidak bisa mengatasi permasalahan anak buahnya. Anak buahnya melakukan apapun tanpa dia pedulikan, ini bukan, orang ini tidak pantas menjadi seorang penguasa. Nah, walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih hebat, lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini dengan berbagai macam model mereka. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang zalim, ada yang didzalimi, ada yang bunuh, ada yang dibunuh, ada yang merampas harta, ada yang dirampas hartanya, ada yang dirusak kehormatannya, dan berbagai macam kejadian, ya. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang beramal soleh banyak, ada yang beramal soleh sedikit, ada yang kriminalnya tinggi, kriminalnya sedikit. Tidak mungkin ini semua berlalu begitu saja tanpa ada hari perhitungan. Tidak mungkin. Kalau begini ceritanya, tidak ada hari perhitungan, maka Tuhan tersebut tidak pantas menjadi apa? Tuhan. Konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan, dia harus mengadili semua yang terjadi di alam semesta. Ya. Bahkan begitu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, sampai bukan manusia saja yang akan diadili, bahkan hewan-hewan pun akan diadili sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW dengan seorang sahabat berjalan, tiba-tiba mereka melihat ada dua kambing yang saling bertanduk. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, wahai fulan, tahukah engkau lima tantatahan, kenapa kedua kambing ini saling tanatuh, saling tanduk-tandukan? Maka sahabat terus mengatakan, Allahu a'lam. Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu kenapa kedua kambing tersebut saling bertanduk. Maka Rasulullah SAW berkata, walakinallaha yadri wa sayaqdi bainahuma. Tapi Allah tahu kenapa kedua kambing ini saling bertanduk, dan Allah akan menghukum kedua kambing tersebut pada hari kiamat kelak. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuktassa li syatil jalha min asyatil qarna. Sungguhnya hak-hak akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguhnya semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Supaya jelas bahwasanya jangankan manusia, hewan pun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia yang mukallaf. Bedanya kalau hewan setelah diadili kemudian Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian menjadi tanah, selesai. Tetapi kalau manusia ada kelanjutannya, surga atau apa? Surga atau neraka. Maka benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati, mereka tidak gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Artinya kalau ada binatang ternak yang zalim, ada kambing yang zalim kemudian mentanduk kambing yang tidak bertanduk, maka akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat, kemudian setelah itu dijadikan apa? Tanah. Manusia yang zalim lebih parah, setelah disidang bukan dijadikan tanah, berkelanjutan menuju neraka jahannam. Maka benar manusia yang zalim lebih buruk daripada binatang apa? Binatang ternak. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan kita bahwasanya ada namanya hari perhitungan, ada namanya hari pembalasan, kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut untuk bertemu dengan hari inilah yang menyelamatkan seorang mukmin. Karena ketika dia takut dengan hisab, dia akan waspada dalam segala perkataannya, dalam semua pandangannya, seluruh pendengarannya, seluruh tulisannya, seluruh statusnya, semua gerak-geriknya dia akan waspada. Karena dia tahu setiap gerakannya akan dihisab.
7: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
8: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin, ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu, ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik, ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
7: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq.
3: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam.
3: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
2: Kalla innal insana layatgha.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
2: Ar-ra'ahu istaghna.
3: Apabila melihat dirinya serba cukup.
2: Inna ila rabbika ar-rud'a.
3: Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu.
2: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
3: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat?
2: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
3: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?

0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ
0: الزَّبَانِيَهُ. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
2: Tanya jawab.
3: Izin bertanya Pak Ustadz.
4: Oh iya.
3: Gimana caranya mengendalikan emosi suami yang sedang marah sama anak Pak Ustadz? Saat marah udah saya lus-lus tangannya atau dadanya supaya enggak marah. Benar enggak marah Pak Ustadz yang saya lakukan? Benar enggak Pak Ustadz apa yang saya lakukan?
4: Nulus-lus apa mau?
3: Dada.
4: Dadanya siapa?
3: Enggak,
4: dadanya anak apa dadanya suami ini?
3: Kurang tahu nih. Dadanya sinten iki Bu Rini?
4: Ya nek ngelus-lus dadanya suami, kalau memang itu sudah bisa di rasa ada pengalaman itu bisa menyembuhkan marah suami, ya dilakukan. Tapi kalau pernah melakukan itu tapi tidak berhasil, coba anaknya yang disingkirkan dulu. Anaknya yang disingkirkan dulu. Tapi ya memang suami istri kan gitu, harus balance ya, harus imbang. Kalau suami marah kepada anak, tolong istri kendu dan menjadi penengah. Sebaliknya kadang-kadang gentenan sing suami sing marah makne. Ya gentenan suamine kendu. Rakitung nyata-nyata anak itu berbuat kesalahan gitu loh. Rakitung nyata-nyata anak itu berbuat kesalahan. Ojo sampai suami marah, pakne marah, ngu makne yo melu marah, langku anake malah melayu. Dan itu pengalaman yang beberapa teman yang sudah memberikan kabar itu, ya tidak, anak memang takut.
3: Ya, berdampak ya Ustaz ya?
4: Ya, berdampak ke psikis anak.
3: Iya.
4: Ya, berdampak ke psikis anak. Jadi ketika bapaknya marah, nek iso maknya aja marah. Terus gendian nek makne marah, Pak ne ojo marah, supaya anak itu merasa punya teman gitu. Jangan sampai nanti anaknya minggat saka ngomah. Nah, anaknya minggat saka ngomah. Pengalaman dulu itu pernah ada anak dimarah-marahi orang tua, minggat ke ngomah terus edan, ketempelan. Ini karena apa? Orang tua nek marah nek ngomong sok di luar dugaan, bocah kurang ajar. Yo mung didongak ke.
3: Oh nggih nggih.
4: Lah nek malaikat muni amin ngono piye?
3: Lah niku Ustaz.
4: Nah, makanya masyaallah iki wis bagus banget Bu Rini iki. Suami marah nyang anak, Bu Rini terus ngelus-lus dodone suami. Ya, untuk berikutnya adik jangan melakukan seperti itu ya, tuh kan. Bapak duka seperti itu. Nggih, udah sekarang sana kamu minggir dulu. Nah, nanti setelah agak lama kira-kira bapaknya dingin, nanti kamu datang lagi ke bapak minta maaf ya. Nah gitu itu.
3: Halus ya Ustaz ya.
4: Dan seperti itu luar biasa. Ya, gitu ya Bu Rini. Atau dialihkan perhatian, mungkin Ibu Rini punya kegiatan apa supaya suami dan anaknya ini memiliki perhatian ke tempat lain yang jenengan mengalihkan perhatian tersebut, itu juga bisa. Anak ero pak ne ge uring-uringan, anak e main game ora wis-wis, pak ne ngrebut anu HP arep dibanting, anak e jerit-jerit, mak ne ngrebut udan, ribut kabeh ndo
3: ngentasi
4: jemuran. Nah kan ilang kuwi anu ne apa wis rasane nesu meneh gitu, karena punya pemikiran yang sama.
3: Dan ini susulan nih Ustadz, saking burine nih Ustadz. Dan apa ada doanya Pak Ustadz supaya suami lebih sabar saat menghadapi masalah? Jazakumullah khair. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin. Terima kasih. Supaya suami lebih sabar dalam menghadapi masalah ngene yo. Saben dina Kamis wae. Saben dina Kamis jenengan ngajak suami arwana metu mangan bareng ning warung. Obate ngono kuwi. Obate dadi sing gawe apa ya?
3: Ya gak
4: sing gawe rencana, sing gawe apa? Sandiwara.
3: Nggih,
4: sandiwara. Sing gawe apa ngarani? Sing gawe kebijakan itu makne wae. Dadi njenengan gawe program setiap hari Kamis berasar ngono to aja suami karo anak-anak
3: rekreasi
4: ya makan di luar di rumah ngono kuwi. Kadang-kadang kedekatan makan bersama itu mempengaruhi ke pola pikir, juga mempengaruhi emosional dan mempengaruhi yang lain-lain gitu. Anak juga bola-bali diseneni ning nek suatu saat dijak mangan bareng ngono kuwi ya dia tidak canggung gitu,
3: merasa di apa ya? Merasa dekat banget emosinya. Ya,
4: karena
3: dekat,
4: kadang ya. Anak merasa seperti dipressure, dipletet karo wong tuane, ngene ora entuk, ngene ora entuk, kudu ngene, wong tuaku kudu dituruti ngono kuwi. Kleru sithik diseneni. Akhirnya anak lar berkembang kan
3: susah
4: karena dia mau melakukan hal serba takut engko nek kleru. Nah, akibatnya seperti itu. Sing gelo wong tuane engko nek anakmu wis gedhe, kuwi gelo. Mulane anak aja sok diseneni. Ya, gitu ya. Diselasani wae. Paham?
3: Paham.
4: Aja diseneni diselasani wae. Nah, tadi dikemisi. Nah, gitu ya. Jadi sering diadakan ngumpul bersama, kemudian makan berjamaah. Misalkan, ayo bikin program nih ibu, bikin anu nih sambal terong, ibu goreng anu nih mujair, ini dedek ekornya ya, ini bapak kepalanya. Kepala rumah tangga ya kepalanya lah, saya badannya.
3: Awas lo kopi ini.
4: Seperti itu. Jadi makan berjamaah dalam satu namban gitu ya, bukan satu piring kurang gede, satu namban berjamaah Pak Ne, Ruana E, Roy Bine. Wah, ngono kuwi memiliki dampak tersendiri. Nah, gitu ya. Terus juga dicari kesempatan-kesempatan nek kira-kira pas tanggal muda suami pas semeringa bocah yo pas bar tempo rapot bijine kok yo apik ngono kuwi jagongan ru bapak itu khusus Pak terus pundi kabaripun anake alhamdulillah niki rapot pun bar tempo rapot niki nggih apik alhamdulillah. Badhe matur Pak, njing mleh nek padane ndelok bocah kleru niki upama le duka niku mboten santetak seru-seru pripun to. Nah, dengan posisi suami gek legowo lapang dada itu diajak jagungan itu enak. Yes. Dan jangan sekali-kali menasehati atau ngandani suami pas suami marah. Engko ndak malah ibuke keneng sasaran juga. Nah, gitu ya. Wallahu ta'ala. Selain itu juga jenengan memperbanyak baca ta'awud. Baca ta'awud gen setan tidak mengganggu keluargane jenengan gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
5: Posisi mimbar masjid yang sesuai sunnah. Terdapat banyak keterangan ulama yang menganjurkan agar memposisikan mimbar di sebelah kanan mihrab jika dilihat dari arah makmum. Untuk konteks masjid di Indonesia, posisi mimbar berarti di sebelah utara mihrab. Berikut beberapa keterangan mereka. Keterangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali, dianjurkan agar mimbar diletakkan di sebelah kanan ketika melihat ke arah kiblat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini. Al-Mughni. Keterangan An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab kami dan yang lainnya mengatakan dianjurkan agar posisi mimbar di sebelah kanan mihrab, artinya di sebelah kanan imam, ketika dia berada di mihrab menghadap kiblat. Seperti ini tradisi kaum muslimin. Al-Majmu'. Keterangan Al-Buhuti. Posisi mimbar atau tempat yang tinggi untuk khutbah berada di sebelah kanan mihrab jika dilihat dengan menghadap kiblat, karena mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu seperti ini. Kashaf Al-Kina. Keterangan mengenai posisi mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan bahwa itu wajib, meskipun dianjurkan untuk memposisikannya dalam rangka meniru keadaan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hukum khutbah atau apalagi keabsahan sholat jamaah atau sholat Jumat. Syekh Atiyah Saqar, yaitu Mufti Mesir, menjelaskan, tidak terdapat dalil yang mewajibkan posisi mimbar harus di sebelah kanan. Keterangan yang ada hanya penjelasan posisi mimbar dan ini tidak menunjukkan itu wajib. Meskipun menunjukkan anjuran, dalam rangka meniru keadaan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak haram untuk meletakkan mimbar di tempat manapun. Yang penting, disediakan satu tempat yang tinggi yang bisa membantu khatib agar suaranya bisa didengarkan jamaah. Fatwa Atiyah Saqar. Demikian, Allahu A'lam.
6: Ramuan herbal.
7: Bib, kami punya saraf kejepit. Kami mengalami sakit kaki kanan dari pantat paha betis. Ketika rebahan tidur sekitar 2 jam, kalau mau bangun pinggang kanan terasa sakit, tidak bisa gerak. Kami telah berikhtiar dengan terapi PAZ selama 3 kali pertemuan, tapi PAZ tersebut belum membuahkan hasil. Bagaimana agar tidak terjadi penguncian rasanya di pinggang itu ya? Dengan baik, obat herbal apa? Silakan.
8: Untuk kasus saraf kejepit, ini tidak bisa hanya terapi hormonal dalam artian cuma herbal tok, enggak bisa. Untuk PAZ porsinya kurang kalau menurut saya. Jadi perlu ditambahi pembekaman, akupuntur, traksi, termasuk AZ juga masuk dalam traksi. Jadi tidak hanya dengan satu bidang. Ya. Dia harus herbal masuk untuk memicu regenerasinya dan untuk meningkatkan sirkulasi darahnya. Strukturalnya ditata dengan toto, dengan kiropraktik, dengan PAZ boleh. Terus di akupuntur untuk meningkatkan sistem sarafnya. Dibekam untuk narik saraf-sarafnya. Bekamnya boleh pakai bekam yang 4 kiblat. Itu nanti dipakai semua. Dan untuk lebih jelasnya ya di terapi. Jadi memang itu enggak bisa dengan hanya herbal. Kalau ada herbal bisa nyembuhin. Kok sembuh? Berarti bukan saraf kejepit itu, paling hanya kejepit biasa. Tapi kalau dia memang saraf kejepit, dia enggak gampang dan enggak mudah hanya dengan herbal tok. Harus ada treatment struktural terutama.
7: Kalau di medis mungkin operasi ya?
8: Kalau di medis operasi. Cuman kadang itu yang jadi pemahaman, sarafnya itu enggak benar-benar kejepit sama tulang tuh enggak. Dia hanya kehimpit saja kok. Kehimpit sama daging atau sama organ lain atau sama tulang, tapi enggak benar-benar kehimpit benar tuh enggak. Atau terus yang dia di saraf ya. Tapi kalau di cincin anulusnya atau di dis di ini ya, bantalan tulang belakangnya itu beda lagi. Makanya perlu treatment lanjutan. Tidak bisa hanya menggunakan satu teknik. Demikian yang bisa kami jelaskan. Untuk lebih jelasnya atau lebih ininya bisa nanti dengan kami, buat janji dengan kami.
7: Barakallahu. Ya. Wafiq barakallahu. Terima kasih atas jawabannya, Bib. Semoga bermanfaat bagi penanya.

0: My favorite.
1: Ikhwan rahimanallahu ikum. Yaumul qiyamati yaumun azimul amri. Hari kiamat adalah hari yang sangat agung. Syadidu hauluh. Yang sangat mengerikan. La yulaqil ibadu mithlah. Belum pernah seorang hamba pun melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu. Belum pernah pemandangan yang sengeri itu, yang sangat menakutkan itu sebelumnya. Kalau bapak mungkin pernah melihat ada dump truck saling tabrak misalnya, kemudian di sana ada orang yang kepencet misalnya, sampai lepes misalnya, otaknya terburai misalnya, itu belum ada apa-apanya. Kalau bapak dan ibu mungkin pernah nengok di suatu video bagaimana menggambarkan hancurnya alam, belum apa-apa. Tidak ada satu

Gunung Himalaya misalnya, Gunung Semeru, asapnya aja saudara, masih turun asap, orang sudah puntang panting. Itu masih asapnya. Gimana kalau gunung yang terbang-terbang? Coba. Itu gunungnya. Manusia gimana? Kalau gunung terbang-terbang seperti itu, terus manusia gimana manusia? Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Belum pernah ada peristiwa yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan yang pernah terjadi sebelumnya, yang pernah dilihat oleh manusia, bahkan yang pernah terbetik dalam benak manusia, melebihi ketika hari kiamat itu terjadi. Baik, bagaimana manusia pada saat itu? Yang pertama, wasfullahi lidzalikal yaum bil azim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari itu dengan hari yang sangat agung. Dengan cara bagaimana? Wa hasbuna anna rabbana wasafahu bidzalik. Cukuplah Allah menceritakan kepada kita seperti itu, liyakunu a'zamu ma natasawwar, mimma natasawwar. Agar hari kiamat itu lebih ketimbang apa yang sedang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Mutaffifin ayat 4 sampai 6. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, untuk suatu hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ad-Dahar ayat 27, Allah menyebutkan hari itu adalah hari yang thaqil, berat. Hari itu hari yang sangat berat. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah, kata Allah. Sesungguhnya mereka, para hamba-hamba dunia, yuhibbuna al-ajilah. Mereka itu mencintai sesuatu yang cepat, instan. Apa itu? Ya dunia ini. Wa yadarunal akhirah. Wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka membiarkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sering kita mengorbankan akhirat demi mendapatkan dunia. Padahal dunia itu tak seberapa. Dunia tak seberapa. Tetapi akhirat yang dikorbankan. Sering dalam Al-Qur'an kita melihat fama mataul hayatid dunya illa mataul ghurur, famal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. I'lamu annamal hayatad dunya, annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinah. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah main-main dan senda gurau belaka. Tetapi ternyata kita lebih mementingkan dunia yang main-main dan senda gurau dibandingkan hari-hari yang sangat sungguhan. Mengapa ikhwah? Kita perhatikan begini. Mungkin masih ingat dahulu bapak-bapak dan ibu-ibu ketika punya boneka. Ketika kita masih kecil. Dulu mas, mainannya apa mas? Itu kecil. Bom? Apa tadi? Oh mobil, kira-kira bom. Mobil. Tapi waktu itu mas, ini ada mobil nih, saya kasih mobil. Saya kasih sebelahnya cek 2 miliar, pilih yang mana? Ah enggak tahu. Kira-kira kita pilih mana dulu, mobil atau cek 2 miliar? Mobil. Mengapa demikian? Karena kita enggak tahu, kalau sekarang pilih yang mana? Jelas. Setelah kita faham. Demikian akhirat itu begitu. Kita nih sekarang ibarat anak-anak, gak mengerti mana yang bagus itu apa. Seperti anak-anak tadi, kalau dia anak-anak pilihnya pistol-pistolan, mobil-mobilan. Bukan betulan. Mobil-mobilan lagi. Pistol-pistol.

0: lagi, memang benar-benar mainan. Itu yang lebih kita inginkan. Bahkan kita bisa meraung-raung, bisa gulung-gulung di tanah kalau mainan kita tidak kita temukan. Sampai seperti itunya perjuangannya tuh, Mbak, mempertahankan mainannya itu. Itulah kehidupan dunia kita. Begitulah yang kita pertahankan. Kadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, demi mendapatkan yang mainan-mainan itu, ikhwah. Makanya ketika Rasulullah lewat di sebuah kuburan, apa kata Rasulullah? Sungguh dua rakaat lebih mereka inginkan ketimbang dunia dan seisinya. Mengapa demikian? Mereka sudah tahu harganya sebuah hari akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ibu-ibu, kalau saya kasihkan alfat lah, satu dibandingkan dengan sholat dua rakaat, pilih yang mana ibu? Kejauhan nanyanya, masih malu-malu ibu. Bapak lah bapak, gak usah alfat, mahalan, atos aja atos, A to Z, yang kecil itu. Atau Karimun lah ya, mobil Karimun, pilih mana pak, dua rakaat atau Karimun? Ngaku aja, jujur, coba pilih yang mana, dua rakaat atau mobil Karimun? Ah yang betul. Kita mikirnya dua rakaat, nanti juga pada zuhur masih ada dua rakaat kan. Demikian ikhwah, ya kalau yang wajib ya kita pertahankan ya. Mau pilih mana, Karimun atau sholat subuh dua rakaat? Kalau itu ya kita pertahankan itu. Tapi kalau seperti sholat subuh, sunah subuh, sholat sunah zuhur, ya kita pilih yang jelas kan begitu. Yang jelas api di mata kita sekarang, sama seperti mainan anak-anak tadi itu. Demikian ikhwah, ya itulah dia kondisi kita. Hanya mungkin ada yang sadar dan ada yang tidak sadar, dan saya yakin banyak yang tak sadar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Inna haula yuhibbunal ajilah, mereka itu lebih mencintai yang ajilah, yang ada. Memang kita hidup sekarang ini suka yang instan-instan kan, makan instan, begitu goreng enak, begitu akhirnya micin kan ujung-ujungnya. Yang instan kita suka. Kalau kita pergi ke tempat makan GPL ya mas, gitu kan, nggak pakai lama. Demikian itulah yang terjadi, sangat mencintai yang ajilah. Wa yadaruna wara'ahum yauman tsaqila, mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Allah katakan tuh hari-hari berat. Dalam surat Mudassir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzalika yaumun asir, hari itu adalah hari yang sulit. Tadi satu disebutkan hari yaumun azim, yang agung. Kedua Allah sebutkan yaumun tsaqil, hari yang berat. Kemudian yang ketiga yaumun asir, hari yang sulit. Ini masih penamaan. Ya. Ini masih penamaan. Allah namakan hari kiamat itu dengan nama-nama yang cukup mencekam. Ya. Nama-nama yang cukup mencekam. Dari namanya saja kita sudah bisa merasakan ini nama-nama yang memang sangat sangat membuat kita takut. Kemudian ikhwah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kondisi manusia pada waktu itu. Yang pertama, surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Allah katakan, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, bertakwa kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan di hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau boleh saya tanya, apa hubungan bertakwa kepada Allah dengan guncangan hari kiamat? Apa kira-kira, Bang? Gimana, Bang? Mas? Cak? Le. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya guncangan hari kiamat sangat dahsyat. Maksudnya apa ini hubungannya ini? Kembali seperti yang kita katakan tadi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah agar manusia itu bisa bertakwa kepada Allah, mudah untuk bertakwa kepada Allah. Ingat hari kiamat, itu maksudnya.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana cara seseorang itu meningkatkan iman yang naik turun?
3: Iya.
2: Nah, begitu aja.
3: Ji.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata Nabi, al-iman yazid wa yankus, yazidu bi ta'ah wa yankus bil ma'asiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan iman berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Maka tanda iman kita naik kalau ketaatan kita semakin baik. Ketaatan kita kepada Allah semakin banyak, semakin baik, semakin berkualitas, itu iman kita bertambah. Tapi kalau seorang meninggalkan ketaatan kepada Allah, bahkan jatuh di dalam dosa dan maksiat, ini imannya sedang turun. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Bapak Ibu rahimakumullah, iman itu sumbernya adalah wahyu dari Allah. Sumbernya keimanan kita itu wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka tidak ada yang bisa menambahkan iman kita kecuali dari wahyu Allah. Iya, kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka semua yang terkait, ya semua yang berhubungan dengan Al-Quran dan Hadis, itu menambahkan iman kita. Maka mendatangi majelis ilmu itu menambah keimanan. Punya sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, itu menambah keimanan. Berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, itu menambah keimanan. Ya, semangat kita membaca Al-Quran itu menambah keimanan. Semangat kita menjaga zikir pagi dan sore, zikir setelah salat, zikir secara umum, itu menambahkan keimanan kita. Ya, ini yang menguatkan keimanan, yang menambahkan keimanan. Ya, sehingga kalau kita merasa kok mudah sekali goyah keimanan kita, mudah sekali tergoda keimanan kita, maka kuatkan perkara yang semakin mendekatkan kepada Allah. Semua yang terhubung dengan Al-Quran dan Hadis, maka itu menguatkan keimanan kita. Ya, sehingga kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Bagaimana keadaan iman kita semuanya, Bapak Ibu, di majelis ilmu seperti ini? Bertambah atau berkurang? Semua dari kita bertambah. Kita hadir di majelis ilmu merasa tenang, merasa bahagia. Ya, luar biasa jumpa dengan teman-teman yang baik. Jumpa dengan wajah-wajah mulia, wajah berseri. Kita salaman, kita sapa, kita tanya. Ya, subhanallah, itu sangat membahagiakan dan itu menambah keimanan. Ya, demikian. Allah Ta'ala a'lam bisawab.
4: Hukum memberi potongan harga atau cashback. Pada prinsipnya, penjual berhak menawarkan barangnya dengan harga sesuai yang dia inginkan. Karena barang yang dia jual adalah milik dia, dan seseorang berhak untuk memberlakukan barangnya sesuai yang dia inginkan. Sehingga penjual berhak menurunkan harga, memberi diskon atau potongan kepada konsumennya. Dia juga berhak menetapkan harga yang berbeda untuk konsumennya. Konsumen si A diberi harga Rp1.000, sementara konsumen B diberi harga Rp1.500. Lalu bagaimana dengan kasus memberi diskon untuk barang yang sudah diakadkan? Misalnya, pada waktu akad, barang dijual dengan harga Rp2.000.000 secara kredit selama 1 tahun. Dalam perjalanannya, konsumen bisa melunasi 6 bulan lebih cepat. Bolehkah konsumen meminta diskon? Atau bolehkah penjual memberi diskon? apakah ini tidak termasuk jual beli dua harga? Sebelumnya, kita kembalikan kepada hadis mengenai jual beli dua harga. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Di antara tafsir mengenai jual beli dua harga disebutkan oleh Turmudi dalam kitab Jami'nya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Jami' At-Turmudi. Tafsir ini yang lebih masyhur dalam madhab Syafi'iyah. Ketika penjual menawarkan, saya jual barang ini, jika tunai 10 ribu, jika kredit 2 bulan jadinya 15 ribu. Lalu barang dibawa pembeli dan barang mereka bawa tanpa menentukan harga mana yang diambil. Harga tunai ataukah harga kredit, ini hukumnya dilarang. Namun jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, hukumnya dibolehkan. Artinya, selama pada saat deal transaksi, harga yang ditetapkan satu, transaksinya boleh. Artinya, bisa saja harga diubah di belakang hari setelah pembayaran lunas, selama tidak ada kesepakatan di depan. Karena jika ada kesepakatan diskon di depan, disebabkan pembayaran yang lebih cepat, maka termasuk jual beli dua harga. Sebagai ilustrasi, untuk harga kredit satu tahun senilai 2 juta, ada perjanjian, jika konsumen bisa melunasi kurang dari 6 bulan, akan mendapat diskon 10%. Ketika kesepakatan ini dijalankan, terjadilah transaksi yang mengandung dua harga. Harga 1 tahun dan harga 6 bulan dengan potongan 10%, yaitu 1,8 juta. Dan keduanya berlaku dalam akad yang sama. Akan tetapi jika diskon karena pembayaran lebih cepat tidak disyaratkan di depan, tidak ada masalah insya Allah. Inilah yang menjadi salah satu keputusan Majma' al-Fiqhi al-Islami dalam muktamarnya ke-7. Potongan pelunasan untuk pembayaran terutang karena dibayarkan lebih cepat, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, hukumnya boleh. Tidak termasuk dalam riba yang dilarang selama tidak ada kesepakatan di depan. Selama keterkaitan antara kreditor dan debitor hanya dua pihak, yaitu tidak ada pihak ketiga. Majallah Al-Majma'. Demikian, Allahu A'lam.
5: Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para asatidah, para guru, para ustaz, khususnya al-ustaz Dr. Ali Musri hafizahullah ta'ala, masya Allah. Ana ini sekampus sama beliau, pernah jadi anak buah beliau, tapi ternyata beliau pindah ke tempat antum, jemaah, masya Allah. Kayaknya ada sesuatu di sini nih buat. Dan kepada semua jemaah yang hadir di tempat ini, semoga Allah merahmatin kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengatur alam semesta ini. Dia yang memberikan rezeki kepada kita dan kelak kita semua bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Hampir semua punya masalah dalam urusan dunianya. Ada yang masalah di rumah tangganya, ada masalah di tempat kerjanya, ada masalah di masyarakat sekitarnya. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam urusan agama, berapa banyak di antara kita yang sulit untuk hadir kajian rutin, padahal kita tahu majelis itu adalah majelis yang para malaikat turun di tempat itu, tapi sulit kita mau datang. Berapa banyak di antara kita yang masih sulit untuk mendapatkan saf pertama, selalu dia berada di saf terakhir, dan terkadang dia menjadi imam, tapi buat orang-orang yang telat, imamnya orang-orang yang telat, masa enak jemaah? Tapi ada yang seperti itu terus terjadi. Ada yang sulit sholat malam, sampai saat ini belum bisa nah sholat malam Ustaz. Alhamdulillah sholat yang 5 waktu aja ana udah penuh dengan perjuangan. Ada yang sampai hari ini masih susah untuk puasa sunnah. Maka minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk penghulunya para utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, hari ini kita berada di Raudhatul Jannah. Kita tidak bicara masjid ini namanya Raudhatul Jannah, tapi yang namanya majelis ilmu itu adalah Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Malaikat-malaikat Allah itu ada yang kerjanya traveling, keliling jalan-jalan. Innalillahi malaikatan sayyahin. Kerjanya keliling. Kalau mereka ketemu sama majelis zikir, majelis ilmu, mereka mengatakan, "Fartau, ayo ini tempatnya kita bersenang-senang untuk mendapatkan kenikmatan di taman surga." Ahibati fillah. Apa tema kita hari ini? Antum. Apa? Mau dibuat apa? Apanya mau dibuat apa? Masya Allah. Ini mau dibuat apa sama antum? Kasihkan kepada beliau. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Kita akan berbincang tentang harta. Harta itu diperlukan. Makanya kita kerja. Harta itu dibutuhkan. Maka kita lihat orang-orang pagi udah meninggalkan rumahnya. Harta itu menyenangkan. Makanya kalau antum dapat harta, ketawa. Alhamdulillah, senang. Harta itu kenyamanan. Kita lihat ketika harta antum bertambah, antum bisa hidup lebih nyaman. Dulu ketika susah Ustaz, ana enggak bisa berada di saf pertama kajian Ustaz. Setelah ana punya harta lebih, ana malah enggak datang kajian Ustaz. Makanya yang di saf pertama ini kadang kala dipertanyakan, kenapa di saf pertama fulan ini enggak pernah, kayaknya punya utang dia. Itu kadang-kadang ada dalam bayangan kita. Ada orang-orang yang susah, jauh dari harta, malah dekat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi fitnah harta tetap, harta itu menyenangkan jemaah. Dan kita merasakan adanya kenyamanan. Tapi jemaah, kita perlu tahu hakikat harta. Banyak di antara kita yang merasa memiliki. Motor milik ana, rumah milik ana, toko milik ana, kita perlu faham hakikat harta ini. Harta ini pada hakikatnya adalah titipan. Pernah lihat orang mati bawa mobilnya? Lihat, kenapa ditinggal mobilnya? Ya bukan milik ternyata. Rumah yang dia bangun, memeras keringat sampai merantau ke Jakarta, merantau ke negeri seberang. Ketika dia mati, ada yang dimakamkan di rumahnya, ngomong sama anaknya, "Nak, kalau bapak mati, nanti makamkan bapak di ruang tamu ya." Aduh, janganlah pak, kuburan sana bapak lah. Lu terus rumah ini, ya titipan cuma bapak. Masya Allah. Ahibatillah. Namun banyak di antara kita yang ketika dititipi harta dan pemilik harta itu meminta balik hartanya, kita sedih, kesel, gak ingin kita memberi. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Allah mengatakan, berikan kepada mereka dari harta Allah, malullah. Harta itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah kasihkan kepada kita, Allah berikan kepada kita sebagai titipan, berikan kepada yang lainnya. Semua yang ada di tangan kita sekarang itu titipan jemaah. Anak kita juga titipan. Istri antum titipan bukan? Sama titipan. Antum pun titipan. Berapa banyak istri yang ketika suaminya meninggal dunia, dia bersedih sebentar karena titipan itu diambil, lalu dia menerima, ya udahlah, memang titipan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ana dititipin suami yang lainnya nanti. Nah, kalau bicara titipan, benar-benar titipan. Allah ambil titipannya. Ummu Sulaim, ketika dia menikah dengan Abu Talha dan dikasih anak, anaknya sakit-sakitan. Sakit-sakitan sampai Abu Talha ini sedih dengan anaknya sakit-sakitan. Ketika Abu Talha pergi keluar, anaknya mati. Lalu Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, tidak ada yang memberikan informasi kematian anak ini kecuali aku, kata istri. Akhirnya suaminya pulang habis isya kayaknya. Ummu Sulaim ini bersolek, berias, dia pakai wangi-wangian yang membuat suaminya tertarik sama dia. Ketika Abu Talha datang ke rumahnya habis isya, dia melihat istrinya bersolek, tapi dia tetap kepikiran dengan anak yang sakit. Maka yang ditanyakan pertama sama Abu Talha, bagaimana kondisi anak kita? Kata Ummu Sulaim, huwa askan, dia lebih tenang. Ucapan lebih tenang ini multi tafsir. Mati ya tenang, dia lebih tenang. Seneng nih bapaknya, lebih tenang. Akhirnya ngelihat istrinya cantik, terjadilah apa yang terjadi antara suami istri. Setelah Abu Talha menyelesaikan tugasnya, Ummu Sulaim ngomong, Abu Talha, kalau ada orang-orang yang menitipkan sesuatu kepadamu, lalu orang itu datang mau ngambil titipannya, apa mungkin engkau melarang dia? Ya enggak lah, kata dia, gimana dilarang? Ya itu cuma titipan dan milik dia. Kata Ummu Sulaim, isbir wahtasib, engkau sabar dan berharaplah pahala. Allah sudah mengambil titipannya. Sempat emosi Abu Talha ini, engkau ngasih tahu aku itu setelah yang terjadi antara aku dengan engkau. Besok paginya Abu Talha ini laporan sama Nabi SAW apa yang dilakukan istrinya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, kalian berhubungan sedangkan anak jenazah itu ada di sebelah kalian. Iya ya Rasulullah, Subhanallah. Tapi keimanan bahwa itu titipan membuat seorang tenang jamaah untuk mengembalikan titipan. Mungkinkah antum dititipin mobil, mobil Alphard 2022 dititipkan ke rumah antum, bang ana titip ya, siap ustaz. Terus sebulan kemudian ana datang, ana mau ngambil mobil ana. Aduh, jangan ustaz. Loh, gimana kok jangan, kata dia. Ana sudah senang sama mobil ini. Itu yang terjadi sama kita. Kebanyakan kita sudah menyukai yang dititipkan kepada kita, sehingga kita berat ketika minta, diminta untuk mengembalikan. Kadangkala sampai mati kita enggak mau memberikan itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun? Di dalam Al-Quran itu ada surat namanya golongan orang-orang munafik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, yang enggak beriman tutup kupingnya. Ini panggilan untuk yang beriman. Apa kata Allah? Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lupa, lalai dari mengingat Allah Azza wa Jal. Berapa banyak orang tua yang bekerja keras demi apa? Untuk anaknya, untuk anaknya, mengumpulkan harta untuk anaknya. Lupa dengan halal haram, lupa dengan kewajiban untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang lupa, yang lalai mengingat Allah Azza wa Jal, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Walaupun secara finansial dia terus beruntung, memiliki harta yang bertumpuk, mau dibuat apa itu harta. Lalu kata Allah Azza wa Jal, wa anfiqu mimma razaqnakum, kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Supaya kita sadar bahwa semua yang ada di rumah kita itu dari Allah. Kita tuh kadangkala jemaah, kalau lagi susah, bangkrut, ya Allah Ustaz, takdir Ustaz ya, ana beriman dengan takdir. Ketika antum sukses berhasil, apa kata antum? Ana usaha mati-matian Ustaz. Kok bukan takdir? Bukankah kita beriman dengan takdir baik dan buruk? Ketika antum sukses, takdir apa bukan? Takdir apa bukan jemaah? Takdir jemaah. Tapi kadangkala kita selalu mengatakan, oh karena usaha ana, enggak, itu takdir. Berapa banyak orang yang usaha seperti antum tapi takdirnya enggak sukses. Ketika antum susah, itu juga takdir Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kalau ada harta yang bukan rizki dari Allah, antum jangan infakkan. Kenapa? Karena Allah minta agar kita menginfakkan yang dari Allah SWT. Ternyata semuanya dari Allah SWT. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Ini orang sudah ngumpulin harta, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Infakkan. Ketika engkau mati, apa yang akan terjadi? Datang ajalnya kepada dia. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, andai kata engkau undur waktu kematianku sedikit. 2 menit, 3 menit, 5 menit, sedikit. Dia enggak mau hidup sehari, 2 hari, enggak. Ila ajalin qarib. Apa yang dia inginkan? Fa asaddaq, dia ingin mengembalikan titipan itu. Dia ingin sedekah. Kenapa? Karena dia baru tahu ternyata benar-benar titipan. Buktinya aku tinggalkan semuanya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr.
7: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
6: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
7: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
6: Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
7: Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
6: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
7: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
8: Tanya jawab.
9: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, ya. Bagaimana caranya menurunkan ego ketika punya pertengkaran dengan suami? Mohon nasihatnya dan sarannya. Syukran jazakumullahu khairan. Sebenarnya ketika ada pertengkaran dengan suami, maka yang paling dituntut untuk menurunkan ego itu adalah suami sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena suami ini laki-laki. Laki-laki lebih dominan, dia menggunakan akal pikirannya. Sementara wanita itu memang dia dominannya egonya, perasaannya. Maka kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertengkar dengan istrinya, maka kita lihat lebih banyak Rasulullah yang diam, lebih banyak Rasulullah yang sabar, berlapang dada. Nanti setelah tenang, setelah reda, baru beliau memberi nasihat. Bahkan dalam beberapa kejadian peristiwa dia dengan istrinya, malah sikap beliau yang sabar itulah yang akhirnya mencairkan suasana. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, terjadi pertengkaran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Terjadi perselisihan sampai-sampai Aisyah meninggikan suaranya, berkata dengan suara yang keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan berarti boleh ya langsung, wah oh, kalau Aisyah saja seperti itu berarti boleh saya seperti itu, bukan. Sifatnya wanita itu kadang dia lepas kontrol. Dia tahu itu tidak boleh, dia harus menghargai suaminya. Dia tidak boleh meninggikan suaranya di atas suara suaminya. Tapi kadang karena perasaan dia yang lebih daripada seorang suami, maka terkadang wanita itu lepas kontrol, akhirnya suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Dan itu salah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ini kesalahan istrinya, dan memang itulah dia wanita yang memang dibuat, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Yang marah malah Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Waktu itu ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedang lewat di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara Aisyah yang keras. Abu Bakar marah. Dia minta izin masuk. Setelah masuk, langsung dia pukul Aisyah. Marah dia kepada anaknya karena mengeraskan suara, meninggikan suaranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ketika dipukul oleh ayahnya langsung lari ke punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah, ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami izinkan engkau masuk. Wah, dibela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar pergi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah? Hah, wahai Aisyah, lihatlah, aku sudah melindungimu dari ayahmu. Subhanallah. Tidak ada marahnya, ya. Beliau tetap bersabar, beliau tetap berlapang dada. Tapi wahai saudariku, agar engkau bisa bersabar menurunkan egomu terhadap suamimu, ketahuilah bahwa hak suamimu itu sangat besar. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita sujud kepada laki-laki, kepada suaminya. Begitu besarnya hak suami. Sehingga tidak boleh seorang wanita meninggikan suaranya, bersikap kasar kepada suaminya. Bahkan yang terbaik bagi seorang wanita adalah meraih tangan suaminya, meminta maaf kepadanya, meminta keridhoannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan istri-istri kalian di surga kelak?" "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat wanita yang menjadi istri kalian itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wanita al-wadudul walud, wanita yang punya sifat kasih sayang, wanita yang memberikan atau yang memiliki keturunan yang banyak, dan juga disebutkan di situ wanita yang apabila dia disakiti oleh suaminya, maksud disakiti ini mungkin terjadi permasalahan dan dia tahu suaminya salah, lalu dia raih tangan suaminya dan dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku tidak akan bisa memejamkan mataku untuk tidur sampai engkau ridho kepadaku." Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia tahu bahwa kalau seandainya suaminya sampai subuh tidak ridho kepada dia, kalau suaminya murka kepada dia sampai subuh, dia takut Allah yang di atas langit sana akan melaknatnya. Malaikat-malaikat akan mendoakan keburukan untuknya. Sebagaimana di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minta keridhaan kepada suami. Dengan itu, dengan kita minta maaf, minta keridhaan suami dengan mengharapkan pahala dari Allah, insyaallah ego itu bisa diturunkan.
4: Hukum ragu ingin membatalkan sholat. Pertanyaan, jika anak menangis ketika kita sedang sholat, lalu ada keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi, dan tetap melanjutkan sholat sampai selesai, apakah sholat kami sudah batal? Syekhul Islam menyebutkan dalam Syarhul Umdah, bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kasus orang yang punya keinginan untuk membatalkan sholat atau muncul keraguan untuk melanjutkan sholat, apapun latar belakangnya. Pendapat pertama, sholatnya batal. Ini adalah pendapat Al-Qadi Abu Ya'la, salah satu ulama Hambali dan Imam Asy-Syafi'i. Dalam Al-Mughni dinyatakan, Al-Qadi mengatakan, bisa jadi batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena mempertahankan niat merupakan syarat sah, sementara keraguan berarti niatnya tidak bertahan, sehingga mirip seperti orang yang sholat lalu berniat untuk membatalkannya. Pendapat kedua, sholatnya batal jika ada keinginan kuat untuk membatalkannya, bukan sebatas ragu. Karena sebatas ragu tidak membatalkan niat yang pasti, berbeda dengan keinginan kuat. Pendapat ketiga, sholatnya tidak batal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hamid Al-Warraq, yaitu salah satu ulama Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, untuk kasus ragu ingin membatalkan sholat, menurut Ibnu Hamid, sholatnya tidak batal. Karena keraguan ini masuk setelah niat yang yakin, sehingga keyakinan ini tidak hilang dengan keraguan, sebagaimana ibadah lainnya. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat, didukung dengan banyak dalil, diantaranya, pertama, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bercerita pengalaman beliau, "Aku pernah sholat tahajud bersama Nabi SAW di suatu malam. Beliau berdiri dengan sangat lama, sampai saya punya keinginan buruk. Kami bertanya, 'Apa yang kamu inginkan?' Jawab Ibnu Mas'ud, 'Saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau.'" Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ketika itu, Ibnu Mas'ud punya keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi. Dan Nabi SAW tidak menghukumi sholat beliau batal. Kedua, keterangan dari Anas bin Malik yang menceritakan peristiwa menjelang wafatnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sakit, beliau tidak bisa keluar. Sehingga ketika subuh hari Senin, beliau membuka korden melihat ke para sahabat ketika mereka sedang sholat. Anas bercerita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengimami ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit menjelang wafat beliau. Hingga pada hari Senin, para sahabat bersiap di saf sholat. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka korden dan melihat kami. Beliau berdiri seolah wajah beliau lembaran mushaf. Beliau tersenyum lebar. Kami berkeinginan untuk membatalkan sholat kami karena bahagia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi dalil dari hadis di atas adalah pernyataan Anas bahwa para sahabat hendak membatalkan sholat ketika melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tetap melanjutkan sholatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sebatas keinginan untuk membatalkan sholat tidak membatalkan sholat. Demikian, Allahu a'lam.
10: Ramuan herbal.
11: Bagaimana atau terapi pengobatan herbal apa yang cocok bagi penderita gagal ginjal? Kalau enggak boleh makan nasi, apakah boleh makan telo pohung rebus?
12: Silakan. Baik. Kalau untuk terapi tadi saya sebutkan ya, dengan pisang. Oh, kalau terapinya dengan bekam fasdu, kalau herbalnya dengan tadi dengan pisang batu tadi direbus itu, ambil airnya terus minum.
11: Diminum.
12: Batasi airnya nggak boleh lebih dari 600 mili. Kemudian untuk herbal kalau di kami ada, insya Allah, tapi ya harus benar-benar terawasi karena ada sekitar 3 macam herbal yang dikonsumsi. Di situ fungsinya untuk meningkatkan kualitas darah, kemudian memicu kualitas atau memicu kinerja ginjal.
11: Diminum bersamaan 3?
12: Iya, diminum bersamaan, itu dari kami. Itu hasil riset kami sendiri. Jadi hasil pendalaman kami pada kasus gagal ginjal.
11: Bentuk nah, kapsul atau cair itu?
12: Itu kapsul 1, cair 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tadi apa? Untuk
11: makan telo pohong.
12: Nah, untuk singkong. Untuk singkong itu ya, singkong pohong itu sebenarnya itu bukan masalah boleh nggak boleh ya, cuman memang penderita gagal ginjal itu nggak boleh kenyang, harus benar-benar selalu lapar. Tujuannya apa? Tadi fungsi salah satu kaidah pengobatannya, pelemahan organ di satu titik akan menguatkan di titik yang lainnya. Maka maksudnya kita lemahkan lambungnya agar ginjalnya menguat. Salah satunya seperti itu, agar ginjalnya beringan dalam mencerna makanan. Jadi nyuwun sewu, makanan sudah tidak bisa dimasukkan sembarangan dengan porsi tujuan kenyang, enggak. Makanan hanya diberikan untuk bertahan hidup saja, tidak untuk memenuhi kekenyangan atau kebutuhan kalori. Karena orang seperti itu memang harus sudah benar-benar bed rest. Tidur, tenang, bed rest. Jadi makanan yang diberikan itu hanya untuk bertahan hidup saja. Enggak makan nasi bisa kok, yang saya sebutkan tadi, kubis, buncis, kacang panjang. Ini selang-seling, satu hari satu macam. Cuma direbus tok enggak boleh kasih bumbu. Cuma direbus tok enggak boleh kasih bumbu. Penderitanya di sana.
11: Hanyep gitu ya.
12: Iya, tapi apa arti penderitaan kita 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tapi untuk kehidupan kita yang selanjutnya? Karena gagal ginjal, maaf harus saya sampaikan di sini, bisa meninggal sewaktu-waktu. Bisa wafat sewaktu-waktu. Ketika ada pengumuman, berhenti di otak, tak, dah lewat. Berhenti di jantung, lewat. Berhenti di mana, cacat, dah, gitu. Jadi, makanan itu diberikan bukan hanya untuk sekedar, anu enggak, untuk memenuhi kenyangan, enggak. Hanya untuk mempertahan hidup saja. Makanya, ada gagal ginjal masih kerja, gimana, gue silakan, enggak sama ya. Tapi kalau ini masuk makin banyak, nanti numpuk lagi, naik lagi. Ya, saya enggak bisa ngomong apa-apa. Bed rest, makanan hanya untuk mempertahankan saja hidup, secukupnya saja. Kubis, kacang, buncis, kemudian tahu tempe, apel,
11: melon tadi.
12: Melon, semangka, melon, timun. Timun. Hanya ini saja, enggak boleh yang lain-lain. Yo wes, minum dibatasin. Mau aktivitas lebih, ya enggak bisa, nanti makan drop. Terus kemudian tidak ngejar kenyang. Demikian saja saya sampaikan.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-30 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan masih membahas tentang bab hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin kita telah sampaikan bahwa durhaka kepada orang tua, hukuman yang akan ditimpakan kepada pelakunya bukan hanya di mana? Di akhirat. Tapi juga akan

Aku, menurut kalian seberapa buruk zina, mabok, dan mencuri? Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk perbuatan-perbuatan berikut? Nabi sebutkan berapa? Tiga. Yang pertama apa? Zina. Yang kedua, mabok, minum-minuman keras. Dan yang ketiga, mencuri. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka para sahabat pun mereka menjawab, kunna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti tentang betapa buruknya tiga perbuatan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, hunnal fawahish wa fihinnal uqubah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tiga perbuatan buruk itu adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Apa saja tadi? Zina, mabok, mencuri. Tiga hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, wa fihinnal uqubah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukuman di dunia untuk tiga perbuatan itu. Kita tahu zina hukumannya apa di dunia? Cambuk atau rajam. Tergantung apakah dia sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah, masih berzina, maka dirajam sampai meninggal. Kalau dia berzina, belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Itu hukuman bagi orang yang berzina. Mabok, hukumannya dicambuk. Satu lagi apa tadi? Mencuri, hukumannya potong tangan. Nabi SAW menjelaskan bahwa tiga perbuatan ini adalah hal-hal yang menjijikkan. Bagi siapa menjijikkan? Bagi orang yang masih normal. Bagi siapa? Orang yang masih normal. Tapi untuk orang yang abnormal, apa abnormal? Yang tidak normal. Buat orang yang tidak normal, itu hal yang biasa. Sesuatu yang menjijikkan bisa berubah menjadi sesuatu yang biasa kalau sering dipromosikan. Yang usianya 60-70 ke atas, di usia jenengan masih muda dahulu, namanya perempuan keluar pakai celana pendek, aib atau tidak, Mbah? Aib. Memalukan ada perempuan keluar pakai celana pendek di zaman ini. Bangga. Apa? Bangga. Kenapa? Sesuatu yang memalukan 60 tahun yang lalu sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Karena terlalu sering dipromosikan lewat televisi, lewat internet, lewat film. Dan inilah yang sedang diusahakan di negeri kita untuk menghancurkan bangsa kita. LGBT. Apa? LGBT. Perzinaan sesama jenis. Sekarang ini dipromokan dengan masif. Digelontorkan dana triliunan agar sesuatu yang menjijikkan ini berubah menjadi sesuatu yang biasa. Saya kasih ilustrasi. Tikus. Apa? Tikus. Menjijikkan enggak? Menjijikkan. Jenengan bayangkan lagi bakso. Lagi apa? Bakso. Di antara pentol-pentol itu muncul buntut tikus. Priwe. Lanjut. Lanjut apa?
lanjut balang.

mangkoknya. Kita bisa muntah kan? Kenapa? Karena masih normal. Tapi jenengan tahu, di beberapa wilayah, di beberapa negara, tikus menjadi sebuah sajian di meja makan. Dan orang rela untuk mengeluarkan duit untuk beli bakso daging apa? Tikus. Kenapa? Karena abnormal. Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Sesuatu yang menjijikkan dipromokan lewat podcast, lewat iklan, lewat olahraga, lewat lomba ini, lomba itu, dengan dalih HAM dan yang lainnya. Tapi Nabi SAW mengatakan itu adalah fawahish, itulah menjijikkan. Sudah. Nabi SAW melanjutkan, ala unabbi'ukum biakbaril kabair. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Tiga perbuatan tadi itu dosa besar atau bukan? Dosa besar. Kemudian Nabi SAW kasih tahu, ada yang lebih besar dari itu. Apa kata beliau? Asyirku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah syirik dan durhaka kepada orang tua. Inilah kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam bab hukuman durhaka kepada orang tua. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di atas berzina, di atas mencuri, di atas apa satu lagi tadi? Mabok, ada dosa yang lebih besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi SAW diceritakan oleh Imran ibn Husain, wa kana muttaki'an. Saat Nabi SAW menyampaikan, menyebutkan dua dosa tersebut, syirik dan apa tadi, durhaka kepada orang tua, Nabi sedang bersandar. Nabi SAW sedang bertelekan, duduknya agak santai. Fahtafaza. Ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi SAW menegakkan duduknya. Kemudian beliau bersabda, wazur dan dusta itu adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Ternyata dusta itu bukan dosa apa? Kecil. Sumpah palsu itu bukan dosa kecil. Ya. Bohong itu bukan dosa kecil. Nabi SAW sampai mengubah posisi duduknya yang awalnya santai menjadi tegak, itu dalam rangka untuk memberikan peringatan, perhatian, hati-hati, ini bukan dosa biasa, waspadalah, orang banyak menganggap biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut, dan kita akan lanjutkan insyaallah esok hari membahas hadis berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wa idza atasa fahamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu memuji Allah, fasyammithu, maka hendaknya kita mendoakan orang yang bersin. Nah, ini termasuk kewajiban sesama muslim. Maka kalau ada orang yang bersin, hendaknya kita doakan. Kalau ada orang bersin 4 kali, jadi satu pertama kita doakan, kedua kita doakan, ketiga kita doakan. Wa fir rabi'ah, dan yang keempat, tat'ulahu bisyifa, doakan kesembuhan. Jadi kalau keempat, doakan kesembuhan. Misalnya pas bersin, pertama alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Kedua, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ketiga, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Keempat, alhamdulillah, doanya apa? Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah. Ya? Ya. Jadi gimana? Ya. Maka kalau bersihnya yang keempat, maka sembuhkan, doakan dengan kesembuhan. Dan mendoakan ini itu juga berlaku bagi orang non-muslim kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi doanya bukannya rahmukallah. Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan doanya yahdikumullah. Jadi ada orang non-muslim, orang kafir bersin tapi muni alhamdulillah, maka doakan yahdikumullah. Apa artinya? Semoga Allah memberimu hidayah. Nah, jadi kadang banyak orang non muslim itu perangainya mirip umat Islam. Refleksnya alhamdulillah. Refleksnya astagfirullah. Iya. Itu sudah sering kita jumpai seperti itu. Bahkan ketika menyapa bertamu juga assalamu alaikum. Bersin alhamdulillah. Ya sudah, kita doakan yahdi kumullah. Semoga Allah memberimu hidayah. Baik, Bapak dan saudara-saudara, selepas kemudian yarhamukallah, maka doa ini masih bisa dibalas dengan yahdi kumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah dan menjernihkan fikiranmu.

0: Di mana hati kita ini berbolak-balik ya, la yusammal qalbu qalban illa likasrati taqallubihi, kata para ulama. Hati dinamai qalban, qalbun, kenapa? Litaqallubihi, karena banyak berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik sifatnya ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap doanya selalu ia selalu memasukkan di dalam doanya itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia meminta kepada Allah agar dikuatkan hatinya di atas agama Allah. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub. Kalau tadi muqallibal qulub, riwayat lain ya musarrifal qulub, sarrafa yusarrifu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya balikkan hatiku, kuatkan hatiku, maksudnya di atas ketaatan kepadamu. Ini yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau selalu berdoa, setiap kesempatannya pasti meminta pada Allah agar dikuatkan hati di atas Islam, agar dikokohkan hati di atas ketaatan kepada Allah. Karena hati memang sifatnya bolak-balik. Ya, kita bermajlis ilmu seperti ini menguatkan iman. Seakan surga dan neraka itu dalam pandangan kita, ya sangat dekat dengan kita semuanya. Tapi mungkin nanti malam belum tentu seperti ini ya. Sudah berbeda lagi. Besok pagi mungkin sudah beda lagi ya. Seperti itu keadaan hati. Ya, maka yang bisa kita kerjakan adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk istiqomah. Dan jalan istiqomah itu tentu ada sebab-sebabnya, bukan kebetulan ya. Istiqomah untuk bisa terus di atas Islam, di atas ketaatan, itu bukan kebetulan, tapi itu usaha kita. Ya, seperti apa usahanya? Seperti menjaga zikir kepada Allah. Zikir setelah sholat dijaga dengan baik. Zikir pagi dan sore jaga dengan baik. Zikir sebelum tidur, ya setelah bangun tidur jaga dengan baik. Baca Al-Quran, jangan lupakan sehari-hari kita untuk bisa menyempatkan baca Al-Quran. Ya. Demikian mendatangi majelis ilmu seperti ini sangat menguatkan kita untuk tidak berbolak-baliknya hati kita di atas keburukan, tapi selalu di atas kebaikan. Punya sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang solehah, yang soleh, itu juga yang selalu mengingatkan pada kita, saling menguatkan ya, namanya teman. Yang disebut teman itu kalau enggak jumpa beberapa hari kangen. Ya rindu, seminggu saja enggak ketemu, 10 hari apalagi ketemu itu sudah rindu. Bertanya kabarnya, bagaimana sekarang, di mana ya, bagaimana keadaan keluarga. Itu teman, sahabat seperti itu ya, rindu ya. Maka kalau punya sahabat seperti itu yang kita rindu padanya, kita pengen ya bersamanya, pengen berjumpa dengannya, dan ternyata itu seorang yang soleh, seorang yang solehah, alhamdulillah, itu sangat menguatkan hati kita semuanya ya. Dan pamungkasnya tadi, banyak-banyak berdoa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, terus minta kepada Allah agar dikuatkan hati kita di atas keimanan. Demikian, Allah Ta'ala a'lam.
1: Soal jawab.
2: Izin bertanya, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua bahwasanya sholat itu wajib, karena orang tua sangat kejawen di usia 80 tahun belum pernah sholat, karena mau menyampaikan agak takut tersinggung, bertentangan dengan batin karena melihat keluarga yang jauh dari agama. Ampun ajrih, ingkang wigati panjenengan matur dumateng tiyang sepuh kanthi cara ingkang sae, ngelembah manah, andhap asor, ditampi mboten ditampi, niku senes urusane awake dhewe. Tersinggung mboten tersinggung, niku mboten pareng didadosake jalaran awake dhewe terus kendel mawon. Napa awake dhewe tegel benjang ten akhirat nyawang tiyang sepuh, nggih? Dicemplungake wonten neraka, diobong wonten satengahing neraka jahanam. Menawi kula panjenengan sedaya pinangka anak tresna dumateng tiyang sepuh, nggih kedah dipun dipun sanjangi kanthi sae. Menawi ajrih nyuwun pitulungan dumateng tiyang sanes ingkang dihormati dening tiyang sepuh, upaminipun Pak D, utawi seduluripun tiyang sepuh, Pak Le, adik e, bapak, adik e simbok, nyuwun tulung Pak Le, Bule, sowan kula mriki ingkang angka sepisan silaturahim jangkepipun angka kalih niki kula ngaturake bebono oleh-oleh. Njuk tulung yang gak oleh-oleh, ora kok njuk tulung kotongan gitu. Njuk tulung kotongan mulih malah nggawa gawan. Kirang prayogi gitu. Wis njaluk tulung mulih ngerampok gitu. Mboten ngerampok nggih ngundhuwi jambune, rambutane diundhuwi kabeh. Setunggal sowan matur kanthi sae, angka kalih beto oleh-oleh, angka tiga nembe matur. Janjane kula sowan mriki wonten perkawis wigati ingkang badhe kula aturake. Nggih, tiyang sepuh kula niku sampun 80 taun mang bayangke. 80 taun dereng nate nindakake salat babar blas. Kula tresna dumateng tiyang sepuh kula. Kula pengin ngabekti dumateng tiyang sepuh kula. Nek ajeng matur kula niku mboten wani. Sebab kula matur sithik niku mesti disentak. Nggih, mila kula nyuwun dumateng Pak Lek, dumateng Bulek supados kerso nggih nyanjangi tiyang sepuh kula jenengan rak tiyang anu luwih sepuh luwih dirungokke ngendikane tinimbangane kula utawi ditumbaske niku wadah kandha niku nggih ceramah basa Jawa ngangsu kawruh niku lho jenengan mboten sah nuturi cukup disetelke ngoten kemawon lan niku sampun kathah pengalaman niku anu lho kasil sing kasil wonten sing mboten kasil nggih wonten kiyan. Disetelke buanter malah muring-muring. Nek butuh pengajian rungokno dhewe rasah di rungok-rungokke wong. Niku pinten-pinten sederek wonten ingkang japri nggih kasil alhamdulillah. Arep ngandani wong tuwa ya angel astukoke wadah kandha wae. Nggih, disetelke. Wonten ingkang berubah alhamdulillah kanthi izin panjenenganipun Allah. Ingkang terakhir awake dhewe iku namung nggadahi wenang usaha ewadene hasilipun Allah. Sampun kula waosaken ayatipun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sira ora bakal bisa menehi pituduh marang wong sing tok tresnani anange Allah kang maringi pituduh. Ingkang luwih baken malih ndongaake dumateng tiyang sepuh supados Allah maringi hidayah pituduh dalan pepadang. Dumateng tiang sepuh kali. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Sedekah kepada orang tua. Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ayat dan hadis di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan sedekah untuk orang tua. Dr. Muhammad Az-Zaghobi ditanya oleh seorang wanita, bolehkah dia memberikan sedekah kepada orang tuanya dari harta suaminya? Jawaban beliau, ya, tentu saja boleh. Dan jika sedekah ini diambilkan dari harta suami, maka harus dengan sepengetahuan suami dan dengan izin suami. Anda bisa mengambil harta suami untuk sedekah kepada orang tua. Ketika orang tua fakir atau termasuk salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat, bolehkah dia menerima sedekah dari anaknya? Jawabannya boleh, bahkan lebih diutamakan daripada yang lainnya, dengan izin Allah. Demikian, Allahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Mutiara Nasihat.
9: Ayol ikhwah, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya yaitu hati yang lapang. Karena kelapangan hati itu nikmat yang masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasul kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali Allah sebutkan yaitu tentang kelapangan dada. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kenapa Allah menyebutkan yang pertama kali ini dulu, Pak? Karena ini nikmat yang paling besar. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apa pengaruh lapang dada dalam kehidupan kita, Pak? Dahsyat. Orang yang lapang dada, dia akan pertama menjadi orang yang mudah memaafkan. Orang yang lapang dada itu mudah memaafkan. Sementara orang yang sempit dadanya, susah dia maafin orang tuh. Sementara sifat maaf itu sifat yang sangat mulia. Kata Rasulullah SAW, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan." Dan tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba dengan sifat maaf kecuali dengan Allah tambahkan kemuliaan untuk dia. Orang yang pemaaf, Allah maafkan dia. Dan tidak mungkin kita punya jiwa pemaaf kalau dada kita enggak lapang. Karena sifat pemaaf ini ya membutuhkan kelapangan dada. Akhir Islam azan ya Allah. Yang kedua, orang yang dadanya lapang, dia akan dermawan. Hatinya itu karena lapang dadanya, dia mudah mengeluarkan uangnya untuk membantu fakir miskin, membantu orang susah, membantu para janda, ya, anak-anak yatim. Beda dengan orang yang dadanya sempit, Pak. Kesempitan dada itu membuat kikir, pelit, koret, medit, bakhil. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengupamakan orang yang dermawan dengan orang yang bakhil itu. Orang berdermawan itu dan orang bakhil itu seperti orang yang pakai baju besi. Kalau orang dermawan ketika dia berinfak, maka bajunya semakin lebar. Kalau orang yang kikir ketika ia berinfak, bajunya tambah sempit, Pak. Ya, tambah mencekik. Maka orang yang dadanya sempit, hatinya sempit tuh, Pak, mau berinfak mikir-mikir. Tapi kalau orang yang hatinya lapang, dia akan menjadi orang yang sangat dermawan. Iya. Yang ketiga, orang yang hatinya lapang, sabarnya panjang. Ketika ia diberikan ujian, hatinya lapang menerima ujian itu. Sehingga akhirnya dia sabar. Udahlah, kita sabar aja dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, lapangnya hati membuat sabarnya panjang, masya Allah. Tapi ketika dadanya sempit, maka sabarnya pun pendek. Sabarnya apa? Pendek sekali. Yang keempat, bahwa hati yang lapang biasanya enggak cepat marah. Tapi kalau hati yang sempit, biasanya sih temperamenan, mudah marah, salah dikit ngambek-ngambek. Kenapa? Karena dadanya sempit, hatinya sempit. Tapi kalau hati yang lapang, dia tidak akan mudah marah. Dia yang bisa mengerti keadaan temannya, bisa mengerti keadaan istrinya. Oh, istri saya kok sekarang kok kenapa begini? Oh, dia mengerti kalau istrinya lagi haid. Kalau haid biasanya emosinya enggak stabil. Itu dari hati yang lapang. Beda dengan hati yang sempit. Yang kelima, hati yang lapang itu, Pak, menjadikan pikiran kita panjang. Sedangkan hati yang sempit, pikiran kita pendek. Orang yang hatinya lapang, dia melihat jauh ke depan. Tapi orang yang hatinya sempit, ya, pandangannya, pikirannya sangat pendek sekali. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mudah tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Terlalu cepat, ya, di dalam mengambil sikap. Kenapa? Karena hati yang sempit, tidak, Pak. Makanya antum lihat orang yang hatinya sempit, orang yang tergesa-gesa itu pikirannya pendek, Pak. Ya tidak? Iya. Iya. Kemudian yang keenam, yang keberapa? Keenam. Hati yang lapang itu, Pak. Ya. Menjadikan dia apa namanya? Mampu menahan dirinya itu tuh. Mengontrol emosinya. Baik emosi yang berupa kemarahan ataupun emosi kegembiraan. Karena emosi kan banyak, ya. Ada emosi marah, emosi gembira, emosi sedih, emosi macam-macam lah. Kayaknya antum kalau di HP ada emoticon namanya itu. Ada emot lagi sedih, lagi ketawa dan yang lain, karena memang emosi banyak. Nah, orang yang dadanya lapang, ketika gembira enggak terlalu berlebihan. Ketika sedih tidak terlalu berlarut-larut. Ketika marah, sebagaimana sudah kita sebutkan, dia bisa mengontrol emosinya. Itu kenapa? Asalnya dari mana? Asalnya dari kelapangan dada. Dada yang lapang ini, Masya Allah, makanya nikmat luar biasa. Ya. Orang yang dada hatinya lapang, tuh, Pak, akan terlihat sikapnya bijak. Ya. Orang yang hatinya lapang tuh bijak dia, Pak. Dalam ucapannya dia bijak. Dalam sikapnya dia bijak. Beda dengan orang yang hatinya sempit. Ya. Misalnya bijaksana enggak bijaksini. Cuma untuk keuntungan dirinya saja. Tapi orang yang hatinya lapang tidak seperti itu, saudaraku sekalian. Azan ya Allah wa nyak. Maka dari itu ya akhi, orang yang hatinya lapang itu orang yang paling bahagia di dunia, Pak. Dan orang yang hatinya sempit, orang yang gak bahagia hidupnya. Walaupun hartanya banyak melimpah ruah, mobilnya mewah, tapi hatinya sempit, Pak, gak bahagia dia. Allah mengatakan, "Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Sebagian ulama mengatakan artinya dijadikan dadanya sempit. Orang yang hatinya lapang itu mudah menerima nasihat, loh, Pak. Kalau dia salah, lalu ada orang yang nasihatin, diterima nasihat. Kasih syukron, insyaAllah, jazakallah khair, akhi. Antum sudah ngingetin ana, akhi. Ya. Antum sudah selamatkan ana dari api neraka, akhi. MasyaAllah. Tapi orang yang hatinya sempit, susah menerima nasihat, Pak. Susah. Dikasih nasihat, egonya muncul. Dadanya panas. Gak suka dia ada orang yang nasihati. Masya Allah, akhal Islam, ma'azani Allah wa'ayakum. Makanya sumber kebahagiaan itu adanya pada kelapangan hati, saudara. Dan sumber berbagai macam apa namanya ketidakbahagiaan itu akibat hati yang sempit. Hati yang sempit. hati yang lapang, dia ridho menerima ketentuan Allah. Walaupun ketentuan itu takdirnya pahit, karena memang hatinya lapang, ridho dia. Tapi hati yang sempit, dia tidak ridho menerima ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Iya, kalau dikasih takdir-takdir yang tidak enak, dia malah marah-marah sama Allah. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Kenapa? Hatinya sempit. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi setelah saya jelaskan, paham kan? Kenapa Allah menyebut yang pertama kali nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dada? Karena ternyata, masya Allah pak, kelapangan dada atau lapang hati itu dahsyat pak. Iya, itu sumber ketentraman dalam hidup. Iya.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
10: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
8: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah.
10: Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Qur'an.
8: Fiha kutubun qayyimah.
10: Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

0: Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
2: Tanya jawab.
3: Ji, masya Allah, ahlan wa sahlan. Sugeng midhangetaken Mas Rahmadi nggih. Saking seragen matur nuwun saestu awit pitakonanipun nggih. Dos pundi caranipun tiyang ingkang sampun palakrama, ingkang sampun omah-omah, ingkang sampun nggadahi garwa lan putra. Piyambakipun ngajine pripun nggih? Sebab ajeng ngapalke siti anase anake nangis celenger. Nembe ajeng maca Quran bojone, "Pak, tuku galon." Kathah kedadosan ngoten niku. Nggih. Caranipun nggih kula panjenengan sedaya kedah tansah menyisihkan wekdal nggih, nyisihake wekdal kanggo ngaji. Tiyang ingkang kagungan garwa lan putra, ingkang gadahi pendamelan niku mboten ateges 24 jam, 24 jam niku wekdalipun telas kagem ngurusi garwa putra lan pendamelan. Kedah dipun sisihake menawi kula panjenengan sedaya niki kersa disiplin nggih, mboten kudu kathah kok. Ingkang bahkan disiplin niku kuncinipun nggih. 24 jam niku panjenengan sisihake wekdal setengah jam kemawon sampun luar biasa. Setengah jam panjenengan damel jadwal nggih. Hari dinten Senin upaminipun jenengan sing longgar niku napa? Kula yakin enten longgare, mboten mungkin 24 jam kok nggo ngurusi anak bojo kabeh. Nggo ngurusi pendamelan kabeh mboten mungkin. Nggih, dipun sisihaken wektalipun sedinten setengah jam upaminipun. Niki dinten Ahad, setengah jam iki dina iki aku kudu maca buku agama. Utaminipun buku-buku akidah lan tauhid dipun waos setengah jam niki. Nggih. Nek kira-kira diganggu anak lan bojo ten masjid, lenggah ten masjid setengah jam tok. Nggih. Bune aku arep nang masjid dilit setengah jam arep maca. Bar kuwi aku mulih meneh. Kowe ngongkono aku nek wis rampung. Ning sadurunge setengah jam aku aja tok ganggu gawe. Ngoten niku. Mau setengah jam buku dipun waos. Rampung benjang dinten Senin setengah jam sing sesuk kuwi tak nggo ngrungokake rekaman pengajian upaminipun. Sedinten maca buku, sedinten midhangetaken pengajian, sedinten maca buku, sedinten midhangetaken pengajian. Kula yakin menawi panjenengan disiplin setengah jam niku, sesasi kemawon sampun kathah kawruh ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng panjenengan. Mboten kudu dadi ustaz, mboten kudu dadi kiai, sebab dadi ustaz lan kiai niku mboten wajib. Ning ngaji niku wajib. Saben wong Islam wajib ngaji. Ning nek dadi ustaz dadi kiai mboten wajib. Dalilipun Kanjeng Nabi dawuh, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ngupati ngelmu, ngaji ngangsu kawruh iku wajib hukume tumrape saben-saben wong Islam. Niku setunggal. Angka kalih panjenengan kedah tansah ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun tambahing ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ya Allah pangeran kula zidni ilma, mugi paduka kersa maringi tambahan ngelmu dumateng kula. Warzuqni fahma, lan mugi paduka kersa maringi rejeki dumateng kawula arupi kefahaman, pemahaman, supados kula niki dadi wong sing mudengan. Ingkang angka 3, asring-asring panjenengan studi banding. Nggih, napa dikira ustad niku mboten duwe gawean? Ustad niku nggih duwe gawean, mboten nganggur nggih. Ustad niku nggih kagungan garwa putra, malah kula niku gadah kenalan ustad niku putrane 14, Pak. Kanca kula dhewe ten Klaten niku putrane 10. Ning napa mboten ngaji? Ngaji terus. Berarti masalah niku mboten mapan ten garwa, mboten mapan ten putra. Masalahe mapan ten pundi? Ten menek.
4: Ya, Tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia, saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya umroh kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah, karena saya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah, bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu ya sosialita kemudian gini, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang da'i, kalau dia sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau hadir depan dia 1000 orang, dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari komentar-komentar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita latih. Agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia.
5: Ramuan herbal.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Saya mempunyai riwayat jantung bocor dari kecil dan kalau saya kelelahan keluar darah dari saluran pernapasan. Kira-kira terapi apa yang cocok untuk masalah tersebut ya?
7: Baik. Qadarullah, untuk jantung bocor tidak banyak terapi yang bisa dilakukan dan tindakannya hanya bisa dengan operasi. Tapi minimal harus dijaga porsi kelelahannya. Karena di situ ada kebocoran, di situ ada membuluh atau bagian yang dia tidak menyatu dengan sempurna, maka di situ dibutuhkan tindakan operasi. Terus kalaupun sudah paham dengan kondisi tubuhnya, harus tahu seberapa porsi kegiatan yang dilakukan, jangan melebihi batas itu. Kemudian untuk treatment mandirinya, kalau akhwat biasanya nanti kalau hamil itu ada kemungkinan pulih, tapi minim loh ya, tinggal sekurang seberapa bocornya. Dan bocornya ini bocor seperti apa? Bocor di pembuluh darah atau bocor di klepnya? Kalau bocor di klepnya, ada kemungkinan pulih atau meningkat kondisinya ketika nanti hamil dan setelah pasca hamilnya. Tapi kalau laki-laki, tidak banyak yang saya pelajari, tidak banyak saya temukan tentang perkembangan untuk jenis kondisi ini. Tapi yang setahu saya, sefaham saya, tindakan operasi bisanya. Alternatif, tidak ada alternatif apapun kecuali operasi.
6: Itu darahnya karena bocor jantung itu?
7: Ya, bocor itu kadang dia itu bercampur antara yang darah jelek sama yang darah ini. Tapi kalau dia tadi ada keluar dari saluran pernafasan, dia berarti di area pembuluh darah yang ke paru.

0: Dan biasanya ini memang seperti itu. Untuk treatment mandirinya yang bisa dikonsumsi adalah kolang-kaling, gamat, royal jelly, boleh, yang banyak mengandung asam amino, alpukat, boleh mandirinya dengan hal itu. Sama batas aktivitasnya dicukupkan,
1: jangan terlalu lelah.
0: Dan ini gak bisa dilatih. Hati-hati kalau ada yang nyaranin dilatih, enggak bisa. Tapi lebih jelasnya ya kalau ada bukti ya, rekam medis saya bisa ngelihat. Tapi kalau kayak gini ya setidaknya itu. Karena nanti ketika dilatih dia akan melebar di situ malah bocornya, khawatirnya.
1: Ya.
0: Jadi itu bisa dilakukan. Demikian ya, kalau fit.
2: Mutiara Nasihat.
3: Baik. Nah, salah satu faktor yang membuat hati bisa sabar, salah satu faktor yang membuat hati bisa sabar ketika kehilangan anak adalah dengan mengingat pahala yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Ini salah satu hiburannya. Ya, salah satu hal yang bisa menghibur kesedihan hati ketika kehilangan anak itu adalah dengan mengingat pahala. Pahala yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu pahalanya? Pahala itu adalah syafaat. Napa, Bu? Syafaat. Gampangannya syafaat itu bantuan. Bantuan dari anak kepada orang tuanya. Apa bentuk bantuannya? Nah, ini yang dahsyat. Bantuannya anak ini akan membantu orang tuanya supaya bisa masuk ke surga. Baik. Sampai mana tadi, Bu? Syafaat. Apa artinya syafaat? Bantuan. Dalam kasus ini anak membantu orang tuanya, masya Allah. Ya, anak membantu orang tuanya. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena anaknya belum punya dosa. Anaknya belum punya dosa. Karena belum punya dosa, permintaannya itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis itu, syafaat itu dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada kejadian di mana seorang tabi'in yang bernama Abu Hassan rahimahullah. Abu Hassan ini pernah curhat kepada seorang sahabat yaitu Abu Hurairah. Abu Hassan curhat kepada sinten, Bu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa isi curhatnya? Kata Abu Hassan, anakku meninggal dua. Ya, meninggal satu aja sudah sedih, apalagi meninggal berapa, Bu? Dua. Anakku meninggal dua. Tolong sampaikan kepadaku hadis Nabi SAW yang bisa menenangkan hatiku, yang bisa menghibur kesedihanku. Tolong sampaikan padaku hadis yang bisa menghibur. Begitulah kaum mukminin menghibur dirinya dengan membaca, mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi menghibur diri itu bukan dengan nonton film Korea, ya. Menghibur diri itu bukan dengan nonton telenovela, apalagi film India, ya. Bukan seperti itu, ya. Yang ditonton film perceraian, ya, yang ditonton film perselingkuhan, ya, tambah maras, ya, bukannya menghibur diri.

datang kepada Abu Hurairah minta nasihat, dan nasihat yang diminta hadis Nabi SAW. Maka kemudian Abu Hurairah pun mengatakan, ya, saya akan sampaikan hadis Nabi SAW. Apa hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Sigaruhum da'amisul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anak-anak kalian, wahai kaum muslimin, yang meninggal saat mereka masih kecil akan menjadi penghuni surga. Da'amis artinya adalah penghuni surga yang kecil-kecil. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara penghuni surga ada yang wildan. Kenapa? Wildan. Wildan itu anak-anak kecil-kecil. Di antara anak-anak kecil itu adalah anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal saat mereka masih kecil. Kata Nabi SAW, anak-anak ini nanti akan dimasukkan ke surga. Ini saja sudah hiburan. Bapak Ibu, belum tentu anak kita kalau gede-gede itu akan masuk surga. Belum tentu, Bu. Tergantung soleh atau tidak. Maka ketika Allah menakdirkan anak kita belum balik, masih kecil meninggal dunia, itu akan menjadi tabungan kita di surga. Satu anak masuk surga itu sudah dahsyat. Ya. Apalagi ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Kata Nabi SAW, yatalaqa ahaduhum abahu au qala abawaihi fayakhudhu bithawbihi au qala biyadih kama akhudhu ana bisanifati thawbika hadha. Nabi SAW melanjutkan, anak kecil itu akan nunggui kedatangan orang tuanya, akan nunggui kedatangan ayah dan ibunya. Ketika ayah dan ibunya wafat di hari kiamat, akan ditungguni oleh anak kecil tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh anak kecil itu? Anak kecil itu akan memegangi tangan orang tuanya atau memegangi bajunya, dicekeli, dipegangi sama anak kecil tersebut. Kenapa? Fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahul jannah. Pegangan tangan anak kecil itu enggak akan dia lepas dari tangan orang tuanya atau baju orang tuanya sampai Allah berkenan memasukkan anak itu dan orang tuanya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ini syafaat. Anak membantu orang tuanya. Belum tentu anak kita kalau besar dan tetap hidup, belum tentu anak kita bisa membantu kita. Belum tentu. Harapannya walaupun sudah besar jadi anak soleh, harapannya seperti itu. Tapi tidak ada jaminan. Kalau anak tersebut meninggal saat kecil, belum punya dosa, masih suci, bisa membantu orang tuanya. Dan Nabi SAW menyampaikan itu, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Gak akan dilepas pegangan tangan anak itu dari baju atau tubuh orang tuanya sampai Allah berkenan memasukkan bayi atau anak itu dan orang tuanya ke surga. Ustaz, itu apa semua orang tua? Ya ada syaratnya tentunya, Bu. Syaratnya satu, harus sabar. Siapa yang sabar? Ya orang tuanya. Ketika anaknya meninggal sabar apa enggak? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang tuanya harus tauhid, bertauhid, muslim, tidak musyrik, tidak berbuat syirik. Itu syaratnya. Yeah. Syarat yang pertama harus sabar. Karena musibah akan berbuah manis kalau dihadapi dengan kesabaran. Sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini nyatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walada 'abdi." Apabila salah satu anak manusia meninggal dunia, maka Allah akan bertanya kepada malaikatnya, "Apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku?"

0: Allah itu ketika tanya bukan berarti Allah enggak tahu ya. Ya, jadi jangan berpikir wah Allah tanya berarti enggak tahu, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, "Kalian sudah tunaikan tugas?" Fayaquluna na'am. Maka para malaikat pun menjawab, "Iya, kami sudah lakukan." Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, "Qabattum samaraja fuadi?" Apakah kalian benar-benar sudah mencabut nyawa buah hatinya? Jadi wallahu a'lam, ini pengulangan seperti ini bisa jadi maksudnya adalah untuk menggambarkan bahwa yang dicabut adalah nyawa orang yang sangat disayangi. Kemudian ingin dilihat responnya seperti apa. Jadi bukan sembarang orang yang dicabut, tapi buah hatinya, thamarata fuadih. Ya. Orang yang kalau meninggal itu sangat sedih orang tuanya. Akan mengakibatkan kesedihan yang luar biasa. Maka malaikat menjawab, "Na'am, iya. Buah hatinya telah kami cabut." Kemudian Allah melanjutkan, "Madza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Perhatikan. Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut ketika anaknya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla nyawanya? Fayaquluna, para malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja." Anak atau orang tua tersebut ketika anaknya meninggal dunia, dia memujimu ya Allah. Memuji di sini maksudnya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ini salah satu bacaan yang dianjurkan ketika kita ditimpa musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya adalah segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Terus apalagi yang diucapkan oleh hambaku? Wastarja, dan dia juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dua bacaan. Jadi bacaan yang dianjurkan untuk diucapkan ketika kehilangan seseorang, ketika ditimpa musibah. Yang pertama alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mendapatkan laporan seperti itu dari malaikatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hamba-Ku ini rumah di surga. Allahu akbar. Orangnya masih di dunia sudah punya napa, Bu? Rumah di surga. Allahu akbar. Berarti masuk surga atau tidak, Bu? Masuk surga enggak? Loh, udah dibangunin rumahnya, yang mau nempati siapa kalau bukan orang tersebut? Masuk surga berarti. Ya. Terus Allah katakan apa? Wasammuhu baitul hamd. Kasih nama rumah itu dengan rumah pujian. Kenapa rumah pujian? Karena orang tersebut saat ditimpa musibah masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sesulit itu, sesusah itu, sesedih itu, dia tidak lupa untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dibangunkan rumah di surga, namanya rumah napa, Bu? Pujian, Baitul Hamd. Hadis riwayat Tirmidzi, nyatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Jadi intinya, supaya kita mendapatkan syafaat saat ditimpa musibah, harus sabar. Kemudian juga syaratnya harus bertauhid, karena syafaat itu tidak diberikan kepada orang musyrik, diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, kaum muslimin. Walaupun ada dosa-dosa, selama dosa itu tidak merupakan dosa syirik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Beliau SAW menjawab, "As'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya, alias bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, tapi juga merealisasikan keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala alias bertauhid. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Tanya jawab.
2: Mau nanya perihal kalau cinta beda manhaj itu gimana Ustaz?
3: Hukumnya. Cinta
2: beda manhaj.
3: Beda manhaj, masya Allah.
4: Oke, baik.
3: Baik.
4: Manhaj dalam agama ya, cara sikap beragama manhaj. Akhi fillah, kalau cinta yang sejati yang tumbuh dari cara yang betul, itu akan memperhitungkan manhaj. Karena sudah bicara cara sikap beragama kan. Saya nggak tahu mungkin jatuh cinta karena rupa, tampang atau gaya. Tapi kalau cinta itu tumbuh karena Allah, manhaj itu akan diperhitungkan. Karena dia pengen nikah itu pengen nikmat, pengen tenang. Litas kunu ilaiha. Kalau beda manhaj tidak akan pernah tenang. Bukan berarti nggak boleh ya. Karena kalau dia seorang muslimah, Anda mau nikah dengan dia, Anda yang bakal ngatur dia, nggak apa-apa. Mungkin memang manhaj berbeda karena dia lahir di lingkungan yang berbeda. Tugas kita bermanfaat, dakwahi dia, males. Karena misi Anda menikah beda. Ada orang menikah pengen punya anak yang soleh, soleha. Ada yang pengen merubah keturunan, ada yang pengen bisa merubah nasib. Macam-macam, males. Tapi kalau cinta tumbuh dari cara yang betul, manhaj diperhitungkan. Ya, sehingga enggak ada beban, apalagi Anda orang laki. Ya. Pengen pulang ke rumah itu merasakan rumahku surgaku gitu loh. Tentu harus ada bidadari yang menunggu. Sekarang kalau sudah beda manhaj enggak akur. Bidadarinya keluar rumah mulu gitu. Masa surga enggak ada bidadarinya? Bidadarinya ngayap melulu karena beda manhaj. Wallahu a'lam.
3: Masyaallah, demikian ayah. Semoga dimudahkan. Ya. Jangan lupa istikharah masyaallah.
5: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak-anak yang sudah punya kitabnya, halaman 48. Sudah ketemu nak? Halaman 48, hadis nomor 31. Ini bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu bab yang ke-16 tentang tangisan kedua orang tua, atau dengan bahasa yang lebih lugas, apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis? Apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis, entah ayah atau ibunya? Apa hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung nangisnya nangis apa. Karena menangis itu bisa karena bahagia, bisa karena perasaan sedih. Bisa karena bahagia, bisa karena sedih. Ketika antum pulang menemui orang tua membawa ijazah hafal 30 juz. Membawa ijazah hafal apa? 30 juz. Begitu ibu melihat anakku hafal 30 juz, nangis. Ini tangisan apa namanya? Tangisan bahagia. Yang dibahas di sini bukan tangisan bahagia. Tapi yang dibahas di sini adalah apa hukumnya anak membuat sedih orang tuanya sampai orang tuanya menangis. Jadi bukan menangis karena bahagia, tapi menangis karena sedih. Apa yang dibawakan oleh penulis di sini Imam Bukhari adalah sebuah athar dari Abdullah ibnu Umar. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Bukaul walidaini minal 'uquqi wal kaba'ir." Membuat nangis orang tua karena sedih adalah termasuk bentuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Apa hukumnya? Termasuk apa? Kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Jadi jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena omongan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena perbuatan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai orang tua kita menangis karena tingkah pola kita yang mengecewakan beliau berdua. Sehingga Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berbicara dengan ungkapan yang terbaik. Yaqulul lati hiya ahsan. Kalau kita mau bicara, apalagi sama orang tua, kita disuruh mengeluarkan kalimat yang terbaik. Bukan hanya kalimat yang baik, tapi kalimat yang terbaik, yang tidak menyakitkan, yang tidak menyinggung perasaannya. Sekali orang tua tersinggung dengan omongan kita, nangis, maka itu dosa besar. Dan itu termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Dan kita kemarin sudah bahas bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu hukumannya enggak cuma di mana? Di akhirat. Kalau seandainya sekali membuat orang tua menangis adalah termasuk durhaka, bagaimana dengan anak yang setiap hari membuat orang tuanya menangis? Maka berhati-hatilah, jangan mengecewakan orang tua. Apalagi ketika orang tua menginginkan kebaikan untuk kita, menginginkan kita belajar agama, menginginkan kita menghafal Al-Quran, menginginkan kita berangkat ke masjid. Ini semua kebaikan. Minimal nih, kalau seandainya ada di antara anak-anakku, ada di antara santri-santri yang merasa berat untuk belajar agama, menghafal Al-Quran, kemudian pengen berhenti, minimal untuk menghibur diri antum supaya tetap di jalan ini adalah, saya tidak mau mengecewakan orang tua. Itu sudah termasuk alasan yang bisa diterima di dalam agama kita. Selain alasan ingin mencari surga, selain alasan ingin mendapatkan pahala, bertahannya antum belajar agama di pondok, di gereja Quran, menghafal Al-Quran, walaupun berat, walaupun kadang-kadang pusing, niatkan itu salah satunya adalah untuk membahagiakan orang tua. Tidak ingin mengecewakan orang tua. Karena ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar tadi, mengecewakan orang tua, membuat nangis orang tua karena perilaku, karena perbuatan, karena tutur kata, itu termasuk satu apa tadi? Kedurhakaan. Yang kedua apa? Termasuk dosa besar. Maka mulai saat ini dipanggil oleh orang tua, Le, apa jawabannya? Nah, apa jawabannya? Dalam. Apa? Dalam. Walaupun sedang pegang apa? HP. Nah, dalam. Dalam tapi taruh HP-nya, jangan dalam sambil ngeliatin HP terus. Dalam, tinggalin HP. Nak, ke warung nak. Nak, antar ini nak. Nak, tolong waktunya murajaah. Maka jawablah dengan jawaban yang terbaik. Jangan membuat orang tua kita kecewa, apalagi sampai menangis. Kalau sudah terlanjur kemarin gimana Ustaz? Minta maaf, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia gimana minta maaf? Pergi kuburan minta maaf, gak dengar. Maka mumpung masih hidup, kemarin kita membuat orang tua menangis, datang, cium tangannya, minta maaf dengan tulus, dan berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Ini yang kita pelajari hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Senin. Insyaallah hari Ahad libur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ini termasuk ikhtilaf kontemporer. Bagaimana kalau kita sholat gerhana tapi tidak melihat bulannya? Ini termasuk ikhtilaf kontemporer mengenai sabda Nabi, idza ra'aitum dzalika, jika kamu melihat gerhana itu, fasallu, maka sholatlah. Kalau berpegang pada zahir hadis ini, maka sholat gerhana itu hanya jika melihat gerhana. Ini ketika kita berpegang pada zahir hadis ini. Nah, kalau di Muhammadiyah itu makna ra'aitum itu ada makna dengan ilmu, sehingga melihat di sini ada melihat bil ain dengan mata, ada melihat bil ilmi, melihat dengan ilmu. Tapi prinsipnya ini adalah ikhtilaf kontemporer. Artinya bagi yang berpendapat bahwasanya harus melihat dengan mata, pertahankan pendapatnya. Bagi yang harus melihat dengan ilmu, maka silahkan laksanakan pendapatnya. Jadi tidak perlu menjadi satu bahan perdebatan, karena ini termasuk perkara ikhtilaf kontemporer. Zaman dulu tidak ada hisab seperti saat ini. Nah, ini adanya di zaman saat ini, zaman kontemporer. Sehingga kalau kemudian kita berdebat dari apa awal sampai akhir, nanti tidak nemu. Tapi prinsipnya dari dalam hadis Nabi, idza ra'aitum dzalika, kalau kamu melihat gerhana, maka sholatlah. Nah, maka melihat gerhana di sini ada yang memahami bil ain, harus melihat dengan mata. Sementara kalau di Muhammadiyah melihat di sini bisa melihat dengan ilmu pengetahuan. Wallahu alam, pada prinsipnya fala tahtalifu, tidak perlu kita berselisih dalam hal yang semacam ini. Silahkan laksanakan pendapatnya masing-masing. Wallahu alam bisawab.

0: My favorite.
1: Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, salah satu di antara kata yang sering diungkapkan oleh generasi muda kaum muslimin belakangan ini adalah kata hijrah, sebuah istilah yang semakin hari semakin terdengar gaungnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa hal itu merupakan hal positif yang juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah merupakan sebuah pertanda kebaikan yang dialami oleh seorang hamba. Pada dasarnya ketika hijrah itu disebutkan, maka yang dimaksud dengan hijrah secara syar'i adalah berpindahnya seseorang dari satu tempat yang tidak kondusif untuk menjalankan tuntunan agama seutuhnya ke tempat yang lebih kondusif sehingga dia dapat menjalankan tuntunan agama seutuhnya. Itulah hijrah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang kita dapatkan dalam begitu banyak surat Al-Quran menyebutkan tentang hijrah, apakah tentang kaum muhajirin ataukah dalam bentuk kata kerja, innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, adalah hijrah dengan makna syar'i ini, yaitu berpindahnya seseorang dari satu tempat yang tidak kondusif untuk menjalankan tuntunan agama seutuhnya ke sebuah tempat yang lebih kondusif baginya untuk menjalankan tuntunan agama seutuhnya. Namun ternyata kita dapatkan bahwa makna hijrah ada yang bersifat lebih umum daripada itu. Di antara yang menyebutkannya adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim hakiki adalah yang apabila kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kami ulangi, Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini bagian separuh pertama dari hadis. Nabi menyatakan seorang muslim hakiki itu adalah yang apabila kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau ada seorang muslim ternyata kaum muslimin lain di sekitarnya tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dia belum menjadi seorang muslim yang hakiki. Seorang muslim itu tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak mengganggu dan seterusnya. Kemudian Nabi melanjutkan di separuh terakhir dari hadis tersebut, beliau menyatakan wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, yang menjauh dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, seorang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini diketahui bahwa yang berhak untuk mendapatkan predikat berhijrah selain mereka orang-orang yang memang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan eksistensi keutuhan agamanya, selain mereka juga ada yang oleh Nabi disebutkan sebagai seorang muhajir, pelaku hijrah, yaitu mereka yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia mungkin tidak pindah tempat kemana-mana, tidak, dia berada di tempatnya semula, tinggalnya di tempat seperti sedia kala, tapi dia melakukan perubahan kondisi dari yang sebelumnya tidak peduli atau tidak tahu dilanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tahu, maka dia berhijrah kondisi menjadi seseorang yang menjauh dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama menyatakan al-hijratu nau'an. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hijratul makan, yang pertama adalah hijrah tempat seperti yang tadi disebutkan. Dan itulah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabatnya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah beliau tidak mendapatkan kondusivitas beribadah dengan baik. Diganggu, disiksa, diteror, diintimidasi, sebagian sahabatnya dibunuh, disiksa dan seterusnya. Bahkan di detik-detik terakhir tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah akan dibunuh, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, bahkan sampai membuat sebuah sayembara, siapa yang bisa menghadirkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam kehidupan, keadaan hidup atau dalam keadaan mati, dia akan dapat hadiah 100 ekor unta. Dalam kondisi seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bertahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, berhijrahlah. Terjadilah hijrah, perpindahan tempat. Ini macam atau jenis yang pertama. Hijrah jenis yang kedua adalah hijrah keadaan, kondisi. Seseorang tidak berpindah tempat, dia berada di tempatnya, tapi keadaannya lah yang berubah. Berpindah dari yang gelap dan kelam menjadi perlahan terang benderang sebagaimana dituntunkan oleh cahaya wahyu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada generasi muda kaum muslimin di Indonesia dewasa ini adalah istilah hijrah yang semakin akrab kita dengar. Aku ingin hijrah, alhamdulillah aku sudah hijrah, hijrah, hijrah, hijrah. Maka agar hijrah itu menjadi sesuatu yang konkret serta mengalami upgrade dan update progress, sepantasnya lah agar kita mengetahui langkah apa sajakah yang dapat menyempurnakan hijrah. Bagaimana agar hijrah saya bukan hanya terletak pada predikat penyebutan nama, tapi sudah dalam implementasi di setiap sendi dan dimensi kehidupan kita.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: Yawma'idin tuhadithu akhbaraha bi'anna rabbaka awhalaha.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma'idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, mohon uraian singkat mengenai dalil perempuan menawarkan diri kepada laki-laki soleh untuk dinikahi. Mohon nasihatnya saja. Jazakumullah khairan.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun seorang perempuan disyariatkan ataupun dibolehkan untuk mengenalkan dirinya kepada seorang lelaki, maka ini tidak mengapa. Ya, jawabannya adalah tidak mengapa. Tidak harus, tidak wajib, tidak disunnahkan, tidak mengapa jawabannya. Mubah. Ya, tidak haram, tidak makruh, tetapi dia adalah mubah. Kalau seandainya ingin menawarkan dirinya kepada seorang lelaki. Dan ini tidak merendahkan seorang perempuan, tetapi ini adalah untuk mencari yang memang diinginkan oleh seorang perempuan tersebut. Tapi kebanyakan laki-lakilah yang memang dia ingin menawarkan dirinya, ya, ingin menawarkan dirinya, karena laki-laki yang lebih agresif, lebih proaktif untuk mencari pasangan. Nah, kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada dan juga perkataan dari para ulama, maka seorang wanita boleh menawarkan dirinya kepada lelaki yang dia anggap saleh. Ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pilihan pendapat dari Imam Ibnu Munzir. Kemudian pilihan pendapat dari Imam Ibnu Arabi dari mazhab Maliki. Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dari mazhab Syafi'i. Dan Imam Al-Aini dari mazhab Syafi'i. Dan seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu laka min nafsi. Telah datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghibahkan untukmu diriku. Lalu seorang lelaki berkata, zawijniha, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, qad zawajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. sungguh kami telah menikahkan engkau dengan perempuan tersebut dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh untuk menawarkan dirinya kepada lelaki yang saleh. Tetapi lebih baik lagi wali dari perempuan tersebut untuk menawarkan dirinya kepada orang saleh. Bahkan ini termasuk sunnah menurut mazhab Syafi'i, kemudian pendapat dari Imam Ibn al-Arabi, Imam Ibn al-Jauzi, Imam al-Qurtubi, Imam al-Syaukani, dan Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Hal ini berdasarkan ayat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26. Ketika seorang Nabi menawarkan anak perempuannya kepada Nabi lain, inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hatain. Aku ingin untuk menikahkan kepada engkau salah satu dari dua anak perempuanku. Nah, ini yang lebih utama, yaitu wali dari si perempuan tersebut yang menawarkan anak perempuannya. Semoga anak-anak perempuan kita senantiasa diberikan jodoh yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga keutamaan tersenyum. Pertama, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum kepada saudara seiman adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menghiasi wajah dengan senyuman merupakan amalan yang bernilai sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, walau an talqa akhaka biwajhin talq." Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga, sekalipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri saat engkau bertemu saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, senantiasa tersenyum kepada kaum muslimin adalah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia pernah mengisahkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. "Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi." Sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindar dariku jika aku ingin bertemu dengannya, dan aku tidak pernah melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Afan, izin bertanya, terapi untuk hemoroid luar bagaimana ya? Jazakallah khair. Silakan, Bib.
2: Baik, untuk hemoroid kita bisa biasa dibekam juga bisa, terutama di area punggung belakang bawah ya, area pantat ya. Tapi ada treatment lainnya, itu adalah diolesi dengan minyak zaitun, virgin olive oil yang bagus, yang murni. Itu diolesin pagi dan sore, sehari 3 kali 4 kali gak apa-apa. Ini diolesin satu. Yang kedua, tidak boleh makan pedas sama sekali. Tidak boleh makan pedas sama sekali. Jadi kalau pedas nanti akan meradang dan akan membesar lagi.
1: Yeah.
2: Yang ketiga, bisa minum jus sirsak. Jus sirsak sehari 2 kali. Kalau enggak punya asam lambung. Kalau punya asam lambung
1: setelah makan ya.
2: Ya, setelah makan bagus ya sih. Tapi kalau memang enggak mampu ya minimal ya zaitun tadi, terus nanti mulai semenjak zaitun nanti enggak boleh makan pedas, nanti peradangnya akan berkurang. Ya. Insyaallah akan lama-lama akan hilang. Nanti lama-lama akan hilang itu hemoroid luar itu. Dan kalau di kami ada herbal khusus ya. Ada herbal khusus racikan kami sendiri untuk masalah hemoroid. Dan biasa herbal ini kita gunakan untuk treatment pasien-pasien kanker. Dan Masya Allah sudah banyak testimoni, terutama pasien-pasien fistula. Fistula ini lebih parah daripada hemoroid. Kalau hemoroid itu hanya benjolan. Kalau fistula itu berlubang, bengkak, berlubang luar nanah. Ya. Nah itu yang bisa kita atasi ya, bisa kita terapkan. Semoga untuk beliau Mas, siapa itu sahabat sahabat derajat
1: ya.
2: Semoga jadi jalan ikhtiar kesembuhan yang Allah ridai.
1: Amin.
3: Mutiara nasihat.
4: Hikmah dari anggapan terlambatnya pengabulan doa. Mengapa dikatakan anggapan? Karena mungkin doa tersebut sudah dikabulkan, tetapi manusianya yang kurang bersyukur sehingga merasa belum dikabulkan. Atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengabulan dengan cara yang lain, tetapi manusianya karena keterbatasan ilmu pengetahuannya tentang hal-hal gaib, maka dia menganggap apa yang dia minta belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin yad'u bid'awah laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa stajaballahu bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan di dalamnya tidak ingin melakukan pemutusan hubungan rahim, maka Allah mengabulkan salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama, imma an yu'ajjilallahu da'watah, Allah mengabulkan doanya dengan segera. Yang kedua, wa imma an yudakhirahu fil akhirah, Allah tidak mengabulkan doanya di dunia, tetapi Allah kabulkan doa tersebut di akhirat. Yang ketiga, ini yang saya katakan tadi, anggapan bahwa doa belum dikabulkan, padahal sudah dikabulkan. Yang ketiga adalah dijauhkan darinya keburukan atas apa yang dia minta. Mungkin yang dia minta di dalamnya terdapat keburukan, lalu Allah gantikan pengabulan doanya dengan pilihan yang lain, yang lebih baik, yang lebih cocok untuknya. Bisa dimaklumi ini. Seorang sakit ingin sembuh. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan yang dia minta. Tetapi Allah berikan pilihan lain yang lebih baik bagi orang tersebut. Seperti kalau seandainya dia diberikan kesembuhan, mungkin dia akan bermaksiat. Kalau seandainya dia diberikan kekayaan bagi yang miskin, mungkin dia akhirnya penuh dengan sikap mubazir, poya-poya, melampaui batas, bermaksiat dengan hartanya. Makanya tema kita adalah hikmah di balik anggapan doa belum dikabulkan. Hikmah di balik anggapan doa belum dikabulkan. Tema ini penting karena beberapa kasus. Kasusnya bahkan heboh-heboh. Bulan Februari yang lalu, tahun 2022, di Timur Tengah terjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan khususnya Timur Tengah. Mungkin di Indonesia kurang begitu dikenal. Meskipun berbagai media sosial di Indonesia sudah mengangkatnya. Tapi karena kejadiannya di Timur Tengah, jadi tidak terlalu luar biasa. Kejadiannya adalah seorang anak berumur 5 tahunan bernama Rehan masuk ke dalam sumur tua. Kemudian setelah itu dilakukan, dan ini kejadian di negeri Maroko, Al-Maghrib. Kemudian setelah itu dilakukanlah evakuasi, usaha untuk memindahkan dan menyelamatkan anak tersebut masuk ke dalam sumur tua kering, terperosok ke dalamnya. Sehari, dua hari dengan berbagai macam cara. Dan hampir satu dunia waktu itu mendoakan. Ya, kata-kata mendoakan. Mendoakan agar bayi tersebut selamat. Agar anak kecil tersebut selamat. Ternyata setelah 3, 4 atau 5 hari saya lupa, maka anak tersebut bisa dikeluarkan dalam keadaan tidak terselamatkan. Sebagian orang-orang ateis yang tidak bertuhan mengatakan dengan mudahnya, mana Tuhanmu wahai orang Islam? Kalian sudah berdoa sedemikian luar biasa, tapi Allah yang kalian sembah tidak mengabulkan doa-doa kalian. Bahkan seluruh kalian berdoa, mana Tuhanmu? Tunjukkan kepada kami Tuhan. Maka akibat kejadian ini banyak para syekh, para penuntut ilmu, para penggiat, para syekh di penggiat media sosial menjelaskan akan hal ini. Karena saking pentingnya. Kenapa penting? Karena dia berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Bukan tauhid uluhiyah lagi. Tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur dan berkuasa. Sebagian orang mulai ragu. Apalagi orang-orang orientalis, orang-orang yang islamofobia, orang-orang ateis yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kemudian kejadian yang kedua adalah waktu itu ada kawan yang di PHK karena pandemi COVID-19. Kemudian setelah di PHK beberapa bulan, dia melamar pekerjaan di tempat kerja yang lain. Dalam 3 perusahaan diterima berkas pertamanya, dipanggil, diwawancarai. Untuk kasus yang pertama atau lamaran pertama, dia sampai diwawancarai. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuknya agar kembali diterima mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua juga seperti itu, yang ketiga juga seperti itu, sampai pada tahap dia berkata, Ustaz, saya ini sering dibisiki oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada enggak sih? Saya kan sudah berdoa. Saya salat 5 waktu. Saya bukan ahli maksiat, Ustaz. saya menghafal Quran, saya mengerjakan amal-amal saleh, mengapa saya belum diterima-terima juga pekerjaan saya? Apa salah saya sama Allah Subhanahu wa taala? Allah ini ada tidak sih? Lihat, akibat menganggap doa tidak dikabulkan, maka berpengaruh kepada tauhidnya. Akibat menganggap doa tidak dikabulkan, maka berpengaruh pada tauhidnya, bahkan tauhid yang hampir seluruh manusia mengakuinya, tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Ini bahayanya permasalahan ini jika tidak dipahami dengan baik dan benar. Dan banyak, tidak sedikit orang yang murtad gara-gara doanya tidak dikabulkan menurut dia. Sampai-sampai ketika diwawancarai, ini terutama figur publik, orang-orang terkenal, ketika diwawancarai, saya mendapatkan ketenangan. Apa yang dimaksud dia dengan ketenangan? Saat di Islam dia berdoa nggak dikabulkan, tapi saat di agama lain ketika dia berdoa langsung dikabulkan. Itu menurut dia ketenangan. Maka pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema hikmah di balik anggapan belum dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama adalah bahwa seseorang saat menganggap doanya belum dikabulkan, maka ini adalah bentuk ujian dari Allah agar kita bisa bersabar. Ini hikmah yang pertama. Seseorang ketika mengangkat tangan kemudian dia melakukan doaul mas'alah. Kita tahu doa itu ada dua macam, doaul mas'alah, doa minta, wa doaul ibadah, doa ibadah, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, istighfar, itu semuanya doa ibadah. Ada doa mas'alah, minta rezeki, minta anak, minta ilmu, minta, ini namanya doa mas'alah, doa minta.

wa ta'ala agar dia semakin banyak maksiatnya sehingga semakin sempurna siksanya kelak di akhirat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah tambahkan simpangan kepada mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit pada hati mereka. Maka ketika seorang menganggap bahwa pengabulan doa dia terlambat, maka ketahuilah ini adalah bentuk ujian yang memerlukan kesabaran, sebagaimana penyegeraan pengabulan doa adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ya, hati-hati yang diluaskan rezekinya, hati-hati yang dilapangkan hidupnya, hati-hati yang dimudahkan, dikabulkan doanya. Itu ujian dari Allah. Sebagaimana seorang belum dikabulkan doanya, belum disehatkan dari penyakitnya, belum diberikan kekayaan dari kemiskinannya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Maka saat seseorang diuji dengan kebaikan, kelapangan rezeki, kesehatan, ini memerlukan kesyukuran. Dan saat seseorang diuji dengan doa belum dikabulkan, dimiskinkan, diberikan penyakit, ini ujian dari Allah memerlukan kesabaran. Jadi dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz yang digadang-gadang sebagai Amirul Mukminin Al-Khamis, Al-Khalifatul Rashid Al-Khamis, sebagai Khalifah Rashid yang kelima, padahal beliau seorang tabi'in. Saking adilnya di zaman beliau ketika beliau menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, asbahtu wa mali sururun illa fintidhari mawaqi'il qadar. Indah ini ibadah hati, terutama kita setelah menghadapi pandemi COVID-19, pekerjaan masih sulit, nyari duit masih sulit, banyak PHK, barang-barang mahal, minyak goreng harus diganti dengan macam-macam. Lihat beliau mengatakan, setiap pagi tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia menurutku adalah saat aku menunggu ketetapan-ketetapan takdir dari Allah. Setiap pagi saat aku masuk dalam waktu pagi, tidak ada sesuatu yang membahagiakanku kecuali saat aku menunggu ketetapan-ketetapan takdir oleh Allah. Apa maksud beliau? In takuni sarra fa'indi syukur, wa in takuni dharra fa'indi sabar. Saat ketetapan takdirku adalah kebaikan, kelapangan, kesehatan, maka saya memiliki kesyukuran, harus bersyukur atas itu. Tapi saat Allah menetapkan untukku keburukan, penyakit, kemiskinan, susah rezeki, maka saya memiliki sifat sabar, bersabar atasnya. Ini tanamkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pada setiap pagi. Terutama yang berdagang, yang mungkin tidak seperti pegawai yang memiliki setiap bulannya ada gaji tertentu. Pedagang usaha, dia akan menunggu ketetapan takdir. Dibuka warung, menunggu ketetapan takdir. Ada yang beli sama dia pada hari ini lebih banyak daripada yang di sampingnya. Menunggu ketetapan takdir. Ini indah sekali. Ma asbahtu wa ma'ali surur. Setiap aku masuk waktu pagi, aku tidak memiliki kebahagiaan. Illa fintidhari mawaqi'il qadar. Kecuali saat aku menunggu ketetapan-ketetapan takdir. Karena takdir kita tidak lebih dari dua.

0: bahagia atau sedih, nikmat atau niqmah. Maka jika nikmat kita memiliki syukur, jika niqmah hukuman, ujian, musibah, bala, kita memiliki sabar. Ini para ikhwah, ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita menganggap doa kita belum dikabulkan, maka kita akhirnya lebih meyakini, oh memang ternyata Allah lah Malikul Muluk, raja di raja, Allah yang paling berhak mengatur alam semesta, Allah yang paling berhak memberi dan menahan. Tidak ada yang bisa menolak apabila Allah memberi, tidak ada yang bisa menahan apabila Allah, tidak ada yang bisa mengambil apabila Allah tahan. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah yang kedua. Kita akhirnya lebih meyakini ternyata memang Allah maha kuasa, hamba lemah. Seperti yang sekarang terjadi pandemi COVID-19, dan bagaimana statusnya sekarang Allahu alam. Buktinya kita sehat-sehat saja walhamdulillah. Maka pada saat itu ada virus yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar, bisa mewafatkan banyak ribuan orang, ratusan ribu orang. Alangkah kuasanya Allah dan alangkah lemahnya manusia. Begitulah dalam urusan doa. Ketika seseorang menganggap doanya belum dikabulkan oleh Allah, maka dia semakin meyakini Allah Malikul Mulk, raja di raja. Tidak ada raja yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, fa innahu laysa li ahadin mafarrun an amrillahi wa qada'ih. Tidak ada seorang pun bisa lari dari ketetapan Allah dan takdir Allah. Enggak ada. Orang seperti ini akan tenang hatinya, Pak. Ya, dan biasanya orang yang kuat tauhid rububiyahnya, dia semangat bekerja. Ya. Biasanya orang yang kuat tauhid rububiyahnya, dia semangat mengais rezeki, dia semangat mencari jodoh, dia tidak mengenal kata putus asa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah lah yang maha mengatur, mencipta, berkuasa. Ada seorang ustaz teman saya di Kalimantan Barat, ngelamar perempuan untuk dinikahi 22 kali. Subhanallah. Ada teman saya yang sering nganterin saya di pesantren, baru 3 kali ngelamar, ditolak terus. Sampai dia berkata, "Ustaz, sepertinya takdir saya sendiri aja lah, capek sudah saya." Ah, ini kurang kuat tauhid rububiyahnya. Orang yang kuat tauhid rububiyahnya, la yayas, tidak pernah putus asa. Karena dia yakin, jika Allah berkehendak, maka Allah cuma mengatakan apa? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sesungguhnya perkara Allah jika menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun, jadilah, fayakun. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau sudah Allah katakan kun, kapan itu bisa terjadi? Ketika kita mempunyai tauhid rububiyah. Maka ini hikmah yang kedua.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Apakah kita akan berdosa apabila kita melihat sebuah kezoliman, kita hanya bisa diam saja karena tidak bisa berbuat apa-apa? Wahai kaum muslimin, menurut antum acuannya bagaimana ini menjawab pertanyaan ini? Semua agama kita ada acuan ya loh Pak. Tinggal ngikut acuan aja. Berdosa apa tidak? Apakah kita berdosa apabila melihat sebuah kezaliman, kita hanya bisa diam saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa? Berdosa tidak? Tidak berdosa. Dengan syarat. Tidak berdosa dengan syarat. Apa syaratnya? Hati kita menolak, tidak setuju, protes, lalu kita tinggalkan orang yang berbuat zalim itu. Tak mau kita berkawan dengannya. Tidak dosa. Kenapa? Yang berbuat dosa orang, bukan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Seorang pelaku dosa tak menanggung dosa orang lain yang berbuat dosa. Ini pelaku dosa ini. Ada orang lain berbuat dosa. Dosa saya tanggung sendiri, dosa dia tanggung sendiri. Dosa orang tak akan ditransfer ke kita. Sebagaimana dosa kita tak akan ditransfer ke orang lain. Berarti dosa tanggungan masing-masing. Kalau orang berbuat dosa, kita kena dosanya gara-gara dia berbuat dosa, alangkah zalimnya agama Allah. Kita tidak berbuat lalu menanggung dosa orang lain. Itu syaratnya. Kita diam, hati kita protes, kita benci pekerjaan itu dan kezaliman itu, dan kita tidak mau bersahabat dengan pelakunya. Maka kita tidak berdosa. Adakah acuannya Ustaz? Ada. Apa itu? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ini dia kezaliman yang tadi ditanyakan, maka rubah dengan tangannya. Maksud hadis Nabi dengan tangan, kalau Anda punya kekuasaan di daerah itu, gunakan kekuasaan untuk merubahnya. Kekuasaan yang kau miliki, tangan yang kau miliki, power yang kau miliki, gunakan untuk merubahnya. Fa illam yastati, kalau engkau tidak sanggup, fa bi lisani, rubahlah dengan lisanmu. Wahai orang-orang yang koruptor, wahai para koruptor, tolonglah sayangi rakyat kalian, janganlah korupsi lagi. Ini merubah dengan lisan. Takutlah kepada Allah. Memang di dunia engkau tertawa, saya takut engkau menangis dan teriak-teriak kesakitan di akhirat, dan kesengsaraan di akhirat lebih dahsyat daripada kenikmatan secuil di dunia ini. Ini namanya menasihati dengan lisan. Tak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Dan kita suarakan itu tanpa rasa takut, insyaallah ta'ala. Karena kebenaran itu didukung oleh seluruh orang-orang yang berhati mulia, didukung oleh semua orang-orang yang jujur. Karena agama Allah, agama fitrah. Semua hati yang masih di atas fitrah pasti cocok dengan agama Allah. Maka kita teriakkan itu, jangan lagi mengambil harta rakyat, jangan lagi curangi rakyat, jangan lagi perkaya diri dengan berkhianat kepada rakyat. Memang Anda sekarang menang, tunggu nanti saatnya ketika Allah nuntut balas. Kami memang tidak bisa nuntut balas, kami lemah di hadapan power yang kalian miliki. Namun kami punya Allah, nanti akan minta pertanggungjawaban itu. Maka tinggalkanlah aksi mendustai rakyat, aksi menipu rakyat, aksi tinggalkan. Anda disuruh menjadi pemimpin oleh Allah untuk menyayangi rakyat, bukan untuk memperdaya rakyat dan memakan rakyat. Ini aksi kita menasihati pemimpin. Rakyat juga demikian. Wahai rakyat, jangan cuma pandai menyalahkan pemimpin sementara kalian juga berbuat salah yang sama dengan warna yang berbeda. Kalian berdusta, kalian mencurangi timbangan, kalian juga khianat dalam amanah, kalian tidak tepat janji. Kalau kalian menyuruh pemimpin berubah, kalian juga harus berubah dong. Enggak mungkin pemimpin saja berubah, kalian tetap di atas dosa dan maksiat. Itu namanya maling teriak maling. Jadikan dirimu diri yang jujur. Jadikan dirimu diri yang amanah. Jadikan dirimu diri yang menunaikan kewajiban. Suami tunaikan kewajiban kepada istri. Istri tunaikan kewajiban kepada anak-anak. Tetangga tunaikan kewajiban kepada tetangga. Guru tunaikan kewajiban yang benar kepada murid-murid. Semua harus berbenah. Karena Islam ini, negara ini, kumpulan semuanya. Jadi tidak bisa hanya parsial tertentu yang berubah, yang lain tidak berubah. Tidak bisa. Semua harus berbenah. Karena agama Islam untuk semua orang, untuk semua lini kehidupan, laki, wanita, pemimpin dan rakyat, orang kota, orang desa, semua sama, tua dan muda sama. Agama Islam menyuruh semuanya berubah mengikuti acuan yang ada. Jadi sebagaimana harus menasihati pemimpin, juga harus menasihati rakyat dengan lisan. Karena apa? Nggak sanggup dengan power, nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Gunakan media-media yang ada sekarang untuk melakukan itu. Ternyata nggak sanggup juga. Fa illam yastati fa bi qalbi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan hati. Apa maksud dengan hati? Dengan hati adalah membenci maksiat itu dan menjauhi pelakunya. Berarti diam dong. Hah? Diam dong. Karena gak bisa bicara. Berarti diam. Ketika diam, hati benci maksiat, hati benci maksiat dan tidak mau berkawan dengan pelakunya, Anda tidak berdosa. Kalau ada kezoliman dilakukan oleh sekelompok orang, dan ada sekelompok orang yang tidak setuju dan tidak mau bersahabat dengan pelaku kezoliman ini, yang kelompok ini aman. Takkan dia menanggung dosa kelompok ini. Agama kita agama adil, dan keadilan menuntut seperti itu. Kalau setiap dosa orang yang berbuat zalim kita kena, betapa banyaknya dosa kita ketika kita hidup di negeri yang terlalu banyak kezaliman terjadi di dalamnya. Dan Rasul pernah hidup di negeri yang penuh dengan kezaliman di awal-awal dakwah di kota Mekah. Apakah Rasul kita berdosa dengan kezaliman-kezaliman yang ada itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 62, 63 dan 52, 53 dan 54 ditambah dengan 55 kalau mau menyempurnakan maknanya. Allah berfirman begini: Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sa'irun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun baghun fatawalla anhum fama anta bimalum. Nas tegasnya ada pada ayat yang terakhir, ayat 54. Kita terjemahkan. Demikianlah telah datang kepada mereka, kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, Rasul. Namun semua mereka itu membantah Rasul mereka dengan mengatakan Rasul itu penyihir, Rasul itu orang gila. Persis seperti yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad. Namun sebelum mereka orang Quraisy ini sudah juga ada Rasul-Rasul datang kepada kaumnya, namun kaumnya menolak dan mengatakan Nabi itu penyihir dan orang gila. Seperti Nabi Muhammad juga dituding penyihir dan orang gila. Atawasawbe, apakah mereka saling memberikan wasiat? Maksudnya, apakah generasi dahulu memberikan wasiat generasi yang terakhir? Hoi, kalau datang Rasulullah bilang penyihir dan orang gila ya. Saking samanya kalimatnya sih. Allah mengatakan atawasawbe, apakah mereka saling nasihat menasihati, memberikan wasiat? Tidak, balhum qaumun taghun. Bukan, tapi karena mereka kaum yang melampaui batas. Disebabkan melampaui batas, kalimat mereka sama. Disebabkan aksi mereka sama, kalimat mereka sama. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Berpaling dari mereka, jangan peduli kepada mereka, jangan berbaur bersama mereka. Fama anta bimalum, engkau tidak terhina dan tercela. tinggalkan mereka yang berbuat zalim, engkau tidak terhina dan tidak tercela. Ini makna ayat, Anda tidak berdosa ketika orang lain berbuat dosa, tapi tinggalkan dia. Jangan berkawan dengannya. Benci perbuatannya, jangan berteman dengannya. Kalau ingin sempurna, lanjutkan ayat berikutnya, wa dzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang-orang yang di hatinya ada iman.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara doa sehari-hari,
1: doa setelah hujan berhenti.
4: Mutirna bifadlillahi wa rahmatih,
1: kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1038 dan riwayat Muslim nomor 240.
5: Empat keutamaan menebarkan salam. Pertama, merupakan salah satu sebab yang mendatangkan cinta di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ash-shalama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menebarkan salam adalah salah satu amalan yang memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'budur Rahman wa at'imu at'am wa afshu as-salam tadkhulu al-jannata bisalam." Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menebarkan salam termasuk amalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang belum engkau kenal. Muttafaqun alaih. Keempat, menebarkan salam termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإبشاء السلام وإبرار المقسم. Pertama, menjenguk orang yang sakit. Kedua, mengantarkan jenazah. Ketiga, mendoakan orang yang bersin. Keempat, membantu yang lemah. Kelima, menolong orang yang terzalimi. Keenam, menyebarkan salam. Dan ketujuh, menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Demikianlah 4 keutamaan menebarkan salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Apakah Anda?
1: Larangan banyak bersumpah. Jadi dalam agama kita sumpah itu sakral. Maka sumpah itu tidak boleh sering-sering. Sehingga di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin. Tidak boleh mentaati orang yang mudah bersumpah. Jadi tidak boleh ngobral sumpah. Sidik-sidik demi Allah. Tahu-tahu ngomong demi Allah. Sebentar-sebentar demi Allah. Dan kadang lebih fatal lagi pada saat menyebut Allah, menyebut nama makhluknya. Ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh bersumpah sering-sering. Yang kedua juga tidak boleh bersumpah menyebut nama Allah dan makhluknya. Itu tidak boleh, pakai dan itu tidak boleh. Jadi Allah dan lalu disebut nama makhluk di situ tidak boleh. Contohnya demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Demi Allah dan malaikat, itu tidak boleh. Jadi bersumpah hanya boleh menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut nama selain Allah. Misalnya ada orang bersumpah sangat bersemangat, demi Allah, demi Rasulullah, ini pelanggaran. Karena sumpah dalam agama kita hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sudah kufur atau syirik. Nabi menyebut sudah kufur atau syirik ketika kita bersumpah menyebut nama selain Allah. Demikian pula di dalam agama kita, ketika kita menyebut nama Allah didampingkan kepada makhluknya, itu syirik kecil. Sehingga tidak boleh kita menyandingkan nama Allah dengan nama makhluknya. Contoh, kalau tidak karena Allah dan saya, orang tadi mbuh wis dadi opo. Maka ini mendampingkan nama Allah dengan nama makhluk, ini syirik kecil. Kalau tidak karena Allah dan Pak Tupon, sudah mati orang tadi misalnya. Maka ini syirik kecil. Karena menyejajarkan nama Allah dengan Pak Tupon, tidak boleh. Ini tadi ungkapan saya, tidak saya maksudkan ya, ini hanya ilustrasi. Ini hanya ilustrasi. Sama juga di dalam bersumpah, tidak boleh mengucapkan demi Allah dan malaikat. Berarti mendampingkan nama Allah dengan malaikat sejajar. Ini syirik kecil. Kalau kita mau mendampingkan di luar sumpah, boleh dengan catatan idofah. Idofah itu disandarkan. Demi Allah dan Rasulullah, boleh enggak? Tidak boleh. Tapi kalau Allah dan Rasulullah, itu masih boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulnya milik Allah. Kecuali Allah dan Muhammad, nah itu tidak boleh. Tapi kalau Allah dan Rasulnya, itu boleh. Karena Rasulnya milik Allah, berarti tidak sejajar. Allah dan Rasulullah, Rasulnya milik Allah, nah, boleh. Allah dan hamba Allah, ini boleh. Karena hambanya milik Allah, bukan sejajar. Tetapi kalau Allah dan fulan, lah ini termasuk yang dilarang di dalam agama kita. Baik, itu tentang sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran itu dengan nama makhluknya, wadduha, wal asr, wal fajr, wat tin, wa syams. Karena memang bersumpah dengan nama makhluk itu hanya hak Allah. Kita tidak boleh bersumpah menyebut demi Merapi, demi langit dan bumi, demi bintang dan bulan misalnya, demi Nyai Roro Kidul, tidak boleh. Demi kiblat papat limo pancer misalnya. Cuma misalnya loh ini. Yo ra ono sik sumpah ngono kuwi ra ono. Hanya ilustrasi. Demi danyang cikal bakal misalnya. Boleh enggak sumpah dengan begitu? Enggak boleh. Sumpah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
0: Soal jawab.
2: Saya pernah makan di suatu restoran. Di sana saya pesan dua lauk. Di salah satu lauk sudah saya makan setengah dan tiba-tiba mata saya melihat bahwa ada serangga kecil di lauknya. Lalu saya bilang kepada pihak restoran dan pihak restoran mengganti lauk tersebut dengan yang baru. Namun saat saya ingin bayar, ternyata pihak resto hanya mencantumkan satu lauk saja pada struknya, tidak tercantum lauk yang sebelumnya ada serangga. Lantas apa hukumnya makanan yang ana makan tersebut? Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudari Anissa di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun anda berada. Bila hal itu dilakukan oleh pihak restoran, berarti mereka sadar. Mereka lah yang memaafkan anda dari nilai lauk pertama yang anda makan, sehingga anda hanya dibebani biaya dari lauk yang kedua. Dan mungkin itu sebagai bentuk kompensasi atas kekecewaan anda, ketidakpuasan anda karena pada lauk yang mereka sajikan terdapat serangga, yang tentu itu akan mengurangi persepsi, akan menimbulkan anggapan negatif dari konsumen kepada restoran. Nah, untuk memberikan kompensasi atas kekecewaan tersebut, maka restoran memaafkan lauk pertama dan merelakan untuk anda makan. Insya Allah tidak masalah bila anda tidak membayarnya, dan itu sudah direlakan oleh pihak restoran, maka anda tidak berkewajiban untuk membayarnya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Setan mampu mengendalikan tubuh manusia. Pertama, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa tipu daya setan itu lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran surat An-Nisa ayat 76. Sekuat apapun upaya setan untuk mengajak manusia berbuat maksiat, tidak mampu mengalahkan semangat dan tekad kaum muslimin untuk menjalankan perintah Allah. Terlebih lagi ketika mereka bertawakal, yakin bahwa Allah akan menanggung semua kebutuhannya, sehingga tidak ada yang dia khawatirkan ketika menjalankan hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran surat An-Nahl ayat 98 dan 99. Lalu mengapa di sana ada maksiat? Setan sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh manusia. Setan tidak bisa memaksa orang untuk berbuat maksiat atau mengganggu orang lain. Yang dilakukan setan hanyalah mengajak manusia untuk maksiat dan mereka mengikutinya, tidak lebih dari sebatas mengajak. Sehingga yang terjadi bukan setan memaksa mereka, tapi mereka tunduk kepada ajakan setan. Sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya,

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Berkata, orang-orang salaf di masa silam telah berwasiat, laulal masaib labu'ithna yawmal qiyamah khusrana. Seandaikan bukan karena musibah di dunia, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kita sangat merugi, karena masih banyak dosa yang belum dihapus, karena kita tidak merasakan musibah di muka bumi ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibqi ala khataya, menangislah anda, seringlah anda menangis karena dosa-dosa anda. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan kita banyak tertawa, jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa selamat, merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, musibah ini untuk menghapus dosa kita. Rahman wa rahimakumullah jami'an.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا.
0: Sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Tanya jawab.
3: Mau sharing dan juga tanya, Kak.
4: Ah, silakan.
3: Jadi saya itu sering dikatain polos, Kak. Jadi saya mungkin apa suatu hal yang enggak tahu langsung katain polos, atau kadang juga saya kayak dijebak gitu, Kak. Jadi misalnya lagi ngomong-ngomong apa, tiba-tiba, kamu tahu nggak ini? Terus misalnya saya nggak tahu, langsung dikatain polos gitu, Kak. Itu gimana, Kak, caranya untuk menghadapi itu semua?
4: Dikatain polos?
5: Contohnya, dikatain polos. Contohnya temannya bilangnya kayak gimana yang dijebak tadi? Mm-hmm. Kamu tahu nggak? Tahu nggaknya itu soal apa?
3: Misalnya kamu tahu nggak jamet gitu.
5: Oh, jamet.
4: Terus Diana gak tahu, ah kamu terlalu polos, terlalu naif gitu ya?
3: Iya, Kak.
4: Diana nyaman gak dibilang terlalu polos gitu?
3: Kenapa, Kak?
4: Nyaman gak dibilang terlalu polos gitu?
3: Ya, gak nyaman sih, Kak.
4: Kenapa?
3: Ya, karena mereka ya. Ya mungkin kalau saya dikatain polos gak apa-apa, tapi ya jarang-jarang aja gitu, gak jangan sering-sering. Apalagi mereka juga suka kayak jebak-jebak gitu, Kak. Kadang tanyain apa gak tahu langsung bilang polos gitu.
4: Iya. Apakah mereka jadikan itu bahan ejekan ke Liana? Ini Liana polos ya? Nih, Liana polos nih gitu, diejek-ejek gitu. Jadi kita disebut-sebut gitu. Enggak.
3: Enggak gitu juga sih, Kak. Pokoknya kalau saya enggak tahu dibilang polos gitu aja.
4: Oke, ya terima kasih Liana. Barakallahu fiik. Ini gimana?
3: Ya, jazakumullah khairan, Kak.
4: Wa jazakumullah khairan. Gimana nih, Kak? Ini dikatakan polos oleh temannya. Lalu Liana merasa kurang nyaman ini kalau terlalu sering-sering. Nah, kalau menurut ya Kak Yogi kan pasti mau ke Kak Yogi kan? Iya, Kak Elan, kalau kita jadi gini, seseorang itu dikatakan polos, mungkin kalau seumuran Liana itu menjadi hal yang gak nyaman ya, seolah-olah kita jadi kuper gitu ya.
5: Kuper itu apa?
4: Kurang pergaulan.
5: Sama kudet.
4: Kudet itu apa?
5: Kurang update.
4: Oh ide, itu zaman dulu banget ya kuper ya. Berarti tahun 2000-an ke bawah tuh kuper ya. Kalau sekarang kudet, kurang update gitu ya. Dan mungkin itu bikin kita gak nyaman ya Liana. Tapi perlu digarisbawahi Liana, ketika yang teman-teman maksud kita kudet atau kuper itu perkara hal-hal yang buruk, maka kita gak perlu merasa sedih atau merasa gak nyaman. Misalnya tadi, kamu tahu jamet gak gitu? Jamet ini kan jablay metal gitu ya.
5: Emang iya?
4: Iya.
5: Kairan aja baru tahu loh.
4: Loh.
5: Berarti Kairan polos ya.
4: Iya, Kairan polos kan. Nah, dan enggak apa-apa kan. Enggak perlu tahu istilah seperti itu. Iya. Ya, apa manfaatnya gitu?
5: Iya.
4: Iya kan? Nah, apa jablay metal coba?
5: Apa itu?
4: Jadi misalnya apa lagi? Apa? Kamu tahu enggak si Fajar misalnya gitu kan? Ya kalau kita kudet enggak ada masalah gitu loh. Kita enggak update siapa ya Fajar? Ya enggak apa-apa, enggak bukan hal yang bermanfaat gitu memahaminya. Iya enggak Kailan?
5: Iya, tapi kalau ditanya misalnya, kamu tahu enggak arti dari Al-Buruj?
4: Kalau
5: ditanya tentang Al-Qur'an kita enggak paham, baru kita merasa
4: aduh kurang nih.
5: Jadi merasa bersalah. Itu enggak apa-apa Kak Yogi.
4: Gitu.
5: Tapi kalau dibilang polosnya hanya karena gara-gara kurang update dengan hal-hal yang viral dan itu ternyata enggak bermanfaat, ya ngapain merasa enggak nyaman.
4: Betul. Dan kita juga enggak ada keharusan untuk tahu itu.
5: Wah, kalau harus tahu dan update yang kayak gitu bisa habis waktu kita kayak gitu.
4: Habis, harus update nama-nama girl band Korea, boy band Korea, habis waktu kita.
5: Habis.
4: Kamu tahu enggak drama Korea yang namanya Landing on Your Heart gitu-gitu misalnya gitu ya?
5: Kayak kita.
4: Enggak, itu asal aja. Atau crash landing apa-apa itu istilah-istilah itu kan?
5: Atau full house.
4: Ya, full house itu zaman dulu banget.
5: Atau ya? Janggem.
4: Enggak tahu. Ya. Nah, jadi kita enggak perlu tahu, dan kalau kita harus tahu hal-hal yang remeh kayak gitu, ya waktu kita akan habis untuk itu. Alangkah baiknya Riana menyibukkan diri untuk menambah wawasan pada hal-hal yang bermanfaat.
5: Iya, dan Riana bisa loh merespon teman-temannya dengan bilang, "Enggak apa-apa, aku polos untuk hal-hal yang kayak gitu." Tapi aku pengen gak polosnya dengan sesuatu ilmu yang bermanfaat.
4: Nah, cakep tuh gitu ya.
5: Jadi ya gak apa-apa, bukan sebuah hal yang aib ya. Kalau gak tahu singkatan-singkatan gak apa-apa. Karena gini Liana ya, kita itu untuk hal yang gak bermanfaat kita disuruh untuk menjauhinya justru. Yang melalaikan itu justru malah kita harus tinggalkan. Makanya Nabi bilang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat bagi dirinya.
4: Betul.
5: Gitu. Jadi tahu istilah jamet, tahu istilah apalagi itu kayak gitu.
4: Iya.
5: Macam-macam ini ya.
4: Istilah Korea, kamu tahu enggak sarang heo, enggak perlu tahu, enggak apa-apa gitu.
5: Enggak apa-apa, enggak bermanfaat. Jadi yang melalaikan enggak bermanfaat ya memang Nabi suruh untuk tinggalkan.
4: Kamu tahu enggak anim Naruto gitu, nggak tahu, nggak apa-apa gitu.
5: Naruto,
4: bukan Naruto deh.
5: Kok Naruto?
4: Bukan ya.
5: Bukan. Itu jadi bakso, kayak bakso Pak De Naruto itu.
4: Gak update gitu. <kayak. laughs> Ya itu ya. Jadi Liana nggak perlu khawatir karena itu bukan syarat identitas remaja. Karena identitas remaja itu dia membentuk ya hal-hal yang dibutuhkan oleh lingkungan berkaitan dengan atau bersesuaian dengan syariat-syariat yang ada di agama kita.
5: Nggak apa-apa, di ini aja nggak usah dipikirin, dicuekin aja kalau teman-temannya bilang polos ya nggak apa-apa.
4: Dan polosnya sebenarnya kan kalau untuk hal-hal begitu bagus ya.
5: Iya.
4: Berarti kita jujur, kita nggak terdampak pada hal-hal yang buruk.
5: Iya.
4: Gitu ya.
5: Itu menandakan kalau Liana itu adalah anak yang baik.
4: Baik.
5: Nggak terpapar sesuatu yang nggak bermanfaat seperti itu.
4: Betul. Gitu Liana, harus pede dengan
5: dan semangat
4: dengan kondisi Liana sekarang ya.
6: Salat gempa. Pertanyaan. Saya pernah mendengar kita dianjurkan salat kusuf ketika gempa atau fenomena alam lainnya yang menakutkan. Apakah ini benar? Apakah dianjurkan melaksanakan sholat ketika terjadi gempa? Ada dua pendapat ulama. Pertama, sebagian ulama ada yang berpendapat dianjurkan untuk melakukan sholat dengan tata cara seperti sholat gerhana ketika terjadi fenomena alam yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menakutkan atau ayat mukhawifah. Karena Nabi SAW bersabda ketika terjadi gerhana, Allah menakut-nakuti para hambanya dengan gerhana matahari dan bulan. Jika kalian melihat kejadian ini, lakukanlah sholat dan berbanyak berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Mukhtar As-Simkiti mengatakan, dalam hadis di atas, Nabi SAW menganjurkan sholat karena ada hal yang menakutkan. Memahami hadis ini, sebagian ulama berpendapat, semua kejadian yang menakutkan seperti banyak petir atau ada guntur yang sangat keras yang membuat kaget atau takut manusia atau di tengah malam ketika seseorang sedang tidur, tiba-tiba muncul kejadian yang menakutkan, maka dia dianjurkan untuk sholat kusuf. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama, di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Kedua, pendapat lainnya tidak dianjurkan sholat gerhana, kecuali dalam kasus yang ditunjukkan dalam dalil, yaitu kejadian gerhana matahari atau bulan. Sholat ketika terjadi gerhana matahari berdasarkan praktek Nabi SAW dan sholat gerhana bulan berdasarkan anjuran beliau. Apabila kalian melihat gerhana, kerjakanlah sholat dan perbanyak berdoa. Sehingga sholat ketika gerhana matahari atau bulan hukumnya sama. Syekh Mukhtar As-Sinqiti melanjutkan, yang benar tidak ada sholat khusus kecuali untuk gerhana matahari atau bulan. Sedangkan gempa bumi tidak ada sholat khusus. Karena riwayat athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu statusnya dhaif. Sehingga landasan yang dijadikan dasar orang yang menganjurkan sholat ketika terjadi gempa statusnya lemah. Yang benar, seseorang bisa melakukan sholat sunnah secara umum karena terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW dari keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Karena itu, jika ada petir, halilintar, dialami oleh masyarakat atau terjadi gempa, maka setiap orang melaksanakan sholat. Bersegera mencari perlindungan kepada Allah dengan sholat. Demikian, Allahu A'lam.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Kajian Mutiara Siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah, maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
9: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah
7: dengan pembahasan materi yang berjudul
9: Bilakah Doa Dikabulkan.
7: Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
10: Wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Hingga di kesempatan ini Allah izinkan untuk kita bermajelis yang tentunya kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan majelis kita kali ini kita akan bahas sebuah judul, bilakah doa dikabulkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa ini merupakan hubungan yang sangat indah antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Rabb yang memiliki segala-galanya dan hamba yang kurang dari segala sisinya. Hamba diberikan kesempatan untuk meminta kepada Rabb yang Maha Kuasa, Raja di Raja, yang sanggup dan mampu memberikan segala yang ini berlaku bagi orang-orang yang memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa kita melantunkan doa-doa baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan mengabul doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas terkait dengan hal ini, terkait dengan doa, kemudian terkait pula dengan beberapa adabnya, terkait dengan waktu berdoa dan lain sebagainya, yang semoga Allah Ta'ala mudahkan pembahasan kita di kesempatan ini. Ayat pertama yang dinukilkan oleh penulis hafizahullah Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian, dan Rabb kalian berfirman. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketika Allah akan memerintahkan kita meminta kepadanya. Allah menjelaskan bahwa dirinya itu yang punya rububiyah. Dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki rububiyah yang sempurna. Dia yang nyiptakan kita, dia yang ngasih rizki kepada kita, dia yang mengatur hidup kita dan seluruh alam semesta. Hendaknya ini dipahami. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian mengatakan minta kepadaku. Astajib lakum, aku perkenankan, aku kabulkan untuk kalian. Allah menjelaskan dirinya terlebih dahulu. Yang memerintah kendaharaan langit adalah milik Allah. Perbendaharaan bumi juga milik Allah semuanya. Kita harus pahami itu, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah itu, oh iya, saya ini enggak punya apa-apa, saya butuh kepada Allah, saya berhajat kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Allah mengenalkan dirinya seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian itu yang memerintahkan agar berdoa dan menjanjikan untuk mengabulkan. Coba saja sekarang, kalau seandainya sekarang ada orang di hadapan panjenengan, orangnya gering, cungkring, langka tenagane, njaluk tulung meringkai-bengkai, jenengan mau? Badannya kurus, enggak punya tenaga, ora duwe duit maning ya gitu. Jaluk maring kae kan, jaluk tulung maring singgae kae. Gitu. Istilahnya mau seperti itu apa tidak? Loh, wong kaya kae kok dijaluki gitu kan? Ini sudah dijelaskan oleh Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa dan menjanjikan mengabulkan itu yang punya langit dan bumi, yang sanggup menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Maka enggak usah ragu ketika kita mau berdoa, tidak perlu ragu, sudah. Enggak usah tanggung-tanggung. Loh jenengan kok tanggung-tanggung banget? Ya Allah, njaluk rezeki sing manten akeh lah. Setriliun kayak gitu. Tanggung seperti itu. Sing akeh sisan, yang banyak sekalian enggak ada masalah. Yang penting jenengan, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, yang penuh berkah, yang membawa saya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Katakan seperti itu. Aku dadi ngenteni wong liya. Ngenteni wong liya, Pak. Ngenteni siapa? Ya kita tampil, ayo bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nek dibuka kena rezekine kabeh kan masya Allah, brek brek brek brek cepat banget rampung. Lantai 2 masjid juga bakal segera selesai. Kemudian kelas-kelasnya bakal segera selesai insya Allah, seperti itu. Tapi repot njaluk akeh tapi medit aduh sangel banget rembugane guys. Jadi wong sugih medit kan angel rembugane. Susah untuk diajak ngobrol masalah beramal dan lain sebagainya itu susah. Makanya saya sering saya katakan, kalau panjenengan mau berlatih, njenengan itu jadi orang yang dermawan banget kok. Kalau njenengan mau berlatih, cuma latihannya itu bendina ya, setiap hari. Yang namanya berlatih agar hilang sifat bakhil itu ya tiap hari ngasih, ngasih lagi kayak gitu. Ora ketang pinten Pak? 1.000. Ora ketang ya 2.000 lah, 2.000 apa sing kerasa kaboten kan mboten. Kembali kepada pembahasan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita, memerintahkan kita untuk minta kepadanya, dan Allah sudah menjelaskan, Dia yang punya harta di langit, harta bumi, semuanya dimiliki oleh Allah. Maka sudah mantapkan hati minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang kedua yang dinukilkan oleh beliau penulis hafizahullah ta'ala, surat Al-Baqarah 186. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka, jika ada yang bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, ibadi di antara hambaku, anni tentangku, fa inni qarib, katakan kepadanya, aku itu dekat. Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Namun kedekatan Allah Subhanahu wa taala bukanlah kedekatan seperti hamba dengan hamba. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan di doa orang yang meminta ketika dia berdoa. Sangat dekat sekali. Seorang hamba cuma meminta saja tanpa perantara kepada Allah, dikabulkan. Ini menunjukkan kedekatan Allah dengan hamba. Bukan kedekatan saya sama panjenengan di satu tempat gitu, bukan. Kedekatan dalam artian apa? Bisa dipahami daripada apa yang setelahnya. Aku kabulkan permintaan orang yang berdoa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kan begitu dekat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka jangan ragu, mintalah kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sudah kita miliki agar tidak hilang dari kehidupan kita. Minta kepada Allah apa-apa yang belum kita miliki agar bisa kita miliki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Abu Dawud. Qala anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita berdoa kepada Allah, kita berhajat atau merasa membutuhkan Allah, itu ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu juga ibadah. Dan dalam doa itu terkumpul ibadah-ibadah ini. Tadarru', yaitu merendahkan diri kepada Allah, kemudian merasa fakir di hadapan Allah dan meyakini tentang maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah. Maka ketika panjenengan memperbanyak doa, hakikatnya jenengan juga memperbanyak ibadah, dan dengan ibadah tersebut jenengan dapat pahala yang banyak. Dan jangan dikira ketika panjenengan berdoa kepada Allah dikabulkan, kemudian jenengan enggak dapat pahala. Doanya sudah dapat ibadah, dikabulkan, tambahan pahala bagi jenengan. Itu keuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba tentunya. Kemudian beliau menukilkan riwayat yang lain dari Imam Al-Hakim, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling afdal itu doa. Masya Allah. Kemudian beliau menukilkan riwayat Tirmidzi an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari Salman Al-Farisi semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birr. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Doa itu menjadi sebab kita menolak takdir yang tidak baik, dan tidak ada yang menambahkan umur bagi seorang melainkan itu adalah kebaikan. Namun ingat, ketika seorang dipanjangkan umurnya, itu belum tentu kebaikan untuknya. Karena ada orang-orang yang mereka umurnya panjang namun menjadi seburuk-buruk manusia. Nabi SAW, beliau ditanya, ayyun nasi syarr, manusia seperti apa yang paling jelek wahai Rasulullah? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya dipanjangkan dan jelek amal perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Dari umur yang panjang tetapi dalam maksiat. Dan bersyukurlah kepada Allah kalau panjenengan umurnya dipanjangkan sampai 125 tahun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang 125 tahun sudah tua banget ya, Pak. Sudah panjang banget umurnya. Ada enggak? Mungkin ada di muka bumi 1-2. Tapi sedikit. Karena itu sudah dinas oleh Nabi. Lebih dari 70 itu sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada yang menambah panjang umur seorang melainkan kebaikan, kita berbuat baik. Dan kalau seandainya ada orang non-Islam yang mereka dipanjangkan umurnya, kemungkinan karena apa? Secara hubungan manusia itu baik orangnya. Nek sing buteng, ngertos buteng mbok, Pak? Buteng artinya apa? Hah? Brengkono. Buteng gampang marah napa nggih? Buteng apa gampang marah, gampang dikit-dikit emosian kayak gitu. Pemarah. Buteng umure rada ora. Tapi aja ngomong agi nang ngarepe wong buteng. Ibune ngomong mari bapake, Pak, wong buteng umure rada ora. Tambah dadi, Mbak. Hati-hati nyampaikan seperti itu. Kalau pas lagi memungkinkan sampaikan ya gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, penulis menukilkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak mau minta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan murka kepadanya. Nek manusia itu kan sapa sing jaluk wong bakal disengit ngewong gitu. Betul apa tidak? Jajal wae sing jenengan jaluk maning jaluk maning jaluk maning gitu ya. Itu dimarahi orang, dibenci orang. Beda sama Allah. Siapa yang enggak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Itulah maha murahnya Allah, maha kayanya Allah. Kok kita sudah ada peluang semacam ini tidak memanfaatkan untuk minta surga Firdaus kepada Allah? Tidak kita manfaatkan untuk meminta keselamatan dari neraka? Tidak meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari keburukan-keburukan di akhirat? Ini kita punya apa sih sebenarnya sih? Kok merasa hebat banget sampai gak mau berdoa kepada Allah? Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, doa, ketika ada kesempatan sudah doa. Karena kalau seandainya kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allah gak akan marah kepada kita, Allah gak akan murka kepada kita. Di samping tidak mendapatkan kemurkaan Allah, orang yang rajin doa, hajat kebutuhannya itu adalah orang-orang yang sangat mungkin sekali dikabulkan. Orang yang punya kesempatan berdoa, orang yang paling mungkin mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam penjelasannya beliau mengatakan, qala ad-du'a ibadatun 'azimah. Doa itu adalah ibadah yang agung. Tadharu fiha ruhul ibadati kulliha wa hiya dhul wal khudu wal iftiqar ila Allah Ta'ala. Dalam doa ini nampak ruhnya ibadah semuanya. Pokok atau inti daripada ibadah itu adalah dhul, merasa rendah di hadapan Allah. Al khudu mirip-mirip maknanya adzul dengan apa, al khudu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iftiqar ila Allah, dan merasa butuh kepada Allah. Iftiqar, seorang sadar tentang dirinya yang enggak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, kemudian meminta kepada Allah zat yang maha kaya, itu namanya iftiqar. Bil idhafa ila ma fihi min at-ta'arud li rahmatillahi wa fadlih, ditambahkan lagi dengan apa yang ada pada doa berupa curahan rahmat dari Allah dan curahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falidzalika kana ad-du'a afdhal, walidzalika kana ad-du'a'u afdhal al-ibadah, karena inilah doa itu menjadi ibadah yang paling afdal, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Wa ma min ibadah illa wa hiya mutadhamminun lid-du'a, dan tidak ada satu pun ibadah melainkan di dalamnya mengandung doa. Semua ibadah yang ada pasti ada doanya, walaupun tidak dilafazkan ya. Panjenengan baca Quran, tidak ada unsur permintaan. Panjenengan berzikir, tidak ada unsur permintaan. Panjenengan berinfak, bersedekah, tidak ada unsur permintaan. Tetapi para ulama mengatakan di situ ada doa ul ibadah. Doa sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika panjenengan baca Quran, jenengan berinfak, jenengan menolong orang lain misalnya. Itu semuanya ada permintaan. Lisan jenengan enggak ngomong apa-apa, tetapi dalam hati jenengan, semoga ya Allah dengan apa yang aku kerjakan ini Engkau berkenan, selamatkan aku dari murkamu, selamatkan aku dari neraka, dan Engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Qala wallahu subhanahu yuhibbu man yad'uh, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berdoa kepadanya. Wa yaluh fi du'aihi, dan terus menerus di dalam doanya. Wa yadhharul iftiqar ilaihi, dan seorang hamba menampakkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berusahalah memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Tadi di antara yang disebutkan oleh penulis hadis yang menyebutkan bahwasannya doa itu bisa untuk menolak takdir. Yang dimaksudkan takdir di sini bukanlah yang ada di Lauhul Mahfudz, tetapi takdir yang sifatnya tahunan, takdir yang sifatnya harian, itu yang dirubah karenanya. Di sini penulis menyebutkan juga faedah annallaha ja'alahu sababan litabdilil qada wa huwa minal qada. Allah Ta'ala jadikan doa itu sebagai sebab digantikannya takdir, dan doa itu juga termasuk dari takdir. Jadi panjenengan itu ditakdirkan berdoa, kemudian berubah apa yang jenengan dapatkan, dan doa yang jenengan panjatkan itu juga bagian dari takdir. Kita lanjutkan. Di antara adab-adab berdoa. Qala Allah Ta'ala an Zakaria alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Zakaria alaihi salam dalam surat Maryam ayat yang ketiga. Surat Maryam ayat yang ketiga. Idznada rabbahu nida'an khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang lemah lembut, nida'an khafiyya. Ketika seorang berdoa, jangan sampai berdoa kayak manggil sesama kita. Allah Ta'ala itu Maha mendengar, sehingga tidak perlu kita berteriak-teriak di dalam doa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati para sahabat, mereka itu berteriak-teriak keras di perjalanan dan mereka berdoa dengan keras. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Kalian tidak meminta kepada Allah yang tuli, Allah yang jauh. Innahu sami'un qaribun, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha dekat. Tidak perlu dengan suara keras, apalagi dengan pengeras suara, kemudian membaca doa dengan dikeraskan seperti itu, tidak perlu. Adabnya doa adalah dengan nida'an khafiyan, dengan panggilan yang lemah lembut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian. Lihat, ayat ini juga menyebutkan doa dengan rububiyah Allah. Karena yang pantas untuk diminta adalah yang memiliki rububiyah yang sempurna, yang mampu mencipta, satu-satunya yang memberi rizki, satu-satunya yang mampu mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat. Ud'u rabbakum, mintalah kalian kepada Rabb kalian. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita tidak minta kepada selain Allah? Karena selain Allah enggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa selain Allah itu. Mayamlikuna min qitmir, mereka tidak punya walaupun hanya sekedar setipis kulit ari. Enggak punya. Kok mau diminta? Kita perlu banyak. Setipis kulit ari saja enggak punya, apalagi memberikan kesehatan, apalagi memberikan kemudahan urusan, ya enggak mungkin. Mintalah kepada Rabb kalian tadarru'an, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lembut, suara yang pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Contoh dari melampaui batas di dalam doa itu adalah apa? Minta, misalnya ini contohnya Pak, minta nom terus kayak gitu. Ya Allah berikanlah, nyuwun sewu, ini contoh doa yang melampaui batas. Karena manusia itu difitrahkan, ditakdirkan mengalami ketuaan. Semuanya mengalami ketuaan. Orang ini berdoa, meminta kepada Allah, nom terus. Boleh apa enggak? Tidak boleh, karena ini menentang apa? Takdir, qadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bentuk contoh melampaui batas dalam doa. Yang lainnya, melampaui batas dalam doa itu meminta sesuatu yang mustahil. Seperti apa contohnya? Kenabian itu sudah enggak ada, sudah ditutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutupnya para nabi, sudah enggak ada. Maka panjenengan enggak boleh, ya Allah karuniakan kepadaku kenabian sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Muhammad. Ini enggak boleh, ini melampaui batas dalam doa. Doa semacam ini melampaui batas. Atau panjenengan kemudian meminta kepada Allah, ya Allah bukakanlah tabir gaib. Apa maknanya? Apa keuntungannya? Ya Allah bukakanlah untukku tabir gaib sehingga aku tahu masa depan dan lain sebagainya. Enggak boleh, karena gaib itu milik Allah semata. Demikian juga di antara bentuk melampaui batas dalam doa adalah lawan dari khufiyah, berdoa dengan suara keras. Allah enggak suka seperti itu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Doa dengan suara lirih. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Beliau kemudian menukilkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka kepada jawami'ad du'a. Jawami'ad du'a maksudnya doa yang pendek cakupannya luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kepada doa yang simple. Bukan doa yang bertele-tele, tetapi intinya cuma minta dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka doa yang pendek tapi cakupannya luas. Lihat doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bermakna. Wa yada'u ma siwa dzalik, dan meninggalkan doa-doa yang selain itu. Dulu pernah saya sampaikan bahwasanya kalau panjenengan pengin berdoa dengan doa terbaik, berdoalah dengan lafadznya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak, maka terjemahkan baru panjenengan gunakan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai panjenengan ngarang doa dewek kayak gitu. Kalau panjenengan mau mendoakan anak panjenengan, ya silahkan. Silahkan. Tapi doa yang terbaik untuk anak tentunya dari Nabi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyyati. Itu yang diajarkan dari Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa terbaik yang semacam itu. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim yang setelahnya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Jangan pula doakan keburukan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'ah yas'alu fiha ata'an fayastajib lakum. Karena khawatir akan dikabulkan oleh Allah kalau seorang mendoakan kejelekan kepada anak, pas saat itu doanya itu lagi dikabulkan. Ngeri. Mendoakan kejelekan untuk harta, mendoakan kejelekan untuk anak, itu dihindari jamaah. Jangankan mendoakan, ngomong jelek aja tidak boleh. ngomong jelek itu tidak boleh. Orang tua tolong diperhatikan. Sebandel-bandelnya anaknya panjenengan, jangan sampai doakan kejelekan. Sebandel-bandelnya anak panjenengan ya, jangan doakan kejelekan, doakan kebaikan. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a hadukum fala yaqul." Jika seorang di antara kalian berdoa, janganlah mengatakan semacam ini. Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku jika kamu mau. Warzuqni in syi'ta. Berikanlah rezeki kepadaku jika kamu mau. Tidak boleh berdoa dengan seperti itu. Ya Allah, hambamu dalam kesulitan, jika engkau mau, mudahkanlah urusan hamba. Jangan berdoa seperti itu. Kata Kanjeng Nabi, petunjuk beliau seperti ini, wal ya'zimil mas'alah. Yakinlah di saat berdoa. Mantapkan hatimu dalam berdoa. Innahu yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya dia Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. La mukriha lahu, tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang memaksa Allah. Jadi kalau meminta kepada Allah ya sudah. Yakinkan diri bahwa doa itu bakal dikabulkan. Allahumma ighfirli warhamni wahdini dan seterusnya. Berikanlah rizki, berikanlah ampunan, berikanlah hidayah. Yakinkan, jangan diembel-embeli jika engkau mau. Karena ini menunjukkan kalau ada kata-kata jika engkau mau, seolah-olah kita enggak butuh. Kayak jenengan lagi menghadap sama pimpinan, nek jenengan kerso ya bantu saya, kayak gitu. Kayaknya orang butuh banget ya. Tolonglah Pak Majikan itu misalnya. Tolong Pak Atasan, bantu saya. Itu kan menunjukkan orang tersebut benar-benar butuh. Tetapi kalau jenengan sudah minta, nek jenengan purun. Nah, kiwong ta orang niat ya gitu. Hadisnya muttafaq alaih. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, ad-du'a ibadatun azimah. Doa ini ibadah yang agung yang Allah mensyariatkan. Di dalam doa, dalam ibadah ini adab-adab yang bisa mendekatkan seorang yang berdoa kepada Allah. Jadi ketika seorang mau berdoa kepada Allah, pakailah adab-adab yang diajarkan. Adab di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Itu mendekatkan orang yang berdoa kepada Allah. وَتَجْعَلُهُ أَحْرَى بِالْإِجَابَةِ, dan menjadikannya lebih berpotensi untuk dikabulkan. Potensi dikabulkannya lebih besar. وَيَنْبَغِ لِلدَّعِي الْحِرْصَ, dan sepantasnya bagi seorang yang berdoa untuk bersemangat. عَلَيْهَا, pada adab-adab tersebut. Famin dzalika khafdhus suwar, khafdhus saut, merendahkan suara. Seorang itu merendahkan diri kepada Allah. Tadzallul tiyarul jawami' minad du'a wa huwal kalamul qalil alladhi yashmalu al khaira al katsir. Memilih jawami'ud du'a, memilih doa-doa yang pendek, ucapannya sedikit namun mencakup kebaikan yang banyak. Wakadzalika 'alal muslim ayyajtaniba ad-du'a 'ala nafsihi aw waladihi aw malihi li'annahu qad yuwafiqu sa'ata ijabah fayustajabu lahu. Demikian juga seorang muslim menghindari doa kejelekan untuk dirinya, untuk anaknya, untuk hartanya. Karena mendoakan kejelekan untuk diri, anak dan harta mungkin saja terkabul pas di saat-saat dikabulkannya doa untuknya. Kan ngeri kalau mendoakan kejelekan bagi anak tiba-tiba dikabulkan oleh Allah di saat itu. Qala wa minal umuri allati yanbaghi tajannubuha fid du'a ta'liquhu bil masyiah. Di antara perkara yang harus dijauhi ketika berdoa adalah mengkaitkan pengabulan doa dengan kehendak Allah. Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma ansurni in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta. Minta kepada Allah sesuatu tapi dikaitkan dengan kehendak Allah, ini tidak selayaknya dilakukan. Lima fi dzalika min idharil istighna wa adamil ilhah fit talab. Kenapa itu dihindari? Karena di sana menampakkan Allah Subhanahu wa taala. Qala, selanjutnya beliau nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, yaqulun, mereka mengatakan, ربنا اغفر لنا, wahai Rabb kami, ampunkanlah kami, ولإخواننا, dan juga bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di hati-hati kami ghillan, kebencian, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini tentang mendoakan orang lain yang tidak di hadapan kita. Addu'a bi dhahril ghaib, mendoakan orang lain di saat orang tersebut yang enggak tahu kalau kita mendoakannya. Di sini Allah Ta'ala sebutkan tentang orang-orang beriman yang mereka mendoakan orang-orang yang sebelumnya.

lah aku, wali-wali daya dan bagi kedua orang tuaku, walil mu'minin dan bagi seluruh orang yang beriman. Maka kalau panjenengan mendoakan ini, bukan hanya anggota pengajian Pantai Selatan saja yang dapat kebaikan dari panjenengan, semua orang yang punya iman dapat bagian dari panjenengan. Rabbana ghafirli, wahai Rabb kami, ampunkanlah aku, wali walidaya bagi kedua orang tuaku, walil mu'minin, semua mukmin yang ada di muka bumi ini jenengan doakan. Itu kebaikan yang sangat luar biasa. Yauma yaqumul hisab, hari di mana ditegakkan perhitungan amal. Wa qala ta'ala an Nuh alaihi salam, dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat yang ke-28. Rabbi firli, wahai Rabbku, ampunkanlah aku, wali walidayya dan bagi kedua orang tuaku, wali man dakhala baitiya, barang dan bagi siapa saja yang masuk ke dalam rumahku, mukminan dalam keadaan beriman, walil mukminin wal mukminat, bagi orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Wa qala ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, wastaghfir li dzambika, mintakan ampun atas dosa-dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, bagi orang yang beriman laki-laki dan juga yang perempuan. Pentingnya kita mendoakan orang lain jamaah, jangan egois dalam doa. Jangan egois di dalam doa. Berdoalah kebaikan untuk negara kita. Berdoalah kebaikan untuk masyarakat kita. Ini diajarkan. Lihat bagaimana ayat-ayat yang tadi kita bacakan, semuanya kepedulian kita kepada seluruh mukmin yang ada, kita doakan. Kenapa kita mendoakan orang-orang yang tidak ada di hadapan kita, orang yang mungkin tidak kita kenal? Perhatikan baik-baik sebuah riwayat dalam Sahih Muslim. An Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin." Tidak ada seorang hamba yang muslim berdoa bagi saudaranya bi dhahril ghaib, mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu. Illa qala al malak, melainkan pasti malaikat akan berkata, walaka bimithlin, dan bagimu seperti yang kamu minta untuk saudaramu. Doakan kebaikan yang banyak. Ya Allah, mudahkanlah Mas Fulan, Mbak Fulan, Bu Fulan, Pak Fulan, mudahkan urusannya hari ini ya Allah, cukupkan rezeki untuknya. Malaikat langsung, walaka bimithlin, doakan panjenengan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, amin walaka bimithlin, semoga Allah kabulkan dan bagimu seperti apa yang kamu. Misalnya panjenengan mendapati ada orang sedang kesulitan di jalan, ya Allah mudahkanlah urusannya. Ketika jenengan enggak bisa nolong, jenengan jadi buru-buru waktunya, doakan kebaikan. Jangan malah doakan. Kelangan apa jenengan sih doakan apik? Kelangan apa jal? Enggak kelangan apa-apa kan? Malah jenengan beruntung. Malaikat yang langsung doakan jenengan. Ya Allah, moga-moga engkau nasi nolong lah aku kira bisa gitu. Misalnya jenengan kan naik kendaraan umum atau rombongan, yang jenengan enggak memungkinkan untuk berhenti nolong orang yang kehabisan bensin, nolong orang yang sedang apa? Kebanan kayak gitu misalnya, enggak memungkinkan. Doakan kebaikan ngapa? Nikmat banget kayak kaya-kaya, enak banget kayak panas bulok tuh. Astagfirullah. Doakan kebaikan Pak Bu, kalau mendapati orang-orang yang sedang kesulitan, malaikat langsung menjawab doa panjenengan dan bagi jenengan seperti yang jenengan minta. Subhanallah.

0: Ada cerita apa namanya, seorang syekh diminta untuk mendoakan. Ikhwah datang ke syekh tersebut, kemudian minta doakan, ya syekh, tolong saya, doakan saya. Minta doa apa? Saya mau nikah, syekh, gitu. Syekhnya mengatakan, saya enggak, untuk masalah itu saya enggak. Duh, kenapa syekh? Kenapa jenengan enggak mau doakan saya untuk nikah, syekh? Soalnya kalau saya doakan kamu, saya nanti bakal nikah lagi. Saya ngomong seperti itu. Saya nanti didoakan malaikat. Sementara katanya saya cukup dengan istri saya, katanya. Mohon maaf, saya enggak, masalah itu saya enggak mau doakan kamu. Astagfirullah. Jenengan malah kepengen, ya. Qala muallif hafizahullah, addu'a bidhahril ghaib, doa ketika mendoakan orang lain tanpa diketahui. Wa ayyadul muslim li akhihil muslim fi ghaibatihi, jadi mendoakan muslim yang lain saat tidak bersama, tanpa harus cerita. Wis tok dongakan jenengan kang Mekah, ora perlu. Jenengan doakan di saat-saat mustajab berdoa dan tidak perlu disampaikan. Yang namanya dhahril ghaib kan orang sana yang didoakan enggak tahu, malah diceritakan, enggak perlu diceritakan. Wa hadhihi sunnatun hasanah daraja 'alaiha al-anbiya was-salihun. Ini adalah sunnah hasanah yang pernah ditempuh oleh para nabi dan juga orang-orang saleh. Fahum yuhibbuna li ikhwanihimul mu'minin al-khaira. Mereka itu mencintai kebaikan untuk saudara-saudaranya seiman. Wa yad'u lahum hala ghaibatihim indama yad'u li anfusihim. Dan mereka, para nabi, orang-orang saleh, mendoakan bagi saudara-saudaranya berupa kebaikan ketika dia mendoakan untuk dirinya sendiri. Jadi para nabi ketika mendoakan dirinya, mereka juga mendoakan untuk apa? Orang lain. Walima fi dzalika fil mahabbah lil mu'minin wa iradatil khair lahum wal ikhlas lillahi fi dzalik, fa innal malaikata tu'minu 'ala ad-du'a. Dan di dalam itu menunjukkan apa? Di dalam doa ketika enggak ada di hadapan orang lain gitu, mendoakan kebaikan adalah apa? Ada tanda cinta. Cinta kepada orang mukmin. Dan orang itu menghendaki kebaikan bagi orang lain, dan juga menunjukkan tentang ketulusan dia dalam mendoakan. Gak ada kaitan apa-apa, cuma karena sama mukmin. Doa semacam itu gak ada. Jangan doanya dipasang di kirim, cuma dikirim mbuh ndonga mbuh ora. Nyuwun sewu, yen saya sering ingatkan, ketika panjenengan tidak ngirim innalillah Allahumma firlahu, lisan jenengan berdoa di sana lebih baik daripada jenengan gugup-gugup cuma ngirim innalillah klik wis. Cine orang ngobah, ora obah, itu bukan doa. Bukan doa. Yang namanya doa itu kita memohon kepada Allah. Kita turut berduka innalillah wa inna ilaihi rajiun, kemudian kita doakan. Semoga Allah menerima amalnya, mengampuni dosanya. Intinya kan seperti itu. Jadi jangan sampai jenengan, aku wis ngirim wis. Dora pamat kamit ya ora donga. Ngelomboni jenengane seperti itu. Doa elektronia umumnya. Doa elektronia ya, bukan doa, yaitu sebagai ungkapan kita, pedulian kita karena di satu grup dengan kita. Tapi kita harus ngomong. Jangan cuma merasa sudah berbuat baik dengan ngirim WA, bukan doa mas bro, bukan, itu bukan doa. Doa itu ngomong. Berharap juga bukan doa. Yang namanya doa itu harus dipanjatkan. Kalau cuma sekedar moga-moga di dalam hati, innalillahi ninggal, moga-moga lah dia amin, tapi enggak mendoakan lisannya, itu juga bukan doa kan, cuma berharap kebaikan. Berharap ya bagus, mending lah gitu ya. Tapi yang namanya doa itu harus dilafazkan. Tapi kan Allah sudah paham maksud kita, Ustaz. Allah kan Maha tahu. Astagfirullah. Fa innal malaikatu aminu 'ala ad-du'a, sesungguhnya malaikat mengaminkan atas doa tersebut. Wa tad'u lid-da'i bimithli ma da'a li akhihi, dan malaikat mendoakan bagi orang yang berdoa agar mendapatkan apa yang dia mintakan kepada Allah untuk saudaranya. Maka mintalah kebaikan, jamaah. Ya Allah, moga-moga si Mas kae oleh jodoh sing salehah gitu ya. Jenengan tiba-tiba istrinya jenengan berubah total. Karena apa? Karena jenengan doakan si Mas tadi, doa moga-moga istrinya salehah. Jenengan balik rumah, bojone berubah. Itu sangat mungkin sekali, karena yang doakan bojone jenengan itu malaikat langsung. Jajal si praktek. Moga-moga sinang buri kerungu. Moga-moga kerungu sinang arep bu gitu. Jenengan berdoa, ya Allah, moga-moga si mbak kae oleh suami sing saleh gitu ya. Malaikat langsung, bagimu seperti apa yang kamu minta gitu. Bapaknya berubah total, tekan ngumah, ya Allah. Masya Allah. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas. Masih ada tersisa pembahasan tentang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, yang semoga Allah Ta'ala memudahkan kita bahas itu di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Bib selalu sesak nafas apabila sedang kesal. Saya juga tidak bisa mengontrol emosi. Saya selalu melempar barang-barang yang ada di dekat saya apabila sedang kesal. Sebenarnya saya juga tidak bisa mencium bau menyengat. Apabila mencium bau menyengat, dada saya juga akan terasa sesak, sulit bernafas. Jadi sebenarnya ini penyakit apa ya?
4: Silakan. Ini sebenarnya saya butuh bukti lagi. Cuman secara gamblang, secara ya kita ambil kesimpulan gini. Coba saya sekali nanti minta apa ya, minta diantarkan oleh ahwat apa nih?
3: Belum tahu.
4: Saya khawatir ini ahwat ini karena ini gangguannya non medis kayaknya ini. Ya, cuman untuk lebih pastinya nanti coba dijadwalkan, coba cari ikhwan atau ustadz yang bisa meruqyah, diruqyah. Kemudian sadari bahwasannya dengan mengangkat, melempar ataupun mengimplementasikan setiap emosi kita dalam sebuah tindakan-tindakan seperti itu enggak baik. Kalau dalam bahasa kita namanya sufah. Emosi yang terlampiaskan itu namanya sufah. Pergeseran rona wajah yang kemudian dia akan menjadi sebuah penyakit. Biasanya disertai dengan tadi sesak nafas. Nanti rona wajahnya berubah entah kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau kehijau-hijauan. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi jangan mudah melampiaskan amarah. Kenapa? Dengan menahan amarah, ya kan? Dengan menahan amarah, jantung kita akan menguat. Jadi sesak nafasnya itu karena jantung yang melemah. Sehingga apa? Sehingga akan merasa sesak penuh dari sesak.
3: Sesak. Ya.
4: Di satu sisi, dengan kita tidak marah, maka ada jaminan surga kepada kita.
3: Yeah.
4: Ingat itu. Kita menahan marah, itu ada jaminan surga. Bukannya sholat, gitu. Sholat jelas wajib kan itu. Yeah. Ini ada penambah nilai pahala dengan kita marah tapi tidak mengambil dan kita memilih untuk bersabar, ada jaminan surga kepada kita. Yuk kita kumpulkan budi-budi surga. Ingatlah bahwasanya semarah apapun kita, jika seandainya besok di mahsyar diputarkan lagi video kita sedang marah, kita akan malu kepada seluruh penghuni mahsyar saat itu dan juga pasti lebih malu kepada Allah.
3: Menyesal.
4: Ya, menyesal. Maka jangan sampai kita nanti menyesal ketika ulasan-ulasan video amarah kita diputarkan ulang. Semoga Allah menutup aib-aib kita dan tidak menampilkan itu. Jadi yuk sadari, ingat senantiasa Allah melihat kita. Jangan kemudian terus melampiaskan amarah tadi. Dan yakin bahwasannya amarah itu enggak baik,
3: merusak tubuh.
4: Merusak tubuh. Amarah yang baik itu marah ketika kita merasa lemah. Kemudian tidak takut kepada Allah, marahlah kepada diri kita yang kita zalim ini. Tapi jangan kemudian marah kepada orang lain. Sesungguhnya ada hak-hak orang lain dalam diri kita itu. Kita sebagai seorang istri ada haknya suami. Kita sebagai seorang anak ada haknya orang tua. Kita sebagai bagian dari masyarakat ada hak tetangga kita pada diri kita. Ingat, itulah pentingnya ilmu. Kenapa? Karena ada adab-adabnya. Adab kepada orang tua, adab kepada suami, adab kepada anak, adab kepada tetangga. Bahkan Rasulullah pun langsung mengecap tidak beriman sampai 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman. Seorang muslim yang tetangganya tidak merasa aman dari
3: gangguan,
4: makar gangguannya dia tuh. Makanya yuk berhenti untuk amarah-amarah seperti itu. Satu, itu memalukan sebenarnya. Memalukan diri kita. Marah itu memalukan diri kita. Jangan mudah kita melampiaskan amarah kita. Dan yakin tuh, misal saat ini marah kita lagi marah di setel ya, di foto, di video lah, mungkin sama anak atau sama siapa. Nanti kalau sampai viral jadi rame juga gitu. Pasti kita malu kan ya, buat video permintaan maaf seperti itu. Inilah fitnah zaman sekarang ini. Jangan kita mudah berekspresi agar kita tidak sampai seperti itu. Jadi yuk sadarkan diri. Di satu sisi banyak saran saya sih tadi hari-hari majelis ilmu, kemudian merukyah diri sendiri, sama satu lagi kalau bisa nih, kalau bisa coba konsumsi jahe pandan tapi dikasih merica sedikit.
3: direbusnya.
4: Iya, jahe satu jari dibakar, digeprek, masukkan ke gelas, kasih pandan satu jengkal dipotong-potong, kasih merica atau sesuatu yang bagus, benar lada hitam. Hasil lada hitam kira-kira mungkin 3 atau 5 butir. Direnyes, kemudian diseduh air panas. Kasih
3: untuk,
4: gula jawa.
3: Untuk ya. Apanya itu, Bif?
4: Ini untuk masalah treatment jantungnya ini sebenarnya.
3: Yang untuk itu di,
4: biar apa, sesengi hilang.
3: Tidak bisa mencium bau menyengat itu.
4: Itu termasuk.
3: Apa alergi? Bukan.
4: Bukan alergi.
3: Oh, termasuk.
4: Saya makanya itu saya khawatir ada zat jin yang berserang dalam.
3: Apa Bif? Jin.
4: Ada zat jin yang berserang dalam tubuhnya.
3: Ya.
4: Karena dia banyak membuat manipulasi organ itu dan dia dikendalikan dari amarah. Makanya orang biasanya sering pening tuh orangnya itu. Dia berserang di sini di antara dua alis. Makanya itu setiap sudut pandang dia itu dibuat amarah terus itu. Sama biasanya di area belakang telinga. Sering apa ya, nggak enak
3: manteng
4: ya, nggak enak manteng sebenarnya, nanti wah kena omong sedikit nggak enak.
3: Iya,
4: makanya saya khawatir ini gangguan medis, jangan-jangan ini gitu. Ya, semoga saya ini bisa menjadi masukan yang baik untuk hamba Allah tadi. Yuk perbanyak istighfar dan kendalikan diri, sering dzikirlah haula wala quwata illa billah, perbanyak amal soleh dan lihatlah saudara-saudara di bawah jenengan agar apa, agar kita bisa muhasabah dari kisah-kisah hidup mereka.
3: Ya. Amin, jazakallah khair atas jawabannya, Bib.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Apakah Anda?
1: Sekarang kita akan bahas hukum ghibah. Terjadi perselisihan para ulama, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Ya, terjadi khilaf para ulama, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa apa? Kecil. Jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Sedangkan Imam Ghazali berpendapat ghibah itu dosa apa? Kecil. Namun pendapat yang rajih, yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Karena dalil menunjukkan kepada hal itu, Pak. Apa dalil-dalilnya? Banyak ya, yang menunjukkan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Sedangkan Pak, makan bangkai saudara kita hukumnya dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, bukan dosa kecil. Allah mengumpamakan ghibah seperti makan bangkai saudara sendiri. Ya. Dalil yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman." Jangan kalian mengejek manusia dan jangan kalian saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Apakah seseorang kata Allah bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman? Seburuk-buruk kefasikan itu ya setelah iman adalah ini. Kata para ulama, ya, kata-kata wala talmizu, jangan kalian menjelek-jelekan, masuk padanya ghibah. Dan Allah mengatakan itu termasuk kefasikan, sedangkan fasik itu termasuk dosa besar. Dalil yang ketiga, surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, apa itu wail, Pak? Wail artinya celaka. Sebagian ulama mengatakan wail itu lembah dalam neraka jahanam yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya akan hancur lebur. Wailun likulli humazatil lumazah. Siapa itu humazah dan siapa lumazah? Kata Az-Zajjaj, al-humazah, al-lumazah, alladhi yaktabun nas wa yaghudduhum. Yaitu orang yang suka menggibah manusia dan merendahkan mereka, menjelek-jelekan mereka. Tuh lihat, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan wail, Pak. Sedangkan wail itu tadi sudah kita sebutkan sebuah lembah dalam neraka jahanam. Dan kata para ulama, di antara tanda dosa itu termasuk dosa besar yaitu perbuatan tersebut diancam dengan neraka jahanam. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam saudaraku. Dalil selanjutnya, surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati setiap orang yang banyak bersumpah dan hina itu. Siapa itu? Itu orang yang suka menggibah dan suka mengadu domba. Suka menggibah dan suka apa? Mengadu domba. Ya. Kata Imam Asy-Syaukani menafsirkan dalam kitab Fathul Qadir, al-hammaz ay al-muktab linnas, yaitu yang suka menggibah orang. Ya. Maka dari itu dalil-dalil ini menunjukkan bahwasannya Pak, gibah itu termasuk dosa apa? Dosa besar, bukan dosa kecil, Mas. Ya. Dalil dari hadis. Itu hadis yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya di hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Masya Allah. Rasulullah pada waktu itu berkhutbah di hari apa? Arafah. Di mana? Di Arafah. Ya, yang merupakan negeri haram. Di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan haram. Ya. Ternyata Pak, merusak kehormatan seorang muslim seperti melanggar tiga keharaman. Keharaman negeri, keharaman hari, dan keharaman bulan. Itu menunjukkan, sedangkan ghibah termasuk merusak kehormatan seorang muslim. Makanya berat Pak ghibah itu.
2: Sholat Jumat boleh di lapangan. Bila memang dirasa perlu untuk mendirikan sholat Jumat di lapangan karena kondisi masjid yang mengkhawatirkan, maka menurut mayoritas ulama boleh mendirikan sholat Jumat di lapangan, selama lapangan tersebut berada di daerah pemukiman warga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ketiga madhab yaitu Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berikut dalil-dalil pendapat ini. Dalil pertama, hadis sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang pertama yang memimpin kami mendirikan salat Jumat di tanah bekas genangan air di kampung Bani Bayadah yang dikenal dengan sebutan Naqi al-Khadimat. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dengan jelas pada kisah pelaksanaan salat Jumat pertama kali di kota Madinah ini dilaksanakan di tempat terbuka tanpa bangunan sama sekali, apalagi masjid. Dalil kedua, seusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, tepatnya pada hari Jumat, beliau bergegas menuju lokasi Masjid Nabawi. Di tengah jalan, tepatnya di perkampungan Bani Salim bin Auf, tiba waktu sholat Jumat. Maka beliau mendirikan sholat Jumat bersama sahabatnya yang berjumlah 100 orang, tepatnya di lembah Ar-Ranuna. Dan kala itu, di perkampungan tersebut belum ada bangunan masjid. Dalil ketiga, kias sholat Jumat dengan sholat Aid. Imam Ibnu Qudamah mengutarakan bahwa sholat Jumat adalah sholat Id yang dilakukan setiap pekan. Sebagaimana sholat Id yang dilakukan sekali setahun boleh ditunaikan di lapangan, maka demikian pula halnya dengan sholat Id yang dilakukan setiap pekan, yaitu sholat Jumat. Dalil keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali juga berkata, karena hukum asalnya tidak dipersyaratkan hal ini, dan tidak ada teks ayat atau hadis atau yang semakna dengan keduanya yang nyata-nyata mensyaratkan hal ini, karena itu hal ini tidak dapat dianggap sebagai syarat sah sholat Jumat. Hanya Imam Malik yang menyelisih masalah ini dan mewajibkan sholat Jumat di masjid. Namun dalil-dalil beliau kurang begitu kuat, bahkan karena menyadari bahwa secara pendalilan mazhab Imam Malik kurang kuat. Maka Imam Ibnu Rushd Al-Maliki berkata, Imam Malik berpendapat bahwa masjid merupakan syarat sahnya sholat Jumat, karena lebih sejalan dengan maksud disyariatkannya sholat Jumat. Sampai-sampai al-mutaakhirun dari penganut madhab beliau bersilang pendapat apakah keberadaan atap termasuk syarat suatu bangunan dikatakan masjid atau tidak. Dan apakah disyaratkan pula bahwa masjid tersebut biasa digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat atau tidak dipersyaratkan. Semua perincian ini lebih tepat dianggap sebagai bentuk menyusahkan diri sendiri. Padahal agama Allah itu mudah. dan sangat beralasan bila ada orang yang berkata, andai hal-hal ini benar-benar merupakan syarat sah salat Jumat, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjelaskannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Demikian, Allahu A'lam.
3: Tanya jawab.
4: Anda mendapatkan voucher belanja di suatu supermarket sebesar Rp50.000 jika berbelanja di atas nominal Rp500.000. Namun dengan syarat membayar dengan kartu debit tunai bank konvensional tertentu. Bagaimana status pembayaran dan voucher belanja supermarket tersebut? Apa diperbolehkan dan dapat dipergunakan voucher tersebut ke depannya untuk belanja nantinya? Baik, barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada Saudara Janaka Putra di Jakarta Utara. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa. Voucher yang Anda tanyakan itu adalah bonus atau diskon yang diberikan dengan sebab Anda memiliki dana yang tersimpan, yang terdeposit di rekening Anda di bank tersebut. Dengan demikian, voucher belanja tersebut adalah bentuk dari keuntungan yang Anda peroleh atau keuntungan yang diberikan oleh bank tempat Anda membuka rekening atau menyimpan dana. Karena pusat belanja tersebut atau supermarket tersebut biasanya telah bekerja sama dengan bank yang menerbitkan kartu debit Anda untuk mereka meningkatkan tingkat perputaran uang di bank tersebut. Sehingga ketika Anda berbelanja dengan kartu debit mereka, akan terjadi perputaran uang yang sangat besar atau bertambah besar di bank mereka. Dan itu tentu menjadikan bank mereka sehat, bank-bank tersebut semakin mampu berekspansi atau melakukan tindakan-tindakan bisnis yang lainnya karena adanya perputaran uang masuk dan keluar. Tentu untuk meningkatkan perputaran dan penggunaan kartu mereka, dana yang ada tersimpan di mereka, mereka perlu merangsang masyarakat. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pusat belanja untuk memberikan bonus potongan harga ataupun voucher belanja bagi yang menggunakan kartu debit mereka atau kartu kredit mereka. Dan bahkan dalam banyak kesempatan bank tersebut dengan supermarket yang dimaksud sejatinya adalah dalam satu holding perusahaan, satu payung perusahaan, sama-sama dimiliki oleh satu perusahaan tertentu. Sehingga bonus yang diberikan oleh supermarket dan kemudian keuntungan yang didapat oleh nasabah itu sejatinya adalah bagian dari strategi perbankan untuk meningkatkan transaksi dan itu adalah bagian dari keuntungan nasabah. Sehingga tidak diragukan bonus tersebut, voucher tersebut bagian dari riba. Kullu qardin jarra nafan fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan bagi yang menghutangi, maka itu adalah riba. Sehingga tidak diragukan pula, Anda tidak boleh menggunakan voucher tersebut. Kalaupun Anda berbelanja dengan kartu debit itu, karena voucher itu keuntungan yang tidak harus diambil. Alias boleh Anda abaikan. Dan bisa Anda abaikan. Dan kalau Anda telah mendapatkannya, karena berupa misalnya potongan harga diskon, maka diskon tersebut termasuk riba, Anda tidak boleh menggunakannya. Sehingga Anda harus menyalurkan senilai diskon yang Anda dapat, potongan harga yang Anda dapat kepada fakir miskin dalam rangka Anda berlepas diri dari keuntungan. Karena Anda berarti telah mendapatkan saving atau keuntungan berupa penyusutan nilai yang harus Anda bayarkan. Anda berhasil mengirit sejumlah pendanaan yang seharusnya Anda bayarkan. Maka Anda tidak boleh mendapatkan keuntungan berupa saving dari keuntungan itu atau dana tersebut, dan Anda harus tetap mengeluarkannya dengan cara disalurkan kepada fuqara masakin. Karena keuntungan riba itu bisa berupa pertambahan nilai atau penyusutan, pengurangan terhadap kewajiban yang harus Anda bayarkan. Dua-duanya adalah jenis-jenis promosi yang sering dilakukan oleh dunia perbankan ribawi. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Siapakah itu Sabi'in? Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Makna Sabi'in. Secara bahasa, kata Sabi'in merupakan bentuk jamak. Kata tunggal atau mufradnya adalah Sabi, dari kata Saba'a Yasba'u, yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Istilah lainnya adalah Sabi'ah. Sementara makna secara istilah, kata Sabi' digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut Sabi' oleh orang musyrikin, terutama paman beliau, yaitu Abu Lahab. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Dhi Majas, terus mengajak masyarakat. Beliau masuk ke lorong-lorong jalan. Banyak orang yang mengerumuni beliau, dan tidak ada satupun berkomentar. Sementara beliau tidak henti-hentinya menyatakan, "Wahai manusia, ucapkanlah La ilaha illallah, kalian akan beruntung." Hanya saja, di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih. Jambulnya menjuntai, itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, "Dia itu Sabi' atau pembawa agama baru dan pendusta." Saya bertanya, "Siapa ini?" Mereka mengatakan, "Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku menjadi nabi." "Lalu siapa yang menyebutnya dusta?" tanyaku. "Pamannya, Abu Lahab," jawab mereka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Sabi' karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakatnya. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid, milah Ibrahim alaihi salam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Berangkat dari makna ini, kata Sabi' bisa digunakan untuk menyebut orang yang agamanya baik dan bisa juga digunakan untuk menyebut penganut agama sesat. Siapakah Sabi'in yang dijamin surga? Yaitu Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Ma'idah ayat 69, Allah Ta'ala menjamin, siapapun di antara Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Aku sebutkan cara salat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62. Karena itu, Sabi'in yang dijamin surga sebelum ada nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh. Sementara setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, semua manusia wajib menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya aku yaitu Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa yaitu Islam, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
3: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membaca hadis ke-32 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab baru, bab 17. Bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari, doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya doa kedua orang tua itu mustajab. Mustajab itu artinya apa? Hah? Bakalan dikabulkan. Beliau ingin menjelaskan bahwa doa kedua orang tua, ayah maupun ibu, itu bakal dikabulkan. Doa yang baik-baik atau doa yang buruk-buruk? Yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Berarti kalau orang tua doain buruk, gak dikabulkan? Dua-duanya dikabulkan sama Allah. Doa baik dikabulkan, doa buruk juga dikabulkan. Berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai sebagai anak kita memancing kemarahan orang tua, yang akibatnya orang tua mendoakan keburukan buat kita. Dan kita sebagai orang tua hati-hati ketika berdoa. Jangan sampai karena emosi akhirnya kita mendoakan keburukan untuk anak kita, sehingga nanti yang akan menyesal kita sendiri. Kalau itu doa keburukan, maka kita harus waspada. Kalau itu doa kebaikan, maka kita harus upayakan. Sebagai anak kita harus berupaya sebaik mungkin bersikap kepada orang tua, supaya orang tua mendoakan kebaikan buat kita. Sebagai orang tua, kita jangan bosan untuk mendoakan kebaikan buat anak kita, karena doa orang tua dikabulkan sama Allah. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, thalathu da'awatin mustajabatin lahunna la syakka fihinna. Kata beliau SAW, ada tiga doa yang mustajab. Apa dari mustajab? Bakal dikabulkan. La syakka fihinna, tidak diragukan bakal dikabulkan. Berarti ini adalah penegasan dari Nabi SAW bahwa doa tiga orang ini pasti dikabulkan. Sekarang apa besok apa lusa? Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Ya, tergantung siapa? Tergantung Allah. Tapi pasti dikabulkan, cepat atau lambat. Ya. Kalau belum dikabulkan sekarang, ya besok. Kalau belum besok, ya lusa, dan seterusnya. Berapa doa tadi? Tiga. Apa yang pertama? Da'watul mazlum. Yang pertama adalah doa orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi ini pasti dikabulkan. Didolimi apanya? Hartanya? Apanya lagi? Fisiknya? Apanya lagi? Harga dirinya? Kehormatannya? Maka hati-hati dari perbuatan zolim. Fitnah, ngambil harta orang lain, jatah warisan orang lain.

hati-hati dari perbuatan zalim. Ini yang keberapa? Pertama. Yang kedua, wada'watul musafir. Doanya orang yang musafir. Apa artinya musafir? Bepergian. Bepergian jauh. Jadi kalau babakan ke sini itu bukan musafir. Berarti musafir mana? NTT ke sini itu musafir. Ya. Apalagi Sumatera ke sini, Jogja ke sini. Ya. Musafir dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah atau dalam urusan biasa? Dalam rangka ibadah dan urusan biasa. Dalam rangka ibadah contohnya thalabul ilmi. Berarti ini yang pada jauh-jauh datang ke sini, doa antum itu mustajab. Ya, doa antum itu mustajab karena antum lagi safar dan safarnya dalam ibadah. Thalabul ilmi ibadah bukan? Ibadah. Dan juga dalam urusan biasa, safar dalam urusan biasa, urusan mubah, contohnya piknik. Piknik kemana? Batu Raden ya bukan safar lah. Kemana kira-kira? Gembira Loka, ke Jogja. Itu berarti safar. Safar untuk kepentingan biasa, bukan ibadah. Itu juga mustajab doanya. Apalagi hujan. Ini hujan ya. Sudah safar, hujan pula. Ya, mustajab banget itu, bukan mustajab lagi. Yang ketiga, wada'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua untuk keburukan anaknya. Gimana itu? Ini yang diistilahkan oleh orang Jawa dengan nyupatani. Nyupatani itu mendoakan keburukan. Contoh, ya, ini contoh jangan dicontoh. Contoh yang jangan ditiru. Karena jengkel sama anaknya, ya, kemudian mendoakan buruk, cilaka. Ya. Doakan ketabrak apa? Mobil. Betul? Nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai orang tua, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut. Bocah nakal banget. Ya nakal temenan. Harusnya kalau anak itu susah diatur gimana? Bocah soleh temen. Mudah-mudahan itu jadi apa? Doa. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan kalimat, kita enggak sadar bahwa itu waktu mustajab. Lagi hujan kayak gini nih, ini waktu mustajab. Tahu-tahu kita mengeluarkan kalimat, ngepasi waktu mustajab, bisa dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Sebagai orang tua hati-hati. Sebagai anak juga hati-hati. Jangan sampai berperilaku yang memancing kemarahan orang tua sehingga orang tua mendoakan keburukan. Ini bunyi redaksi hadis yang ada di hadapan kita. Da'watul walidi ala waladihi, mendoakan keburukan. Di dalam riwayat lain bunyinya da'watul walidi li waladihi. Kalau ini ala, kalau yang riwayat lain bunyinya li. Kalau ala itu mendoakan keburukan, kalau li mendoakan kebaikan. Maka kalau pas lagi telepon orang tua, jangan cuma bi kapan uang sakunya dikirim, ya. Jangan cuma itu. Abi doakan, umi doakan kebaikan, doa. Kita sebagai orang tua juga demikian, ya. Kalau misalnya kita punya anak yang masya Allah susah diatur, ya. Diomongi sulit, ya. Doakan terus, pasti dikabulkan. Syaratnya jangan putus asa, jangan buru-buru berhenti. Oh, saya udah doakan anak saya berkali-kali Ustaz, tetap aja susah. Jangan putus asa, terus berdoa sampai dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadis yang ke-32. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi

0: ngangsu kawruh, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Jimat niku mboten nambahi kejaba cilaka, jimat niku mboten nambahi kejaba saya ringkih, jimat niku mboten jalari napa-napa kejawi kula panjenengan sedaya dipun lebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula kedah dipun icali. Nggih, lan mboten pareng ajrih dumateng jimat. Kula niku pun mboten ketong niku ngobongi jimat niku alhamdulillah nggih tetep lembung ngeten iki. Ya ora terus dadi kurus, loro-loronen mboten. Wong wonten niku sederek dugi ajeng ngobongke jimat lembenan nobong, mboten nobong dhewe to. Mboten jenengan nobong piyambak. Dewe ngene niku kula ngobong sisi malah adik kula kesurupan niku. Kula matur adik jenengan mesti ra salat. Nggih, ya wis. Nek mboten salat nggih ta. Ning nek insyaallah kula menjenengan sedaya nglampahi salat, zikir, ta'awudz nyuwun pangayoman dumateng Allah mboten enten napa-napa. Alhamdulillah, jimat-jimat dipun tilar. Mboten maedahi napa-napa, kejaba kacilakan.
2: Mutiara nasihat. Kita wonten ing pepanggihan punika akan mengambil beberapa pernyataan ingkang disampaikan Imam Ahmad rahimahullahu taala wonten ing kitab Ushulus Sunnah. Kita ambil pernyataan beliau nomor 36 37 38, 39 kalau cukup waktunya. Kita ambil 4 atau 3 pernyataan saking Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terkait bab keyakinan. Dan yang pertama jemeniko, kita sebagai umat Islam, wala nashhadu ala ahadim min ahlil qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Bila kita tidak bersaksi dengan masuk surga atau neraka bagi siapapun dari kaum muslimin disebabkan suatu amalan yang diperbuatnya. Jadi pertama nopo, wala nashhadu, kita tidak bersaksi ala ahadin atas seorang pun min ahlil kiblati dari ahli kiblat jemniko umat Islam bi amalin krono amale yak maluhu kang diamalki bi jannatin kelawan neraka wala bijannatin kelawan swarga wala narin lan neraka. Dados kita mboten pikanto memastikan orang masuk surga atau orang masuk neraka. Kejaba nasnya sudah jelas. Teks Al-Qur'an atau hadisnya sudah jelas. Contoh enggan sudah jelas. Kita mengatakan Abu Lahab masuk neraka, boleh enggak? Boleh. Sebab Al-Qur'an pun ngendika sayasla naron dzata lahab, kelak akan masuk neraka yang menyala-nyala. Mengatakan Fir'aun masuk neraka, boleh enggak? Boleh. Karena ayatnya sudah jelas, bahkan di kuburnya pun nanti dia disiksa annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya, ditampakkan padanya siksa neraka pagi dan sore. Boleh enggak kita bersaksi Rasul masuk surga? Boleh. Karena sudah jelas, hadisnya jelas, beliau adalah orang yang maksum, sudah diampuni ma taqaddama wa ma yata'akhkhar, apa yang lalu dan apa yang akan datang. Boleh enggak menyatakan sahabat Abu Bakar masuk surga? Boleh. Sahabat Umar masuk surga? Boleh. Karena termasuk sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Asyrum mubasyirum bil jannah. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga. Sehingga tidak masalah bagi kita mengatakan mereka semua masuk surga berdasarkan kepada dalil. Demikian pula tadi kita menyebutkan misalnya tadi Abu Lahab masuk neraka karena memang Qur'annya bilang seperti itu. Tetapi kita tidak boleh bersaksi untuk orang lain yang tidak disebutkan teks dalilnya dalam Qur'an atau hadis Nabi dengan mengatakan fulan masuk neraka atau fulan masuk surga. Baik, dalam Qur'an sudah disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Kalau lafadznya lafadz umum itu boleh, orang kafir masuk neraka karena ayatnya ini umum. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, dari orang-orang musyrik, fi nari jahannam, masuk ke dalam api neraka jahannam. Kemudian juga disebutkan khalidina fiha, bahkan Al-Quran mensifati syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ini umum, orang kafir masuk neraka. Tetapi kemudian tunjuk hidung, fulan masuk neraka, anak fulan tetangganya kafir, boleh enggak? Tidak, karena kita tidak tahu kesudahan akhir hayatnya. Siapa tahu besok bertaubat. Sopo ngerti mendapat hidayah. Tetapi kalau umum orang kafir masuk neraka, ya tidak masalah. Justru kalau kita mengatakan masuk surga malah trouble. Karena ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menyebutkan orang-orang kafir itu masuk neraka. Boleh tidak mengatakan orang iman, orang Islam masuk surga? Ya boleh. Umum itu. Al-Quran sudah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian juga disebutkan jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasannya adalah surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ini umum. Tapi kalau kemudian mengatakan kepada orang, kamu masuk surga, atau tetangga saya masuk surga, boleh enggak? Tidak boleh. Karena itu takyin, tunjuk hidung. Menyebut secara personal yang semacam itu kita tidak boleh, karena kita tidak tahu kesudahan akhirnya. Dan Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bahwa ajal tiba kapan kita tidak tahu. Kematian juga rahasia Allah. Hadis Nabi juga menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, amal itu sesuai dengan penutupan akhirnya. Maka kalau akhirnya baik namanya husnul khatimah, kalau akhirnya buruk namanya su'ul khatimah. Jadi kalau su'ul itu masih normal, kalau su'il itu kalau di depannya ada harfu jar, maka misalnya min su'il, itu benar karena ada min di situ. Tapi kalau tidak ada huruf jar di depannya atau tidak mudhof ilaih dengan sebelumnya, maka su'ul. Sama juga husnul. Baik, kita lanjut. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini menunjukkan kita tidak boleh menuduh saudara kita dengan neraka. Tidak boleh pula memastikan masuk surga. Demikian pula di dalam agama kita tidak boleh menuduh orang lain dengan ucapan kafir atau musuh Allah kepada orang yang beriman, atau ucapan munafik. Tidak boleh kita menuduh ya munafik, wahai munafik. Tidak boleh pula kita menuduh ya aduwallah, wahai musuh Allah. Tidak boleh pula kita memanggil kepada saudara sama muslim ya kafir, wahai kafir. Karena kalau tuduhan tidak seperti itu, tuduhannya kembali kepada yang menuduh. Walaisa dzalika illa haru alai. Jika tuduhannya tidak sama dengan yang dituduhkan, maka kembali kepada yang menuduh. Lalu sikap kita bagaimana? Kita tidak bersaksi atas seorang pun pasti surga atau pasti neraka, tidak boleh. Lalu bagaimana? Narju lis soleh. Kita berharap untuk orang soleh masuk surga. Wa nakhafu alaih. Dan kita khawatirkan masuk neraka kepada orang yang berbuat dosa. Wa nakhafu al musi al mutnik. Kita khawatir kepada orang yang berbuat dosa, berbuat kejelekan. Jadi kita khawatirkan mereka akan tertimpa dengan sesuatu yang buruk. Wa narju lahu rahmatallah. Dan kita berharap semoga mereka mendapatkan rahmat Allah sehingga dosanya diampuni. Ini sikap yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang beliau tulis ini. Kesimpulannya, kita tidak boleh bersaksi atas seorang pun pasti surga atau pasti neraka disebabkan amalnya. Bisa jadi saat ini istiqomah, di lain waktu lalai. Na'udzubillah. Bisa jadi saat ini lalai, di lain waktu istiqomah. Maka kita hanya berharap semoga orang yang soleh dimasukkan ke dalam surga, dan kita khawatir orang-orang yang berbuat dosa tidak punya kesempatan bertobat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya dan memberikan ampunannya, mereka diberikan kesempatan untuk bertaubat. Baik, jadi intinya bab surga neraka itu hanya Allah yang tahu. Bagi kita yang penting adalah istiqomah beramal soleh. Jadi bagi kita adalah istiqomah beramal soleh, pastikan bari'um minasyirki, terbebas dari kesyirikan. Karena ketika kita melakukan kesyirikan, termasuk penghalang masuk surga. Maka bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dulu para sahabat pun pernah punya keyakinan seperti itu. Suatu saat ada orang yang ikut dalam pertempuran di medan perang, lalu mati di medan perang. Para sahabat terkopoh-kopoh lari kepada Rasulullah. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Mereka berkata seperti itu. Tetapi Rasul menepisnya bahwa fulan tidak syahid. Rasul melihatnya di alam kuburnya terbakar oleh api, karena gamis yang ia kenakan adalah hasil ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagi. Jadi tidak mesti kalau meninggal di medan perang lalu masuk surga, dan tidak mesti kalau meninggal di atas ranjang lalu masuk neraka. Karena surga dan neraka itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang disebut dengan husnul khotimah itu prinsipnya adalah bari'um minasyirki, terbebas dari syirik. Meskipun mati di atas ranjang, kalau terbebas dari syirik maka bertauhid. Tetapi meskipun mati saat ibadah, tetapi kalau memuja selain Allah riya, maka harus mempertanggungjawabkan riyanya tersebut.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Al-Qari'atu mal-Qari'ah.
4: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu?
3: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
4: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
3: Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth.
4: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
3: Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush.
4: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
3: Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah.
4: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
3: Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah.
4: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
3: Wa ma adraka ma hiyah.
4: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
3: Narun hamiyah.
4: Yaitu api yang sangat panas.
5: Soal jawab.
6: Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah alam kulli hal, saya dan suami sedang diuji dengan harta, di mana kami masih harus tinggal di rumah orang tua kami secara bergantian, mengejar rezeki untuk membayar sekolah anak dan lainnya. Hal ini membuat suami saya cukup tertekan, sehingga hampir 24 jam suami memegang HP untuk mengejar operasional usaha, mengejar operasional usaha kami, dan seringkali suami saya bermuka masam di depan saya dan anak-anak kami. Mungkin karena beban yang sedang dipikirkan olehnya. Saya juga merasa suami menjadi lebih dingin pada kami, termasuk dingin kepada orang tuanya. Pernah saya bantu untuk memberikan solusi, namun suami terkesan tidak mau diberi solusi oleh saya. Mungkin saya sebagai istri juga masih banyak kekurangan. Mohon nasihatnya untuk saya Ustaz, apa yang harus saya lakukan?
7: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara apa yang harus dilakukan, yang pertama engkau banyak berdoa buat suamimu. Doakan suamimu, semoga dimudahkan urusannya, semoga dikasih hidayah dan petunjuk sama Allah SWT. Lalu engkau kalau bisa bikin doa juga, tuliskan doa buat suami. Doa yang diajarkan Nabi SAW, yang sering beliau bacakan untuk para sahabatnya ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Doa itu cukup panjang ya, nanti bisa dicari doa itu. Allahumma aqsim lana min khasyiatika. Ya Allah, bagikan untuk kami rasa takut kepadamu yang itu menghalangi kami dan berbuat maksiat kepadamu. Kemudian nanti ada doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi terbesar kami, sebagai puncak dari ilmu kami. Kemudian juga ada doa, ada bacaan dalam doa tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dini. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Jadi ketika seorang ambisinya dunia, kalau dikatakan iya dia punya masalah ini dan itu, tapi kalau ambisinya dia akhirat, dia tenang menghadapinya. Tapi kalau ambisinya dunia, tadi sampai 24 jam pegang handphone ya. Dan sang istri mungkin udah berusaha untuk ngasih nasihat, ngasih solusi, tapi suami mungkin enggak mau, ya udah, engkau sudah berusaha ya. Engkau perbanyak istighfar, karena pintu rezeki itu bukan hanya bekerja, bukan hanya berupaya, karena rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang mencari kita. Boleh jadi dengan kita beristighfar, kita mohon ampun sama Allah, kita bertawakal kepada Allah, rezeki itu datang. Jadi ada rezeki yang mencari, ada rezeki yang dicari. Mungkin itu yang bisa engkau lakukan buat suamimu. Kemudian engkau berikan pelayanan yang lebih buat suamimu untuk menghibur dia. Jangan sampai engkau tambah jadi beban lagi buat dia. Urusan anak-anak, urusan mana, engkau benar-benar persiapkan sehingga ketika suami datang ya, suami itu merasakan kenyamanan di rumah. Engkau tidak tanya yang macam-macam. Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia marah, emosi, jangan kau tanyakan. Tapi mungkin engkau tanyakan apa yang bisa engkau lakukan untuk dirinya. Tanyakan apa yang bisa aku lakukan, kepingin apa, ini itu. Berikan pelayanan yang maksimal yang bisa engkau lakukan buat dia. Dan tadi, carilah rezeki dengan jalan-jalan yang lain. Selain jalan usaha, bertawakal, beristighfar, bertakwa, bersedekah, silaturahim, ada banyak pintu-pintu rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab.
8: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
9: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
10: Sombong kepada orang yang sombong. Ungkapan yang masyhur itu menyatakan, takabur kepada orang yang takabur adalah kebaikan. Dalam lafaz yang lain, takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ditegaskan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapan manusia biasa. Meskipun kata Ar-Razi secara makna bisa diterima. Makna sombong kepada yang sombong. Selanjutnya, jika itu benar maknanya, lalu apa makna bersikap sombong di depan orang yang sombong? Muhammad Al-Khadimi, yaitu ulama Hanafiyah, pernah menjelaskan makna perkataan ini. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Karena jika kita tawadhu di hadapannya, maka dia akan semakin tenggelam dalam kesesatannya. Namun jika kita membalas kesombongannya, dia akan merasa diingatkan. Karena alasan inilah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bersikaplah sombong dua kali bagi orang yang sombong. Lalu beliau menukil keterangan beberapa ulama. Az-Zuhri mengatakan, sombong di depan pecinta dunia termasuk ikatan Islam yang paling kuat. Ada yang mengatakan, terkadang takabur untuk mengingatkan orang yang takabur, bukan untuk menyanjung dirinya, sehingga ini takabur yang terpuji. Seperti takabur di depan orang bodoh, yaitu yang sombong dengan kebodohannya. Atau orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Kata Yahya bin Mu'ad, takabur dengan orang yang takabur dengan hartanya di hadapanmu adalah bentuk tawadhu, barikoh mahmudiyah. Demikian, Allahu a'lam.
11: Ramuan herbal.
12: Pagi tadi saya mengalami ketidaknyamanan di dada kiri saya. Jantung berdetak lebih kencang dan merasakan perasaan tidak enak seperti ketakutan. Saat ini kondisi tidak nyaman di dada kiri sudah membaik dan kembali normal. Namun rasa takut saya masih tetap ada, Bib. Apakah ini hanya serangan panik saja atau serangan jantung dengan gejala yang minim? Silakan, Bib.
13: Baik. Itu bukan serangan jantung. Ini asam lambung sebenarnya, Bu. Ya, asam lambung ini. Kalau jantung, seperti kami sampaikan kemarin, itu langsung berimbas ke keseimbangan atau kesadarannya. Jantung berdegup kencang, rasa sendi luar biasa, terus pandangan hilang atau kuning semua, pingsan. Nah, itu jantung. Tapi kalau ada kecemasan, itu karena kekhawatiran jenengan, pola pikirnya saja. Satu, kedua, rasa sendi-senditnya tadi yang meyakini jantung, akhirnya jadi ketakutan atau jadi kecemasan tadi. Iya, itu asam lambung. Jadi saran saya konsumsi minuman bisa menurunkan asam lambung, minimal jeruk nipis lah, jeruk nipis hangat, kasih garam sedikit, kasih madu. Kalau bisa sih air hangat 1 gelas, madunya 2 sendok makan, jeruk nipisnya 1/4 dulu. Kalau misalnya belum pernah atau belum terbiasa, jeruk nipis itu sifatnya basah, jadi bisa digunakan untuk ikhtiar untuk menurunkan asam lambung. Sifat asam ketemu basah netral kan itu. Jadi minimal 1/4 atau setengah atau semampunya. Baru kasih garam, biasanya kasih garam gimana atau garam dapur boleh, seujung sendok teh minum untuk menetralkan asam lambungnya. Jadi insya Allah ini asam lambung bukan serangan jantung. Walaupun ketika nanti di ekokardiografi memang terjadi variabel jantung, di mana nanti sendi rumputnya berat sebelah atau tinggi sebelah dan sering berubah-ubah sistol dan distolnya. Cuma di sini masalahnya dari kecemasan sehingga detak jantung yang enggak stabil tadi. Iya. Faktor penyebabnya asam lambung.
12: Kalau itu bangun tidur langsung apa bangunnya langsung
13: duduk.
12: Langsung itu berdiri langsung gitu. Itu kurang baik. Apa benar?
13: Iya,
12: harus duduk dulu gitu.
13: Iya, duduk dulu lah. Jadi kalau langsung
12: ada bangun, yang kasus kayak gitu tuh langsung bangun pingsan gitu.
13: Betul. Jadi gini. Gitu. Untuk orang-orang yang dia sistem sarafnya lemah, Iya, sistem sarafnya lemah, sistem sirkulasi darahnya lemah, pingsan. Karena jantung itu kebebanan, jantung itu punya kapan kita bahas lah. Jantung itu punya sifat-sifat karakter yang dia ini apa ya? Langsung kena beban berat dia langsung ngedrop.
12: Langsung ngedrop.
13: Iya, dan ngedropnya ini langsung mengurangi nutrisi darah ke otak, akhirnya pingsan. Di satu sisi sarafnya yang bermasalah, sarafnya memang dia memang ada masalah, gampang pingsan. Kalau bahasanya orangnya gampang pingsan. Makanya ketika dia dek bangun lah pingsan lah.
12: Ada yang ngangkat berat langsung
13: pingsan.
12: Pingsan
13: ya,
12: gitu ya.
13: Iya, contohnya seperti itulah. Jadi
12: itu penyakit jantung apa saraf? Berarti itu.
13: Jantungnya lemah, sarafnya lemah. Jadi keduanya juga bermasalah.
12: Bisa di treatment tapi ya.
13: Alhamdulillah bisa.
12: Iya.
13: Atau mungkin seperti gejala epilepsi, belum pernah epilepsi terus epilepsi sekali nih, kayak gitu. Sering ketemu kasus pasien seperti itu. Dari kecil itu sehat saja, cuman ketika di umur 20 tahun, 25 tahun tahu-tahu epilepsi. Nah, itu segera dikejar.
12: Iya.
13: Ketika 3 bulan 6 bulan pertama segera dikejar. Karena kalau tidak segera dikejar nanti jadi fatal itu. Kalau sudah fatal ya berat. Kadang kami juga tidak bisa melakukan banyak hal, tetap kombinasi pengobatan medis dan pengobatan holistik.
12: Iya. Jazakallah khair atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi Bu Anita dan kita semua yang menyimak

0: Apakah Anda?
1: Apa hukum membaca basmalah di dalam kamar mandi ketika kita hendak berwudu? Yang pertama, apabila Bapak dalam posisi sudah siap untuk berwudu, dalam posisi berpakaian yang lengkap, ya, artinya tidak membuka aurat, kemudian kita ingin berwudu di dalam kamar mandi, maka bismillahnya bisa dibaca sebelum masuk kamar mandi. Anda baca bismillah, masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Insyaallah seperti ini tidak ada masalah. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah berada di dalam kamar mandi, lalu kita belum sempat keluar, kemudian kita berwudu. Misalnya selesai mandi atau selesai buang air, kemudian sekaligus berwudu. Apa yang harus kita lakukan? Saya kutipkan keterangan An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Qala An-Nawawi rahimahullah fi kitabi Al-Adhkar. Beliau mengatakan, yukrahu dzikru wal kalamu hala qada'il haja. Makruh untuk berzikir atau bicara ketika sedang buang hajat. Baik buang hajat dilakukan di luar maupun di dalam bangunan. Wasawa'un fi dzalika, dan hukum ini berlaku untuk semua zikir ucapan manusia, illa kalamat darurah, kecuali ucapan yang statusnya darurat. Misalnya ada orang yang mau kecemplung sungai, lalu kita sedang buang hajat, pak, awas pak, kecemplung sungai, stop. Nah, orangnya buta misalnya, padahal kita sedang buang air di pinggir sungai. Dulu kan banyak ya orang buang air di pinggir sungai, sekarang mungkin jarang. Nah, kecuali dalam posisi darurat. Kalau darurat, silahkan berbicara. Hatta qala ba'du ashabina, sampai sebagian ulama kami yaitu Syafi'iyah mengatakan, apabila ada orang yang bersin saat dia buang hajat, la yahmadullah, maka dia tidak dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Wala yushmit atisan, dan dia tidak dianjurkan untuk mendoakan orang yang sedang bersin. Anda buang air di dalam toilet, kemudian di luar ada orang bersin. Ya. Selesai bersin, dia membaca alhamdulillah. Boleh enggak kita dalam toilet mengucapkan yarhamukallah di dalam toilet? Enggak boleh. Dan tidak boleh menjawab salam dan tidak menjawab muadzin. Wa yakunu almusallim muqassiran la yastahiqqu jawaban. Dan kalau orang itu tahu bahwasanya kita sedang buang air lalu dikasih salam, ini jarak namanya, sengaja memberi salam kepada orang yang sedang buang air. Kata beliau, yang ngasih salam ini mukosir, dia melakukan kesalahan, maka tidak perlu dijawab. Dan berbicara dalam semua hal ini statusnya makruh, namun tidak sampai haram. Apabila bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah di dalam hati, bersin lalu mengucapkan alhamdulillah dalam hati, walam yuharrik, dan dia tidak menggerakkan lisannya, kata beliau, fala ba'sa bihi, enggak jadi masalah. Wa kadza yaf'alu halal jima', demikian pula yang bisa dilakukan ketika orang hubungan badan. Hubungan badan kok lali baca basmalah, ya, maka bacanya, ya, karena ini sudah kejadiannya sudah berlangsung, maka bacanya di dalam hati. Ya. Kemudian beliau membawakan riwayat, Imam Nawawi membawakan riwayat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada orang yang ketemu Nabi SAW, wahuwa yabul, ketika itu Nabi SAW sedang kencing. Loh, kok dia bisa melihat Nabi SAW sedang kencing? Karena Nabi SAW buang air kecil di posisi di luar, sehingga bagian atas ini kelihatan. Ya, mungkin bagian dada ke atas ini kelihatan. Fasallama alaihi, lalu ada orang yang ngasih salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi, dan tidak dijawab oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Muhajir bin Kunfuz, Al-Muhajir bin Kunfuz radhiyallahu anhu, aku mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang kencing. wasallam alaihi, lalu beliau memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawaddoa, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berwudu. Beliau kencing, kelihatan ini bagian atas ya, oleh Al-Muhajir bin Kunfud dikasih salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak jawab. Selesai kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Tsumma ta'dhara ilayya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uzurnya kepada saya. Waqal, dan beliau mengatakan, "Inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku enggak suka untuk menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi suci. Dalam riwayat yang lain, ala taharatin, dalam kondisi memiliki, dalam kondisi tidak berhadas, dalam kondisi suci. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Baik. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya atau beliau memberikan penjelasan. Idza kana fil hammam, kalau orang itu dalam kamar mandi, Imam Ahmad pernah mengatakan, jika orang bersin di dalam kamar mandi lalu dia membaca alhamdulillah dalam hati, ya, hukumnya boleh. Fayukharraj min hadhir riwayah, maka dari riwayat ini bisa kita turunkan, bisa kita turunkan, annahu yusamma biqalbihi, orang yang mau wudu itu membaca bismillah ketika di dalam kamar mandi dengan hatinya. Baca bismillah di mana? Di batin. Bismillah, tapi di batin, bukan di lisan ya. Wallahu a'lam. Nah.
0: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mugi sedaya Allah ngampil akan sedaya urusanipun.
3: Amin. Ngampil akan.
2: Ngampil akan sedaya urusanipun. Kulo nawong nyuwun pandunganipun Pak Ustadz kagem kesembuhan kulo ingkang sakit sampun sauntawis lami. Jazakallah khairan atas pandunganipun.
3: Gini, Masya Allah, Pak Suwandi, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Pak Suwandi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting sing sehat iku akidai. Sing penting sing sehat itu pikirane. Piye jenengan weruh wong gagah, gede, dhuwur sak nggon-ngone do rawani metu mergo Covid. Dekne malah keluyurannya sak nggon-ngone, turune sak nggon-ngone, mangane sak bareng-bareng mergo edan. Lah, pilih ndi? Kan ngono. Gagah, gede, dhuwur, keker tapi edan. Apa kene ora karo-karuan. Nah, piye ora edan? Gagah gede keker ning kagian maksiat. Jarine Islam ning ra salat. Nah, kita lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ngene, Pak Suwandi. Ada seorang wanita sowan pada Rasulullah, berkunjung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si wanita ini terjangkit penyakit epilepsi. Terus si wanita ini bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, mbok tolong dong doakan saya agar saya sembuh. Saya ini terkena penyakit epilepsi, Rasulullah. Kata Rasulullah, yuk, tak kandani. Nek, kowe tak kei dua pilihan. Pertama, nek kowe njaluk aku kondungake penyakit mungkin mari, ya tak dungake. Ini sing tak tawani rong perkara. Pertama iki, nek pancen kowe njaluk aku kondungake nyang Allah taala muga-muga penyakitmu mari, ya engko tak dungake. Tapi tawaran yang kedua, sampean bersabar. Gen derajatmu diangkat Allah taala. Piye? Nek ngoten anu mawon, kula nyuwun anu mawon. Tak kula tak milih sabar mawon Rasulullah. Nah, gitu. Kula milih sabar mawon. Ning anu lho Rasulullah, kula nggih didongake nek pas kula epilepsine leyan niki kumat, mang dongake kersane Allah taala agar Allah Ta'ala menjaga aurat saya. Oh ya ya ya lah, tak dungak ke sing iki. Nah, gitu. Gitu. Nabi Ayub alaihi salam, beliau seorang nabi. Beliau orang soleh. Beliau pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau banyak zikir, banyak melakukan ketaatan. Tapi beliau juga sakit bertahun-tahun. Beliau matur pada Allah, "Ya Rabbi, anni massas

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل

الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Sudah sholat istisqa, tapi tidak turun hujan. Inti dari istisqa adalah minta hujan dengan cara berdoa kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kita atau lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana umumnya doa, terkadang segera Allah kabulkan dan terkadang Allah tunda dalam mengabulkannya. Jika doa itu benar-benar tidak dikabulkan, ada banyak sebab yang menjadi penghalangnya. Doa imam tidak mustajab. Ini salah satu komentar miring masyarakat awam. Ketika mereka melakukan sholat istisqa, namun tidak langsung turun hujan, mereka menganggap doa imam kurang mustajab. Mereka menyudutkan imam yang kurang soleh, sehingga doanya tidak manjur. Subhanallah, apa salah imam ketika Allah tidak mengabulkan doanya pada saat sholat istisqa? Bukankah imam hanya manusia biasa yang tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa mengendalikan doa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada di antara doa beliau yang tidak dikabulkan. Apalah artinya ketika imam sudah serius berdoa, namun makmum masih bergelimang maksiat? Ucapan ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kami sudah sholat istisqa, mengapa belum dikabulkan? Sudah banyak yang sholat istisqa, mengapa Allah belum menurunkan hujan? Kita perlu memahami, ternyata semacam ini adalah ungkapan istijjal atau terburu-buru yang itu penyebab tertahannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Dia mengucapkan, aku telah berdoa namun belum diijabahi doaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak memohon dosa, memutus silaturahmi dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa arti tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berdoa itu mengatakan, saya telah berdoa dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian dia putus asa dan berhenti berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekalipun Anda sudah sholat istisqa, jangan putus asa ketika Allah tidak menurunkan hujan. Bisa jadi imam serius berdoa, tapi makmum tidak serius meminta. Bisa jadi sikap makmum menjadi penghalang doa istisqa dikabulkan. Demikian, Allahu a'lam.

0: माँ से है।
1: Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimahullah, ya ini yang berkaitan dengan adab ya. Yang berikutnya hukum yang berkaitan dengan masjid. Ini hukum seputar atau fikih seputar masjid. Ini inti dari tema kita. Yang pertama jemaah sekalian rahimahullah, diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Haramkan membangun masjid di atas kuburan. Bahkan ini merupakan dosa besar, karena ini mendatangkan laknat. Dan termasuk di antara ciri dosa besar adalah dosa-dosa yang mendatangkan laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah atas kaum Yahudi dan kaum Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mana yang lebih mulia jemaah? Nabi ataukah orang saleh dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih utama? Nabi. Membangun masjid di atas kuburan nabi saja tidak boleh, apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah mereka. Lebih tidak boleh lagi. Apakah ada Ustaz masjid yang dibangun di atas kuburan? Ada aja. Ada masjid yang dibangun di atas kuburan. Ada. Di ada ruangan khusus di dalam masjid itu yang di dalamnya ada kuburannya. Dan kuburannya sudah ada dulu. Kemudian setelah itu dibangun masjid. Masjid-masjid yang seperti ini ya kita tidak boleh sholat di dalamnya. Tidak boleh sholat di dalamnya. Masjidnya harusnya diruntuhkan. Harusnya masjidnya diruntuhkan karena kuburannya lebih dulu. Kalau masjidnya lebih dulu, kuburannya yang harus dipindahkan. Tapi kalau kuburannya lebih dulu, masjidnya yang harus dihilangkan. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, salat di masjid yang ada kuburannya yang tidak boleh itu ketika kuburannya berada dalam bangunan masjid, bukan di luar bangunan. Kalau kuburannya di dalam bangunan masjid, kita tidak boleh sholat di sana. Tapi kalau kuburannya masih di luar masjid, kita masih boleh sholat di sana. Walaupun kalau ada masjid lain yang bersih dari kuburan itu, maka lebih afdal sholat di sana. Hingga kalau misalnya ada masjid, di halaman masjidnya ada kuburannya, halaman masjid masih di luar bangunan masjid. Atau di depan masjid. Depan apa? Di belakang. Depan pengimaman. Iya, depan pengimaman ada kuburannya. Atau di samping kanan kirinya, tapi masih di luar bangunan masjid, maka masih boleh sholat di sana. Ya, masih boleh sholat di sana. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang yang punya pengaruh di masjid itu, maka sebaiknya dibangun tembok selain tembok masjid untuk memisahkan antara kuburannya dengan masjidnya, sehingga kuburan tersebut benar-benar di luar masjid dengan adanya tembok tersebut. atau kita buat jalan antara masjid dengan kuburan itu, sehingga benar-benar terpisah antara masjidnya dengan kuburannya. Ini kalau bisa dilakukan, maka itu lebih afdal. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bolehkah membangun masjid dari harta riba misalnya? Kalau ada masjid yang sudah dibangun dengan harta yang haram, bagaimana hukumnya? Misalnya dari hasil orang nyanyi misalnya, atau hasil orang pamer aurat, atau misalnya dari hasil korupsi, atau misalnya dari hasil zina, hasil riba, hasil mencuri, dan seterusnya. Bolehkah membangun masjid dengan uang-uang yang seperti ini? Jawabannya, tidak dibolehkan. Ya, diharamkan. Bagaimana kalau masjidnya sudah jadi, Ustaz? Kalau masjidnya sudah jadi, maka boleh digunakan untuk tempat salat. Boleh digunakan untuk tempat salat. Dan salatnya sah. Dosanya ditanggung oleh orang yang membangunnya. Ya, dari harta yang diharamkan tadi. Ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh orang yang penghasilannya sebagai penyanyi, ya, dia pekerjaannya sebagai penyanyi, mendapat penghasilan banyak, kemudian bangun masjid. Bagaimana masjid yang sudah dibangun oleh orang ini? Apakah boleh seseorang salat di dalamnya? Beliau mengatakan, bina'ul masjidi sahihun min dhalik, lakin yambagi an tusrafa fihi an-nafaqah at-thayyibah. Kata beliau, masjidnya benar dibangun dengan uang tersebut, masjidnya tetap jadi masjid. Tapi sebaiknya membangun masjid itu dengan harta yang halal. Fa idza tamma al-bina'u min malin haramin min ghina'in aw min bankin aw kadha sahha wa sulliya fihi wa la yadur wal ithmu ala man kasaba al haram. Apabila masjid sudah sempurna dibangun dari harta yang diharamkan, seperti misalnya dari pekerjaan sebagai penyanyi, atau dari pekerjaan ya yang dari bank atau yang seperti ini, maka masjid tersebut jadi masjid dan boleh untuk sholat di dalamnya dan tidak masalah. Wal ismu ala man kasabal haram, dosanya itu atas orang yang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang haram. Ya. Lakin yambagi an tunazzaha al-masajidu an hadha. Akan tetapi sebaiknya masjid itu dibersihkan dari harta-harta yang seperti ini. Wa alla yunfaqa fiha illa an-nafaqah at-thayyibah. Ya, hendaknya masjid itu tidaklah dibangun kecuali dengan harta yang halal. Lakin mata bunya min kasbin laisa bi thayyibin sahhati shalatu fihi wa la yuhdam. Akan tetapi apabila masjid sudah dibangun dari harta yang tidak halal, maka salat di dalamnya sah dan tidak harus dihancurkan. Ya. Ini sebagai koreksi ya, atas perkataan sebagian orang yang mengatakan kita tidak boleh sholat di masjid yang dibangun dengan harta riba. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada kata-kata seperti itu. Kita katakan tidak demikian. Masjid itu hukumnya masjid, bisa digunakan untuk iktikaf, bisa digunakan untuk sholat. Yang berdosa adalah orang yang membangunnya. Maksudnya dia berdosa karena dia melakukan yang diharamkan, ya, jika bekerja atau mencari harta tersebut. Taib. Masalah yang ketiga, kita tidak boleh bermegah-megahan dalam membangun masjid atau menghiasinya dengan hiasan yang berlebihan. Ya, kita tidak boleh bermegah-megahan dalam membangun masjid atau kita menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan. Ya, larangan ini larangan yang memakruhkan. Ya, sebaiknya masjid itu tampak sederhana, tapi manfaatnya besar bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid." Hari kiamat tidak akan datang sampai manusia berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ini tanda hari kiamat. Dan kita sudah melihat tanda-tanda itu. Kita kalau jalan-jalan jemaah, kita akan melihat Masya Allah masjidnya. Besarnya Masya Allah, perhiasannya Masya Allah. Tapi apa? Yang jamaah berapa orang? Yang jamaah tidak lebih dari 10 orang. Masjidnya besar sekali. Masjidnya dipakai untuk kajian berapa kali dalam sepekan? Kadang-kadang tidak ada kajian sama sekali. Masjid hanya sebagai simbol. Di mana fungsi masjid? Malah seringkali di masjid-masjid tersebut ya digunakan untuk membunyikan musik-musik. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "La tuzakhrifannaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara." Ibn Abbas mengatakan, kalian nanti benar-benar akan menghiasi masjid dengan hiasan yang Masya Allah, ya, hiasan yang berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Sebagaimana mereka menghiasi tempat ibadah mereka, kaum muslimin akan melakukan hal yang sama. Dan itu termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat.
0: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa ketika hujan sangat lebat.

0: حضون الأودية ومنابت الشجر.
1: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan menimpa kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 933 dan riwayat Muslim nomor 897.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
3: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
2: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
3: Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui.
2: Kalla law ta'lamun 'ilman yaqin la tarawun al-jahim.
3: Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Soal jawab.
2: Berikutnya, saya sekeluarga berkecukupan harta, kemudian setelah meninggalkan pekerjaan yang penuh syubhat, kami diuji dengan kesempitan harta yang cukup lama. Mohon nasihatnya agar kami tetap istiqomah. Nabi mengatakan, man asbaha ahadun minkum aminan fi sirbihi, barang siapa salah seorang dari kalian itu bangun di pagi hari dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadihi, sehat, wa indahu qutu yaumihi, dia punya jatah makan satu hari, faka'annama hizat lahu dunya, itu seperti orang yang diberikan dunia dengan seluruh isinya. Bangun pagi aman, sehat, punya jatah makan sehari. Kemarin saya ikut pengajian yang disampaikan oleh Syekh Lafi bin Yusuf Al-Shatarat dari Markas Imam Al-Bani. Insya Allah nanti hari Rabu beliau di sini aja. Iya. Beliau mengatakan dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu dengan 9 istrinya selama 2 bulan tidak ada asap ngebul dari rumah beliau. Dan beliau hanya makan dengan 2 makanan. Dengan kurma dan air putih selama 2 bulan. Dan Nabi sering mengikat perutnya itu dengan 2 batu atau 3 batu karena saking laparnya. Saya yakin penanya ini tidak mengalami apa yang dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi kita menderita? Tidak. Beliau justru orang yang sangat bahagia. Kenapa? Ya karena pandai bersyukur. Maka syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada itu. Kata orang bijak, sebelum engkau mengangkat kedua tanganmu, sebelum engkau mengangkat pandanganmu ke atas untuk meminta kepada Allah sesuatu yang tidak ada, tundukkanlah pandanganmu ke bawah, lalu syukurilah apa yang ada. Gludak-gludak. Itu ditulis dengan tinta emas. Diingat-ingat ya. Sebelum minta kepada Allah sesuatu yang tidak ada, tundukkan pandangan ke bumi, lalu syukurilah apa yang ada. Saya bukan tipe orang yang pandai menasihati. Mungkin penanya tidak puas, nanti bisa ditanyakan kepada orang lain yang pandai memberikan nasihat dalam masalah tersebut.
3: Syafaat beberapa nabi yang ditolak oleh Allah. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'u yang artinya genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil. Quran Surat Al-Fajr ayat 1-3. Disebut syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni hambanya. Ilustrasinya, satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hambanya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga seolah sang hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, 1. Permohonan ampunan Nabi Nuh alaihi salam untuk putranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Hud ayat 45 dan 46. Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. 2. Permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku? Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Robku, engkau telah memberi janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Bukhari. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir. Allah menceritakan harapan Ibrahim yang artinya, "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.' Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, 'Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah.'" Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Termasuk di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri pernah meminta izin untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis, hingga menangis pula orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya ibunya mati dalam kondisi kafir, dan setiap mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Syarah Sahih Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para Nabi kembali kepada Tauhid. Siapa yang Tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah dengan syafaat beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa orang yang akan bahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan 'La ilaha illallah' ikhlas dalam hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Mari kita berjuang untuk menjadi ahli tauhid. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh di saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Demikian. Allahu a'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kenapa ya setiap saya haid tulang ekor selalu sakit seperti ketarik saat kentut dan BAB juga? Apakah itu bawaan haid?

0: yang tidak pas sehingga terjadi kontraksi-kontraksi seperti itu. Nah, titiknya di atas di antara kubul dan dubur tadi, di antara anus dan kemaluan itu ditekan masuk. Cuman sebelum itu harus dipijit dulu dari kaki betis sampai ke pantat sampai ke punggung. Karena ini masalahnya kompleks ini saraf sama otot dalam jaringan prostat. Nah, saran saya itu. Kemudian untuk treatment lain yang bisa dilakukan ya konsumsi herbal-herbal pengendali hormon. Karena ada semacam hormon ini yang bermasalah. Nanti bisa ke konsultasi kami, nggak apa-apa untuk herbal-herbal pengendali hormon, karena ini herbal khusus tidak banyak ditemui di luar. Karena memang ini hanya herbal, tapi dia memanipulasi hormon untuk pengendalian hormon. Kemudian bencana, semoga bisa jadi wawasan. Jadi masalah utamanya di area yang jauh di area bawah tadi. Penyebabnya apa? Curiga saya mungkin keplengkang atau mungkin jatuh berdiri. Awalnya itu. Antara cederanya dari awal mungkin kayak keplengkang atau jatuh nggak jadi atau jatuh berdiri ya, ini. Dan biasanya itu nyerinya luar biasa dan lumayan. Saran saya itu bagian
1: ya. Amin.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan membaca halaman 50. Anak-anak sudah pada ketemu halaman 50? Dibantu yang sampingnya yang dewasa. Kita akan membahas hadis nomor 32. Nomor 33. Ini adalah hadis yang kedua di bab yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang doa kedua orang tua. Hadis yang ke-33 ini berisi cerita, cerita nyata tentang seseorang yang terkena doa buruk ibunya. Seseorang yang terkena doa buruk siapa? Ibunya. Saya tidak akan bacakan kata per kata supaya waktunya tidak terlalu panjang. Saya akan bawakan cerita ini dengan redaksi langsung ke bahasa Indonesia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita, belum pernah sepanjang sejarah ada bayi yang bisa berbicara kecuali dua kejadian. Kejadian yang pertama dialami oleh Maryam, yaitu bisa berbicaranya putra beliau siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah kejadian yang dialami oleh seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Siapa? Juraij. Ketika para sahabat mendengar nama Juraij, maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, Juraij ini kisahnya seperti apa? Jadi mereka sudah tahu tentang kisahnya Nabi Isa, mereka belum tahu tentang kisahnya Juraij. Kata Nabi SAW, Juraij adalah seorang ahli ibadah yang punya tempat ibadah sendiri, semacam musola. Ya. Kalau kita semacam apa? Musola. Selain bekerja, beliau juga tekun beribadah di musola tersebut. Pada suatu hari, ibunya datang di saat Juraij sedang sholat, dan sholatnya adalah sholat sunnah. Karena tempat ibadahnya semacam panggung gitu ya, rumah panggung, ibunya manggil dari bawah, dan ibunya juga tidak tahu Juraij lagi ngapain. Maka ibunya memanggil, Juraij. Tidak ada jawaban. Apakah Juraij mendengar panggilan ibunya? Dengar enggak? Dengar. Tapi Juraij lagi sholat. Maka Juraij pun bimbang. Apakah saya akan menjawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat saya? Ini panggilan pertama. ibunya kembali mengangkat suara, Jurayj. Lagi-lagi Jurayj bimbang, sholat apa menjawab panggilan ibu. Dia tetap milih sholat. Panggilan ketiga, Jurayj. Bimbang lagi, sampai akhirnya Jurayj tetap memutuskan dia lanjut sholat. Ibunya ini marah, ibunya ini jengkel, karena dipanggil berkali-kali Jurayj tidak menjawab. Maka ibunya tadi berkata, La amatakallah ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil musimat. Wahai Jurayj, semoga engkau tidak akan mati sampai dipermalukan oleh pelacur. Oleh pelacur. Singkat cerita, Jurayj ini mungkin menganggap itu biasa ya. Dan beliau, Jurayj ini juga enggak kemudian menemui ibunya, minta maaf atau apa, enggak. Lewat gitu aja. Sampai datanglah suatu kejadian di mana ada seorang wanita yang hamil di luar nikah. Wanita itu setelah anaknya lahir datang ke raja. Kemudian wanita itu mengatakan, aku diperkosa. Dan ini anak hasil perkosaan. Siapa yang berkosa? Jurayj. Fitnah atau enggak? Fitnah atau bukan? Fitnah. Raja itu tanpa babi bu langsung memerintahkan pasukannya, hancurkan tempat ibadahnya siapa? Jurayj. Memalukan, rajin ibadah tapi zina. Datangkan Jurayj, dihancurkan rata dengan tanah. Jurayjnya di apa? Diborgol, dibawa ke istana. Wanita ini mengklaim bahwa kamu memperkosa dia, dan ini hasilnya, bayi. Jawab kepada siapa? Jurayj. Maka Jurayj itu pun tersenyum. Kemudian dia berkata, mana bayinya? Mana bayinya? Bayi masih merah, baru lahir dok. Bisanya cuma oe-oe. Ya. Begitu dikasih tahu ini bayinya, maka Jurayj pun bertanya kepada bayi. Bayi kok ditanya? Apa pertanyaannya? Man abuka? Apa artinya man abuka? Hah? Siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Bapakmu itu siapa? Wong bayi kok ditanya? Subhanallah. Ternyata bayi itu menjawab, Ra'il Bakar. Ra'il Bakar itu artinya apa? Bapakku itu penggembala sapi. Ya. Alias wanita ini berzina dengan penggembala sapi. Bukan dengan siapa? Bukan dengan Jurayj.
3: Jurid ini di fitnah.
2: Begitu mendengar jawaban langsung dari bayi ini, dan itu adalah di luar apa namanya, di luar kebiasaan, bayi kok bisa ngomong ya, maka semua yang ada percaya bahwa memang wanita ini memfitnah Jurayj ya. Maka mereka pun minta maaf sama Jurayj, dan sebagai bentuk keseriusan mereka, nak didengerin nak, masa di depannya ustaz malah ngobrol, di depannya ustaz tuh, ayo sini madep sini. Nah, maka sebagai bentuk keseriusan mereka bahwa mereka betul-betul minta maaf, mereka mengatakan, kami akan bangunkan kembali rumah ibadahmu dengan emas. Masya Allah, kemarin pakai apa? Kayu ya. Apa kata Jurayj? Gak usah. Kata mereka, kami akan bangunkan, ya kalau gak mau pakai emas, kami akan bangunkan pakai perak. Apa kata Jurayj? Gak usah. Terus apa? Ya bangun kayak kemarin aja. Akhirnya dibangunkan seperti semula. Raja ini penasaran, kok Jurayj senyum? Jadi tadi kan ditanya, mana bayinya sambil senyum? Kamu kenapa senyum tadi? Kenapa gak terlihat panik atau apa? Kemudian Jurayj mengatakan, aku terkena doa buruk ibuku. Maka berhati-hatilah dalam bersikap terhadap orang tua. Jangan memancing emosi orang tua. Bayangkan, Jurayj itu ketika dipanggil sama ibunya lagi apa? Sholat, sholat, bukan lagi main game. Bukan lagi main gadget. Bukan lagi main darah. Darah itu burung merpati. Ya. Bukan lagi mancing, bukan lagi nonton TV, bukan lagi sholat. Harusnya kalau lagi sholat dipanggil orang tua gimana? Diem, kok diem, nanti kayak Jurayj nanti. Gimana harusnya? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka jawab panggilan ibu, jawab panggilan bapak. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib seperti zuhur, maka disegerakan untuk menyelesaikan sholat. Setelah sholat apa? Datang memenuhi panggilan ibu, minta maaf, maaf bu tadi saya lagi sholat. Ya, pelajaran buat anak-anak, hati-hati. Pelajaran buat orang tua, hati-hati juga. Jangan mengobral. Apa mengobral? Gampang-gampang mendoakan keburukan buat anak. Karena itu akan dikabulkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
6: edisi Ahad 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah.
5: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
6: Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
5: dengan pembahasan materi yang berjudul
6: Istiqomah dalam Hijrah.
5: Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Pimpinan PDM Tabanan, yang kami hormati keluarga besar jamaah apa ini? Dharma Bakti. Ya, apa namanya? Senapahan. Senapahan itu nama tempat ya. Baik.
8: Sisanya bandaranya.
7: Baik. Yang kami hormati rekan-rekan semua yang hadir di kesempatan kali ini, abah dan umahat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah, diringankan langkah untuk ke tempat ini. Namanya apa ini? Gedung Serbaguna. Baik. Salah satu keunikan di Bali itu kalau ngaji di Gedung Serbaguna. Kalau di Jawa di masjid. Kalau di sini nah, musola atau Gedung Serbaguna. Baik. Setelah bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Bapak Ibu, ini tinggalnya jauh-jauh pada dekat-dekat nih? Oh jauh. Oh ya, ada dekat. Yang paling jauh? Oh ya. Baik. Iya. Ini ada yang dari Kediri nih ya.
8: Kediri.
7: Ya.
8: Tabanan.
7: Oh, Kediri Tabanan tapi ya. Baik. Tapi kecamatannya Kediri. Kemarin pas ngelihat pertama, loh, kok ada PCM Kediri? Oh, ternyata kecamatan Kediri Bali. Saya pikir Jawa Timur. Baik, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim. Setelah bersyukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam, maka yang ketiga saya sampaikan kepada teman-teman semua, kita akan ngaji Sebagaimana yang sudah dipampang di spanduk, di flyer, istiqomah dalam hijrah. Jadi di situ kita akan membahas bab yang terkait dengan istiqomah dalam hijrah. Dan istiqomah ini memang satu hal yang sangat berharga di dalam agama kita. Karena istiqomah itu sesungguhnya juga merupakan bagian dari karomah. Maka para ulama menyebutkan a'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar, karomah yang paling agung itu ketika kita bisa istiqomah. Barangkali kita sering mendengar tentang karomah, tetapi seringkali yang sering disebutkan oleh halayak umum adalah kalau karomah itu kalau nyangkul keluar emas. Kalau mau bepergian ngejeluk lemah ping telu tekan goni. Cukup apa hentakkan kaki di tanah 3 kali sampai tujuan. Ya. Itu yang sering kita dengar. Apalagi berjalan di atas air. Kemudian bisa terbang. Kalau karomah-karomah yang seperti itu kita semua insya Allah sudah dapat. Sudah dapat. Tapi yang karomah yang paling besar itu yang ketika kita bisa istiqomah. Berjalan di atas air kita sudah biasa lewat jembatan. Ya kan? Kita sudah biasa. Setiap hari terbang sudah biasa, naik pesawat. Nyangkul keluar emas tambang. Sudah pemandangan biasa. Tapi kalau istiqomah ini bukan sesuatu yang biasa. Maka ini adalah karomah yang paling agung, yang paling besar yang dimiliki oleh seorang mukmin ketika kita bisa istiqomah, bisa istimror, bisa terus menerus, bisa teguh dalam keimanan, terus menerus dalam ketaatan. Dan ada banyak keteladanan di masa silam yang sangat teguh pendirian, yang sangat istiqomah. Misalnya saja adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Beliau adalah seorang yang sangat teguh pendirian. Tidak takut omongan orang, tidak takut risiko karena sudah istiqomah. Dan tawakalnya sangat tinggi. Ketika dilempar dalam api yang diucapkan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi betul-betul sudah sampai pada tahap itu. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penolong. Itulah Nabi Ibrahim alaihis salam. Baik. Istiqomah dalam hijrah. Jadi istiqomah dalam hijrah. Kalau istiqomah itu artinya teman-teman sudah sering mendengar lurus, tidak bengkok, tidak condong ke manapun, tetapi dia lurus terus menerus istimror di dalam beramal soleh, teguh pendirian. Dan ini satu pertanyaan sahabat yang dijawab oleh Nabi. Satu hal yang penting di dalam agama kita. Kulli fil Islam, katakanlah kepadaku di dalam Islam. Qaulan la as'alu, suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya. Ahadan ghairaka, kepada seorang pun selain dirimu. Maka jawaban Nabi apa? Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi setelah kita mengucap amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Konsekuen dengan apa yang kita ucapkan, kita sembodo dengan apa yang kita ucapkan. Inilah yang disebut sebagai istiqomah. Adapun hijrah, untuk makna hijrah itu sudah sering dibahas pula. kita kutip sedikit. Bagaimana biar istiqomah dalam hijrah? Yang pertama adalah hendaknya kita letakkan yang pertama, yang utama harus dibangun di atas niat yang ikhlas. Jadi harus dibangun di atas niat yang ikhlas. Karena ketika seseorang berhijrah atau berubah niatnya itu karena dunia, kalau ternyata tidak mendapatkan dunia atau dunia itu sudah didapatkan, maka perubahannya hanya sebatas itu. Tetapi kalau niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terus menerus. Sebab Allah zat yang maha hidup yang akan terus menerus. Tetapi kalau orang berubah karena istrinya, kalau sudah cerai ya, balik lagi. Kalau berubah karena suaminya, kalau sudah pisah balik lagi. Maka penting sesuatu harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadisnya masyhur. Kalau tadi malam saya mengutip innamal a'malu ya bil khawatim. Nah, maka sekarang kita mengutip lagi innamal a'malu bin niyat. Amal itu ya dengan niat, tergantung niatnya, sesuai dengan niatnya. Muncul spirit, muncul semangat konsisten, itu salah satu yang mempengaruhi adalah niat. Lihatlah orang yang naik gunung, ketika dia sudah niat, meskipun itu lelah, letih, itu hambatan, hujan, gelap, tetap bisa dilewati. Kenapa? Sudah niat, terbangun semangat. Tapi kalau belum niat, meskipun masjidnya itu depan rumah, berat apa ringan? Berat. Kenapa? Karena belum niat. Sehingga penting bagi kita untuk menetapkan niat di dalam diri kita, yakni niat ikhlas. Nah, alhamdulillah hadis Nabi yang berbicara tentang niat ini momennya seperti yang kita kaji saat ini. Saat beliau bersabda itu momen hijrah. Sehingga hadisnya nyambung nih. Apa kata Nabi setelah innamal a'malu binniyat? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, ini sesepuh PDM apal semua. Baik. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya bukan berarti kalau niat kaya jadi kaya, bukan. Maksudnya kalau niat apa dagangnya laris jadi laris, bukan. Maksudnya adalah kalau niatnya karena Allah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau niatnya karena dunia, maka hanya akan mendapatkan dunia. Maka di situ kemudian Nabi menjelaskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yang kihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang hendak dinikahi. Jadi ada yang hijrah karena dunia yang hendak diusahakan, ada yang karena perempuan yang hendak dinikahi. Maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya lillah dapat pahala, kalau niatnya dunia hanya semata-mata dapat dunia. Maka niat ini berpengaruh terhadap pahala, berpengaruh terhadap spirit, semangat. Dari mana? Niat. Kalau niatnya keliru, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya lillah, dapat pahala. Demikian pula, karena niatnya sudah lillahi subhanahu wa ta'ala, sudah dibangun niat dari awal, maka itu akan berpengaruh terhadap semangat kita untuk tetap terus istiqomah. Adapun hijrah di sini, makna hijrah di dalam hadis ini itu adalah hijratul makan. Makan di sini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini ya, ya to'am. Tapi makan di sini adalah bahasa Arab. Artinya makan itu apa? Tempat. Maka ketika disebut hijrah, hijratul makan adalah hijrah tempat. Maka dalam kasus yang dibicarakan oleh Nabi ini kepada sahabat Umar, ini adalah hijrah tempat. Karena pada saat itu ada orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya bukan lillah, tapi niatnya karena ingin menikah. Baik. Yang kedua itu ada hijrah amal. Nah, tentu topik bahasan kita saat ini yang hijrah amal, bukan hijrah tempat. Alhamdulillah teman-teman di sini sudah cukup aman, nyaman beribadah di negeri kita. Untuk beribadah nyaman, bebas, kondusif, maka tidak perlu untuk berhijrah, sehingga tetap di sini. Adapun hijrah amal, nah ini hijrah amal ini bagi setiap orang itu dianjurkan untuk hijrah amal. Maknanya apa? Berbenah. Jadi al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajaro ila ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sebelumnya masih melakukan larangan-larangan Allah, maka saat ini larangan itu kita tinggalkan. Yang sebelumnya belum taat kepada Allah, maka saat ini kita taat kepada Allah. Yang sebelumnya masih melakukan kesyirikan, maka saat ini kita mentauhidkan Allah. Yang sebelumnya salatnya masih bolong-bolong, saat ini kita tertibkan. Inilah yang disebut hijrah amal. Jadi hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Ini hijrah, hijrah amal. Dan kita semua menginginkan ini, agar kita setiap hari, setiap saat menjadi lebih, lebih baik. Nah, yang ketiga, di antara makna hijrah itu ada hijrah amil. Bukan amil zakat di sini, beda. Maknanya apa? Ya, hijrah, kalau hijrah amal tadi berbenah, kalau hijrah amil itu adalah hijrah yang sifatnya personal. Jadi hijrah amil itu artinya orang yang melakukan, orang yang bekerja, atau kita maknai hijrah personal. Contohnya apa? Di antara hijrah personal, ketika kita kumpul-kumpul sama teman yang tadinya yang dibicarakan yang baik-baik, tiba-tiba ghibah, tiba-tiba namimah. Apalagi ngomongnya sudah mulai, kalau bahasa Jawanya, ting dilewer. Ya, topiknya misalnya membuli kawan kita, soal poligami misalnya. Nah, kan pembicaraan yang di kalangan bapak-bapak kan tidak jauh-jauh dari itu kan. Ya, ya, baik. Ya, buka kartu ya. Baik. Maka ketika itu sudah tidak kondusif dan mengarah kepada pembulian misalnya, atau mengarah kepada yang dilarang oleh agama, maka apa yang perlu kita lakukan? Ingatkan. Karena tidak berani, ya ngomong tokoh ya, senior. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ya, menyingkir, pamit, tinggalkan. Nah, ini namanya hijrah amil. Kalau dalam Quran itu ada ayat, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ketika mendengar ayat Allah diingkari atau diperolok-olok. Apa perintahnya? Ya, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Tapi kalau mampu mengingatkan, ingatkan. Kalau tidak mampu, ya, menyingkir. Ini yang disebut hijrah amil. Jadi kita menyingkir kalau memang tidak mampu untuk mengingatkan. Kalau mampu itu lebih baik. Bang, ini ayat Quran tidak untuk permainan. Oh ya, saya hilaf misalnya. Alhamdulillah. Tapi ternyata kita tidak berani karena kalah awu kalau bahasa Jawanya. Bahasa sininya apa? Ya. Ya. Kalah wibawa. Kalah wibawa. Tidak berani, ya sudah. Pamit. Ini namanya hijrah amil. Baik. Jadi yang pertama tadi, pastikan kita niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah karena Allah. Kita berubah karena Allah. Yang kedua, kita setelah tadi niatnya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, yang kedua, hendaknya kita berusaha untuk belajar ilmu, yakni mendalami lafaz la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya hijrah kita benar. Supaya hijrah kita benar. Pahami dulu pintu gerbang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa ini penting untuk kita pahami? Jangan sampai ketika kita sudah menjadi seorang muslim tapi kita melanggar syahadat kita atau ikrar kita, sehingga istiqomah kita dalam tanda kutip sia-sia karena kita melanggar ucapan syahadat yang kita lakukan. Maka saya sering sampaikan, kenapa orang-orang Arab dahulu mereka itu masuk Islam cukup mudah hanya dengan ucapan, tapi mereka tidak mau mengucapkan. Salah satunya kenapa? Karena mereka paham maknanya. Karena mereka paham maknanya. Sementara di negeri kita pada masa silam itu banyak orang yang mengucap syahadat tapi tidak paham maknanya. Sehingga meskipun sudah mengucap syahadat itu masih mengamalkan ya apa? Klenik. Nah, masih mengamalkan klenik. Kenapa? Karena tidak paham maknanya. Maka apa maknanya di sini? Kita bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita pahami maknanya supaya ketika kita beribadah kita bisa beribadah dengan benar. Maka kita sering sampaikan, kadang ketika kita melakukan pendidikan di dalam beragama, putra-putri kita sudah diajari wudu, sudah diajari sholat, tapi belum diajari tauhid. Padahal mana yang lebih utama? Tauhid. Sehingga bisa jadi bersamaan dengan dia sudah berwudu, sudah sholat, tapi masih melakukan persembahan kepada selain Allah. Baik. Bahkan kadang bisa jadi kita melihat orang-orang yang sudah mengucap dua kalimat syahadat, sudah sholat, sudah menutup aurat, tetapi di dalam transaksi jual belinya menyediakan ubo rampe untuk persembahan. Gimana? Baik. Apalagi selain itu. Baik, intinya di situ. Maka Wahab bin Munabbih itu pernah mengatakan, la ilaha illallah itu miftahul jannah. La ilaha illallah itu kunci surga. Tapi kata beliau, yang namanya kunci itu ada giginya. Ini kita pahami 14 abad silam. Kalau sekarang kunci tidak harus ada giginya. Kunci di apartemen, di hotel itu ada yang cuma pakai remote, ada yang digesek, ada yang ditempel. Tapi 14 abad silam yang namanya kunci itu ada giginya. Sekarang pun masih ada kan? Baik. Lebih banyak yang pakai gigi sama yang tidak kan? Baik. Ya, kita lanjut, nggih. Maka Beliau menyebutkan kunci surga ini ada giginya, dan giginya ada 7 atau ada 8. Maka agar hijrah kita itu benar, hijrah kita itu sempurna, maka kita harus paham terlebih dahulu makna dari la ilaha illallah. Kita mengerti. Nah, maka menurut Wahab bin Munabih ada 7 atau 8 syarat agar la ilaha illallah ini diterima. Ada yang sudah hafal 7 atau 8 apa saja? 1. Oh, belum. Baik. Ya. Ya enggak apa-apa. Alon-alon kita. Gimana?
9: Kemarin lupa, sekarang enggak ingat.
7: Oh, kemarin lupa, sekarang enggak ingat. Baik. Yang pertama adalah harus mengetahui maknanya. Jadi harus mengetahui maknanya. Al-ilmul munafi lil jahl. Paham maknanya. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya apa? Maknanya adalah la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang bisa mutlak diikuti kecuali Rasulullah. Jadi kalau yang lain itu tidak mutlak diikutinya, tapi kalau Rasul itu mutlak. Tapi kalau yang lain tidak mutlak. Manusia biasa tidak mutlak. Ada retak di sisi lain, ada kekurangan pada satu sisi. Tapi kalau Nabi itu mutlak. Beliau maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Sementara kalau kita tokoh agama, guru ngaji, ustaz, tokoh spiritual, bisa enggak mutlak semuanya diikuti? Tidak. Karena manusia penuh dengan kelemahan, kekhilafan. Di satu sisi dia bisa istiqomah, di sisi lain punya kelemahan. Ada yang sedekahnya bisa diteladani, tapi ternyata sholatnya belum bisa tertib. Ada yang sholatnya bisa diteladani, tapi tutur katanya belum bisa diteladani. Ada yang tutur katanya sudah bagus, tapi di dalam rumah tangganya belum bisa diteladani. Tapi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu mutlak untuk kita ikuti. Maka maknanya adalah la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang bisa mutlak kita ikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah. Yang kedua, apa yang kedua? Pertama ilmu. Yang kedua ikhlas. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Meskipun secara fikih orang yang mengucap syahadat, baik dia ikhlas atau tidak ikhlas, syahadatnya itu sah. Tetapi konteks diterimanya amal itu harus ikhlas. Tetapi secara fikih, baik dia mengucapkan syahadat itu karena pernikahan, sah. Mengucapkan syahadat karena pada saat perang takut mati, sah. Mengucapkan syahadat karena ingin mendapatkan harta duniawi, sah. Misalnya kalau kamu mau masuk Islam, saya kasih rumah. Lalu dia mau masuk Islam, sah apa tidak? Sah. Tetapi konteks ikhlas inilah yang menentukan amal itu diterima. Tetapi mengenai masalah sahnya itu, bahkan ketika terjadi peperangan, tiba-tiba ditodong oleh apa lawannya, lalu mengucapkan syahadat, itu Islamnya sah. Baik. Jadi harus ikhlas. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Ada yang masih ingat? Yang ketiga yakin. Nah, yang ketiga yakin. Saya sudah sampaikan di video saya sudah ada. Jadi ini review saja. Jadi di video saya sudah ada. Yang ketiga harus mengucapkan dengan penuh keyakinan. Tidak boleh di dalamnya ada keraguan. Jadi tidak boleh summalam yartabu. Kemudian tidak boleh ada keraguan. Kalau kemudian ada keraguan, maka itu masuk kategori kufru syak. Bisa kufur karena ragu. Sehingga ketika kita pripun? Syak, ya syak itu ragu. Ya, maka kalau kita baca tafsir la raiba fi ai la syakka gitu. Maknanya tidak ada keraguan. Maka ketika mengucap la ilaha illallah tidak boleh ada keraguan. Harus yakin Allah zat yang maha segalanya, Allah zat yang maha kuasa. Allah zat satu-satunya yang wajib untuk kita ibadahi. Yang keempat. Pertama tadi ilmu, kedua ikhlas, tiga yakin, empat ya, keempat asyidku, jujur, betul. Ini ya. Ya. Ini ibu-ibunya sudah hafal loh. Ya. Pripun? Oh, buka Google. Oh ya. Ya. Yo enggak apa-apa. Itu artinya pembelajar. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang dari Google itu semuanya negatif. Jadi jangan sampai kita mencela orang yang belajar dari Google. Jadi belajar dari Google itu boleh selama sumbernya terpercaya, selama sumbernya sikoh. Kita belajar dari buku terjemahan itu boleh. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan wah belajarnya hanya dari kitab terjemahan. Lebih baik belajar dari kitab terjemahan yang kita bisa memahami daripada kita menggunakan yang bahasa asli tapi malah nah tidak paham. Maka itu adalah bagian dari amal jariah orang-orang yang menerjemahkan. Itu adalah amal jariah orang-orang yang posting di sosial media. Jadi tidak boleh kita kemudian menganggap dan antipati terhadap teknologi untuk belajar. Baik. Yang tidak boleh itu kalau kita tidak bisa memilah dan memilih informasi, ya itu tidak boleh. Tapi kalau kita bisa memilah dan memilih informasi, itu silahkan. Baik. Jadi tadi harus jujur. Maka ketika kita mengucapkan ini, tidak boleh apa yang diucapkan di lisan tidak sama dengan apa yang diyakini. Artinya harus sama antara yang diyakini dengan yang diucapkan. Harus jujur, membenarkan. Baik, yang kelima. Ibu-ibu, monggo. Yang kelima, mahabbah. Betul, cinta. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada agama ini, cinta kepada dinul Islam. Sehingga kalau sudah muncul cinta di dalam diri kita, maka akan siap melakukan pengorbanan. Orang biasanya rela berkorban itu karena sudah cinta. Itu dalam hal apa saja? Kalau orang sudah cinta, itu dia rela berkorban. Kalau dalam bahasa Jawanya kaya kebo dicocok irungi. Itu dia sudah manut, dia sudah ngikut terus. Kenapa? Sudah cinta. Berapa banyak tokoh yang kemudian kesandung cinta? Kenapa? Ya karena tadi, kalau cinta itu akan melahirkan pengorbanan. Kenapa Bapak? Ya, cinta itu buta. Baik. Maka penting bagi kita untuk cinta kepada agama ini. Insya Allah dengan cinta kepada agama ini, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita cinta kepada Allah, maka akan siap untuk berkorban, siap untuk meluangkan waktu, siap untuk berkorban harta, siap untuk berkorban yang lainnya. Kenapa? Sudah ada rasa cinta. Nah, maka kita pelajari apa lafaz syahadat ini salah satunya kita harus cinta. Kalau toh cinta saat ini belum tumbuh, maka minimal kita tahu dulu untuk kita tumbuhkan rasa cinta tersebut, karena tidak mudah untuk menumbuhkan cinta itu. Tidak mudah untuk menumbuhkan cinta. Tapi kalau sudah tumbuh, maka insyaallah itu akan tampak dari dedikasinya, dari pengorbanannya, dari kontribusinya. Baik. Jadi penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? 6. Yang keenam apa? Yang keenam ingkiyat. Ya, al-ingkiyat. Al-ingkiyat itu tunduk atau patuh. Nah. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, mestinya tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam bahasa yang masyhur, yang populer, sami'na wa ato'na. Bukan sami'na wa pikir-pikir dulu. Ini sami'na wa ato'na. Kenapa? Sudah mengucap la ilaha illallah, maka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban zakat 2,5%. Wah, kalau ini nanti dulu ya. Maka ini artinya belum tunduk, belum patuh. Nah, belum tunduk, belum patuh. Ada perintah bagi kita untuk meninggalkan segala bentuk sekutu, tapi kemudian wah, kalau ini belum berani. Kenapa? Nanti dimarahi simbah. Nah, baik. Maka dalam masalah ini kita harus berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Al-inqiyad, tunduk patuh. Nomor 7. Nomor 7 apa Ibu? Qabul. Ya, qabul itu menerima. Kita terima syariatnya, kita terima ajarannya. Tidak dipilih, pilih. Sholat diterima, nutup aurat belum siap. Baik, mestinya kita terima semua. Tidak dipilih, pilih. Kenapa? Konsekuensi dari mengucap la ilaha illallah, kita terima semua. Untuk sholat apa maghrib isya, oke, subuh kayaknya belum siap, saya bangun pagi. Maka harusnya semua syariatnya diterima. Baik, tidak boleh diterima sebagian,

Baik, itu tidak usah diperdalam ya. Baik. Intinya kita harus mengakui bahwa itu adalah bagian dari syariat. Dan syariat itu dulunya adalah untuk membatasi, karena praktek poligami di zaman itu sangat ugal-ugalan, lalu dibatasi oleh Islam maksimal 4. Baik. Nomor 8 apa? Kok belum keluar nih? Oh iya. Nomor 8. Yukfar bima yukbat ming dunillah. Apa nomor 8? Yukfar bima yukbat ming dunillah. Mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka kata Al-Qur'an itu faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Jadi harus mengingkari segala bentuk tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Maka sungguh sudah berpegang dengan tali yang kuat. Jadi kita ketika kita mengucap la ilaha illallah, itu artinya kita menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan mengingkari yang lain. Bukan bersamaan dengan menyembah Allah masih mengakui yang lain. Karena kalau kita masih menyembah Allah dan masih mengakui yang lain, itu syahadat kita rusak. Jadi syahadat kita rusak. Maka tidak boleh kita ketika sudah mengucap la ilaha illallah, kita tidak mengingkari sesembahan yang lain. Maka meskipun kita rajin sholat, kita rajin ibadah, rajin puasa, tetapi masih mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain yang berhak disembah, meskipun dia tidak nyembah tapi hanya mengakui saja, itu syahadatnya rusak. Baik, sehingga ini termasuk perkara yang mendasar, yang wajib bagi kita untuk melakukan, mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah. Bahkan kalau kita membaca di tafsir surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, itu kita saksikan di situ Abu Lahab itu ketika bersumpah tidak menyebut demi Lata, tidak menyebut demi Uzza, tidak menyebut demi Manat atau demi Hubal, tapi apa sumpahnya? Wallahi, demi Allah. Abu Lahab loh, sumpahnya demi Allah. Jadi Abu Lahab itu sumpahnya demi Allah. Tetapi bersamaan dengan dia mengakui Allah, dia mengakui Tuhan-Tuhan yang lain. Padahal sumpahnya di tafsirnya itu wallahi law wajadtu Muhammadan ladarabtu fahu bihadzal hajar. Demi Allah, jika aku ketemu Nabi Muhammad akan aku pukul mulutnya dengan batu ini. Ini kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa ini kasar banget. Ya. Gimana kalau bahasa Jawa? Demi Allah, yen ingsun ketemu Muhammad tak keprok. Ya. Jadi gimana? Oh, gimana kalau bahasa Madura? Oh gitu. Ya ya. Saya tidak tahu itu. Baik. Jadi ini tadi satu bukti bahwa ketika seseorang mengakui Allah saja tidak cukup, tetapi harus mengingkari sesembahan yang lain. Harus mengingkari sesembahan yang lain. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah la ilaha illallah. Maka kalau kita ingin istiqomah dalam hijrah, pahami dulu yang pertama ini. Karena kalau kita belum paham yang pertama, bisa jadi kita salah istiqomah. Jadi sholatnya iya, kleniknya iya. Mungkin apa tidak? Mungkin. Tapi tidak ada kan? Oh banyak. Kok banyak? Ya. Baik. Kenapa? Oh iya, alhamdulillah di sini tidak ada. Oh gitu.

0: Baik. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi belum mempelajari, mendalami syahadat la ilaha illallah. Jadi ini materi yang paling mendasar, penting untuk kita pahami supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Baik. Jadi tadi ada berapa? Nah, ada 8. 1 ilmu, 2 ikhlas, 3 yakin, 4 jujur, 5 kok suaranya malah gemruyung ya. 6 patuh, 7 nerimo, 8 mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, ini dibundeli, dibungkus. Jadi dibungkus. Baik, Bapak dan Saudara, jadi pertama tadi harus niat ikhlas untuk hijrah, komitmen. Yang kedua, kita pahami betul napa syahadat yang kita ikrarkan. Karena banyak nenek moyang kita dulu di Jawa, ketika mereka sudah mengucapkan syahadat, mereka belum paham. Jadi salah satu kelebihannya, salah satu hikmahnya adalah mudah masuk Islam. Ya, orang Arab itu kan paham, sehingga disuruh masuk Islam susah, karena harus meninggalkan 360 berhala. Maka mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena risikonya 360 berhala yang ada di Ka'bah harus ditinggal. Sementara simbah-simbah kita dulu, justru mereka tidak paham, itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya, Islam jadi mayoritas. Nah, baik. Kalau paham begitu, suruh ninggalin ini, ninggalin itu, ninggal, kayaknya tidak mau mereka masuk Islam. Baik. Kira-kira mau tidak? Ya, silahkan masuk Islam, tapi tinggalin ini, tidak boleh itu, gitu. Membayar nesu mungkin ya. Baik. Jadi ada hikmahnya ternyata. Jadi kadang-kadang bodoh itu ada. Kadang-kadang loh, tidak terus-terusan. Karena yang jelas dan pasti ada hikmahnya itu ilmu. Kalau bodoh tadi, kadang-kadang. Baik. Bapak Ibu, orang ngerti tulis ditilang polisi bebas. Kenapa? Ya, orang ngerti tulis, tapi yang tahu tulisan? Ya, enggak bisa, apalagi dilihat perlihatkan KTP-nya kok cap jempol. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Baik. Yang ketiga. Yang pertama tadi niat ikhlas, 2 pahami syahadat kita, ikrar kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, agar kita istiqomah, maka kita pelajari kitab suci kita, Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena salah satu hikmah Al-Qur'an diturunkan 23 tahun itu, linusabbita bihi fu'atak, agar meneguhkan hati. Kalau yang syahadat tadi, yusabbitullah biqaulis sabit. Jadi Allah itu meneguhkan untuk alladzina amanu, orang-orang yang beriman, biqaulis sabit. Apa yang dimaksud di sini? La ilaha illallah. Maka di sini kita perlu teguhkan tadi sebagaimana di dalam firman Allah. Di mana fil hayati dunya, di 23 tahun, kata Al-Qur'an adalah linusabbita bihi fu'atak, untuk dapat meneguhkan hatimu. Kalau hati kita pengen teguh, pengen bisa kuat, pengen bisa istiqomah, maka kita pelajari kitab suci kita, kitab suci Al-Qur'an, sehingga kita paham mana perintah, mana larangan. Karena kalau kita tidak mentadabburinya, itu juga membuat hati kita tertutup. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an, atau hatinya akan terkunci, hatinya akan tertutup. Jadi kalau kita tidak merenungkan Al-Quran, maka hatinya akan tertutup, hatinya akan terkunci. Maka Al-Quran ini bisa kita baca, kita tadabburi. Tidak harus banyak-banyak, tidak harus banyak-banyak. Yang penting terus menerus. Kadang-kadang kita terpaku pada bacaan yang banyak, tapi kemudian berhenti. Dan perintahnya bukan sekedar membaca, tapi tadabbur, merenungkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Sehingga penting pula bagi kita setiap muslim punya Al-Quran terjemahnya atau tafsirnya, sehingga bersamaan dengan membaca Al-Quran itu juga membaca maknanya, tafsirnya. Kalau ono seorang dong, tanyakan. Orang dong itu apa ya? Ya. Kalau ada yang tidak paham, maka tanyakan pada ahlinya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ahli dzikir, jika kamu tidak mengetahui. Karena ada kalanya ketika kita belajar terjemahan Al-Qur'an, sementara kita tidak tanya kepada ahlinya, itu juga bisa salah memaknai. Contohnya misalnya di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan tentang waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Nah, bunuhlah mereka di mana saja kamu berjumpa mereka. Wah, ini kan ngeri ini kalau ya. Maka tanyakan sama ahlinya. Ayat ini adalah ayat perang. Hanya boleh diterapkan saat perang. Kalau tidak perang, tidak boleh. Dan ini juga untuk orang harbi saja. Jadi kalau selain harbi boleh tidak? Tidak boleh. Sehingga ketika kita memahami ayat secara mandiri, secara pribadi, lalu bingung, lalu disimpulkan sendiri, ini akibatnya fatal. Mungkin tidak fatal, mungkin. Dan bisa jadi direkrut jadi teroris. Kenapa? Karena tidak tanya sama ahlinya. Maka kalau ada sesuatu yang kita belum paham, tanyakan sama ahlinya supaya tidak salah melangkah. Tapi insya Allah Al-Quran pada umumnya dari sisi terjemahannya sudah tepat. Hanya saja kadang-kadang ada beberapa yang memang perlu dibenahi, perlu dikoreksi supaya tidak salah penerimaan. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-4. Yang pertama tadi apa? Niat ikhlas. Yang kedua? Ya, syahadat. Yang ketiga? Ya, tadabbur Quran. Yang ke-4? Yang ke-4 Bapak Ibu, agar kita bisa tetap istiqomah, maka kalau yang terkait dengan istiqomah di dalam beramal, maka kita harus mengatur nafas dalam beramal. Ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa inqallah. Sebaik-baik amal di sisi Allah yang terus menerus meskipun sedikit. Jadi yang penting adalah keberlangsungan, bukan semangat yang sifatnya sesaat. Jadi iltizam itu penting. Maka kalau para ulama membahas itu ada namanya sidqun niyah, niat yang benar. Ada pula nanti sidqul azam, tekad yang benar. Ada pula nanti sidqul amal, amal yang benar. Jadi amalnya harus benar. Kemudian apa? Sidqul iltizam, komitmennya harus benar. Nah, kadang kita ini punya niat, punya tekad, punya amal, tapi tidak punya komitmen. Sehingga yang terjadi adalah hangat-hangat. Ya. Ternyata istilahnya sama ya. Gimana Pak? Oh ya. Baik, jadi hangat-hangat. Kenapa? Dia hangatnya hanya sesaat pas awal saja. Setelahnya masih hangat atau enggak? Enggak. Jadi kalau masih hangat berarti baru keluar. Kalau sudah lama enggak hangat lagi. Maka kadang semangat kita itu hanya di awal. Setelah tidak awal, tidak lagi semangat. Jadi semangatnya jadi awal. Pas rapat pertama begitu mau ngadakan kegiatan, wah ramenya bukan main. Begitu sudah berlangsung, kok merodoli. Nah, pemeneh bar pas resik-resik ya. Baik. Jadi intinya perlu untuk kesinambungan. Sebaik-baik amal di sisi Allah itu yang terus-menerus meskipun sedikit. Ingat, ini kaitannya terkait dengan sesuatu yang sifatnya sunnah. Kalau sesuatu yang sifatnya wajib ya tidak boleh bilang sedikit, saya tak duhurnya sak rokak saja tidak boleh. Ya, ini yang sifatnya ya. Ini yang sifatnya adalah sunnah. Kalau sifatnya wajib, maka tidak ada tawar-menawar. Mau tidak mau harus dikerjakan. Sesuai dengan ikrar syahadatnya tadi, harus tunduk, patuh, harus menerima, harus mengingkari. Ada 8 tadi, masih ingat ya? Baik. Jadi itu sudah mewakili itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan yang 8 tadi, maka kadang kewajib. Kalau kita tidak meyakini yang 8 tadi, kadang kewajiban menghampiri kita itu rasanya berat, abot, aras-arasan, memeng. Apalagi bahasa yang relevan. Baik. Bapak dan saudara, kemudian apa lagi? Tadi 1 ikhlas, 2 syahadatnya dikuati, 3 tadabur Quran, yang 4 terus menerus meskipun sedikit, yang 5 biar istiqomah dalam hijrah. Apa yang 5? Yang 5 apa? Baik, yang 5 kita harus terus tolabul ilmi. Kita harus terus tolabul ilmi. Untuk apa? Untuk bisa membedakan mana akidah, mana ibadah, mana sunnah, mana ya, mana bid'ah, mana khurafat, mana takhayul, itu kita paham. Karena kalau kita tidak paham, maka bisa jadi kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat, kita sudah baca Quran, tapi kita masih percaya dengan yang aneh-aneh. Mungkin enggak kira-kira? Sudah baca Quran tapi percaya yang aneh-aneh. Wakeh. Contohnya apa yang aneh-aneh ini?
1: Ya, menyembah kubur. Iya.
0: Percaya zodiak. Oh ya. Oh gitu. Percaya zodiak, tatoyur kata ibu-ibu. Ibu-ibu tahu tatoyur juga di sini. Ada tatoyur di sini? Enggak ada kan? Oh enggak ada. Percaya dengan burung, kalau ada burung apa gagak katanya ada orang yang meninggal. Kalau ada burung perenjak di depan rumah mau ada, kalau di belakang rumah maling. Baik, kalau di samping rumah, wah aku ramai lima lo lagi. Baik, saya baru dengar ini. Iya, itu sumbernya dari mana itu? Baik, jadi intinya kita harus pelajari ilmu ini, harus tafaqquh fiddin. Sehingga ketika kita mau istiqomah, maka harus ada wadah untuk tafaqquh fiddin. Jadi hadirlah ke majelis taklim. Hadir ke majelis taklim. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memperdalam ilmu agama. Kalau tidak mau hadir, saat ini banyak cara untuk menuntut ilmu. Beli buku-buku agama banyak sekali. Kemudian apa? Website islami banyak sekali. Channel YouTube banyak sekali. Saya tidak bilang jaga tauhid loh. Baik. Saya tidak bilang itu. Gimana? Tapi kalau ke situ boleh. Baik. Jadi intinya harus tafaqquh fiddin. Terus itu. Kenapa? Karena kita ini butuh untuk selalu diingatkan. Kadang kita sudah tahu, tapi butuh dikuati. Bahkan pada umumnya orang yang terjatuh dalam dosa itu mayoritas sudah tahu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak dikuati. Bapak Ibu percaya enggak orang yang korupsi itu tahu kalau korupsi dosa? Kenapa dilakukan? Ya. Salah satunya adalah perlu dikuati dengan tafaqquh fiddin, dengan belajar ilmu agama, dikuati, diingatkan terus bahayanya korupsi, dampaknya korupsi, akibat korupsi, sehingga kita ketika mau korupsi ingat, oh akibatnya begini. Nah. Tetapi kalau ngajinya sudah lama, itu sudah mulai luntur. Tapi kalau baru saja ngaji, itu masih segar, masih ingat. Maka iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan orang yang mencuri itu tahu enggak kalau mencuri itu dosa?
2: Tahu.
0: Kenapa dilakukan? Ya. Ya.
2: Mepet bukan mepet.
0: Baik. Ada lagi? Bahkan saudara-saudara kita sesama muslim yang tidak menutup aurat itu juga tahu kalau menutup aurat itu wajib. Kenapa? Ya tadi, perlu dikuati, perlu saling menguati. Maka tafaqquh fiddin itu juga sebagai sarana, sebagai majalisus solihin, wong kang soleh kumpulono. Nah, sehingga salah satu faktor yang bisa menjadikan kita istiqomah adalah tafaqquh fiddin, bertemu, berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa ada dan saling menguati. Jadi penting bagi kita untuk bisa saling menguatkan. Maka alhamdulillah kalau saya melihat di Bali ini betul-betul wong kang soleh kumpulono. Kenapa? Saya di gedung dakwah kemarin ketemu dengan beliau ini. Begitu ke Denpasar ketemu lagi. Kesini ketemu lagi. Oh kembar. Baik. Yaitu salah satu sarana berkumpul dengan orang soleh. Kapan berkumpulnya? Saat majelis taklim. Jadi ada yang saling menguatkan. Karena setiap tempat itu tantangannya berbeda. Tantangan istiqomah itu berbeda. Ada di satu tempat yang lain tantangannya adalah omongane tonggone. Nah, itu butuh orang yang menguatkan. Karena kalau tidak dikuatkan, kita kemudian ikut arus. Maka salah satunya penting bagi kita ketika kita bertemu dengan teman-teman yang lain, kita tafaqquh fiddin, maka hasilnya adalah la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Kenapa tidak takut? Oke konco nih. Kenapa tidak takut? Dapat nasihat dari guru ngaji untuk tetap istiqomah. Baik Bapak Ibu, karena penting untuk bisa saling, oh jam 5, jam 6 keliwat ya, ya yes, tidak apa-apa lah. Baik, terakhir, langsung terakhir saja. Terakhir, pastikan kita selalu berdoa untuk minta istiqomah, minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta sama Allah untuk diberikan kesabaran. Kita minta sama Allah untuk diberikan istiqomah, untuk diteguhkan keyakinan kita. Ya, itu penting sekali bagi kita. Dan sebenarnya masih ada yang lain. Di antaranya adalah untuk memerangi sifat wahan. Karena kadang godaannya apa? Wahan. Tahu wahan? Cinta dunia dan takut mati. Karena cinta dunia sehingga memilih aktivitas dunianya, sehingga kita tidak mau meninggalkan yang haram karena ada duitnya. Kadang-kadang godaannya itu tadi, karena cinta dunia, karena takut mati. Kemudian apa lagi? Yang lainnya ada putus asa, ngelukru. Maka itu juga salah satu yang perlu untuk dihindari. Sehingga Bapak Ibu, di kesempatan ini kita cukupkan sekian, sudah sesuai instruksi dari Saudara Pranoto Hadicoro, materi maksimal 60 menit. Ini sedikit keladuk dan semoga saya tidak didenda ini. Baik. Ya, aman ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
4: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

Yang pertama, kemampuan yang Allah berikan kepada jin adalah cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Dan ini tidak dimiliki oleh manusia. Manusia butuh yang waktu yang lama untuk bergerak dan berpindah-pindah. Sebagaimana kisah yang populer, Ifrit dari kalangan jin telah berjanji kepada Nabi Allah, Nabi Sulaiman, untuk menghadirkan singgasana Ratu Yaman ke Syam atau Baitul Maqdis dalam waktu yang lebih cepat dari berdirinya seseorang dari tempat duduknya. Dari duduk ke berdiri butuh berapa menit? Berapa detik? Cepat. Sampai hari ini pun belum ada pesawat yang mampu menempuh jarak dari Yaman ke Syam dalam waktu secepat itu. Sudah ada? Kereta cepat? Belum. Padahal sudah berlalu beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun, tetapi teknologi manusia belum mampu menandingi gerak cepat bangsa jin yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis pada saat itu dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian pada saat itu berkata-katalah yang diberi ilmu dari Alkitab untuk mendatangkannya sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Kisah ini bisa kita lihat di surah An-Naml ayat 39. Qala ifritu minal jin. Ifrit dari golongan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan mendatangkanmu, akan mendatangkan

Ini adalah dalil bahwa bangsa jin cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Kemudian qala allazi indahu ilmun, kemudian berkata ia yang punya ilmu, ilmu minal kitab, dari kitab, dari Allah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata berkedip. Lebih cepat sebelum mata berkedip, istananya sudah pindah. Maka falamma ra'ahu, maka ketika Nabi Sulaiman sudah melihat istana itu ada di sisinya, mustaqiran indahu, qala hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil. Lalu siapakah orang yang mampu memindahkan, orang yang mampu memindahkan istana tadi sebelum berkedip? Yakni alladzi indahu ilmun minal kitab, yang memiliki ilmu dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Di sini para ulama menyebutkan ini dari golongan malaikat. Jadi yang memindahkan istana itu akhirnya bukan ifrit, tapi malaikat. Jadi bukan manusia di sini. Jadi manusia sampai hari ini tidak ada yang mampu untuk bergerak secepat itu. Maka sebagaimana nabi-nabi Allah yang lain itu diberikan oleh Allah mukjizat, maka Nabi Sulaiman pun diberikan mukjizat. Dan di sana ada para malaikat yang menyertai, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditawarkan oleh para malaikat yang menjaga gunung untuk menimpakan gunung tersebut kepada penduduk Taif, tetapi ditolak oleh Rasul. Maka di sini malaikat menawarkan kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman belum sempat menjawab, istana sudah pindah. Jadi sebelum mata berkedip. Sehingga kalau masalah kekuatan, kecepatan, manusia kalah kuat dan kalah cepat. Manusia kalah kuat dan kalah cepat.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apa doa agar senantiasa di dalam nikmat Islam sampai akhir hayat? Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Doanya ya, ya doa dalam bahasa Indonesia gak apa-apa. Karena lagi inget-inget nih, ada gak doa-doa maksur yang maknanya seperti itu? Ya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya, husnul khatimah itu sudah meliputi itu semua. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu mati sebagai seorang muslim di atas ahlus sunnah wal jamaah, itu sudah luar biasa itu husnul khatimahnya itu. Walaupun enggak lagi sholat, walaupun enggak lagi puasa, walaupun bukan malam Jumat, Anda mati sebagai muslim, bertauhid, sebagai ahlu sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya sama muridnya, Abu Bakar al-Marruzi, murid Imam Ahmad tanya kepada beliau, Ar-rajulu mata alal islam, mata ala khair? Orang yang mati sebagai muslim, mati di atas kebaikan? Kala uskut, man mata alal islami wa sunnah, mata alal khairi kulli. Gimana kamu ini? Siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, akidah ahlu sunnah maksudnya, dia mati di atas semua kebaikan. Walaupun dia mati sedang berkendara, kecelakaan, mati karena sakit,

0: Tidak masalah. Jadi husnul khotimah itu bukan harus mati mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang mati karena kecelakaan yang sifatnya mendadak, tidur misalnya dia, seperti saudara-saudara kita di Turki gitu ya, gempa, tiba-tiba ketimpa reruntuhan, tapi dia seorang muslim ahlu sunnah, husnul khatimah. Bisa mengucap la ilaha illallah lebih baik lagi. Tapi kalau belum sempat, tidak berarti kehilangan husnul khatimah, enggak.
1: Hukum mengambil mikot di Yalamlam dan mendarat di Jeddah. Orang yang dalam kondisi ihram, baik untuk haji maupun umroh, dibolehkan keluar ke tanah halal, seperti Jeddah atau Tan'im, atau beberapa tempat yang biasa menjadi destinasi ziarah di Mekah, seperti Museum Ka'bah di Shumaisi, tanpa harus membatalkan ihramnya, dan tidak ada denda apapun. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang dalam kondisi ihram karena haji atau umroh, apakah boleh keluar ke Jeddah atau ke Taif? Jawaban beliau, tidak masalah, dan jika dia masih ihram, maka ihramnya tetap sah. Namun jika dia sudah tahallul dengan umroh, kemudian ke Jeddah atau ke Taif, tidak masalah. Lalu dia bisa kembali dan melakukan ihram bersama masyarakat yang lain di tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau juga pernah ditanya yang semisal, apakah keluar ke daerah sekitar Mekah, misalnya ketika Id, tidak mengurangi nilai haji? Jawaban beliau, betul, tidak mengurangi nilai haji. Al-Liqa' Asy-Syahri. Demikian, Allahu A'lam.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Akan diampuni untuk orang yang mati syahid setiap dosanya kecuali hutang. Bayangkan jihad yang menyebabkan orang kalau mati di dalamnya dia mati syahid. Jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, amalan yang paling puncak dalam Islam. Jika mati, mati syahid. Tapi berhadapan dengan hutang, tidak ada manfaatnya. Di sini ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Yang ahli ibadah, yang ahli puasa, sunnah, ahli tahajud, hafal Quran, tapi banyak tabiat, banyak tanggungan dengan orang lain, hati-hati. Apalagi nyawa tidak berbau, umur kematian tidak berbau, hati-hati. Imam An-Nawawi mengatakan, perhatikan, kata beliau, fafihi tanbihun, di dalam hadis tadi terdapat peringatan keras, ala jami'i huquqil adamiyin, atas wajibnya memperhatikan hak-hak antar sesama manusia. Mungkin dia haknya dengan Allah selesai urusan, ahli ibadah, tapi lihat hak-hak antar sesama manusia. Annal jihada wasyahadata wa ghairahuma min a'malil bir la yukaffir huquqal adamiyin. Jihad, mati syahid, dan selain dari keduanya, dari amalan-amalan kebajikan, tidak menghapuskan dosa hak-hak antar sesama manusia. Maksudnya apa? Gini Pak, kalau kita berhutang tidak bisa kita bayar dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bayar ente. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak bisa. Bayar. Bayarnya dengan uang yang kita berhutang. Bukan dengan istighfar. Hutang tidak bisa diistighfari. Catat itu baik-baik. Hutang tidak bisa diistighfari. Hutang dibayar. Maka di sini letak beratnya perkara hutang. Makanya meskipun dia mubah, halal berhutang, tapi jangan pernah remehkan hutang. Mengapa? Karena hutang tadi menyebabkan ancaman-ancaman di akhirat, tidak ditahan dari masuk surga, tidak diampuni dosa hutangnya. Kemudian nanti di akhirat, ini penting nih, nanti di akhirat orang yang belum selesai urusan hutangnya pasti berhadapan, pasti. Misalkan ada orang berhutang lalu dia belum bayar. Di dunia dia sudah berusaha bayar. Ustaz, saya sudah berhutang, Ustaz. Saya berhutang, Ustaz. Saya cari orang yang menghutangi saya. Katanya ada di Bali. Saya pergi dari Kalimantan ke Bali, enggak dapat, Ustaz. Saya cari-cari, ternyata dia pergi ke Papua. Saya cari di Papua. Saya cari kontaknya, saya cari informasinya, enggak dapat. Saya datang ke sana, katanya dia pergi ke Afrika. Cari lagi ke Afrika tuh. Setelah sampai di Afrika, hari sampai saya sampai di Afrika, ternyata dia mati. Belum selesai saya bayar hutang. Maka apa solusinya kalau begitu? Solusinya berikan kepada ahli warisnya. Karena ini barang, ini hutang wajib dikembalikan. Kalau tidak, bermasalah di akhirat. Ustaz, saya punya solusi. Apa solusinya? Saya sedekahkan saja. Saya sudah cari keluarganya, enggak dapat. Saya sedekahkan saja atas nama dia. Maka kita katakan boleh. Dan itu baru inisiatif. Mungkin di akhirat dia bisa menerima. Mungkin di akhirat dia bisa menerima. Mungkin tidak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, karena di akhirat Pak tidak ada maaf.
2: Maaf ya, saya belum bayar hutang.
1: Enggak ada maaf di akhirat. Yang ada adalah kepengadilan yang adil. Yang berbuat zalim, berhutang belum bayar, bayar dengan pahalanya. Kalau belum selesai bayar dengan pahalanya, yang terzalimi, yang kita berhutang kepadanya, maka ditransferkan dosa-dosanya. Begitu sistem pembayaran di akhirat. Makanya di dunia cuma ada dua, bayar atau minta halal. Segera mungkin, karena umur tidak berbau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdhih aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alayh." Artinya, barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya atau kehormatannya atau perihal apapun darinya, maka hendaklah ia minta halal darinya hari ini. Nah, urusan minta halal Pak, minta halal. Waktu SMA suka nyuri di warung, di toko sama Pak Haji, maka minta halal. Kalau tidak bermasalah dengan Pak Haji di akhirat. Ustaz, gimana minta halalnya? Datang ke Pak Haji, "Pak Haji, saya waktu SMA setiap hari ngambil coklatnya Pak Haji di warung." Maka kata si Pak Haji, "Wah, berapa kali tuh diambil coklatnya?" "Setiap hari pokoknya." "Berarti 360 kali 3 kata Pak Haji, "Saya halalkan tapi kamu bayar. Kalau gak bayar saya panggil polisi." Lumayan setiap hari. Makanya sebagian membolehkan minta halalnya secara umum. "Pak Haji, kita saling menghalalkan ya." Kata Pak Haji, "Ada apa nih?" "Pokoknya Pak Haji halalin aja deh, selesai urusan kita." Kata Pak Haji, "Ya boleh saya halalin, alhamdulillah." Itu boleh. Secara umum. Jikalau dikira nantinya, kalau kita minta halalnya secara rinci bermasalah. Bisa dimaklumi ini? Falatahal minhul yawm, minta halal hari ini, sekarang juga. Sebelum nanti tidak ada emas dan perak, tidak ada uang harta untuk bayar. Tetapi yang ada apa? Jika ia mempunyai amal saleh, diambil amal salehnya untuk bayar hutangnya atau kezalimannya. Jika dia tidak punya amal saleh, diambil dosa orang yang dia zalimi, kemudian diberikan kepadanya. Ini yang membuat akhirnya kita harus hati-hati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal'asri innal insana lafi khusr.
0: Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian.
1: Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
2: Tanya jawab.
3: Adakah doa yang bisa kita ucapkan saat menerima ujian? Ada sebuah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah yang bunyinya, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala pada musibahku ini dan berikan kepadaku gantinya yang lebih baik. Berikan kepadaku pahala pada musibahku ini dan berikan kepadaku gantinya yang lebih baik. Ini adalah doa maksud dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, doa ketika ditimpa musibah. Ya Allah, berikan saya pahala. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha, dan berikan saya ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Kata Ummu Salamah, ketika suami saya Abu Salamah meninggal dunia, saya ucapkan doa ini. Saya ucapkan doa ini. Namun di hati kecil saya berkata, adakah lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah untuk menjadi suami saya? Ternyata Allah kabulkan, yang datang meminang setelah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Solusi bagi yang haid ketika umrah. Pertama, ada tiga istilah yang perlu kita kenali. Satu, ihram, yaitu niat untuk melakukan manasik haji atau umrah, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan ketika seseorang melakukan ihram, dia harus memperhatikan aturan dan larangan ketika ihram. Dua, haji, rangkaian kegiatan ibadah tertentu di tanah haram selama waktu tertentu. Tiga, umrah, rangkaian ibadah tertentu yang dilakukan di Masjidil Haram yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul, fikih sunnah. Orang yang hendak melakukan haji atau umrah disyaratkan harus dalam kondisi ihram. Dan ihram harus dilakukan di luar mikot. Ibarat orang yang mau ke luar negeri, dia harus memiliki visa sebelum dia masuk negara lain. Setelah punya visa, dia bisa ke kota Mekah, ke Madinah, atau ke Jeddah. Kedua, orang boleh melakukan ihram baik untuk haji maupun umrah dalam kondisi haid ataupun hadas besar. Karena tidak disyaratkan dalam ihram harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ada beberapa dalil yang menegaskan hal ini. Satu, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, sesampainya di Dhul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot penduduk Madinah, Asma bintu Umais, istri Abu Bakar, melahirkan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya untuk mandi dan berniat ihram. Hadis riwayat Muslim. Ketika wanita melahirkan, dia akan mengalami nifas. Dan wanita nifas dalam kondisi hadas besar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan Asma untuk melanjutkan ihramnya dalam rangka berhaji. 2. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai Mekah, saya mengalami haid sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak sa'i. Aku pun mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau bersabda, lepas gelunganmu, bersisirlah, dan niatkan ihram untuk berhaji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini, dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadas, dan orang junub, sah melakukan semua amalan haji, membaca doa-doanya, dan tata caranya, kecuali tawaf, dan melakukan sholat 2 rakaat setelahnya. Mereka boleh melakukan wukuf di Arafah atau yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid dan nifas ketika tiba di Miqat, maka dia mandi dan berniat ihram, serta boleh melakukan semua manasik selain tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, bagi wanita haid harus tetap berniat untuk umrah ketika di Miqat. Ketiga, dibolehkan bagi wanita haid untuk mengonsumsi obat pencegah haid. Hal ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Wanita ini ingin mengonsumsi obat pencegah haid, dan beliau menilai tidak masalah. Hadis riwayat Abdul Razak. Selama darah berhenti sempurna, wanita ini dinilai suci, sehingga boleh untuk melakukan tawaf dan sholat. Namun jika masih ada darah yang keluar, meskipun setetes, maka statusnya haid. Dari Ibnu Jurayj, Atha' ditanya tentang wanita yang mengalami haid, mengonsumsi obat pencegah haid, hingga haidnya berhenti. Padahal itu di rentang waktu yang menjadi kebiasaannya. Apakah dia boleh tawaf? Jawaban Atha', boleh jika dia yakin darahnya berhenti. Namun jika dia merasa darahnya masih ada yang keluar, meskipun setetes dan tidak berhenti, maka belum suci. Hadis riwayat Abdul Razak. Keempat, jika haid tetap tidak berhenti sampai jadwal kepulangan, sementara tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di sana menunggu suci, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ada 2 rincian. 1. Jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci untuk mengulang umrah, maka dia bisa pulang sementara. Dan jika sudah suci, dia kembali lagi ke Mekah untuk umrah. Kondisi ini hanya mungkin bagi yang tinggal di sekitar Mekah atau penduduk Saudi. 2. Jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali, seperti penduduk luar Saudi, maka wanita ini dalam kondisi darurat, sehingga gugur baginya syarat suci haid untuk menyelesaikan kegiatan umrahnya. Artinya, dia boleh masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi haid. Namun dia harus memastikan memakai pembalut agar tidak ada darah yang mengenai masjid. Kasus di atas pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Jawaban Lajnah, jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihram, sementara mahramnya harus segera melakukan safar dan wanita ini tidak memiliki mahram dan tidak ada suaminya di Mekah, maka gugur baginya syarat suci haid untuk masuk Masjidil Haram dan tawaf karena darurat. Dia harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan sa'i untuk umrah. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan penjelasannya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Mekah bersama mahramnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah. Dia bisa safar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umrah dalam kondisi suci. Karena Allah berfirman, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ramuan herbal.
1: Assalamualaikum Tabib Hebri. Saya beberapa hari lalu sampai sekarang kalau bernafas bagian ulu hatinya seperti berkedut, tidak tahu penyebabnya apa. Semenjak cegukan tapi malah berkelanjut sampai hari ini. Tadi malam nyeri di bagian sekitar hati. Mohon info, apakah itu asam lambung ya? Silakan.
2: Baik, untuk Pak Andi, itu bukan asam lambung, Pak, tapi semacam tegang otot atau saraf. Itu masalah utamanya di punggung. Termasuk kalau sering cegukan, ada kekhawatiran saya kalau terjadi penyempitan saluran pencernaan. Kalau orang sering cegukan itu biasanya ada masalah penyempitan saluran pencernaan. Sering kan minum air hangat, satu. Yang kedua, untuk titiknya di punggung kan ada entong-entong, orang-orang awam mengatakan entong-entong ya, tulang belikat itu. Di tengah-tengahnya itu digedor pakai tinju lah, tapi sampingin gedor, deg-deg-deg-deg-deg di belakang.
1: Biar apa gitu?
2: Biar itu saraf-sarafnya meregang. Kemudian kalau bisa dipijit-pijit punggungnya boleh, ditekan-tekan. Tapi lebih finishingnya gegedor, digedor anunya. Pas tengah-tengah itu antara pikat ya, antara pikat itu ujungnya, bawah ujung bawah ya, di gedor-gedor. Finishingnya boleh diurut atau di urut di area mulai dari dada sampai ke perut. Ini hanya masalah tegang saraf saja, bukan ke arah asam lambung. Jadi itu imbas dari cegukannya. Tapi kalau sering cegukan ada kemungkinan ke masalah penyempitan saluran pencernaan, maka agak dijaga pola makan dan seringkan minum air hangat.
1: Berarti kalau cegukan, saya pernah tuh cegukan 2 hari enggak sembuh-sembuhnya. Itu semacam, ada penyempitan.
2: Ada semacam penyempitan, penyusutan. Jadi nyusut ya.
1: Udah minum banyak gitu.
2: Ya, kalau di saluran nafas kan jadinya asma. Kalau penyusutan di saluran pencernaan jadinya cegukan. Saya punya pasien 7 tahun cegukan per 3 menit per 2 menit enggak sembuh.
1: Kadang hilang, masih lama terus hilang. Cegukan lagi
2: ya, gitu. Ada yang seperti itu. Saya pernah bantu itu dengan herbal asam lambung dan dulu sempat pakai bawang lanang. Cuman qadarullah riset terakhir enggak sampai selesai karena beliau sudah menyerah. Sudah 7 tahun loh cegukan, sudah menderita sekali.
1: Enggak ada titik khusus sarafnya itu.
2: Jangan dia akupuntur gitu. Coba, saya coba untuk ini tetap enggak ketemu. Karena ada sesuatu yang ya aneh. Kalau menurut saya karena pola makannya beliau yang tidak teratur dan akhirnya menyusut saluran pencernaannya.
1: Ya. Baik.
2: Nah, untuk kesimpulannya untuk pertemuan kita dalam pembahasan kita hari ini, bahwasanya tadi setiap sel dalam tubuh kita itu punya perintah rekam perintah, dan ketika kita sebagai inangnya kita bersikap dan bersifat menjauhi fitrah tubuh kita ini, maka dengan itu Allah juga akan berikan kisah atas kelalaian kita itu tadi. Jadi artinya itulah kenapa dalam ada sebuah hadis tentang perihal dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Maka jalankan nasihat agama ini dengan baik, dengan menjaga keimanan kita kepada Allah, perihal iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah. Ketika kita sakit ya sabar dan terima dengan baik, jangan salahkan siapapun. Cari hikmahnya, motivasi diri dengan baik, dan jangan sampai menghancurkan prinsip-prinsip hidup kita, atau bahkan perlu ciptakan prinsip-prinsip baru untuk membentuk keimanan kita dan membentuk ketawakalan kita kepada Allah untuk menghadapi cobaan penyakit kita ini. Maka insya Allah dengan kesabaran dan ketakwaan kita itu nanti Allah berikan hikmah. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian yang tidak akan, kadang tidak ketemu nalar kita. Dengan ketemu orang siapa, dengan disarankan apa. Kenapa? Karena obat, herbal, tabib, dokter itu semua hanya wasilah, tapi kesembuhan itu milik Allah. Jika hak-hak Allah saja sebelum kita penuhi, bagaimana kita mau sembuh? Jika adab kita saja tidak kita jaga, bagaimana doa kita akan terkabul? Maka jaga adab kita, takut kepada Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah, dan menjadilah insan yang utama, menjadi hamba yang utama. Dengan apa? Dengan sabar dan tawakal tadi. Insya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketawakalan kita dan kesabaran kita itu. Penyakit ini hanya sebuah ujian saja dan tidak akan selamanya kok. Paling mentok sampai ujung nafas kita, dan setelahnya kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan sejak awal, siksa selamanya atau nikmat selamanya. Maka jadikan yang mereka yang beruntung, menjadikan setiap sakit, setiap masalah, setiap kondisi itu menjadi pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi pahala yang akan diterima hingga hari akhir nanti. Demikian yang bisa kami simpulkan, semoga bermanfaat untuk para pendengar Mutiara Quran dan rahmati Allah, dan semoga bisa mengambil hikmah bahwasanya kehidupan kita ini bukan milik kita, dan sesungguhnya kita hanya seorang hamba, kita hanya seonggok daging yang Allah berikan pikiran, Allah berikan nyawa, Allah berikan keilmuan, dan semuanya itu untuk kembali ke kampung halaman kita. Jangan sampai lupa, kampung halaman kita di surga Allah, dan gapai dengan setiap syariat-syariat yang Allah sudah jelaskan sebagai tiket kita nanti. Jangan kita sedikit pun tergelincir. Tetap jaga diri untuk semangat menjalani setiap cobaan kita. Ingat, sambut dengan takbir. Mereka yang beriman kepada Allah menyambut setiap musibah itu dengan takbir. Karena apa? Karena Allah memberikan ujian, pasti Allah memberikan kesempatan lebih banyak daripada saudara-saudara kita lain yang mungkin tidak pernah diuji oleh Allah. Demikian bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga Allah berikan hikmah terindah dalam hidup kita untuk mengarungi setiap ujian kita itu. Barakallahu fiik.

0: ما سهل.
1: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 49 dengan tema Ibu adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam bab ini Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, hadis nomor 89. Hadis ini diawali dari sebuah kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ja'at imra'atun ila Aisyata radhiyallahu anha. Pada suatu hari ada seorang ibu yang datang menemui Aisyah. Fa'a'tathha Aisyatu thalatha tamaratin. Dan ibu ini kelihatan kelaparan, maka Aisyah melihat di rumahnya ada kurma sebanyak 3 butir. Maka 3 butir kurma itu pun semuanya diberikan kepada sang ibu tersebut. Ibu ini ternyata tidak datang sendirian. Beliau membawa 2 putrinya. Berarti berapa orang? 3 orang. Pas banget yang di rumah Aisyah berapa? 3 butir kurma. Yang datang 3 orang. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Maka begitu ibu itu dapat 3 butir kurma, anak pertama dikasih 1, anak kedua dikasih 1, sisa 1. Rencananya yang sisa 1 ini mau buat dimakan oleh sang ibu. Wa amsakat li nafsiha tamrah. Yang 1 itu rencananya mau beliau makan sendiri. Fa akala as-sabiyani at-tamrataini wa nadhara ila ummihima. 2 anak kecil itu bergegas memakan jatah masing-masing karena memang belum makan. Begitu ada makanan langsung disantap dan habis dalam sekejap karena cuma 1 butir. Segini aja. Lebih kecil daripada mendoan. Ya, cuma segini. Langsung dimakan habis. Maka apa yang dilakukan oleh 2 anak kecil itu begitu jatahnya habis? Kedua-duanya serentak melihat ibunya. Melihat ibu. Apa maunya? Masih ada 1. Masih ada 1. Dan itu adalah jatah sang ibu. Fa'amadat ila tamrati fashaqqatha. Si ibu itu enggak tahan. Enggak tega melihat tatapan anak-anaknya, maka jatah ibu tadi dibelah jadi 2. Separuh diberikan kepada anak yang pertama dan separuh lagi diberikan kepada anak yang kedua. Dan itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ibunya enggak dapat apa-apa. Karena jatahnya sudah di makan oleh 2 anak. Masing-masing dapat 1,5, 1,5. Berarti 3 habis, ibunya enggak dapat. Kejadian itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dilihat oleh Aisyah. Dan saat itu Rasulullah SAW enggak di rumah. Enggak lama kemudian ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama kemudian Nabi SAW pulang ke rumah, dan begitu sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang kejadian menakjubkan yang beliau lihat tadi. Bercerita kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Aisyah takjub dengan besarnya kasih sayang sang ibu sampai rela mengorbankan jatahnya untuk anak. Padahal sebenarnya yang lebih menakjubkan siapa? Siapa yang lebih menakjubkan daripada ibu tadi? Aisyah sendiri. Makanan yang ada di rumahnya tinggal 3 butir. Gak ada makanan yang lain. Semuanya diberikan kepada ibu tersebut. Tapi Aisyah tidak menonjolkan apa yang beliau lakukan. Justru beliau menceritakan sikap sang ibu tadi kepada dua anaknya. Begitu Rasulullah SAW mendengar cerita Aisyah radhiyallahu anha, qal, beliau SAW bersabda, "Wa ma yu'jibuka min dhalik?" Apakah engkau takjub dengan apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyataiha. Sungguh yang lebih menakjubkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmat kepada ibu tadi, karena saking sayangnya ibu tadi kepada kedua anaknya. Ini yang lebih menakjubkan. Yang lebih menakjubkan adalah Allah azza wa jalla mencurahkan rahmatnya kepada sang ibu, karena sang ibu rela mengorbankan jatahnya untuk anak. Jadi kesimpulannya apa? Orang tua, ayah dan ibu punya kewajiban untuk menyayangi anak-anaknya. Dan selama

0: Tanya Jawab.
1: Saya Rini dari Jepara. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Waktu SD saya diajari guru, kalau habis sholat biasakan pada saat salam pertama baca ini as'aluka fauza bil jannah.
2: Ini as'aluka fauza bil jannah wan najata minan nar.
1: Nah, yang disebutkan Ustadz tadi yang salam keduanya. Itu artinya apa ya Pak Ustadz? Dan apakah bacaan itu benar? Takutnya saya ada yang keliru bacaannya. Jazakumullah khairan, Pak.
2: Ya, Mbak Yakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, matur nuwun. Sapa kuwi mau?
1: Ibu Rini dari Jepara.
2: Ibu Rini Umu Ilzah Kudus, ya.
1: Ibu Rini dari Jepara.
2: Oh, Jepara. Oh, beda meneh. Ibu Rini.
1: Ini juga pendengar setia
2: dari Jepara ya. Takoke mau masalah
1: artinya apa ya Pak Ustadz, dan apakah
2: Allahumma
1: bacaan itu benar?
2: Allahumma inni as'alukal fauza bil jannati wan najata minan nar. Itu dibaca setelah sholat ya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keberuntungan dengan surga dan mohon keselamatan dari neraka. Artinya seperti itu. Dan ini doa ini bagus, hanya saja gini Mbak Rini, lehmu maca kuwi aja saben bar salat, karena bar salat itu wis ana pasangane dhewe-dhewe, ana paketnya. Ada yaitu paket. Nek bar salat kuwi salat fardu ya. Bar salat fardu itu kita ada zikir tersendiri yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan diganti. Apa itu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu tina walau karihal kafirun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diwaca ping 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ping 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ping 33. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genep satos. Nah, yo wis titik ngono kuwi. Nah, nek arep golek donga-donga liya, maca-maca liya, cari kesempatan njenengan mang salat ba'diyah. Sik, nek wis salat ba'diyah berarti urusan pasangan ngibadah sing mau wis rampung. Nek bar salat ba'diyah, monggo arep bali yo entuk, arep terus terus Quran entuk, arep maca Allahumma inni as'aluka fauza bil jannah wan najata minan nar yo entuk, utawa ndonga-ndonga yang lain dan doanya pun juga angkat tangan gitu. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab.
3: Solusi ketika tidak dapat warisan karena orang tua kafir. Terdapat dalil tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang adanya hubungan warisan, sekalipun antara anak dan bapak. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan praktek semacam ini dilakukan sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi setelahnya. Mereka melarang Muslim mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir, dan sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang bisa saling mewarisi. Ibnu Abdul Bar mengatakan, terdapat dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Dinukil dari para ulama yang kuat hafalannya dan sikoh atau terpercaya. Sehingga siapa yang membuat keputusan

0: keputusan yang berbeda dengan itu, dia tidak diterima karena hadis di atas. Prinsip yang dipegang para sahabat, tabi'in, dan ulama berbagai negeri seperti Malik, Al-Lais, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para ahli hadis yang berbicara masalah fikih, bahwa Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mendapat warisan dari Muslim. At-Tamhid. Bagaimana solusinya agar bisa tetap mendapat harta orang tua? Anak bisa mendapat harta orang tua tidak hanya dari jalur warisan. Dia bisa mendapat harta orang tua dari jalur hibah atau hadiah atau yang lainnya. Syekh Abdurrahman Al-Barraq pernah ditanya tentang solusi bagi Muslim yang tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya yang kafir. Jawab beliau, dia bisa bilang ke kerabatnya, saya tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan ini karena berbeda agamaku. Jika kalian izinkan, saya bisa minta harta itu sebagai hadiah. Fatwa Islam. Ketika orang tua masih hidup, anak yang Muslim bisa minta agar orang tuanya yang kafir menuliskan wasiat senilai jatah warisannya andai orang tuanya Muslim. Atau dia minta langsung tunai ketika masih hidup sebagai hibah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan kita akan membaca hadis nomor 34. Nomor 34. Anak-anak halaman 53 ya. Yang punya kitab terjemahannya halaman 53. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani." Kata Abu Hurairah, setiap ada orang Yahudi sama Nasrani ketemu sama aku. Ketemu sama siapa? Aku siapa? Hah? Abu Hurairah, bagus. Setiap ada orang Yahudi dan Nasrani ketemu sama aku, pasti akan mencintaiku. Aneh ya. Padahal beda apa? Beda agama. Mereka orang kafir dan mungkin gak kenal sebelumnya. Tapi setiap ada orang Yahudi atau Nasrani ketemu Abu Hurairah, mesti sayang dan cinta sama Abu Hurairah, senang sama Abu Hurairah. Kemudian beliau bercerita, ternyata itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Inna ummi kuntu uriduha alal islami fata'ba faqultu laha fa'abat. Dahulu, kata Abu Hurairah, ketika ibuku masih musyrik, aku tidak henti-hentinya untuk mengajak beliau masuk ke dalam agama Islam. Berarti mendakwahi siapa? Ibunya. Aku ulang lagi, enggak mau. Diulang lagi, enggak mau. Bahkan dalam beberapa riwayat, sampai ibunya ini jengkel. Karena seringnya Abu Hurairah mengajak beliau masuk Islam. Dan karena jengkel emosi, ibunya itu menghina Rasulullah SAW. Menghina ajaran Islam. Wah, Abu Hurairah tidak tahan. Tapi tidak tahannya itu bukan dengan meluapkannya, ngata-ngatain ibunya, enggak. Ini bedanya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu. Ya. Beliau tidak terpancing emosinya kemudian membalas ngata-ngatain ibunya, enggak. Apa yang beliau lakukan? Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha laha fada'a. Kesedihan Abu Hurairah itu diluapkan dengan mendatangi Rasulullah SAW sambil nangis, menceritakan tentang apa yang terjadi barusan di rumah, sambil berkata kepada beliau SAW, "Wahai Rasul, doakan ibuku." Jadi begitu cara meluapkan emosinya. "Wahai Rasul, doakan ibuku." Doakan apa? Supaya dapat hidayah. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Hatinya Abu Hurairah mulai apa? Mulai tenang. Maka sudah selesai mendengarkan doa Nabi, Abu Hurairah pulang. Begitu mau masuk rumah, ternyata dikunci dari dalam. dikunci dari dalam. Ibunya berkata kepada Abu Hurairah, makanak, jangan masuk dulu. Dan saat itu Abu Hurairah mendengar ada gemericik air. Ada gemericik air. Ternyata ibunya lagi mandi. Lagi mandi. Mandi apa? Mandi untuk persiapan masuk Islam. Dan ternyata beberapa saat saja setelah Rasulullah SAW berdoa, ibunya Abu Hurairah langsung terbuka hatinya dan masuk ke dalam agama Islam. Maka Abu Hurairah balik menemui Nabi SAW lagi dan nangis. Bedanya apa? Nangis yang pertama sama yang kedua? Masya Allah. Nangis yang pertama nangis sedih, nangis yang kedua nangis bahagia. Memberikan kabar kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ibuku akhirnya mau masuk Islam. Nah, ternyata Abu Hurairah enggak berhenti sampai di situ. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, udu'ullaha li wa li ummi. Wahai Rasul, sekarang aku minta doa lagi ya. Tapi sekarang yang aku minta adalah doakan aku dan ibuku. Kalau tadi kan apa? Doakan ibuku. Kalau sekarang saya nambah minta, karena mungkin ada kesempatan. Dan doanya Nabi apa? Langsung dikabulkan. Ini kesempatan nih. Maka apa kata Nabi SAW? Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini siapa? Abu Hurairah dan ibunya. Hambamu ini dan ibunya, jadikan semua manusia mencintai dua orang ini. Nah, ini rahasianya. Kenapa kok sampai orang apa? Yahudi dan Nasrani cinta kepada Abu Hurairah? Karena Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah, jadikan Abu Hurairah dan ibunya disayang oleh semua manusia. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah judul babnya, mendakwahi siapa? Orang tua. Abu Hurairah memberi contoh kepada kita, sebagai anak, salah satu bentuk bakti kepada orang tua adalah mendakwahi orang tua. Yang belum sholat diajak apa? Sholat. Yang belum puasa Ramadan diajak puasa Ramadan. Yang belum mau ngaji diajak apa? Ngaji. Itu adalah bentuk bakti anak kepada orang tua. Tapi ingat, Abu Hurairah kasih contoh, dakwah itu caranya yang baik. Ya, dengan bahasa yang halus, enggak cepat putus asa. Abu Hurairah enggak putus asa. Bahkan saking bolak-balik mendakwai sampai ibunya jengkel. Ketika ibunya jengkel pun Abu Hurairah tidak emosi. Ini yang pertama. Yang kedua, doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggak cukup hanya sekedar ngajak, tapi belum mendoakan. Dan bukan cuma sekali Abu Hurairah mendoakan, berkali-kali, bahkan sampai meminta bantuan. Sampai minta bantuan kepada Nabi SAW agar mendoakan siapa? Ibunya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk birrul walidain adalah apa? Mendakwahi orang tua. Tapi satu, caranya harus baik. Yang kedua, diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.

Sungguhnya di antara keistimewaan seseorang bisa belajar ilmu agama merupakan sebuah pilihan di atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam muqaddimah kitab Akhlaqul Ulama beliau mengatakan, amma ba'du fa inna Allah azza wa jal wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi nama-namanya memilih di antara sekian makhluknya orang-orang yang ia cintai. Fahadahum lil iman, maka Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah. Thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahab fatafaddala 'alaihim fa'allamahumul kitaba wal hikmata wa faqqahahum fi dinihim fafaddalahum 'ala sa'iril mu'minin. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali memilih di antara sebagian orang-orang beriman orang-orang yang dipahamkan Al-Qur'an, dipahamkan hadis dan dipahamkan agama mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan dari sekian orang-orang beriman. Orang beriman pilihan. Lalu Allah pilih di antara orang beriman orang berilmu. Sehingga ketika Allah Azza wa Jal melebihkan kita, menggerakkan kita, memberikan kesadaran dan kesempatan untuk memahami agama ini, hakikatnya kita yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, dulu sekali para sahabat mempelajari ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jerih payah dan susah payah. Lalu mereka jaga dengan disiplin. Lalu mereka sampaikan kepada para tabi'in. Mereka katakan, hadza ma ahida ilaina rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa hadza ma ahidna ilaikum. Ini yang kami ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kami pegangi dan kami wariskan kepada kalian agar kalian pegangi. Mereka menghafal hadis-hadis itu sebelum mereka akhirnya menuliskan. Sebagian sampai melakukan perjalanan jauh untuk mencari sebuah hadis yang pernah didengar oleh salah seorang dari sahabat lain. Dan ini menjadi penyadar betapa kita ketika mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal merasakan nikmatnya dengan instan. Padahal dulu orang-orang yang mempelajari membutuhkan safar dan perjuangan yang ekstra berat untuk mendapatkan sebuah hadis. Asy-Sya'bi rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang, beliau mengatakan, khudh hadzal ilma bila syai' wa laqad kana yurhalu ila al-madinati fi ma duna dzalik. Ambil pelajaran ini dengan mudah, ambil cuma-cuma. Sungguh sebelum ini dengan pertanyaan yang lebih ringan seorang perlu melakukan perjalanan jauh dari Irak menuju Madinah. Dan ini mereka lakukan karena mereka tahu bahwa ilmu syar'i merupakan ilmu yang berat dan istimewa. Maka orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan warisan Nabi dan dia telah beruntung dengan seuntung-untungnya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Taib. Saya mulai dengan hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dari seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqa al-minbar. Dari Abu Hurairah beliau menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Dan mimbarnya Nabi itu 3 anak tangga. Rasulullah naik tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah naik anak tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah naik anak tangga yang ketiga dan Rasulullah mengatakan amin. Para sahabat heran, tidak pernah Rasulullah seperti itu. Naik mimbar, ada 3 anak tangga, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Dipersaksikan sahabat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Seperti yang kami lihat, engkau mengatakan amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, baru saja Jibril berdoa, berkata kepadaku. Dan Jibril berkata 3 hal. Yang pertama, rahima anfu abdin adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhil jannah. Rahima anfu abdin, celaka seorang hamba jika dia menjumpai ibu bapaknya, salah satu atau keduanya, di saat tua renta, akan tetapi dirinya enggak bisa masuk surga. Maka aku katakan amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, rahima anfu abdin, celaka seorang hamba, dakhala alaihi ramadhan, ramadhan telah datang kepadanya, thumman salaha, kemudian ramadhan pergi darinya, walam yughfar lahu, tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan hingga bulan Ramadan berpisah dari dirinya, tapi dirinya belum diampuni Allah. Celaka. Maka Rasulullah menjawab, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, rohima anfun ri'in dukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka seorang hamba, namamu wahai Muhammad disebutkan, tetapi dia tidak membaca selawat kepadamu. Maka aku katakan amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadis diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Saya mau bertanya, ini yang berdoa siapa? Hah? Jibril alaihissalam. Jibril adalah malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Malaikat yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah, Jibril. Mana dalilnya bahwa Jibril itu adalah yang paling tinggi di antara para malaikat derajatnya di sisi Allah? Firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat-malaikat turun. Begitu juga dengan Jibril pun turun. Jadi tanazzalul malaikatu, malaikat-malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Warruhu, begitu juga dengan malaikat Jibril pun turun. Di situ Allah sebutkan malaikat Jibril setelah menyebutkan malaikat-malaikat. Padahal seandainya Allah sebutkan para malaikat turun titik, otomatis Jibril sudah masuk. Betul? Tapi Allah sebutkan lagi Jibril pun masuk. Berarti ini menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Sesuatu yang khusus jika disebutkan setelah sesuatu yang umum, maka yang khusus ini memiliki keistimewaan yang lebih daripada yang umum tadi. Jadi yang berdoa ini malaikat Jibril, semulia-mulianya malaikat. Dan antum tahu enggak siapa yang mengamini? Siapa yang mengamini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairun nasi alal itlaq. Manusia terbaik secara mutlak, enggak ada lagi di, bahkan bukan manusia, bahkan khairu khalqillah, sebaik-baik makhluknya Allah secara mutlak adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati dengan tiga hal ini. Karena yang berdoa sebaik-baiknya malaikat dan yang mengamini sebaik-baik makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dengan tiga ini. Anda didoakan oleh Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini, hati-hati. Yang pertama, celaka seorang hamba apabila dia mendapati ibu bapaknya, salah satu atau keduanya, sudah tua renta tapi dirinya gak bisa masuk surga. Maksudnya sang anak gak bisa masuk surga. Celaka orang yang Allah beri kesempatan masih bisa menjumpai bapak ibunya ketika tua renta, salah satu atau keduanya, tetapi kedua ibu bapaknya tidak bisa mengantarkan dia masuk surga. Celaka orang seperti ini. Ya, celaka orang yang ketunggon wong tuane loro tapi dheweke gak iso mlebu surga. Iku celaka wong sing ngene. Ini yang pertama. Artinya jangan sampai engkau durhaka kepada orang tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma." Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Enggak pakai nunggu di akhirat. Di dunia pasti kena. Di akhirat ada lagi kalau orangnya enggak tobat. Yang pertama adalah az-zulm, al-baghy, kezaliman. Jadi orang dolim enggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi, tapi di dunia akan disegerakan azabnya. Yang kedua kata Nabi, al-unquq, durhaka kepada orang tua. Maka berhati-hatilah dari penyakit yang namanya durhaka kepada orang tua. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Makanya di sini Rasulullah, malaikat Jibril berbicara tentang anak durhaka dulu baru Ramadan. Artinya apa ya jamaah? Artinya jangan sampai Anda masuk Ramadan sedangkan ada masalah antara diri Anda dengan kedua ibu bapak Anda. Ya, jangan sampai Ramadan masuk sedangkan kita dengan ibu bapak kita ada masalah, harus segera selesaikan sebelum masuk dan datang bulan Ramadan. Ya, karena Allah gak akan ridho sampai orang tua itu ridho. Dan kita tidak dikatakan berbakti kepada orang tua sampai kita melakukan berapa hal? Sudah sering saya sampaikan di tempat ini pula balik. Kita tidak akan dikatakan berbakti kepada orang tua sampai kita melakukan tiga hal. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua. memberi sebelum diminta. Yang kedua, wala yu'dihima, tidak menyakiti orang tua. Karena ada anak memberi bisa, tapi nyakiti juga. Maka harus dua-duanya, ya apa namanya, berbuat baik sama orang tua. Yang kedua, tidak menyakiti orang tua. Ini dua-duanya mudah. Yang sulit yang nomor tiga, yaitu as-sabru ala adahuma, sabar dari gangguan orang tua. Dan inilah intinya bakti. Intinya bakti adalah engkau sabar dari orang tua. Ini intinya bakti. Karena berbuat baik banyak anak bisa, tidak mau menyakiti orang tua banyak anak bisa, tapi kalau sudah sabar dari orang tua banyak anak yang gak bisa. Dan orang tua sudah sepuh, sudah dianggap merepotkan, banyak anak gak sabar. Padahal banyak ibu yang bersabar menderita, ya, membahagiakan anak-anaknya. Tapi kalau anak sudah sukses semuanya, sulit membahagiakan satu seorang ibu. Ya, gak bisa, gak sabar. Kalau ibu sudah tua itu kadang merepotkan anak, kadang omongannya itu menyakiti anak. Itu gak boleh sakit hati gitu. Kalau kita sakit hati, kita belum berbakti. Karena bakti yang paling bakti diantaranya adalah kau sabar dari gangguan orang tua. Gak boleh mengeluh sama orang tua. Ya, karena orang tua adalah al-walid awsatu abwabil jannah. Dalam kisah yang sering saya ulangi, ya, ada seorang tabi'in, dia memiliki seorang ibu dan memiliki seorang istri. Ibu yang ia sayangi, ia cintai, dia berbakti kepada ibu tersebut. Tetapi dia juga memiliki seorang istri. Dan kebetulan si ibu tidak senang sama istrinya. Maka sang tabi'in dipanggil sama sang ibu. Dan ibu berkata, wahai anakku, ceraikanlah istrimu. Ibu tidak suka sama istri. Maka sang tabi'in ini bingung. Di sisi lain, di sini ada istri yang ia cintai. Di sisi lain, ada ibu yang dia ingin berbakti kepadanya. Mana yang harus didahulukan? Akhirnya tabi'in ini datang ke seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Dan berkata, wahai Abu Darda, ya, aku memiliki seorang ibu yang aku ingin berbakti kepadanya. Dan aku memiliki istri yang aku mencintainya. Tetapi ibundaku menyuruh aku menceraikan istriku. Apa yang harus aku lakukan? Maka kata Abu Darda, aku tidak menyuruhmu cerai, aku tidak menyuruhmu memilih istrimu atau memilih ibumu, terserah kamu. Hanya saja aku kabarkan kepadamu bahwa aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Kalau kamu ingin menelantarkan pintu itu, terserah kamu. Dan kalau kamu ingin memelihara pintu itu, ya terserah kamu. Jadi pintunya surga yang paling tengah bukan sholat, bukan zakat, bukan jihad, bukan puasa. Pintunya surga yang paling tengah adalah ibu bapak kita. Dan kalau kita masih menjumpai bapak ibu kita, berarti kita masih diberi oleh Allah pintunya surga yang ada di dunia. Kalau kamu pulang ke rumahmu masih ada ibumu, berarti ingatlah bahwa kamu masih diberi oleh Allah kesempatan memiliki pintu surga. Kalau seandainya ibumu mati, pintu itu tertutup dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Jagalah pintu itu sebelum tiada pintu itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, ya, laki-laki dari kalangan tabi'in mencintai seorang wanita. Dia mencintai wanita itu. Dia sangat menggandrunginya, hatinya tertambat sama wanita itu, sampai kepikiran hatinya itu sama wanita. Akhirnya dia datang ke wanita itu dan melamar. Ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Ternyata wanita ini gak suka sama dia. Ditolak cintanya. Maka gelap gulita dunia. Orang kalau jatuh cinta terus gak tersampaikan, itu luar biasa tersiksanya. Seperti perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man ahabba syai'an ghairallah uzziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Sama dengan laki-laki ini. Dia kesengsem sama seorang wanita, dia melamarnya, cintanya ditolak. Sedih luar biasa, terluka batinnya. Sampai akhirnya datang laki-laki lain. Laki-laki lain ini melamar wanita yang wanita yang tadi itu. Laki-laki lain melamar, ternyata dikabulkan lamarannya. Dan berita lamaran itu sampai ke lelaki yang pertama tadi itu. Semakin gelisah hatinya. Karena orang yang dicintai diambil laki-laki lain. Saking cemburunya, dia datang kepada wanita itu dan dibunuh. Wanita itu dibunuh. Ya, cinta ditolak, pedang bertindak. Mati wanita ini. Setelah itu gelisah. Semakin gak karu-karuan hidupnya ini. Akhirnya diliputi kesedihan dan kedukaan, ini laki-laki datang ke Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang mulia. Wahai Abdullah bin Abbas, inni khatabtu imra'atan fa'abat antangkihani. Aku melamar seorang wanita, tapi wanita ini tidak mau nikah sama aku. Fakhotobaha ghairi, kemudian datang laki-laki lain yang melamarnya. Fa'ahabat antangkihahu, dan ternyata dia itu ya menerima lamarannya dan ingin dinikahi oleh lelaki tersebut. Faghirtu 'alaiha, aku dilanda cemburu yang luar biasa. Faqataltuha, maka aku bunuh dia. Fahal li min taubah, apakah aku masih bisa taubat? Apakah Allah masih menerima tobatku? Ini orang tahu dosanya membunuh. Dalam surat An-Nisa ayat 93, membunuh itu dosanya diancam oleh Allah 5 hal. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, barang siapa membunuh dengan sengaja, balasannya jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa lahu adzabun 'adzim, dan baginya azab yang agung. 5 ancamannya: neraka, jahannam, kekal dilaknat, dimurkai, dan disediakan azab yang pedih. Makanya takut dosa dia ini. Dia datang ke Abdullah bin Abbas dan berkata, apakah aku masih bisa tobat? Kata Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka orang ini menjawab, la, enggak, ibuku sudah wafat, ibuku sudah mati. Kata Abdullah bin Abbas, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata't. Karena ibumu sudah wafat, maka kamu harus benar-benar taubat kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan amal soleh semaksimal mungkin. Pergi orang ini. Maka Atok bin Yasar, muridnya Abdullah bin Abbas, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai guru, telah datang kepadamu orang yang membunuh, yang diancam dengan 5 ancaman. Neraka jahannam, kekal di dalamnya, Allah melaknatinya, Allah memurkainya, dan baginya azab yang besar. Dia ingin tobat. Tetapi kenapa Anda kok bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya dosanya dia dengan ibunya masih hidup? Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, la a'lamu, inni la a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah. Aku tidak tahu ada amalan yang lebih dekat kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas mengatakan, hanya bakti kepada ibu yang bisa menghapuskan dosanya orang itu. Saking agungnya berbakti kepada seorang ibu.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Jazuli Ruhan Bashir MA Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Dampak Negatif Dosa Terhadap Hati.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang selalu memberikan nikmat terbaik dan mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah dan ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, kita akan membahas materi yang sangat penting dan menarik, yaitu dampak negatif dosa terhadap hati. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 30 menyebutkan kematian secara mendadak, ya, atau kita dizalimi orang, taslitul ada, ya, dilukai, itu semua sebab karena sebab dosa, yang mana dampaknya dirasakan oleh raga. Jadi semua yang membahayakan raga kita itu dampak negatif dari dosa. Asy-Syura juga sebagaimana Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum, setiap musibah yang menimpamu adalah karena dosamu. Juga termasuk dampak negatifnya adalah terjadi bencana. Ya. Bencana atau azab yang datang dari langit seperti petir, hujan yang tidak berhenti yang menyebabkan banjir, longsor, angin topan, itu semua azab. Ya. Berdasarkan keumuman ayat 30 surah Asy-Syura. Tetapi yang lebih berbahaya dari semua dampak negatif itu, dari musibah yang menimpa raga kita atau bencana alam, ya, atau azab yang datang dari langit, yang paling berbahaya adalah dampak negatif yang menimpa hati akibat dosa dan maksiat kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Apa di antaranya dampak negatifnya? Kita akan jelaskan dampak negatif dosa terhadap hati secara umum dan khusus, secara global dan detail. Globalnya apa? Kerasnya hati. Kaswatul qalb. Hati ini semakin keras. Adamu ta'athur ya bil mawa'id wal ayat. Jadi enggak ada lagi yang namanya merenung. Enggak ada lagi bisa tersentuh hatinya oleh nasihat, oleh ayat Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an, hadis udah enggak ada nilainya bagi dia. Bagi orang yang suka bermaksiat, yang berdampak kepada hatinya. Gak ada rasa takut pada Allah. Gak pernah ngambil pelajaran dari semua kejadian yang ada. Musibah-musibah yang menimpanya membuat dia semakin suudzon. Bukan membuatnya berevaluasi, bertaubat pada Allah karena kerasnya hati. Susah untuk menerima, ngeyel, itu dampak dosa. Jadi kalau ada di antara kita yang ngeyel, susah menerima nasihat, menerima kebenaran, menerima masukan, kekeh dengan pendapatnya, pendiriannya, pemahamannya, asumsinya, ini adalah dampak dari dosa yang menimpa hati. Itu global, dampak negatif dari dosa terhadap hati secara global. Secara detail berikut, sebagai berikut. Pertama, sulitnya hati menerima ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika mendengar kajian, itu sulit menerima dia. Sulit dipahami, diresapi, sulit. Istilah kita, hanya masuk ping kanan, keluar kuping kiri. Hurmanul ilmin nafi'. Ya. Jadi sulitnya menerima ilmu. Jadi dia ngaji-ngaji tapi tidak bertambah pemahaman agamanya. Makanya Imam Malik rahimahullah, dia sangat bangga dengan muridnya Imam Syafi'i. Lalu beliau berkata kepada Imam Syafi'i, karena beliau ini seorang yang sangat cerdas, jenius Imam Syafi'i, hatinya bersih. Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Ara anna fika nura, anna fi qalbika nura. Saya melihat di hatimu itu ada cahaya Allah. Fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'asi. Jangan kamu bikin redup cahaya yang ada di hatimu dengan maksiat. Jadi enggak akan ditambah oleh Allah ilmunya. Dari dulu awam aja, enggak menambah-nambah pemahamannya. Tambah tua tetap awam, awamnya maka bahkan awamnya semakin parah. Para jemaah, orang yang awamnya sangat parah, seorang muslim yang tingkat keawamannya sangat tinggi, maka sangat rentan untuk mengalami keanehan demi keanehan. Mau contoh atau tidak? Atau sudah paham contohnya? Contoh, saya pernah minjem mobil sama orang yang sangat awam. Apa kata dia? Nanti mobil jangan diomelin ya. Maksudnya gimana? Iya, nanti dia ngambek. Kalau dia jalannya gak bisa kencang, gak bisa kebut, jangan diomelin mobil. Astagfirullah. Maksudnya apa? Iya, pokoknya mobil jangan diomelin. Gitu. Kalau kurang dingin, kalau remnya bunyi, itu jangan diomelin mobil. Apa perlunya menyampaikan itu? Karena awam yang begitu itu. Itu contoh. Mau contoh lagi, lebih aneh lagi. Saya kira cukup. Takut di sini ada yang tersinggung. Jadi keanehan demi keanehan itu akan muncul. Contoh lagi. Jadi ada orang tua, dia punya, jadi dia dapat duit hasil jual rumah di Depok. Dapat berapa M lah. Saya sedih karena uang dengar saya juga enggak dapat saya. Akhirnya apa? Dia enggak punya penghasilan, tapi dapat duit. Dia reno. Rencananya di atas, lantai atas oleh anak-anaknya dia sarankan bikin kos-kosan supaya ada masukan buat mereka, kan tinggal berdua doang. Masa bulanan ngarepin dari anaknya. Kalau anaknya pada kekurangan kan gak enak. Kalau ada penghasilan sendiri kan, ada kontrakan kan enak. Dikasih tahu pak, bikin kos-kosan. Tukang udah ngerjain. Kata dia, gak usah. Ingat loh, kita ini udah tua, bentar lagi mati. Mencari apa sih kos-kosan itu? Hah? Apa hubungannya kos-kosan sama berdekat atau mati? Gak nyambung gitu. Coba, siapa tahu besok bapak mati, ibu ini udah tua mati, buat apa bikin kos-kosan itu? Subhanallah. Apa hubungannya? Ingat, jangan terlalu cinta sama dunia. Ada nggak hubungan antara cinta dunia sama bikin kontrakan? Nggak ada. Aneh nggak? Aneh. Itu lahir dari keawaman yang sangat parah.

Gak terbuka hatinya oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Coba, kira-kira pantas tidak seorang wanita sudah berumur 50 tahun ke atas tapi pakaiannya masih terbuka? Pantas atau tidak? Gak pantas. Pakai tank top, pacaran, mau berondong. Lah, Allah. Aneh. Udah gak pantas tuh, gak mikir pantas. Karena gak terbuka hatinya oleh Allah. Kenapa? Awam banget. Jangan terjebak. Makanya sering saya menyampaikan di majelis-majelis ilmu, kedewasaan tidak ditentukan oleh umur. Kedewasaan seorang ditentukan besar kecilnya oleh rasa takut pada Allah. Semakin dia takut pada Allah dengan ilmu agama, dia belajar-belajar lalu menumbuhkan rasa takut, maka dia akan semakin dewasa. Jadi gak usah nunggu umurnya 40 tahun ke atas, di bawah 40 pun dia akan dewasa. Kenapa? Karena dia takut pada Allah. Kenapa dia takut? Karena dia belajar agama. Karena belajar agama, para jemaah, tujuannya yang menunjukkan bahwa ngaji kita berkah. Apa tujuan kita ngaji? Agar kita mengenal Allah dan takut kepada Allah.

Yang kedua, dampak negatif dosa terhadap hati. Al-wahsyatu bainal abdi wa rabbi. Ketika kita beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, kita tidak pernah nyaman, tidak pernah khusyuk, tidak pernah fokus. Justru wahsyah, merasa asing. Merasa asing kita. Sulit menemukan kenyamanan, kenikmatan ibadah. Yang ada hanya raga, tidak ada ruhnya. Orang yang hatinya terkena dampak maksiat, duduk di pengajian, gak nyaman dia. Ini apaan pengajian begini? Gak betah gua. Gak betah. Tapi kalau sudah hatinya menyatu dengan hidayah, hatinya sudah Allah bersihkan dari dosa karena keseriusannya untuk hijrah kepada Allah, dia duduk di majlis, nikmatnya. Dia berzikir, dia merasakan nikmatnya luar biasa. Dia sholat, dia merasakan kenikmatan beribadah, sujud, berdoa di sujud. Dia menikmati baca Quran di saat sholat, di luar sholat. Gak ada wahsyah, gak ada merasa asing. Tidak merasa asing. Tapi kalau dia dosa dibiarkan, tidak segera bertaubat kepada Allah, dia merasa asing, merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman dengan kebaikan, dengan amal soleh. Dia tidak nyaman misalnya dekat dengan orang baik, dekat teman-teman yang soleha, dia gak nyaman. Karena Nabi SAW bersabda, al-arwah junudu mujannadah, roh itu saling cocok-cocokan. Fama ta'arafa mi'talaf, fama tanakara mi'akhtalaf. Kalau sama-sama bersih, dia akan cocok. Tapi kalau sama-sama kotor, dia cocok. Tapi kalau antara cocok dengan bersih, antara kotor dengan bersih, dia akan saling bertolak belakang. Saling bertolak belakang. Enggak akan ada chemistry, tidak akan ada apa namanya, apa istilahnya, tidak mungkin menjadi soulmate, itu gak mungkin. Kenapa? Karena terjadi perbedaan suasana hati, keadaan hati. Nah ini dampak negatif dari dosa. Duduk sebentar saja baca Quran udah gak nyaman, ngaji gak nyaman. Dia, wah ngapain ngaji, mendingan duduk arisan, mendingan di mall, mendingan apa, kegiatan-kegiatan yang gak ada kaitannya dengan ngaji. Banyak sampai saat ini masih banyak.

0: Banyak orang yang gak nyaman dengan pengajian. Akibat apa? Akibat dosa yang berdampak pada hati. Dia tidak nyaman berada di majelis ilmu. Dia tidak nyaman. Dia tidak nyaman duduk mendengarkan tausiah. Dia tidak nyaman menyimak Al-Quran. Gak nyaman dia, karena hatinya menolak. Itu akibat dosa yang berdampak pada hati. Kemudian yang ketiga, adz-dhulmatu allati yajidu al-'aasi fi qalbi. Jadi dia melihat ibadah itu biasa aja, enggak berkesan gitu. Karena dia dibutakan akibat dosa, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa ibadah itu. Tidak melihat kebaikan yang Allah Jalla wa Ala muliakan, ya Allah anggap itu kebaikan besar. Bagi dia biasa. Tapi dia menganggap besar maksiat. Menganggap penting dunia, dikejar dia sampai dengan cara apapun untuk mendapatkannya. Itu orang-orang yang hatinya sudah dibutakan oleh Allah. Dia tidak bisa tidur, misalnya dia nggak penting tas branded misalnya. Dia lihat di mall itu bagus banget tas itu. Sampai kalau belum kebeli dia nggak bisa tidur. Kalau belum kebeli dia nggak nafsu makan. Sampai pelayan sama suaminya perilakunya beda. Apalagi suaminya nggak bisa ngebeliin. Itu kepikiran itu. Sampai dia dapat koleksinya, koleksi tas satu kamar itu koleksi. Itu bangga dia. Tapi dia tidak pernah mengkoleksi ilmu dalam catatan-catatan bukunya. Ini loh faedah-faedah ilmu begini, hari ini saya harus tambah ilmu sekian, besok tambah sekian. Gak ada untuk menambah amal, memperbaiki amal. Bagi dia, gak penting. Apa yang buat begitu? Hati yang digelapkan oleh maksiat. Saya perjemaah punya murid seorang public figure. Saya pernah ke rumahnya di daerah Cipete sana. Masuk rumah, itu satu lemari parfum semua, botol parfum. Sebelah sana tas semua. Dia sekali-kali dapat jatah pengajian karena arisan. Karena arisan, itu pun terpaksa dia. Dia bilang, padahal jatahnya dia. Ustaz maaf ya, saya di pengajian begini, jadi pakai kerudung aspel doang, asal nempel. Saya bilang gak apa-apa. Tahu gak perjamaah sekalian, dia dengerin, tapi maaf Ustaz ya, boleh saya ada timnya, tim YouTube gitu. Oh ya gak apa-apa mbak. Jadi dia dibuat konten di pengajian itu, makanya saya ada tuh di YouTube-nya dia tuh, saya ada muncul, tapi saya gini-gini ngumpet-ngumpet gitu. Karena supaya gak muncul gitu. Akhirnya saya tahu bahwa dia itu tidak nyaman dengan pengajian. Di pengajian dia kayak orang mati kutu gitu. Tapi di luar itu, kalau teman-temannya ngajak arisan, apa kabar? Plong hatinya. Pakainya rok mini. Pakainya kalau jalan-jalan tuh, wih. Ya Allah. Gak ingat umur apa gimana ya. Karena saya pantau juga YouTube-nya. Ya Allah. Gitu. Jadi banyak orang-orang seperti itu para jamaah. Ya, kita ingin berikan contoh konkret. Jadi para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang tidak menganggap penting, karena tertutup hatinya, dibutakan hatinya, dibuat gelap. Dia tidak melihat pengajian itu berkesan. Dia tidak melihat hijab itu suatu yang indah. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelap hatinya. Segala yang baik, segala yang indah di mata Allah, bagi dia tidak. Karena hatinya gelap. Dibuat oleh apa? Oleh karena dosanya. Oleh karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulma. Makanya kata Abbas radhiyallahu an, inna lil hasanati dhiyan fil wajh wa nuran fil qalb wa sa'atan fir rizq wa quwwatan fil badan wa mahabbatan bi qulubil khalq. Ketaatan itu membuat wajah berseri-seri. Makanya tidak heran kalau ada di antara kita, walaupun sudah umur, tapi kalau sering ngaji, sering wudu, sering sholat dengan khusyuk, wajahnya itu berseri, memancarkan, ada aura, ya, ada aura-aura kasih, aura-aura, ya, jadi lebih menarik. Coba lihat wanita-wanita yang tidak pernah wudu, wanita-wanita kafir, non-muslim, ya, orang kafir. Coba yang berangkat ke tempat ibadah mereka, orang-orang misalnya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Kristen, tidak ada cerah-cerahnya sama sekali wajahnya itu. Wajahnya kusam, wajahnya pokoknya enggak enak dilihat pokoknya. Itulah dampak ketaatan kepada Allah. Maaf ya, walaupun misalnya kita jelek wajahnya, tapi kalau dia baik, sering taat pada Allah, Allah lihat wajahnya itu, Allah buat berseri, indah dipandang. Kemudian cahaya di hati, kemudian kebaikan itu akan mempermudah rezeki, membuat fisik menjadi kuat. Taat kepada Allah itu membuat fisik menjadi sehat dan dicintai oleh manusia. Sebaliknya, maksiat itu akan membuat wajah itu menjadi muram, kusam, ya, tidak enak dipandang, kegelapan di hati, ya, kegelapan di kuburan, membuat lemah fisik, rezeki pun seret, dan dibenci oleh manusia. Itu akibat dosa. Kemudian yang keempat, dampak negatif dosa terhadap hati, ya, wahanul qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wahan. Di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku akan banyak mengidap penyakit wahan. Apa itu ya Rasulullah wahan? Kata sahabat Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan itu penyakit hati. Penyakit yang menimpa hati, yaitu hubud dunia qarahatul maut, cinta dunia takut mati. Jadi orang yang suka maksiat dan tidak segera bertaubat pada Allah akan membuat hati semakin mencintai dunia dan betul-betul takut akan mati. Terlalu cinta kepada dunia, terlalu menganggap penting dunia. Akibat apa? Akibat dosa. Akibat dosa. Banyak orang mengejar dunia luar biasa, sangat menganggap penting urusan-urusan dunia. Besar sekali bagi mereka dunia ini. Penting sekali dunia. Banyak, ya, bagi dia apapun terkait dengan dunia itu penting. Masalah rumah, ada sesuatu yang tidak ideal bagi dia masalah. Otomotif, ya, semua urusan, penghasilan, bisnis, keluarga, planning untuk shopping, planning untuk apa, traveling, itu bagi dia penting. Gagal aja marah bagi dia. Semua terkait dengan dunia itu hal penting bagi dia. Itu namanya wahan. Kalau kita tidak segera bersihkan hati dengan taubat, dosa yang mencokol, yang bercokol di dalam hati ini akan membuat kita semakin mencintai dunia luar biasa. Sangat mencintai dunia. Halal syar'i dia akan tolak. Walaupun sudah umur, tetap dia anggap penting dunia. Masih mikirin dunia, dunia, dunia, dunia. Kemudian yang berikutnya, dampak negatif dosa terhadap hati, ya, akan membuat hati semakin sakit. Kalau hati sudah sakit, maka hidup tidak terasa berkah, hilang keberkahannya. Kalau hati sudah sakit, maka umur usia cenderung pendek. Jadi panjang umur itu ditentukan oleh hati. Bagaimana hati, begitulah usia kita. Karena semua berasal dari hati. Penyakit itu datang karena dosa. Dan dosa itu berdampak pertama kali kepada hati. Semua, hampir semua penyakit, kalau ingin sembuh, selalu para ahli medis mengatakan, tenang obatnya, tidak stres. Salah satu terapinya apa? Tidak stres, pasrah, bertawakal pada Allah Jalla wa'ala. Karena semakin terbebani hati oleh beban yang berat, beban persoalan, beban musibah, beban ini, beban dunia, akan membuat hati lemah. Jadi dosa-dosa itu akan membuat hati semakin lemah dan sakit. Dan kalau sudah sakit, maka hidup tidak bermakna. Kalau hati sudah sakit, maka berpotensi usia pun pendek. Usia pun pendek. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan apa? Tauhid. Selama 13 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan tauhid kepada sahabat. Tauhid supaya kuat jiwanya, tidak lemah. Karena setelah itu nanti akan ada ujian-ujian yang berat yang dialami oleh sahabat Rasulullah, dan mereka tidak menyerah, tidak lemah. Makanya sahabat di rata-rata umurnya di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Uthman itu meninggal umur 80 tahun. Yang paling panjang adalah Anas bin Malik. Karena beliau berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas dipanjangkan umurnya, diperbanyak hartanya. Makanya para ulama berbeda pendapat, boleh tidak kita meminta panjang umur kepada Allah berdasarkan hadis Anas. Itu pun cuma satu, kebanyakan Rasul tidak pernah mengajarkan kita minta panjang umur. Nabi tidak pernah dalam doa-doanya kita mendapatkan Nabi atau mendapatkan Nabi berdoa panjang umur, tidak pernah. Tapi dipahami boleh dan pernah dari doa Nabi kepada Anas, di mana Nabi berkata kepada Anas atau berdoa, ya Allah panjangkan umurnya, perbanyak hartanya dan anaknya. Makanya Anas panjang umurnya, kemudian hartanya banyak, kemudian anaknya banyak. Dan kita kalaupun minta panjang umur, mintalah panjang umur dalam keberkahan, mintalah panjang umur dalam ketaatan. Jangan hanya minta panjang umur, jangan hanya minta sembuh, jangan hanya minta sehat, tapi mintalah kesehatan, kesembuhan dari penyakit, panjang umur dalam ketaatan. Jadi jiwa ini harus kuat. Karena orang yang lemah jiwanya, dia mudah stres, depresi, cepat mati. Apalagi orang yang mengidap penyakit gula, waduh, dia masih muda, cepat matinya. Karena obat yang paling manjur bagi orang yang mengidap penyakit diabetes adalah hatinya tenang. Tidak boleh ada pikiran yang membebani jiwanya dan hatinya. Dia harus tenang. Ya. Nah, ini akibat apa? Hati lemah, jiwa lemah, dosa. Makanya banyak ibu-ibu misalnya menghadapi ujian dari anak, ya Allah, enggak kuat saya. Sebetulnya kuat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabtalil 'abda 'ala qadri dini." Allah itu menguji hambanya sesuai dengan kekuatan iman. Tapi kenapa ada seorang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang bagi dia berat dan membuat dia enggak kuat? Apa kenapa dia bilang begitu? Sampai aduh enggak kuat saya, Allah, ujiannya berat banget, enggak kuat saya, pengen mati gitu. Kenapa? Padahal Allah memberi ujian sesuai dengan kekuatan. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena hatinya lemah. Oleh karena faktor dosa. Makanya dosa jangan dipiara. Iya kan? Dosa jangan dilestarikan, ditumpas. Dihilangkan dengan apa? Taubat. At-taubatu tajubu maqablah. Taubat itu mengikis habis dosa-dosa yang lalu, termasuk dosa-dosa besar. Jadi kalau kita mau kuat, segera bertaubat. Dampaknya nanti kalau ada ujian, kuat. Ya Allah, gak kuat saya. Sering banyak kita dapati orang-orang minta mati. Gak kuat saya, Allah, cepat mati aja saya, gak kuat. Itu akibat lemahnya hati dan jiwa. Dan lemahnya jiwa dan hati oleh karena faktor dosa yang dibiarkan bercokol di dalam hati. Kemudian apalagi dampak negatif dosa terhadap hati? Dia akan menganggap biasa maksiat. Gak ada rasa bersalah tuh, gak ada rasa bersalah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ada gak perempuan pakai jilbab tapi bajunya ketat sampai nonjol begini, bokongnya kelihatan? Ada rasa bersalah atau tidak dia? Kenapa? Karena hatinya kotor. Kalau di hatinya itu, astagfirullah, buat apa saya berjilbab, kalau pakaian saya ketat begitu, sampai ini jondol gini, belakangnya kelihatan, bokongnya. Ulang ngapain gitu. Saya dalam hati, ya Allah, ini ngapain sih perempuan ini memperlihatkan auratnya, atau belum ketutup, tapi seperti dia memperlihatkan, ketat gitu loh. Dipegang gak boleh. Gak dipegang, dilihatin. Aneh gitu loh. Iya kan? Sekarang apa maunya gitu? La haula wala. Terus pakaian terlihatan belahannya, ngapain? La haula wala. Mending putih hitam lagi. La haula wala. Kenapa dia tidak merasa bersalah? Karena hatinya kotor. Dosa itu yang membuat dia gak punya rasa malu. Gak ada rasa bersalah. Astagfirullahaladzim. Kalau dia hatinya bersih, ya Allah, kelihatan rambutnya aja merasa bersalah banget. Astagfirullahaladzim. Oh, tadi rambutnya kelihatan ya? Astagfirullah. Itulah orang yang hatinya bersih. La ya'tadu al-ma'asyah. Dia gak biasa. Gak nyaman dengan maksiat. Tidak nyaman dengan maksiat. Selalu banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Padahal dosanya itu tidak besar, tapi dia merasa sangat takut pada Allah karena dia gak biasa dengan maksiat. Innal 'abda kullama 'asa khaffat 'al maksiat. Seorang hamba semakin banyak bermaksiat, maka bagi dia maksiat itu biasa. Musik misalnya, coba anak-anak sekarang abg-abg yang jilbaban itu, coba dengerin lagu-lagu itu, langsung begini-gini, joget-joget. Hah? Saya aja mau belajar gak bisa-bisa saya. Jago tuh anak-anak tuh. Udah gitu bapak-bapak ikut-ikut lagi, mak-mak ikut. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata billah. Saya bilang alhamdulillah, saya mau belajar gak bisa. Alhamdulillah. Kok bisa mereka cepat, anak kecil loh. Luar biasa itu. Dan yang berjilbab ikut juga. La haula wala quwata billah. Banyak sekali mereka yang berjilbab memamerkan aurat mereka, membuat video-video porno pakai jilbab. Lah, walaupun pacarannya udah gak sehat, udah gak normal, padahal bawa jilbab mereka itu. Perilakunya udah lah, walaupun tidak bila lah, walaupun astagfirullahaladzim. Saya kadang-kadang sedih gitu. Kalau memang belum bisa mengamalkan amanah islami, ya jangan pakai penampilan syar'i dulu lah, bikin malu gitu. Itu semua bagi dia biasa. Kenapa? Karena tidak segera dihapus dosa-dosa yang berada di dalam hati dia. Ya. Sehingga orang yang sudah terbiasa dengan maksiat, yang bersih, apa yang hatinya begitu kotor dengan dosa, sampai dianggap dosa besar itu seperti lalat yang hinggap di hidung, kemudian hanya ditiup, diusir begitu aja, dianggap sepele. Tapi orang yang bersih hatinya, dia menganggap dosa sekecil apapun seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Astagfirullah, ada gunung akan menimpa diri saya, ketakutan dia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Mas'ud, seorang mukmin yang bersih hatinya, dia akan menganggap dosa sekecil apapun seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Tapi kalau ada orang yang kotor hatinya, maka dianggap dosa sebesar apapun bagi dia seperti lalat. Apa nih lalat? Pergi. Dianggap biasa. Taib. Kemudian yang ketujuh, dampak negatif dari dosa, ya, adalah kehinaan. Betul-betul kaum muslimin dihina, kita dihina. Dihina oleh orang kafir, tidak punya wibawa, kita diinjak-injak sama orang kafir. Tahukah Anda para jamaah apa yang membuat saudara kita di Palestina itu diinjak-injak? Pasti ada faktor dosa. Tapi kita doakan semoga Allah menolong mereka. Apa yang membuat Anda dihina oleh suami, diinjak-injak oleh tetangga, dihina karena dosa. Jadi yang membuat orang tidak takut, tidak menghormati, tidak respek, itu karena faktor dosa. Kalau Anda seorang ibu dihina oleh anak, dihina, dicaci maki, berarti Anda punya dosa yang membuat anak tidak lagi menghormati Anda. Jadi yang membuat kita dihina oleh manusia karena faktor dosa. Makanya kita kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah Jalla wa'ala, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana Allah katakan surah Tahti ayat 10, man kan yuridul izzah fa'ifalillahil izzatu jami'a. Siapa yang ingin mendapatkan kewibawaan, kemuliaan, disegani oleh orang, disegani oleh bangsa lain, taat kepada Allah, karena kewibawaan hanya milik Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Orang yang lebih suka maksiat dihina dia, terhina dia. Ya, na'udzubillah. Makanya di antara doa orang-orang salaf, doa-doa para ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh dahulu, mereka doanya apa? Allahumma izzini bi ta'atik wa la tudhillani. Allahumma izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu, jangan engkau hinakan aku dengan maksiat kepadamu ya Allah. Kalau orang sudah hina ya Allah, maksiat itu membuat orang terhina berjamaah. Maksiat membuat orang menjadi terhina, menjadi hina di tengah manusia. Maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Pernah dengar ada seorang nenek artis, saya pernah ketemu di rumah sakit Husada itu. Dia seorang nenek yang bisa ngerokok, artis tahun sekian. Di akhir hayatnya tinggal di kota, gak ada yang ngurus. Bayangkan nenek-nenek ngerok. Dia artis tahun keberapa gitu. Saya sering ketemu di rumah sakit, dia berobat. Ya Allah, miskin. Gak ada yang hormati dia. Gak ada yang memuliakan dia. Di akhir hayatnya begitu aja. Meninggalnya ya Allah. Para jemaah, kalau ingin taat, ingin dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, terutama di masa kita meninggal dunia, taat pada Allah. Taat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah bantu di saat kita sakit, ada yang menolong. Di saat kita susah, ada yang bantu. Di saat kita meninggal, banyak orang yang bertaziah, banyak orang yang nyolati, banyak orang yang mendoakan. Yang membuat orang menjauh dari kita itu karena maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan buat diri kita hina oleh maksiat. Orang tidak nyaman dekat dengan kita. Kalaupun ada dekat dengan kita, itu ada maksud. Kita misalnya maksiat, suka bermaksiat, tapi banyak orang dekat dengan kita, itu tidak murni, tidak asli itu. Itu ada maksud di balik kedekatan mereka dengan dari kita. Tapi kalau kita taat kepada Allah, kedekatan mereka kepada kita itu murni, asli, dan mereka akan tetap setia di saat senang. Di saat duka, suka, duka, sakit, sehat, mereka akan setia bersama kita. Makanya saya mendapati di waktu punya uang, wah anak istrinya masya Allah luar biasa. Tapi ketika dia sakit, ditinggal anak istrinya sebatang kara, dia nggak ada yang ngurusin. Kasihan, akibat apa? Dosa. Kalau ingin dimuliakan oleh Allah melalui istrinya, anaknya, melalui suaminya, enggak ditinggal. Kasihan, kadang ada wanita anak banyak ditinggal suami. Bayangin, saya lihat ada di daerah Setu Bekasi sana, seorang wanita ya, sambil jual cilok. Ya, jual cilok itu untuk dia untuk makan sehari targetnya 5.000, harus dapat 5.000 untuk makan bersama anaknya 4. Tinggal di kontrakan. Dia udah ngitung tuh 5.000 harus dapat minimal buat makan, sisi 10.000, 5.000 buat makan, 5.000 buat kontrakan. Cukup apa? Tapi itu ditinggalin. Ditinggalin suaminya. Kalau mau suami setia, anak berbakti, enggak dihina oleh keluarga, taat kepada Allah. Siap dihina oleh Allah melalui orang-orang dekat kita yang berubah hatinya, ya, kalau tidak segera tinggalkan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian berikutnya, dampak negatif dari dosa terhadap hati, hilangnya rasa cemburu. Enggak ada rasa cemburu. Na'udzubillah. Itfa'ul ghirati minal qalb, enggak ada rasa cemburu. Istrinya buka aurat, didiemin aja. Istrinya cipika-cipi dengan laki-laki lain, diem. Iya kan? Suaminya begitu, sama juga, dia diem. Anaknya pacaran, udah kamu pacaran aja, nanti pulang jam, jangan lewat dan jam 10 malam ya. Malah anaknya suruh pacaran. Hati-hati gitu. Ya, tante titip ya. Ya, tolong jagain anak tante. Nonton. Kasih sama pacarnya. Emang ada pacaran aman sekarang? La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada. Pacaran baik-baik itu sekarang enggak ada. Itfa'ul ghirah. Idhabul ghirah, udah enggak ada rasa cemburu. Enggak ada rasa cemburu. Anaknya tidak berjilbab dibiarin, enggak marah. Ya udah biarin. Akibat apa? Tidak ada rasa cemburu karena faktor dosa. Faktor dosa. Nabi SAW ya adalah orang yang paling cemburu. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ata'jabuna min ghirati sa'ad? La ana aghyar min wallahu aghyar minni." Kalian tidak heran dengan rasa cemburunya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang yang paling cemburu itu. Cemburu karena Allah. Tapi saya lebih cemburu dari dia dan Allah lebih cemburu daripada saya, kata Nabi alaihissalam. Makanya kenapa Allah haramkan zina? Karena Allah cemburu. Nikah aja jangan zina itu. Karena Allah punya sifat cemburu. Makanya Allah haramkan zina. Kalau Allah tidak punya sifat cemburu, kita biarin. Nikah enak enggak? Enak enggak nikah? Enggak enak. Berat, ada kewajiban nafkah, kalau cerai harus inilah, ribet pengadilan, ribet, mendingan kumpul sapi. Kalau bosan gimana? Ketemu suami, ya lu lagi 4L, lu lagi. Kalau kumpul sapi, kumpul kambing kan enak, gantok-ganti, gonta-ganti. Jadi enak kawin apa enak kumpul kebo? Hah? Belum nyepain? Jangan, udah tua. Nah, kenapa enggak enak itu tetap Allah wajibkan, enggak boleh zina, karena Allah punya rasa cemburu. Makanya Allah jaga kita diarahkan ke yang halal. Kenapa Allah haramkan pencurian, perampokan, lalu Allah halalkan jual beli? Karena kita pengen punya yang dia punya. Bagaimana caranya kita punya dia punya? Wih, rumahnya bagus nih. Dengan cara jual beli. Tanya sama ibu itu, "Bu, rumahnya dijual atau enggak?" Bisa kita miliki apa yang dia punya, apa yang dia miliki dengan membelinya. Makanya Allah halalkan jual beli. Gak bisa, ibu serahkan ke rumahnya, saya. Dirampas tanahnya, dirampas, itu kan gak boleh. Karena Allah punya rasa cemburu. Dan Allah, Rabbul Alamin yang paling cemburu. Makanya Allah keluarkan perintah, Allah keluarkan larangan. Makanya orang yang sering melanggar perintah Allah, melalaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah, pasti dia adalah orang yang paling lemah cemburunya. Terus yang berikutnya apa dampaknya? tidak punya rasa malu, tidak punya rasa malu. Terang-terangan dia lesbi, terang-terangan dia homo, terang-terangan dia, terang-terangan tidak ada rasa malu. Kenapa tidak ada rasa malu? Karena dampak dari dosa yang tidak segera diatasi dengan taubat dan istighfar kepada Allah. Apalagi berikutnya, dampak negatif dari dosa terhadap hati, tidak ada rasa pengagungan kepada Allah, tidak ada rasa takut dengan mengagungkan Allah. Dia lihat kebesaran alam, keindahan alam, kemegahan, biasa aja. Biasa dia lihat gerhana, biasa aja. Dia lihat gunung yang indah, yang besar, biasa aja. Semua keajaiban dunia yang merupakan ciptaan Allah, tidak biasa aja. Wow, cuma melihat keindahan alam, tapi tidak mengembalikan ke Allah yang menciptakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan angkasa? Bagaimana Allah menciptakan luar angkasa, bintang, matahari? Suatu fenomena yang luar biasa. Tidak membuatnya semakin mengagungkan Allah. Apa yang membuatnya tidak mengagungkan Allah? Karena dampak dosa. Kemudian apa lagi? Dampak negatif berikutnya, idza'afu himmatil qalb. Tidak punya gairah. Tidak punya semangat beragama, tidak punya semangat beribadah. Pesimis, tidak bergairah, tidak semangat. Enggak semangat ya. Hidupnya ya gitu aja, enggak ada semangat berangkat ke masjid salat, enggak semangat berangkat ngaji, enggak semangat berbuat kegiatan, melakukan kegiatan sosial, enggak semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat. Ya hidupnya begitu aja, makan, minum, tidur, jalan, ngobrol, la haula wala quwwata. Keri perjemah dosa. Kemudian yang lebih bahaya lagi adalah terjadi khasaful al-khasab bil qalb. Kama yukhsafu bil makan wa ma fihi fa yukhsafu fihi bisabtika bir radail. Al-khasab wal masakh artinya apa? Hatinya berubah. Penilaian hatinya itu menjadi berubah. Dia akan menilai yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Jadi penilaiannya menjadi tidak objektif. Dia akan menganggap segala yang buruk itu baik. Tapi segala yang baik bagi dia, dia merasa ini apa-apaan sih orang? Dia merasa tidak nyaman, ya merasa sebagai bentuk kekakuan, jumut, sebagai bentuk apa saja bagi dia, ini enggak islami, ini enggak modern gitu. Segala syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan untuk menjaga hambanya, bagi dia ini keterbelakangan, primitif. Bagi dia primitif. Jadi berubahnya persepsi. Jadi selera dia berubah. Laki-laki yang karena dosa dia senang perempuan telanjang, dia senang dia. Dia enggak senang perempuan bernutup aurat. Enggak senang saya. Bahkan istrinya dipaksa, kamu buka enggak jilbab? Kamu pakai enggak make up tebel? Kamu pakai enggak begini, dipaksa istrinya. Istrinya bingung. Kasihan Pak. Pernah ada seorang wanita di Cirebon sana, dia dulu bercadar. Allah musta'an atau gimana dijodohin sama orang tuanya, nikah dengan laki-laki awam. Ketemulah temannya itu di pasar, sudah buka cadar. Enggak apa-apa, karena sebagian ulama bilang wajib, sebagian ulama bilang sunnah. Ketemu lagi, sudah pakai pendek. Ketemu lagi tahun berikutnya, sudah tidak pakai jilbab. Ketemu lagi, sudah pakai pakaian yang agak ngangkat. Terus bu, dikir bu, tasbih, subhanallah, innalillah, ya, Allahu Akbar. Berubah persepsinya, seleranya berubah. Na'udzubillah, hati-hati. Hati-hati para jamaah. Misalnya ibu punya suami, senangnya nikah sama perempuan malam, itu karena faktor dosa. Kok mau, kok jatuh cinta sama perempuan malam gitu?
1: perempuan nakal begitu, ketemu di jalan. Kenapa dia sampai jatuh cinta sama perempuan yang tidak baik seperti itu? Karena dosa. Padahal istrinya soleha, berjilbab, istrinya menjaga kehormatan, sementara suaminya main perempuan yang perempuan rendahan. Kenapa? Ya karena dosa. Perempuan begitu didemenin. Makanya ajak kalau bertaubat pada Allah, ingatkan suami terus, karena dosa mempengaruhi selera. Ingat, dosa yang bercokol dalam hati mempengaruhi selera. Mempengaruhi selera. Wallah, karena dosa. Ada keluarga jatuh cinta sama perempuan, udah gak ada agama, kemudian gak punya uang, keluarganya miskin, jelek, hitam, hidup. Baik, kan nikah itu kan karena empat, hartanya, keluarganya, apalagi wajahnya, ini jelek lah. Kok dia mau? Karena rendah seleranya, dosa, banyak dosa. Kalau Allah buka hatinya, karena bersihnya dia lihat. Sekarang saya tanya, Nabi SAW, Nabi hatinya kemana? Dunia apa akhirat? Secara logika, harusnya Nabi itu gak boleh milih-milih perempuan yang cantik kan gitu. Karena hatinya kah? Bagi dia yang penting hatinya baik. Bagi dia istri Nabi itu, istri beliau itu yang penting baik hatinya kan gitu. Karena hatinya ke akhirat. Tapi faktanya Nabi istrinya cakep atau enggak? Cantik-cantik. Dan rata-rata orang baik. Solehah, Masya Allah. Walaupun yang janda, semua istri Nabi janda, yang perawan hanya Aisyah, tapi mereka bukan orang sembarangan. Wallahi, apalagi Khadijah, kaya, cantik, bangsawan, luar biasa. Kenapa? Beliau tidak hanya melihat cantiknya Khadijah, tapi agama Khadijah. Karena selera, cantik aja kata Nabi, hati-hati kamu sama perempuan yang cantik. Hati-hati kamu sama laki-laki yang tampan, karena itu menjadi musibah bagi kamu. Karena rumah tangga itu bukan hanya masalah tampan dan cantik. Rumah tangga bukan hanya materi, tapi akhlak dan agama yang bermain di situ. Rumah tangga yang bermain itu bukan materi, bukan tampan, bukan cantik, tapi agama, akhlak. Capek kita berumah tangga dengan orang yang hanya cantik, yang membuat indah rumah tangga, berkesan, sakinah, mawaddah, rahmah, ketika dia seorang laki-laki yang berakhlak, mulia. Ketika dia seorang istri yang berakhlak, itu luar biasa. Terasa indah rasanya rumah tangga punya istri yang berakhlak mulia, memuliakan suami. Betapa nikmat rasanya seorang istri memiliki suami yang baik akhlaknya, sangat lembut terhadap istrinya. Ya ikhwatal iman, para jamaah, yang penting dalam rumah tangga itu agama, akhlak. Karena peranan agama, peranan akhlak harus menjadi peranan yang dominan, harus menjadi peranan utama. Materi pendukung, kecantikan, ketampanan penyempurna. Kalau ada pasangan yang cantik dan tampan, kalau ada pasangan yang mapan ekonominya, alhamdulillah. Tapi untuk akhlak dan agama tidak bisa ditawar, wajib. Kalau ada yang tidak punya agama, jangan ada pernikahan dulu. Sampai kuat agamanya, sampai bagus akhlaknya, silakan nikah. Karena ujungnya, kalau tidak ada akhlak, berujung perceraian. Pasti berujung pada perpisahan. Allahu Ta'ala a'lam. Baik, kemudian yang terakhir, dampak negatif dosa terhadap hati. Hati yang mudah gelisah, hati ya yang mudah galau. Jadi hati yang mudah gelisah, mudah depresi, mudah galau, itu dampak dari dosa terhadap hati, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Thaha
0: ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari dzikir kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit, di mana hatinya akan mudah gelisah, resah, depresi, mengalami tekanan batin, lemah jiwanya, tidak tangguh, tidak tabah, tidak kuat. Akibat apa? Dosa yang berdampak kepada hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sehingga mengangkat semua dampak negatif dari dosa, terutama terhadap hati kita, terhadap keluarga kita, kesehatan kita, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita dan menjaga kita dan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh berkah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barakin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan wa 'addadah.
2: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna ma lahu akhladah.
2: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
1: Kalla layunbadanna fil hutamah.
2: Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
1: Wa ma adraka mal hutamatu narullahil muqadah.
2: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu, yaitu api azab Allah yang dinyalakan,
1: allati tattali'u 'alal afidah,
2: yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah.
2: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
3: Tanya jawab.
4: Jika emas kita sudah mencapai 85 gram, cukup nisab tapi belum sampai haulnya, apakah sudah wajib dizakatkan? Dan cara zakatnya berupa emas atau diuangkan?
5: Ya, bismillah. Emas yang belum sampai nisab 85 gram, tapi apakah ada uang rupiah atau uang mata uang yang lain yang menggenapkan? Atau apakah ada barang dagangan yang menggenapkan 85 gram? Kalau ada dan telah berlalu haulnya, maka wajib. Kalau tadi pertanyaan belum haul ya? Belum haul, nah, maka tidak
4: ini
5: wajib.
4: Ini sudah belum haulnya, Ustaz. Hanya nisabnya sudah masuk, tapi haulnya belum, Ustaz.
5: Ya, kalau belum haul, tidak ada kewajiban zakat sama sekali.
4: Nah.
5: Tapi kalau dia ingin mendahulukan karena suatu kondisi, umpamanya kondisi pandemi panjang, kemudian ekonomi orang-orang dekatnya, kerabatnya terganggu dan sudah sampai kasihan melihatnya, kalau dia ingin bersedekah, sepertinya dia pun masih pikir-pikir apakah baik, lebih baik bagi dia mendahulukan zakatnya. Ya, boleh dia mendahulukan zakatnya. Ya, dan ini bagus dalam kondisi seperti tadi, sehingga nanti pada waktunya dia akumulasikan berapa yang sudah dia keluarkan zakat di awal, kemudian dia hitung kembali, bila sesuai alhamdulillah, bila masih ada kekurangan tinggal dia keluarkan kembali, bila berlebihan dikeluarkannya dari kewajiban zakat, berarti dia punya deposit zakat untuk tahun selanjutnya. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil zakat dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib untuk 3 tahun ke depan ketika kondisi keuangan negara bermasalah. Sedangkan butuh biaya untuk perang, maka beliau ambil zakat untuk 3 tahun ke depan, termasuk dan terhadap dari Al-Abbas, sehingga kondisi keuangan negara tercukupi untuk jihad fi sabilillah, sehingga tidak perlu berhutang mengelola kehidupan tadi. Ya, wallahu a'lam. Ini boleh lagi kan jawabannya? Dan tiap kali Masya boleh terus. Alhamdulillah.
4: Allah ibarik.
5: Gak ada yang haram.
4: Semua boleh. Wafakakallah.
6: Tidak semua prasangka itu dilarang. Prasangka ada banyak macam, tidak semua tercela sehingga semuanya dilarang. Bahkan ada beberapa prasangka yang dipuji dalam syariat, dan bahkan ada prasangka yang hukumnya wajib. mengenal makna dzon atau prasangka. Prasangka atau adzon artinya ragu namun cenderung kepada salah satu. Kata yang semisal adalah asyak yang artinya keraguan namun tidak bisa menentukan makna yang lebih kuat. Kata dzon banyak digunakan dalam Al-Quran. Ibnul Qayyim menyebutkan, penggunaan kata dzon atau praduga dalam Al-Quran memiliki lima makna. 1. Ragu-ragu, tidak bisa menentukan mana yang lebih utama sama sekali. Seperti firman Allah yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah, ayat 24. Kata dzon dalam ayat di atas bermakna syak, yang artinya ragu tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat, karena orang kafir bicara tanpa dasar. 2. Yakin. Kata dzon dalam hal ini disertai dugaan kuat hingga sampai tingkatan yakin. Seperti firman Allah, yang artinya, orang-orang yang yakin mereka akan bertemu Allah. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 249. 3. Menuduh. Seperti firman Allah, yang artinya, dia Muhammad bukanlah termasuk orang yang tertuduh terhadap hal yang gaib. Quran Surat At-Takwir, ayat 24. Berita gaib yang beliau sampaikan adalah berita yang murni benar, jujur, dan tidak hasil mengarang. 4. Mengira. Seperti firman Allah, yang artinya, akan tetapi kalian mengira, Allah tidak mengetahui banyak hal yang telah kalian lakukan. Quran Surat Fusilat, ayat 22. 5. Kedustaan. Seperti firman Allah, yang artinya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu

0: Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, Allah berfirman, Aku menurut prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga husnudzon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mukmin yang soleh seperti para sahabat atau orang mukmin yang lahiriahnya baik. 2. Haram. Tingkatan haramnya suudzon berbeda-beda. Suudzon yang paling haram adalah suudzon kepada Allah. Allah mengancam akan memberikan hukuman kepada orang munafik dan orang musyrik karena mereka suudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Quran surat Al-Fath ayat 6. Kemudian suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suudzon kepada orang-orang soleh seperti para sahabat. Karena itu Allah perintahkan agar semacam ini dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa." Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Qurtubi mengatakan, prasangka yang jelek kepada orang yang lahiriahnya baik tidak diperbolehkan. Dan dosanya adalah hukuman yang akan didapatkan dari orang yang memiliki prasangka. Tafsir Al-Qurtubi. 3. Dibolehkan. Dzon atau prasangka yang dibolehkan adalah prasangka yang tidak mengantarkan kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Pemahaman kebalikannya, ada sebagian prasangka yang bukan dosa. Al-Qurtubi mengatakan, dzon dalam syariat ada dua, terpuji dan tercela. Dzon yang terpuji adalah dzon yang tidak membahayakan agama orang yang berprasangka dan orang yang menjadi sasaran prasangka ketika itu sampai kepadanya. Sementara dzon yang tercela adalah dzon kebalikannya. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Di antara dzon yang boleh adalah dzon kepada orang yang secara lahiriah dia jahat atau terbiasa melakukan maksiat secara terang-terangan. Asy-Syaukani mengatakan, untuk orang jahat berakhlak jelek, menurut kami kita boleh memiliki suudzon sesuai yang mereka tampakkan. Fathul Qadir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suudzon kepada orang munafik. Beliau mengatakan kepada Aisyah, yang artinya, saya menyangka fulan dan fulan sama sekali tidak mengerti agama kita. Hadis riwayat Bukhari. Kata Laits bin Sa'ad, yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dua orang dari kalangan munafik. Ini juga yang dilakukan para sahabat ketika mereka melihat ada orang yang secara lahiriah bermasalah. Seperti prasangka para sahabat untuk orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ibnu Umar mengatakan, dulu ketika kami tidak menemukan seseorang ketika jamaah Isya, maka kami memiliki suudzon kepadanya. Karena itu, boleh saja orang suudzon kepada orang lain yang memiliki gelagat bermasalah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.

otomatis kita akan membayar ghibah kita pada hari kiamat dengan amalan soleh kita. Juga dikarenakan ghibah itu salah satu sebab pelakunya diazab di kubur. Salah satu yang menyebabkan mayat itu diazab di kuburnya, Pak, adalah ghibah. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya demikian. Maka betapa pentingnya kita mengenal ghibah. Apa itu ghibah? Bagaimana ghibah? Bagaimana bentuk-bentuk ghibah? Kita akan membahas yang pertama, yaitu definisi ghibah. Ghibah secara bahasa dari kata ghaib. Dari kata ghaib, sesuatu yang gaib. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab berkata, al-ghibah minal iktiyab an yatakallama khalfa insanin masturin bisu. Ghibah itu adalah seseorang membicarakan orang lain di belakangnya. Nah, ini ghibah ya, secara bahasa membicarakan orang lain di belakang dia itu disebut dengan apa? Ghibah. Adapun secara istilah, maka Nabi SAW yang langsung memberikannya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Dzikruka akhaka bima yakruh. Menyebut keburukan saudaramu di belakang dia. Menyebut keburukan saudaramu di belakang dia. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar memberikan perincian tentang ghibah. Kata Imam Nawawi, dzikrul mar'i bima yakrahuhu, yaitu menyebut perkara yang tidak disukai oleh seseorang di belakang dia.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul Upgrade Sukses dengan Tauhid. Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa

هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sidang majlis kajian upgrade sukses dengan tauhid di Kopitiam Dapur Sahnas di Jalan Raya Yasmin Sektor 3 nomor 15 Yasmin Bogor, yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari ini. Ini merupakan kajian perdana ya, yang kita masih baca suasana juga tentunya, karena kajian ini kajian santai. Kajian-kajian yang isinya ini obrolan-obrolan yang mudah-mudahan mempertontonkan bahwa fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Ini bahasa ulama-ulama lokal di zaman dulu. Ulama-ulama kita sering mengatakan bahwa di bumi manapun kau berpijak, tegakkan syariat. Gitu. Jadi kalau bisa kita nongkrong, ngopi, ini merupakan bagian dari kehidupan. Mubah, sifatnya boleh-boleh saja. Cuma makna boleh di sini yang mungkin mesti kita manage. Supaya mubah ini kan kalau ulama bilang tinggal tergantung niat. Kalau niatnya memang pengen refresh atau mungkin sampai levelnya pengen healing, jangan waktu itu terbuang tanpa makna. Ya, kita sambil ngopi di kafe atau di mana, sambil kita mungkin ngelihat alam ya. Ada beberapa restoran mungkin lebih ke testers ya, tapi sebagian lagi lebih menggiring kepada fenomena ayat yang tersirat, view atau apalah. Memang pada akhirnya kalau restoran kopi ini bukan kopi sih ya, yang lain yang nanti ada hal-hal lain yang mungkin ditawarkan nantinya. Kita akan coba bikin seperti itu. Di Jakarta ya kita juga sudah sering buat TUD, tunggu Ustaz datang. Kita enggak merubah kafe menjadi pondok mahat, enggak. Kita pengen kafe tetap kafe, cuma dari kafe itu kita bisa diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa sama-sama belajar mungkin. Ya, kalau ada kegiatan kajian kayak gini, walaupun sebentar kita kajian, kali ada yang datang ke kafe pengen ngopi, cuma punya masalah, nongkrong, ngobrol, ini ya. Atau mungkin memang memang betul-betul dibuat sebagai stand up dakwah. Stand up dakwah itu artinya kalau untuk kafe diidentikan dengan live music, kenapa kita enggak live dakwah? Gitulah, tongkrongan yang asik, ngomong agama dimanapun kita berada. Karena perintah Allah itu kan afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakir innama anta mudhakir. Ini ajakan keluar majlis, ajakan keluar masjid. Kata Allah, tidakkah kau lihat bagaimana onta diciptakan? Ayo keluar, lihat onta, di mana onta? Gitu loh. Onta ada di gurun, tarik gas kita ke gurun lah. Tarik gas. Kita pernah riding sampai ke Mekah, wah, lihat onta langsung dari atas motor gitu. Atau mungkin kalau di kita harus ke mana? Taman Safari atau Bonbin, intinya suruh keluar. Allah pengen apa yang ku buat menjadi ayat yang tersirat. Kau lihat bagaimana Allah ciptakan onta tuh. Makhluk yang bisa survive di tempat di mana makhluk lain susah survive. Gurun Sahara yang kering kerontang, kok dia bisa hidup? Padahal dia gak punya akal. Sementara manusia punya akal. Kenapa kalah sama onta? Lihat-lihat, Allah pengen kita nih mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang tersirat. Lihat-lihat onta diciptakan itu. Subhanallah. Sementara ada ayat mengatakan walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahr. Kami ini yang kami muliakan kata Allah itu anak Adam, kita manusia. Wa hamalnahum fil bari wal bahr. Di mana anak Adam itu punya kemampuan memanage daratan maupun lautan. Dan gurun itu adalah daratan. Kenapa orang paling enggak bisa tinggal di gurun?
Ini ayat penyemangat sang penuh.

0: taklok gurun tuh di negeri Arab, sehingga sekarang gurun jadi hijau ya, gurun bermanfaat. Karena ayat tersirat itu memicu mereka untuk jadi orang yang bermanfaat. Ya. Kalau onta saja binatang yang tak dibebani oleh ibadah bisa survive, gimana kita yang memang tercipta buat beribadah, yang sudah pasti ibadah itu membuat kita tertolong. Ya. Kalau sudah ibadah membuat kita tertolong, otomatis ya nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Nanti ada dalil tentang istirja, tentang inabah, mengembalikan semua permasalahan ke Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Karena manusia kan kalau sudah mentok dengan ujian yang berat, lariin ke Allah. Sukses alhamdulillah, gagal alhamdulillah ala kulli hal. Sukses alhamdulillah, kalau gagal la haula wala quwata illa billah. Sukses alhamdulillah, kalau gagal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal smart. Jadi orang yang betul-betul paham kalau Allah ciptakan manusia itu lebih dari makhluk lainnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Saya tuh tertarik sampai kita bikin di yayasan kami itu kalau pada datang view gunung, ya pemandangan. Sengaja saya bikin rumah tuh kayak hutan. Bahkan saya berwasiat sama anak-anak di rumah, kalau nanti Buya mau meninggal ini, sampai kapanpun jangan dibangun tempat ini kecuali 40-60. 40 bangunan, 60-nya alam. Biarkan, biarkan. Dia akan jadi alam, supaya manusia ini ngerti kita butuh menyumbang sedikit dari daun-daun yang kita tanam oksigen buat bumi ini, supaya kita tahu bahwa memang tanah ini bukan di pelur, bukan di semen, tapi rembesan air hujan yang masuk ke dalamnya. Karena Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Karena kata Allah, kalau seluruh masyarakat beriman, bertakwa di negeri-negeri di muka bumi ini, la fatahna alaihim barakati minas sami wal ard. Allah bakal bukakan berkah dari langit dan bumi. Ya kalau langit hujan turun, kalau bumi ya tentu tumbuhan. Sekarang kalau semuanya dipelur, dicor, di semen, di mana tumbuhan bakal tumbuh? Nah, yang ada tabula pot nanti yang ada. Yang ada era bonsai, pohon-pohon dalam pot gitu. Ini mungkin mesti bijak kita berpikir kayak gitu gitulah. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat bagaimana bumi dihamparkan sama Allah. Suruh berjalan, jangan stay, jangan diem. Ya, apalagi orang laki jangan ngelinter, keluar. Alam takut ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Tat pergi mulu, jalan mulu, Zat, ya laki kan gitu. Laki ngendon di rumah megangsing namanya. Perempuan benar, waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Tugas kita laki-laki fasilitasi perempuan dengan rumah yang bikin dia nyaman. Karena nanti dialah perempuanlah yang berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Laki-laki enggak pernah bilang baiti jannati. Perempuan Aisyah radhiyallahu anha orang yang pertama berkata seperti itu. Tugas kita untuk membentuk itu, buatkan sesuatu buat mereka. Sampai mereka mata enggak dah, aku bukan enggak mau keluar, buat aku tuh rumah udah jadi surga buat aku. The best nih. Kalau ada perempuan malah senangnya keluar, apalagi lari sana, lari sini. Aduh. Ya, enggak, kita harus lincah Ustaz, supaya kita nih gimana gitu biar sehat. Jadi kita kan kalau sehat kan enggak sakit, sakit kita enggak mati. Tuh ada kelinci di belakang. Itu binatang paling lincah loh. Gerakannya, makhluk yang nyaris gak punya lemak itu kelinci. Karena gerakannya bagus kelinci. Tapi umurnya pendek. Kena hujan mati. Orang kalau gak bisa miara kelinci, cuma modal lucu, paling sebulan mati. Tapi lihat dong kura-kura, diem aja loh. Hujan kuat, panas kuat, sampai 400 tahun lagi umurnya. Ya, bukan berarti kita suruh diem, bukannya. Cuma ya maksudnya, hidup ini bukan cuma bergerak tanpa sebuah peruntukan, gitu loh. Ya, saya takut kalau lincah kayak kelinci pendek umur. Emang, bukan berarti kita gak boleh lincah, bukan ya. Lincah untuk apa? Waktu ini, ya Rob, Masya Allah ya, waktu ini gak kembali. Lantar jial ayomu latim marat. Waktu ini gak kembali, makanya ada bahasan Abu Dad sukses dengan Tauhid ini bagus banget ya. Bagusnya apa? Supaya waktu kita ini gak jalan tanpa makna gitu loh. Tadi kita bangun subuh, ya nggak berasa udah masuk waktu duha. Sekarang sudah 9:30, mungkin sebentar lagi zuhur nih. Dan lagi asar, asar sudah masuk lagi maghrib, masa pagi lagi. Apa yang bisa kita buat? Cuma petang-tang, peting-ting, petong-tong, peteng-teng. Ya Rabbana Subhanallah. Waktu kosong itu nikmat. Nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang butuh udah punya disia-siain. Ada dua nikmat yang manusia butuh kalau sudah punya disia-siain. As-siha wal farag. Waktu sehat dan waktu kosong. Ntar nih kalau gue udah sehat, gue pengen juga kajian di kopi tiam sana gitulah, Yasmin. Karena lagi kurang sehat. Nanti mah kalau udah sehat lain cerita. Bukan gak mau datang Ustadz, kita lagi mobile banget, sibuk. Ntar kalau udah kosongan dikit deh, udah kosong lain cerita manusia. Ya maka kata Nabi bilang, nikmatani magbunun fihi ma katsiru minan nas. Ada dua nikmat inilah yang setiap orang kalau sudah punya menyia-nyiakan. As-siha wal farag. Waktu sehat, waktu kosong. Ya, janganlah kalau dinasihatin gini sama Nabi, tolong jangan. Ya apalagi masih muda-muda gini. Aduh, kalian tuh bukan cucian bahasa yang ngemrek di pojokan kamar, diem gitu lah. Aktif, beraktivitas gitu loh. Jangan kalah sama yang tua gerakannya. Muda harus eksentrik. Zaman Nabi semua anak muda bergerak. Saya kalau lagi ngomongin di kafe-kafe saya tunjuk, kamu yang ngopi di pojokan cuma ngeliatin kopi aja. Emang dunia berubah dengan ngeliatin busa kopi gitu. Yang diomongin seputar model rambut, skincare, ya Rabbi Subhanallah. Di ujung-ujung jadi LGBT yang kayak begini nih. Karena hidupnya enggak berkarya gitu loh. Enggak jadi ulil albab. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan. Ayo dong jadi orang yang greget, yang kalau ngelihat ayat yang tersirat tuh, rabbana duhai Tuhan kami, ma khalaqta hadha batilan, kamu enggak ciptakan semua sia-sia ya Allah. Sense of belonging-nya tuh hidup gitu loh, pekanya hidup. Kita lihat akuarium tuh, ya Allah, kita ini kayak di akuarium milik Allah. Bergerak seputar tempat itu aja. Kalau yang punya ngebuang airnya kan mati ikannya. Allahu Akbar. Gitu loh. Jadi sense of belonging itu hidup. Pekanya tuh hidup gitu loh. Harusnya begitu. Cuma ya memang mesti di-upgrade imannya. Ini yang dikhawatirkan sama Nabi. Jadi sebenarnya ini upgrade sukses dengan tauhid ini, ya. Upgrade tauhid gitu maksudnya. Ini sebenarnya kalau mau dikembalikan ke hadis ada, ini dalam Musnad Imam Ahmad, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, ya, tentang nasihat Nabi menjelang beliau wafat kepada para sahabat. Jadi Nabi kumpulkan sahabat, kemudian beliau mengatakan, jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Kaifa nujaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah bi aksadil la ilaha illallah. Qawli la ilaha illallah gini. Nabi bilang begini, wahai umat, upgrade. Ya, tolong bagusin direvisi imanmu dengan memperbanyak bilang la ilaha illallah. Sahabat digituin bingung. Kenapa mesti diperbaharui, mesti di-upgrade? Kata Nabi, karena memang tauhid ini mesti sering diingetin dengan banyak la ilaha illallah. Ya, manusia imannya naik turun. Kalau iman lagi stabil, tauhidnya bagus, enggak terprovokasi oleh fenomena. Fenomena yang dimaksud apa yang dilihat, apa yang dirasa. Kita kan kita karena kadang karena sering bermuamalah di kantor, berbisnis, sering ngelihat konsumen apa gitu ya, sampai lupa kalau kita ini di dunia sedang ibadah. Ya, saking keenakan ngobrol sampai lupa waktu, kita lupa Allah kasih kita waktu buat ibadah cuma bukan buat pongko-pongko. Makanya Nabi mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah khaswatunil qalbi wa inna ab'adan nas indallahi al-qalbul qasi. Kata Nabi, kalian mau ngobrol boleh, silakan. Tapi La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Kasratul kalam bi ghairi zikrillah. Karena banyak ngomong, ngobrol, kongko tanpa zikir di dalamnya, qaswatul qalbi, yang bikin hati keras. Ya, anak-anak muda nih yang pada tongkrong-tongkrong di kafe, cuma ngomong, nge-vape, ngerokok sambil ngopi, makin keras hati kalian. Makin enggak layak pakai kalian. Ya, lihat Indonesia sekarang krisis generasi robani kita. Nyaris enggak punya anak muda yang potensi. Sedih kita ngeliat anak muda sekarang makan nasi, nanya, ini pohon apa? Ini pohon padi, lu gak paham padi. Seneng makan buntil, ini pohon apa? Itu daun singkong yang lu makan barusan gitu loh. Hari gini banyak anak-anak yang suka makan, cuma gak tahu apa yang dimakan. Kamu udah lulus sekolah, alhamdulillah. Mau kuliah di mana? Aku sih di sini aja nih. Kenapa di sini? Dekat teman banyak. Jadi bukan pelajaran. Dekat teman banyak, remeng hari ini. Hari ini semua orang yang sekolah buat nyari kerja. Hari ini remeng semua. Ya, jadi sudah salah kaprah. Orang yang namanya sekolah itu buat menciptakan pekerjaan, bukan buat nyari kerja. Akhirnya Anda yang berilmu masuk sistem pengusaha yang kadang-kadang enggak sekolah, di mana orang sudah berilmu mesti ikut aturan main perusahaan. Kalau Kopitiam sana sini, Masya Allah pemirsa dimanapun berada, kita tahu pemiliknya memang manhajnya sudah harus semua sudah jelas. Dilala yang kerja di sini juga ujungnya ini dunia akhirat dapatnya, untung dunia untung akhirat gitu. Tapi kalau ada perusahaan yang kita nggak tahu manajemennya, sementara kita pakai bahasa ilmu yang kita jual, ikut aturan main. Apa saya ngelihat ada kemarin di mana di saya lagi mau berangkat itu ya Ramadan di airport. Perempuan-perempuan pakai kerudung, tapi pakai tanduk rusa. Saya bilang, lu pada kenapa begini? Saya bilang, kalau saya kan nyeletuk orang, kenapa begini? Ada rusa pakai kerudung. Nggak tahu deh Pak, bos nyuruh begini kan menyambut Natal. Itu yang saya maksud. Ya. Kalian nggak tahu kerja untuk apa? Sudah kerja pun bingung mau gimana? Kalian nyari uang yang halal dengan cara yang haram. Kulul lahmin nabata min suhtin annaru ahakubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kapan dibilang barang haram? Kan dikerjain perusahaan halal. Teknik looking for-nya, mencarinya. Ya. Ada anak saya tanya semalam, Buya, buah-buah apa yang halal tapi kadang-kadang haram? Waduh, saya bilang buah apa? Terserah Buya jawabnya iya. Pepaya. Pepaya halal. Boleh nyolong. Ya pahamnya, cuma teknik ngedapetin yang haram gitu ya. Ah, ini mesti dijelaskan. Nah, memang yang kau makan halal, cuma kalau memang cara dapetinnya haram, ya haram. Ya, kita orang laki nyari duit banting tulang nih, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, tiap hari kita jalan gitu ya. Terus nyari nafkah, dapat duit buat bayarin sekolah anak. Anak kita penghafal Quran. Cuma cara nyari duitnya kita gak sholat atau mengulur waktu sholat. Fawailulil musallin, celaka nih yang sholat karena mengulur waktu sholat. Jangan heran kalau ini anak udah hafal Quran kena narkoba. Kenapa? Karena Anda menyekolahkan dia dengan cara yang haram. Anda lupa al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah gak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Lihat cara orang tua kita nyari uang yang halal, banting tulang peluh keringat dia keluarkan tanpa hitung-hitungan. Sekolah enggak tinggi cuma mayitnya ngasih waris. Anaknya dicelupin ke lumpur tetap manusia. Mau bergaul dengan siapapun mewarnai. Wah, ini anak bukan kaleng-kaleng, emaknya berlian, emaknya mutiara, babinya emas yang jatuh harganya orang berebut, naik orang pegang, itu orang dulu. Hari gini enggak. Kita ngeliat generasi yang remeng. Lawang LGBT bisa gandengan kajian bareng. Subhanallah. Bukan gak ngerti Quran. Hari gini imam bisa pakai makmum. Coba kan kita mau gimana? Hari gini tukang sapunya malah motorin ubin. Tanya orang-orang Kejaksaan Agung. Ini aparat hukumnya sekarang yang sengaja jadi maling, yang mau nangkep siapa kalau udah begitu? Kebayang gak tuh? Oh mesti di upgrade nih iman. Emang. Makanya alhamdulillah nih teman-teman yang mungkin baru dengar, baru tahu, baru banyak japrian. Ya baru tahu gitu ya. Nanti kita akan adakan kegiatan-kegiatan santai di Kopitiam sana nanti insya Allah ya. Jadi kita luangkanlah sedikit waktu pagi sebelum kita ngegas ke kantor kemana. Kita ngobrol santai masalah agama. Ya, paling gak kita punya basic. Jadi kalau sudah basicnya kuat, mau ditanam apapun ke atas gampang. Ya, kita kuat pondasinya gitu ya. Tayyib, sedikit kita berikan masukan, memanfaatkan waktu. Nanti teman-teman yang ada di luar juga nih, yang banyakan yang di luar soalnya, bahkan sampai ada yang di luar negeri nih, ada di mana nih? Perak, Malaysia, ada yang di Dubai, ada di beberapa negara tetangga, ada di Indonesia juga banyak nih, Surabaya ya. Ya, nanti yang mau nanya langsung silakan. Kalau tempat lokasi kajian kita ini di Kopitiam, Dapur Sahnas, Jalan Raya Yasmin, Sektor 3, nomor 15, Yasmin, Bogor, insya Allah. Ya, Tayyib. Ya, upgrade sukses dengan Tauhid. Apa yang mesti di-upgrade, Ustaz? Ya, kalau Tauhid jelas La Ilaha Illallah. Dimana orang kalau ngomong La Ilaha Illallah, tolong harus tahu. La Ilaha Illallah itu ada rukun dan syarat. Rukunnya dua. La Ilaha Illallah rukunnya dua. Yang pertama an-nafi. Yang kedua al-isbat. Apa tuh an-nafi? La ilaha nafi, hapus Tuhan. Illallah tasbit, tetapkan hanya Allah. Itu rukunnya. Nafi wa tasbit. Nah, ya, menghapus dan menetapkan. Anda kalau bilang la ilaha illallah, tolong jangan masukkan Tuhan lain selain Allah. Maksudnya kan ya Tuhan di mana kamu minta, kamu berharap, kamu takut, kamu menyadarkan masalah hanya kepada Tuhan, itu Allah saja. Karena prakteknya nanti orang mengaku Tuhannya Allah lewat kuburan merinding. Di mana nanti orang ngaku hamba Allah tapi minta kepada selain Allah. Di mana orang nanti mengaku hamba Allah tapi beragama buat dilihat orang. Riya, sum'a, ujub, itu salah. Sekali Anda berkata la ilaha illallah, katakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali. Asik ya, pagi-pagi kita ngegas tauhid nih. Supaya siang sore nanti provokasi dunia ini gak mewarnai kita. Sebentar lagi kita bakal sibuk dengan dunia, mobile kita. Mobile man, mobile woman, apalah bahasa orang sekarang. Independent woman, independent man gitu ya. Nah, sudahlah. Pokoknya sesibuk apapun dunia mengikat kalian, ingat ada lantunan. Hayyalan sholat. Itu panggilan Tuhan. Yang sedang kau rayu dengan peluhmu agar memberikan rezeki. Tuhan yang sedang kau rayu bilang, hayyalan sholat. Mari kita sholat. Sholat. Panggung lagi rapat, sledingnya ini orang kayak gini gitu. Lawang yang ngasih rezeki manggil tanggung. Mana sih? Kalau tanggung kerjaan mungkin masih logika dah masuknya. Tanggung lagi nongkrong bentar dah. Aduh, gado-gado tanpa bumbu, dengerin ya. Kalau Tuhan sudah manggil, datengin. Mumpung manggilnya ke masjid, bukan ke rahmatullah. Kalau enggak, the end deh. Kalau dipanggil ke rahmatullah kan selesai. Ya, musholah yang nyawat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Telah pulang ke rahmatullah. Mumpung dipanggilnya ke masjid. Hayyalal falah. Mari kita sukses. Itu kan jelas. Diulang-ulang itu 5 kali itu. Dalam satu waktu, dalam 5 waktu diulang-ulang itu. Mari kita sholat, mari kita sukses. Tuhan yang kita minta sukses, bilang kalau mau sukses, sholat. Anda merasa sukses jadi gak sempat sholat. Dia mah mendingin denyang dulu, tat, waktu belum gawe. Baik, temennya marbot, takmir, kerjanya di masjid, tat. Sekarang jarang di masjid nih, kenapa? Sibuk. Kalau dibilangin, Tuhan juga paham, Tuhan juga paham. Dulu waktu aneh nganggur begitu, Ustaz. Aneh mau di masjid mulu, kenal semua sama takmir, sama marbot sini, Ustaz. Kalau sekarang kan aneh udah sibuk, Ustaz. Ya, aneh mobile, Ustaz lah. Tuhan juga knows lah insyaallah. Dahsyat. Ini yang begini-begini nih yang kacang lupa lanjaran. Dia lupa dia pernah susah, pernah berdoa, udah sukses lupa kalau dia pernah berdoa. Ya, wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, kalau orang sukses kemudian dia enggak lupa pernah dulu susah, ya kayak kita buka usaha, usaha jalan tetap syar'i. Karena kan qad ja'alul likulli syai'in qadran, tiap orang punya punya teknik hidup yang berbeda. Ada yang dagang, ada yang bisnis, ada yang kerja, staf ahli, pejabat, silakan. Tapi kalau sudah sukses nanti tetap. Ya kayak contoh gini, kita buka kafe. Karena memang talent kita di dagang, di restoran gitu ya. Kita buka, sukses. Ya ada syar'inya lah. Jangan terus bablas, pegawai mesti kajian sesekali ya. Atau kita buka forum tanya jawab. Karena saya juga lagi bikin di Jakarta, sudah berjalan alhamdulillah. Jadi di luar kajian itu ada konseling. Jadi selalu kita iklankan 2 jam bersama USB konseling. Ya terserah masalah apa aja yang kira-kira pengen dikonseling. Karena banyak orang datang ke kajian itu sebenarnya pengen nanya, cuma bingung. Di rumah banyak pertanyaan. Pas ketemu Ustadz, apa gitu langsung blank. Nah itu biasanya kita suka kasih space waktu kosong yang mau konseling silakan. Nah itu tempatnya bukan di masjid. Restoran, kafe, atau tempat-tempat yang memang enak buat ngobrol santai. Ngomongin masalah apa? Masalah masa depan, masalah keluarga, masalah macam-macam lah. Intinya kita boleh seperti itu. Oke ya. Tayyib, kalau kita sudah mengerti bahwa la ilaha illallah yang di-upgrade itu punya rukun, dia juga punya syarat. Dia juga punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ada 7. Ya. Bahwa orang yang mendalami tauhid la ilaha illallah, dia harus memiliki syarat yang pertama namanya ilmu. Berilmu. Jangan ngomong tauhid tanpa ilmu. Jangan ikut-ikutan. Karena banyak juga nanti orang ngomong la ilaha illallah enggak pakai ilmu. Itu la ilaha illallah cuma apa lipstick di Indonesia. Ya, orang lagi mau nyolong hampir ketahuan, la ilaha illallah, untung gak ketahuan, la ilaha illallah mulutnya. Sampai ada orang yang jual diri pun ditawar murah, la ilaha illallah, naikin apa harganya gitu. Dia bilang la ilaha illallah, bahkan pelaku bid'ah pun, la ilaha illallah, la, betul? Karena apa? Karena gak ada bobot tentang la ilaha illallahnya itu sendiri. Ya, gak ada bobot. Ini anak la ilaha illallah sama orang tua ngelawan. Durhaka. Ini bapak la ilaha illallah tapi bakhil sama keluarga. Enggak mau memberikan nafkah lahir batin. Ini ibu la ilaha illallah cuma kok lupa fungsi, seringan di luar ketimbang di rumah. Ini la ilaha illallah apa sih yang kalian baca selama ini? Pepesan kosong ini. Karena kalau orang ngerti tentang la ilaha illallah, dia akan paham la ilaha illallah itu azim. Di mana dulu Nabi Musa bertanya ke Allah, ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa'aduka bih. Kata Nabi Musa, duhai Tuhan, ajarkan kepadaku tentang sesuatu yang aku bisa meminta. Menyandarkan semua padamu, ya Allah. Kata Allah, ya Musa, kul la ilaha illallah. Musa, katakan la ilaha illallah. Sebagai manusia, Musa balik bertanya, kullu ibadika yakuluna hadza. Bukankah kalau cuma timbang la ilaha illallah, semua makhlukmu berkata la ilaha illallah? Ringan banget. Orang bid'ah la ilaha illallah, orang syirik la ilaha, orang jual la ilaha illallah. Tadi kan? Ya Musa, kata Allah. Musa, jangan kau remehkan la ilaha illallah. Lau anna samawati sab' wa abirahuna ghairi wal ardina sab' fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Musa, jangan remehin la ilaha illallah. Kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, Allah. Ya, 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Berarti Allah di mana? 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Allah di mana? Allah di langit. Diletakkan pada sebuah daun timbangan. 7 lapis bumi diletakkan pada daun timbangan dan isinya. La ilaha illallah pada daun timbangan yang lain. Malat bihina la ilaha illallah. Akan berat la ilaha illallah ketimbang itu semua. saking azimnya itu. Jadi jangan gampangin la ilaha illallah. Anda ringan karena Anda enggak tahu bobot la ilaha illallah tadi. Supaya tahu bagaimana berilmu. Berilmu. Ayo berilmu. Ah, itu yang pertama, berilmu sebelum berkata dan beramal. Yang kedua, Anda harus memiliki keyakinan. Karena enggak bisa orang yakin tanpa ilmu. Di mana yakin pun tiga proses. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin itu ya karena ilmu. Karena melihat. Perpaduan antara ilmu dan melihat ini hakul yakin, yakin yang benar. Orang enggak dibilang benar yakinnya kalau enggak berilmu enggak ngelihat. Makanya enggak boleh pemimpin buta. Karena enggak ngelihat. Enggak boleh imam buta, enggak boleh. Lurus rapatkan, mari ngelihat dia, kan gitu. Walaupun bagus bacaannya enggak boleh, orang buta jadi imam enggak diperbolehkan. Iya, tai. Baru kemudian yang ketiga ikhlas. Orang kalau mau kenal la ilaha illallah ikhlas. Ikhlas. Ilmu yakin ikhlas. Ya, karena ikhlas ini artinya mengkhususkan agama hanya untuk Allah. Enggak untuk yang lain. Kita khususkan agama hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya untuk Allah. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah, enggak untuk yang lain. Kalaupun aku salat enggak pengen dipuji. Hari gini banyak orang sholat sambil ngevlog. Oh, kalau nggak imam minta disorting, kalau nggak ada makmum, Alhamdulillahirobbilalamin, cepat pas di syuting, Alhamdulillahirobbilalamin, ya, yeah. Asik. Mungkinnya lokal, suaranya saya sudes, gitu ya. Di kita banyak nih orang imam-imam pura-pura. Ya, niru-niru suara-suara para imam supaya dipuji sama follower. Suaranya bagus, gitu lah. Aduh capek, capek. Demi Allah, kita yang tua-tua nih ngeliat yang kayak gini capek, gitu loh. Kalian itu beragama buat Allah, bukan buat jamaah, bro. Ya, perempuan berdandan pakai hijab buat nolak pandangan, bukan mancing pandangan. Hari gini banyak yang pakai baju kan mereknya di luar, kerudung mereknya di luar, ornamen di luar, look at me gitu loh, bukan apa don't see me, ya yeah. Harusnya kan tolak pandangan, ini mancing. Hari gini kalau nggak dilurusin ini, astagfirullahaladzim. Ya yeah. Bahkan banyak kok apa garmen-garmen, butik-butik pakaian ini yang punya orang India non muslim, sehingga nanti bordirannya di bagian tempat yang gak layak dilihat, di bagian dada, bagian pinggang, bagian ini yang gak boleh dilihat sengaja. Terus buat apa pakai baju kalau begitu? Ya, lawang memang bajumu untuk nolak pandangan, ini mancing pandangan. Makanya kan sunnah dalam agama kita, perempuan baju makin gelap makin bagus, bukan berarti gak boleh warna lain selain hitam ya, cuma intinya nolak pandangan, segitunya agama tuh. Cuma karena kita gak berilmu, pada setiap ibadah yang kita lakuin, enteng semuanya, ngambang. Hatta anak-anak sekolah gak ngerti sekolah buat apa. Kenapa kamu sekolah? Mama nyuruh. Papa ngomel kalau aku gak sekolah. Hari gini begitu. Gak tahu dia sekolah buat apa. Hari gini Masya Allah. Ya. Sampai-sampai ada yang lucu, orang nikah buat apa bingung. Ustadz Subhan, nanti bisa kasih nasihat pernikahan Ustaz? Oh, saya pengen ngasih nasihat. Ada jariah buat saya. Oke. Okay. Nah, selesai ijab kabul, udah Ustaz kasih make nasihat. Sebelum saya nasihatin, saya nanya dong sama kedua mempelai ini. Gimana kalian sudah resmi jadi suami istri? Alhamdulillah Ustaz. Ijab kabul tadi sukses ya, Alhamdulillah. Oke, okay, sebelum masuk nasihat, Ana mau nanya. Apa tujuan kalian nikah? Lihat di atas. Apa ya Bang?
1: Apa ya Bang? Apa udah nikah? Apa ya Bang? Ente udah nikah berdua. Apa tujuan nikah? Apa ya Bang? Allahu alam Ustaz.
2: Allahu alam.
1: Apa udah ijab kabul? Masih si Allahu alam yang maju gitu. Remeng gak tuh? Remeng. Kalaupun nanti punya anak, gak tahu kenapa punya anak.
0: ya habis kan ini namanya kewajiban suami istri, taunya begitu doang. Dia gak tahu nih punya anak misinya apa. Akhirnya banyak orang tua anak dikasih handphone, gede sama handphone. Karena gak tahu anak buat apa. Gak ngelarang anak sendirian di kamar sama handphone. Di pojokan sendirian. Wallahi ini handphone, kata ulama Abu Zaid yang mengarang kitab Ihliyatut Thalibul Ilm. Ini Zaiful Hadara. Zaiful Hadara. Peradaban palsu yang mematikan di akhir zaman. Ya, berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara handphone. Suaminya sudah bilang, saya gak suka kamu main sosmed. Sudah gak? Diam-diam main. Hancur rumah tangga. Cuma gara-gara handphone. Ribut antar teman gara-gara handphone. Salah paham masalah membaca WA yang masuk. Salah paham masalah bisnis. Ini ya Rob, ilmu pengetahuan yang mudorotnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Hari ini kita biarkan anak kita diam dengan handphone semalaman. Subuh gak bisa bangun. Padahal sekolahnya sekolah agama. Apalannya Quran. Subuhnya barang duha. Sadaqallahul azim. Selesai. Hatta kitanya sama. Karena gak sedikit orang kalau udah mulai kajian aja baru mulai ini alhamdulillah. Karena fokus Ustaz kencang suara ya. Biasanya baru Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah langsung. Jadi gak fokus. Ada kayak handphone. Oh bahayanya handphone. Zaiful Hadara. Demi Allah bahaya sekali. Ayo ilmu yakin ikhlas. Peruntukan semua hanya untuk Allah. Peruntukan hanya semua untuk Allah. Kalau untuk Allah, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, kita harus kenal Allah. Siapa Allah? Rububiyahnya kah, uluhiyahnya, asma wa sifat. Di-upgrade supaya. Supaya apa? Supaya kita tahu Allah itu tayyib, layak balu ila tayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang jangan kemas sesuatu yang buruk buat Allah yang baik. Tidak ada kebaikan dengan cara yang haram. Ya, penting yang mengupgrade berarti kan. Baru yang keempat, jujur. Yang keempat, jujur. Jujur dalam artian asidku. Nah, ya, karena yang namanya jujur ini artinya kita gak menambah, gak mengurangi agama. Rusaknya agama ini kata Nabi karena ghulu dan taksir. Dilebih-lebihin, dikurang-kurangin. Orang kalau sudah beragama, tolong ya, Al-Ma'idah ayat 3 itu ayat ketok palu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Tolong, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agama, kusempurnakan nikmatku atasmu, aku redha Islam sebagai agama. Jangan ditambah, jangan dikurang. Yang zaman Nabi halal sampai kiamat pun halal. Yang zaman Nabi haram sampai kiamat pun haram. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam agama. Ya, harus asidku, jujur sudah. Ya. Baru kemudian yang kelima, mahabbah. Mahabbah itu cinta. Ya, orang kalau sudah bertauhid mesti ngerti cinta. Cinta itu bukan blind. Kayak anak sekarang dikit-dikit ngomong cinta, ngomong suka. Aduh, permen tanpa plastik. Dengerin ya. Manis tuang bahaya di badan itu. Gak bisa anda ngomong suka dan cinta tanpa hujah dan dalil. Cinta dalam agama itu harus berilmu tentang yang dicinta, yakin tentang yang dicinta, ikhlas ketika menjalaninya, jujur ketika mencintainya. Sanggup gak nih? Kamu cinta sama siapa? Itu saya seneng sama dia. Siapa dia? Wallahu alam. Hari gini orang suka masih wallahu alam. Apa sih yang membuat kamu kepikiran tentang orang yang kamu baru kenal tuh? Kayaknya ini cinta saya dia. Siapa sih dia? Anda juga gak kenal, Tat, baru kenal. Kok bisa ya suka dengan orang yang baru kenal? Gitulah. Anda gak tahu efek hubungan Anda bakal jadi apa ke depan. Ini Anda syahwat, bukan ilmu. Anda syahwat. Ini kayak anak-anak pang yang pacaran di atas truk kontainer. Ya, saya kalau lagi bawa motor sudah ngeliat tuh. Ada anak-anak muda, oh banyak antingnya di mukanya dia, tatoan gitu. Peluk-pelukan berdua, ngeliatin jalanan, kena busan angin. Ini dia pikir nih, cinta itu gitu. Allahu Akbar. Dia gak tahu abis gini bakal banyak gelombang-gelombang yang jadi prahara rumah tangga. Ya, yang belum ada ikatan semuanya indah, sudah diikat. Nomor rumahnya 4L, lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi. Temuin itu orang nek-nek gitu ya. Kita bayang kalau kita enggak punya alasan untuk suka sama orang. Ya, karena Ibnu Qayyim mengatakan level tertinggi dalam cinta itu ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya. Agak susah ya. Boleh jadi hashtag nih. Level tertinggi cinta adalah. Kenapa Anda mencintai dia? Aku bermanfaat buat dia. Cuma aku yang tahu siapa dia. Kayaknya kalau enggak ada aku kacau dia. Itu cinta. Cinta mama ke anaknya. Semakin anak punya kekurangan semakin cinta si mama. Lihat anak autis, siap mama dipeluk setiap saat sama anaknya, betul? Ya, karena mama yang tahu bagaimana mencintai anak. Kalau kita jangan ngomong cinta, kita cuma ngomong hukum sebab akibat aja, karena dia suka, saya suka, bas. Cinta tumbuh dengan waktu. Ya, makanya orang dulu gak ada yang pacaran, pokoknya orang tua punya feeling, dia gini-gini, amprokin. Cinta tumbuh dengan sendirinya. Kok dulu seperti itu. Dulu seperti itu, ya. Kalau dia sudah bicara cinta, ini saya belum detailin nih. Saya pengen nanti di sesi kedua next time lah kita atur lagi ya supaya terpancing nih baru. Ini sebenarnya baru mukadimah nih, baru judul, belum masuk materi loh. Udah mau sejam nih ngomong gitu. Ya, nanti ada yang namanya ingkiat dan qabul. Ingkiat yang keenam, qabul yang ketujuh. Cinta kan yang kelima. Ingkiat yang keenam, qabul yang ketujuh. Nah, ingkiat itu inkiat artinya totalitas dalam rasa, di mana tunduk dan patuh kepada yang disuka. Ingkiat dan qabul ini efek cinta sebenarnya. Ya, jadi orang kalau sudah mencintai dengan betul, maka dia ingkiat dan qabul, pasti tunduk sama yang dicinta. Itulah maksudnya. Ya, syarat la ilaha illallah yang keenam ya ingkiat. Di mana nanti konsekuensinya udkhulu fi silmi kaffah, masuk Islam secara total. Jangan pilih-pilih agama. Oh, kalau aku sih enaknya begini, kamu yang mana? Enggak, agama enggak bisa begitu. Aku sih kayaknya syahadat aja dulu deh. Kalau sedekah enggak punya duit, aku sedekah aja deh. Kalau sholat kayaknya berat. Enggak bisa begitu. Masuk Islam secara total, totalitas. Udkhulu fis-silmi kaffah. Ya, total yang total. Anda seorang muslim yang total. Ya, dalam semua hal. Gimana supaya total? Kebet siroh. Kebet siroh, dikebet. Apa itu dikebet? Maksudnya dipelajari. Nabi ajarkan pola hidup dari cara buang hajat sampai cara beribadah. Gak ada yang gak diajarin. Masuk WC aja kaki kiri dulu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Gak boleh lama-lama di WC. Keluar kaki kanan bilang gufronak. Agama mana yang ngajarin sama sedetil itu? Buka baju ada doanya, pakai baju ada doanya. Ini agama Masya Allah. Total yang total, jangan kaleng-kaleng. Apalagi penampilan. Ini enggak, hari gini orang Islam pengen dibilang kayak orang bule. Bertemu nama bule, bukan pintar ngomong bule, bulein rambutnya yang ada gitu. Westernisasinya kita terwarnainya. Hari gini anak-anak nonton film India pengen kayak orang India, nonton film Turki pengen makan kebab, nonton film Korea pengen makan semua mecin-mecinan. Allah Karim. Generasi remeng dengerin ya, gak jelas ente, bangsa apa ente gitu loh. Jangan, be yourself gitu loh. Kita difasilitasi sama sosial media supaya ada filter, yang tua jadi muda, yang muda jadi bening, yang pesek jadi mancung. Kita malu mempertontonkan muka kita sendiri. Aduh, hari gini orang dibikin remeng. Yang hitam pengen putih, disuntik jadi putih. Pas foto, tangan hitam, muka putih gitu. Allah Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ini kita ngelihat dunia kayak gini, ya wajar lah kalau Indonesia gonjang-ganjing. Ini lah orangnya remeng-remeng semua. Gak ngerti, diamanatin daratan jadi lintah darat. Diamanatin lautan jadi apa? Jadi orang hutan. Diamanatin lautan jadi bajak laut. Jadi gak tahu profesi. Gak berilmu dia. Ayo ingkiat dan qabul. Tunduk dan patuh. Qabul. Kalau qabul itu yang ketujuh itu artinya ya menerima. No complain lah. Dalilnya Al-Azab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qaddallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, laki kah dia, perempuan kah dia. Kalau Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, kecuali mengatakan sami'na. Kami dengar, kami patuh. Itu qabul. Serius, yang ngomong siapa? Rasul. Oke. Okay. Serius, aku baru dengar siapa yang ngomong.
1: Rasul. Masa sih kerudung mesti panjang ya Allah? Siapa yang ngomong? An-Nur ayat 31, buka. Wal yadrib nabi humurihin ala juyubihin. Oh Allah ya. Itu kabul.
0: Kalau Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, no comment. Cuma satu, Al-Ahzab 36 tadi. Sami'na. Tuh. Diabret dengan tujuh itu tuh. Ya. Syaratnya dua, rukunnya dua, nafi wal isbat, kemudian syaratnya tuh tujuh. Nah, dengan mengupgrade dengan itu semua, Allah akan muliakan kita insya Allah. Baru nanti kita bisa masuk di mana kita hidup di zaman yang kita nih mesti tahu bahwa kalau pengen sukses ya upgrade tauhid. Kenapa? Kamu mesti tahu sukses itu cuma titipan Allah. Ya, ujian. Karena hidup ini bukan masalah menang atau kalah, bukan. Hidup ini bukan masalah untung atau rugi. Hidup ini bukan masalah gagal atau sukses, bukan. Sakit atau sembuh, bukan. Hidup ini kalau kamu sembuh bisa bersyukur, sakit bisa bersabar. Hidup ini kalau kamu gagal bisa bersabar, sukses bisa bersyukur, gak sombong. Hidup itu bukan maunya kita. Hidup ini panggung sandiwara di mana Allah pengen kita berperan dengan cara yang betul. Balikin semua ke Allah. Kalau beruntung alhamdulillah, kalau rugi alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Barakallahu fikum. Yuk, memang kalau di kafe kita bukan daurah nih. Ya, kita pengen ngobrol sebenarnya. Nah, ya. Jadi dari paparan satu jam tadi itu mungkin ada yang memicu kita untuk bertanya, Ustaz, ini baru semua dengar Ustaz, kayak dipopyok sama air hangat pala saya tadi, gimana ya? Kan lagi di-upgrade. Ustaz gak nembak orang, gak ini, kita ngomong bareng, kita belajar bareng. Ya supaya nanti terupgrade lah tauhid kita. Jangan cuma jadi pendengar, ah gue pernah denger nih Ustaz begini, ah gue pernah gini. Kepake enggak? Kalau cuma ngedenger siapa juga bisa ngedenger, kepake enggak? Saya kalau duduk di majlis para masyai di Madinah, duduk di Syekh siapa nih ya, Syekh Abdul Muhsin. Itu yang nonton itu, yang dengerin itu juga para Syekh. Dimana kita juga tahu yang disampaikan di mulut Syekh tersebut, kita pernah baca, pernah dengar. Cuma upgrade, ya, ada reply, kita mendengar kembali yang dijelaskan yang pernah kita tahu. Oh iya, oh iya, itu buat mengupgrade seperti itu. Jadi yang dibahas ini mungkin yang udah kajian pernah dengar, ya. Tapi ya diupgrade supaya kita nih nggak lupa lagi. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillah ala minna.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
4: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
3: Demi buah tin dan buah zaitun, demi Gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini.
2: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
3: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
2: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
3: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
2: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
3: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
2: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
3: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
2: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
3: Bukankah Allah hakim yang paling adil?
4: Tanya jawab. Pertanyaan bagus. Bagaimana cara mengetahui kalau orang itu hasad kepada kita? Ya, cara mengetahui orang itu hasad sama kita. Pertama, hasad ini nggak nampak. Karena apa? Dia termasuk amalan qalbiyah, amalan hati. Ya, amalan hati itu bisa amalan hati berupa ketaatan, bisa kemaksiatan. Amalan hati berupa ketaatan seperti apa? Ikhlas, tawakal, seperti niat, ya, cinta karena Allah, benci karena Allah, ya. Itu termasuk amalan-amalan hati dalam perkara ketaatan. Adapun amalan hati dalam perkara kemaksiatan seperti ini, hasad, ya. Kita enggak tahu orang itu hasad sama kita apa enggak. Kenapa? Karena hasad tersembunyi, ya. Dan Allah dan Rasulnya tidak memerintah kita untuk apa? Membelek, membuka dadanya. Ini orang hasad apa enggak? Kita enggak tahu, ya. Nah, tetapi kadang ada gejala-gejala seseorang itu hasad dengan kita. Ya, ketika dia banyak curhat, curcol-curcol, ya, cerita-cerita ke teman-temannya, akhirnya nyampe kepada kita, ternyata ada kadang hasad seperti ini. Nah, nampak melalui apa? Melalui gejala aja, simptom aja. Nah, tetapi asalnya dia dalam hati, amalan hati. Kadang orang pintar menyembunyikan hasadnya. Ya, sekali lagi, terkadang apa yang ada di dalam hati juga gak bisa disembunyikan. Kalau sudah hasadnya sudah numpuk, membara, kalau ketemu sama orang yang dihasati, muka itu gak bisa disembunyiin. Apalagi pandangan mata dia gak bisa disembunyiin. Antum melihat, ketika ada orang takut, takut itu termasuk hati atau badan? Hati kan? Nah, termasuk hati. Ketika orang takut, mukanya warnanya apa?
5: Takut.
4: Pucet. Dalilnya apa coba? Firman Allah, ya Allah. Hah, firman Allah. Kalau orang takut mukanya pucat, dalilnya apa? Wujuhu yawma idzin. Hah? Wujuhu apa artinya? Masya Allah, hufat banyak, tanya artinya, diem semua.

0: Hati ini gak bisa disembunyiin. Ya, kalau sudah membludak, menggelegar tuh hasadnya, udah kelihatan dari wajahnya. Ya, kelihatan dari wajahnya, gak bisa disembunyiin. Makanya wajah itu kadang kita tahu dia kadang ketika ditanya berdusta, kadang kelihatan. Ya, ada mimik-mimik wajah ya yang enggak bisa disembunyikan, gerakan bibirnya, matanya, pandangannya seperti apa.
1: Nah, nasallahu afiyah itu bahirnya saja. Tapi apa? Asal hukumnya kita kepada saudara kita husnudzon. Ya, jangan gampang suudzon. Wah, itu fulan hasad sama ana itu. Enggak tahu. Amalan-amalan hati kok jangan asal tuduh. Nah, karena kebanyakan asumsi itu kebanyakannya dosa, salah kebanyakan. Nah, dan bagaimana cara kita menghindari penyakit ain
0: dari orang ke kita ketika kita memiliki mobil baru misalnya. Antum memiliki mobil baru, istri baru, rumah baru, hati-hati dari pandangan ain. Nah, subhanallah, rahimakumullah. Ya, pertama untuk diri kita jangan lupa dzikir pagi petang sebagai benteng kita. Kata Ibnu Qayyim apa? Sebagai perisai diri kita untuk membentengi dari serangan setan. 6. Dzikir pagi petang, jangan lupa. Kemudian kalau dari sisi orang yang melempar ain atau orang yang melihat sesuatu takjub, pertama, 1. Biar pandangan mata kita enggak berbahaya pada tetangga kita yang punya misalkan sesuatu dari dunia yang indah, kita doakan barakallahu fik, yubarakallahu alaik, seperti demikian. Biar pandangan mata kita enggak menimbulkan bahaya. Dalilnya datang dalam riwayat, diriwayatkan oleh Abu Umamah dari bapaknya Sahal bin Hunayf, yang waktu itu Sahal bin Hunayf adalah seorang laki-laki yang kulitnya putih. Ya, waktu itu dia ingin mandi, ngelepasin baju, tinggal tersisa sarungnya. Kemudian Amir bin Rabi'ah, sahabat yang lain, ngelihat kulitnya Sahal bin Hunayf yang sangat indah, putih, sampai dia berkata apa? Wallah, aku gak pernah melihat kulit semacam ini. Kulit seperti kulit wanita yang dipingit, masya Allah. Langsung apa? Ya takhabbat, jatuh kejang. Tuh, kenapa? Kena ainnya siapa? Amir bin Rabi'ah. Kemudian Nabi mendapat kabar ini, datang Nabi. Nabi marah. Alama yaktul ahadukum akhah, atas dasar apa kalian, salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Coba bayangin, ain bisa membunuh. Nah, atas dasar apa? Marah Nabi, menunjukkan ngelempar ain dengan hasadnya itu dosa. Sampai marah. Kalau enggak dosa, enggak akan marah Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, ya, ala tubarik alaih au barik alaih. Kata Nabi apa? Makanya kalau lagi ngelihat, doakan keberkahan, barik alaih. Doakan keberkahan untuk siapa? Dari Allah untuk dia. Makanya lafadznya bukan masya Allah tabarakallah, tapi apa? Masya Allah yubarakallah alaik, yubarakallah fik, Allahumma barik alaik misalkan. Ini yang disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan ini yang betul dalam sisi bahasa Arab. Nah, karena masya Allah tabarakallah, kita hanya memuji Allah tanpa mendoakan keberkahan untuk yang objek kita lihat. Ini yang sering salah di dunia maya. Nah, fa ada yang berpendapat masya Allah tabarakallah juga bisa menolak ain, tapi yang benar dari sisi pelafatan adalah masya Allah yubarakallah alaih. Karena lafad tabarak itu hanya untuk Allah, kita hanya memuji Allah, lafad tabarak. Nah, antum gak boleh bilang tabarakallah alaih, gak boleh lah ya. Karena tabarak untuk Allah, sesuatu yang untuk Allah digunakan untuk selain Allah bisa terjatuh dalam kesyirikan, syirik lafzi. Syirik lafzi termasuk syirik kecil, hati-hati. Nah, itu ya. Kemudian ya, kalau sudah terlanjur kena, melihat enggak doakan keberkahan, sudah terlanjur kena, apa yang dilakukan? Ya, dianjurin Nabi untuk apa? Orang yang melempar ain disuruh wudu. Termasuk tadi apa? Amir bin Rabi'ah disuruh wudu, kemudian dimandikan kepada Sahal bin Hunayf. Ada di antaranya disebutkan tata caranya, di antaranya Ibnu Qayyim menyebutkan seperti tata cara mandinya seperti wudu, dibasuh dulu. Ya, seperti wudu. Nah, jadi air wudunya ditampung kemudian dimandiin.

0: mendapatkan kisah langsung dari murid Syekh Muqbil ketika di Yaman. Pernah waktu itu ada seorang murid yang Masya Allah lisannya kalau mengucapkan syair seperti air yang keluar dari ceret. Di antara ribuan murid-murid Syekh Muqbil, dia membacakan syair yang indah. Ya, enggak ada teks, enggak ada apa. Sudah keluar dari mulutnya sangat indah. Tiba-tiba di tengah dia membaca syair, tiba-tiba mulutnya bisu. Coba bayangin. Di Indonesia kayak gini enggak ma'ruf. Ada subhanallah, antum mungkin pernah punya anak, baby kecil tiba-tiba demam, dibawa ke dokter enggak sembuh-sembuh. Dikompres enggak sembuh, disuntik penurun demam enggak sembuh, diinfus masyaallah enggak sembuh, ya. Antum harusnya jeli, bisa jadi ini kena ain. Ketika tetangga-tetangga pada datang ngelihat nengok baby baru lahir, enggak ada yang ngucapin masyaallah yubarikallah alaih ala ibnik, enggak ada. Tiba-tiba demam coba. Harusnya ini jangan kena ain. Kalau ketemu pelakunya, cari pelakunya, suruh wudu, kemudian mandikan sama air wudu. Selesai. Inilah tibun nabawi. Tibun nabawi mengobatin pasien kasus medis sama non medis. Pengobatan kedokteran modern hanya medis, non medis enggak ada caranya. Ya. Tapi Rasulullah pengobatan tibun nabawi, pengobatan medis sama non medis. Sampai kata Ibnu Qayyim, tibun nabawi adalah pengobatan yang apa? Qat'iyun mutayaqqanun. Pengobatan yang pasti dan meyakinkan. Kenapa? Sumbernya dari wahyu. Ya, kalau kita pelakunya enggak tahu. Berarti apa? Kata Rasulullah apa? Suruh meruqyah. Ketika Rasulullah pernah melihat jariyah, ya. Jariyah itu budak, bisa dewasa, bisa kecil. Waktu itu Rasulullah melihat apa? Fa inna fi wajhi nadrah. Au saf'ah. Di wajahnya ada saf'ah. Saf'ah ada yang mengartikan hitam agak kemerahan wajahnya. Ya. Ada yang mengatakan agak kehitaman di bawah matanya. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Istarqilaha fa inna fiha an-nadhra. Ruqyalah dia karena dia habis kena ain. Ya, berarti orang kena ain kadang nampak. Ya, kadang nampak. Nah, barakallahu fikum. Ana pernah juga mendapati seorang pasien yang Masya Allah 12 tahun sakit GERD. Susah berdiri. Sering opname setiap berapa bulan. Ketika baru ketemu wajahnya seperti agak hitam, aneh. Udah ini bukan penyakit medis ini. Ini non medis. Diruqyah sekali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, besoknya langsung bisa naik motor. Coba 12 tahun. Enggak ketahuan ternyata penyakitnya non medis. Coba bayangin. Ya, ibadah jadi terganggu. Ya. Alhasil di sini kisahnya Syekh Muqbil waktu itu ketika salah satu yang membacakan syair dari muridnya ini tiba-tiba bisu, apa yang dilakukan Syekh Muqbil? Ya. Syekh Muqbil memerintah para hurros, para penjaga pintu untuk menutup pintunya. Setelah itu diperintahkan muridnya keluar melalui pintu-pintu yang banyak itu satu demi satu berwudu dan air wudunya ditampung. Ribuan murid nih disuruh wudu. Setelah dikumpulin airnya, air tadi dijadikan apa? Mandi untuk orang yang bisu ketika itu, langsung bisa bicara. Ini tibun nabawi ini. Nah, karena disebutkan dalilnya. Fa ini contoh, ayo kita harus apa? Mawas diri, ya. Jadi kalau tadi apa? Biar kita enggak ngelempar pandangan mata kita berbahaya, apa doakan apa tadi? Keberkahan. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah terlanjur kena, apa yang dilakukan? Mandikan dengan air wudu pelakunya. Kalau pelakunya enggak ketemu, apa yang dilakukan? Ruqyah sampai sembuh, itu terapinya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nabi ini memiliki 100 istri dan hikmahnya. Mengenai jumlah istri Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah." Namun Sulaiman lupa untuk mengucapkan insya Allah. Lalu Sulaiman menggilir seluruh istrinya akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak selain satu istri yang melahirkan setengah anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, andai Sulaiman mengatakan insyaallah, maka sumpahnya tidak gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang dimaksud setengah manusia adalah manusia yang tidak normal, lahir cacat. Juga disebutkan dalam riwayat lain, beliau menggilir 90 istri. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, Sulaiman mengatakan, di malam ini saya akan menggilir 90 istri. Masing-masing akan melahirkan anak lelaki yang bisa berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang menyebutkan 70 istri. Mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan angka, bagaimana komprominya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Sulaiman tidak saling bertentangan. Karena penyebutan angka terkadang dalam rangka pengenapan. Seperti penyebutan angka 100, Fathul Bari. Hikmah dibalik jumlah istri Sulaiman. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya sesuai yang dia kehendaki. Ada yang diberikan kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi kenikmatan yang melimpah, sesuai yang dia kehendaki. Allah berfirman, yang artinya, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Dan semua ini Allah berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berikan kepada Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia. 1. Kekuasaannya mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. 2. Kendaraan berupa angin yang mengarah sesuai yang dia kehendaki. 3. Kekuasaan yang sangat luas. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Sad ayat 35 hingga 38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya lelaki dengan memiliki istri dengan jumlah yang banyak. Dan tentu saja ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan semangatnya yang tinggi, beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah. Dan ini sebagai tantangan bagi orang kafir. Tunjukkan di mana ada orang kafir yang kekuasaannya paling luas, paling besar, paling kaya. Karena kekuasaan terhebat Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfud, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Bagaimana dengan orang yang tensi darahnya rendah, termasuk saya? Kemarin itu 2 minggu yang lalu ketika saya bekam, kok kepala tiba-tiba pusing, perut terasa mual. Akhirnya saya sampai tidak sadarkan diri sebentar. Silakan, Bib.
4: Itu yang kita bahas tadi. Orang yang anemia, rendah tadi, ya, hipotensi ya, itu tidak boleh berbekam dan bekamnya nggak boleh sembarangan. Coba dulu 4 atau 1 titik dulu, mual enggak. Kalau memang hipotensi, jelas masalah dari situ. Jadi bahasanya gini, mengalami penurunan tanda vital itu sehingga tidak sadarkan diri. Jadi memang itu yang terjadi, itu yang dilakukan harusnya, itu yang dilakukan harusnya. Terapisnya itu menidurkan pasien, diangkat kakinya, kemudian dipijat di area kepala, leher dan di bawah hidung, dipijat, kemudian diusap-usap nanti biar anget. Yeah. Jadi ini drop. Jadi stamina nya gak mampu. Jadi orang dengan stamina rendah itu gak boleh dibekam. Dibekam jadi kayak gini. Atau boleh dibekam kering dulu, jangan bekam basah ya. Bekam kering dulu. Kalau bekam basah, mesti jadinya drop kayak tadi. Jadi pertama mungkin pertemuan-pertemuan pijat sama bekam kering dulu. Pertemuan kedua masih sama. Pertemuan ketiga baru coba dibekam satu titik ya, ditusuk. Nanti lama-lama jadi 3, jadi 5 gitu. Itu contoh ikhtiar untuk yang hipotensi tapi juga ingin berbekam basah jika ada kasus racun darah. Demikian.
3: Mutiara Nasihat.
0: Bapak ibu saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang hakikat hari pembalasan. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia hidup di muka bumi ini bukan dengan sebuah kesia-siaan, bukan dengan sebuah kehampaan, bukan dengan sebuah segala sesuatu yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Afahasibtum anna khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan bermain-main, dalam keadaan tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya? Maka setiap dari kita di atas muka bumi ini diberikan sebuah pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pilihan untuk menempuh satu di antara dua jalan, antara jalan kebaikan atau keburukan, antara jalan yang diharamkan atau yang dihalalkan, antara jalan yang diridhoi atau yang dimurkai, antara jalan yang dipuji atau yang dicela di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami sudah memberikan dua jalan untuk kalian wahai para manusia. Pilihan kita hanya ada dua, menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya dua pilihan ini yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah, di dalam kehidupan dunia ini kita diberikan bekal oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa akal. Kita diberikan bekal oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa petunjuk. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kita diberikan pikiran bisa berpikir, hati bisa memilih, hati bisa merasa. Maka sebagai orang yang beriman diberikan bekal yang sempurna oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita harus menjadikan setiap bekal yang Allah berikan kepada kita untuk memilih pilihan yang terbaik, pilihan yang terpuji, pilihan yang dihalalkan, pilihan yang diridhoi, pilihan yang memasukkan kita ke jalan-jalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita boleh menganalogikan, di dunia ini kita diibaratkan sebagaimana orang yang masuk supermarket. Kalau kita masuk supermarket, kita bebas untuk mengambil apa yang kita mau dari barang yang ada di supermarket. Kita bebas mau ngambil apa aja. Mau ngambil satu boleh, dua sangat boleh, ambil selusin apalagi, bebas. Tetapi kita harus ingat, di ujung sana ada kasir, dan kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita ambil. Itu analogi yang sangat sederhana dari kehidupan dunia. dalam kehidupan dunia kita diberikan kebebasan untuk memilih mau sholat atau tidak sholat, itu pilihan kita. Mau puasa atau enggak puasa, itu pilihan kita. Mau birrul walidain sama orang tua kita atau mau kita bentak-bentak orang tua kita, itu juga pilihan kita. Mau ngaji atau enggak ngaji, itu pilihan. Mau mukulin istri atau nyayangi istri, itu juga pilihan. Mau bertanggung jawab kepada anak kita, artinya memberikan nafkah kepada anak kita, atau mau mentelantarkan anak kita, itu juga pilihan. Tetapi kita harus ingat, di balik semua pilihan yang sudah kita ambil, ada konsekuensi yang harus kita terima. Jikalau kita tidak menerimanya di dunia, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas semua yang kita ambil dari pilihan-pilihan kita di dunia di akhirat kelak. Maka dari itulah, termasuk di antara rukun dari keimanan seorang hamba, tidak sempurna iman kita, bahkan tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kalau kita tidak beriman dengan adanya hari akhir. Hari akhir para ulama mendefinisikan dengan banyak sekali definisi. Hari akhir intinya adalah ma yakunu ba'dal maut. Segala sesuatu yang terjadi setelah kematian kita. Kita hidup di dunia hanyalah sementara. Kita akan sampai ke garis finish, dan itulah titik kematian kita. Semua yang terjadi setelah kematian kita disebut dengan hari akhir. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani adanya hari akhir. Dan termasuk pokok dari hari akhir adalah adanya pembalasan. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita diantar di atas keranda. Siapapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun derajat yang kita miliki, walaupun katanya kita sudah bisa mengumpulkan 3A dalam kehidupan kita, harta, tahta, wanita, semua dari kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan diantar di atas keranda, kita akan diantar masuk ke liang lahat kita. Tetapi sayangnya banyak diantara kita ketika mengantar jenazah, ada yang mengatakan kita baru saja mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sadarkah kita bahwa ucapan itu bagian dari, disadari atau tidak, bagian dari pengingkaran kepada hari akhir? Liang lahat kita bukanlah peristirahatan kita. Liang lahat kita hanyalah tempat transit kita. Setelah alam barzah, setelah alam kubur, kita akan berpindah ke alam akhirat. Kita akan dibangkitkan kembali, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, hasil akhir dari itu semua hanyalah satu di antara dua, surga atau neraka. Itulah peristirahatan yang terakhir, bukan alam kubur kita. Jadi kalau kita mengantarkan jenazah, jangan dikatakan bahwa kita baru saja mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jangan katakan itu. Karena alam kubur bukanlah peristirahatan yang terakhir. Alam kubur disebut dengan alam barzah, pemisah, alam transisi, tempat transit. Setelah kita selesai dari tugas kita di dunia, sebelum kita memasuki alam akhirat, maka kita transit di alam barzah.
2: Dan di alam barzah ini, setiap orang, setiap manusia sudah mulai menuai apa yang sudah ditanamnya di dunia. Maka di antara keimanan kita sebagai seorang muslim, kita percaya, kita yakin bahwa sesungguhnya setiap orang yang dimasukkan ke dalam liang lahat akan mendapatkan fitnah kubur dengan datangnya malakain, dua orang malaikat menanyakan dengan tiga pertanyaan. Man rabbuk, siapakah Tuhan? Wa man nabiyuk, siapakah nabim? Wa ma dinuk, apa agamam? Maka orang-orang yang beriman ketika di dunia, orang-orang yang beristiqomah ketika di dunia, mendapatkan kabar gembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan, meneguhkan orang-orang yang beriman baik dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Di dalam kehidupan dunia, ketika akan meninggal dunia, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lisan ini untuk mengucapkan La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah La ilaha illallah, dia pasti masuk surga.
5: Tanya jawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya ya Ustadz. Yang pertama, doa hari ini kan merupakan langkah preventif untuk menghilangkan amarah. Namun saya pernah melihat kalau jika melihat istihza, hendaknya kita marah dan pantaslah jika marah. Lantas bagaimana cara mengekspresikan marah tersebut? Itu yang pertama.
7: Yang pertama, cara mengekspresikan marah ketika ada orang mengejek syariat Islam. Awake dhewe nggo mengamalkan sunnah poyoi, bojone nutup aurat rapet poyoi, piye ngono kuwi. Ya, didekati orang tersebut di, yang moyoi didekati, dekati, "Mas, njenengan maksudmu apa? Ngomong kaya ngono kuwi." Ini adalah syariat Islam dan ini keyakinan kami. Pak polisi wira ribut roh aku berpenampilan kaya ngene. Lah sampean ribut ki urusane apa? Apa ngajak golek perkara apa piye? Ya ora usah tak iku malu. Jangan tambahi kata-kata kuwi.
6: Malah dadi.
7: Ya, kita beri contoh seseorang itu dengan kelemah lembutan tujuannya untuk menarik simpatik. Tak pancing-pancing genes iki malah kaya ngono. Wah, aku kagum karo wong iki. Sampeyan kok iso men kaya ngono iki piye to? Nah, ayo ngaji. Seperti itu. Jadi, ya marah, marah dalam hati itu kecemburuan kita ketika syariat Allah Ta'ala itu dihina, ketika syariat Allah itu dilanggar. Tetapi kembali dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah langkah preventif yang terbaik ya. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu kemungkaran ya dilarang, dilarang diomongi. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sing nomor loro.
6: Yang nomor dua ini Ustaz. Pertanyaan singkat Ustaz. Bedanya khusyuk dengan tumakninah itu apa nggih Ustaz?
7: Padha wae.
6: Sami mawon nggih
7: Ustaz. Ya, khusyuk kuwi pikirane karo lisane karo anggota badane kabeh sejalan dengan syariat di dalam sholat ya. Nek khusyuk hati berarti atine melu sholat, artinya hatinya sadar bahwa dia itu sedang sholat. Kemudian tangannya kakinya tidak usil, tidak terlalu banyak gerak yang tidak ada gunanya. Sholat ukur ukur, kerogen, gunan ukur kumpunggung, gunan tangan, gunan ya, gunan malah nyetuti driji, ya macam-macam, jangan banyak gerak. Nah itu. Kemudian khusuknya bacaan, ya bacaan dibaca yang sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu khusyuk. Tumakninah ki ya kaya ngono kuwi. Ya, tumakninah itu misalkan sami Allahu liman hamidah. Gen ngadeg jejeg sik sampai tulang apa? Ruas-ruas itu kembali ke posisinya masing-masing. Berarti kepenak orang ono sing ditahan gitu loh. Ngadeg jejeg kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Jangan sampai ngadeg urung sida jejeg langsung sujud, lagu jenenge ora tumakninah. Nek ora tumakninah lebih identik untuk tidak bisa berbuat khusyuk. Ning nek tumakninah walaupun ora khusyuk itu untuk mencapai khusyuk lebih mudah. Gitu ya. Wallahu taala alam. Nomor 3.
8: Langsung saja ini nomor 3 nggih yang terakhir. Keutamaan menahan marah akan mendapatkan bidadari nggih yang laki-laki. Terus kalau perempuan menahan marah dapat apa nggih Ustaz?
7: Ya untuk bidadari. Untuk bidadari, bidadari bagi wanita apa ya mbah ora arti. Pokoke nyebute untuk bidadari gitu. Yang jelas gini. Wanita nek laki-laki entuk bidadari bukan berarti terus wanita entuk bidadaran. Selama ini kan ndak ada hurul in itu diartikan bidadara. Nah, ndak ada hurul in diartikan bidadara. Bagaimana kalau wanita, yang jelas wanita tetap mendapatkan pahala yang setimpal bahkan berlipat-lipat sesuai yang diinginkan wanita berupa kesenangan-kesenangan. Tapi nek wanita kok entuk bidadari arep dikapake kan ngono. Nah, wanita entuk bidadari arep dikapake yo ora iso. Otomatis ya wanita tetap mendapatkan janji yang benar-benar luar biasa. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab.
1: Perbedaan masjid dan musola. Secara bahasa, masjid diambil dari kata sajadah yang artinya bersujud. Disebut masjid karena dia menjadi tempat untuk bersujud. Kemudian makna ini meluas sehingga masjid diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud, maka nama tempat sholat diturunkan dari kata ini, sehingga orang menyebutnya masjid, dan mereka tidak menyebutnya marka, atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi-ahkam masajid. Makna masjid secara istilah. Rasulullah SAW menyebut seluruh permukaan bumi yang digunakan untuk sholat sebagai masjid. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Maka siapapun di kalangan umatku yang menjumpai waktu sholat, segeralah dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yang artinya, dimanapun seorang menjumpai waktu sholat, segera dia sholat, karena tempatnya adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, asal makna masjid dalam syariat adalah semua tempat di muka bumi ini yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. I'lam as-sajid bi-ahkam masajid. Kita memahami bahwa makna kata masjid dalam hadis di atas adalah masjid dalam makna umum. Bahwa semua permukaan bumi bisa digunakan untuk sholat kecuali beberapa wilayah yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat sholat. Seperti kuburan, kamar mandi, atau tempat najis dan kotoran. Yang menjadi kajian kita adalah masjid dalam makna khusus, yaitu tempat yang berlaku di sana hukum-hukum masjid, seperti sholat tahiyatul masjid, doa masuk keluar masjid, larangan jual beli, dan seterusnya. Az-Zarkashi Beliau menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin atau urf. Kemudian, masyarakat kaum muslimin memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk sholat lima waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk sholat Id atau semacamnya tidak dihukumi sebagai masjid. I'lam as-sajid bi'ahkam as-sajid. Kemudian, dalam fatwa Lajnah Da'imah, ketika menjelaskan pengertian masjid, dinyatakan, masjid secara bahasa artinya tempat sujud, dan secara pengertian syariat, masjid berarti setiap tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Batasan masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu oleh kaum muslimin secara berjamaah adalah bangunan yang dikelilingi tembok atau kayu, atau pelepah, atau bambu, atau semacamnya. Inilah wilayah yang berlaku hukum-hukum masjid seperti larangan-larangan bagi wanita haid, nifas, atau orang junub untuk tinggal di dalamnya. Majmu' Fatawa Lajnah Da'imah. Masjid Jami'. Istilah lain yang perlu kita catat terkait kata masjid adalah kata jami'. Ada istilah masjid jami'. Dalam kitab Al-Masajid, Dr. Said Al-Qahtani menjelaskan, adapun kata al-jami' ini merupakan kata sifat untuk masjid. Disebut jami' karena masjid ini mengumpulkan seluruh jamaahnya dan merupakan tanda berkumpulnya manusia. Kita sebut jami', istilah ini dipakai untuk menyebutkan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, meskipun masjid ini kecil. Karena masjid ini mengumpulkan masyarakat di waktu tertentu. Al-Masajid. Musola rumah atau ruang sholat di kantor. Di beberapa rumah kaum muslimin, terkadang terdapat satu ruang khusus untuk sholat. Apakah tempat semacam ini bisa kita sebut masjid, sehingga memiliki hukum khusus seperti umumnya masjid? Di antara batasan masjid yang telah disebutkan, tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Kriteria semacam ini tidak ada untuk musola rumah, karena musola rumah milik pribadi, sehingga tidak semua kaum muslimin bisa sholat jamaah di sana. Pemilik rumah memungkinkan untuk menjualnya atau menggantinya menjadi ruang lain. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang tempat yang disediakan di kantor untuk sholat lima waktu, sementara status bangunan kantor itu adalah sewa. Apakah bisa dihukumi masjid? Jawaban beliau, tempat semacam ini tidak memiliki hukum masjid. Ini tempat sholat biasa dengan alasan dimiliki orang lain dan pemiliknya berhak menjualnya. Ini hanya tempat sholat dan bukan masjid, sehingga tidak memiliki hukum masjid. Berarti tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Tanya tambahan. Jawab beliau, tidak dianjurkan, namun jamaah boleh sholat sunnah seperti biasa. Fatwa Islam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, masjid rumah atau tempat sholat di rumah bukan masjid yang hakiki, tidak pula dihukumi masjid, sehingga boleh diubah menjadi ruang lainnya atau boleh juga orang junub tidur di dalamnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kesimpulan dari pembahasan